0: 100 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
2: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjang Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
3: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
2: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
4: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Kalau di sini, begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
2: Selain investasi swasta, OIKN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari ibu kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, Tersemudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
5: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
6: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
7: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
8: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
5: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
9: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
10: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
5: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
11: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, penuh waktu ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap keputusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa atau lolos atau ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk udah di tes. Yang awal P3K itu semua di tes dulu, dikasih.

0: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah

0: kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya. Pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah terus mengarah ke arah Kokas, Menteng. Saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai, sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan. Untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet, tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini, arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka. Hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai

0: lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang dupa, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, saatnya kami hadirkan kepada Anda informasi kebencanaan.
4: Informasi kebencanaan.
3: Baik pendengar, saat ini kami telah terhubung dengan Radio Siaga Bencana Pusdalops BPBD Kalimantan Timur. Ada Pak Muriono. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Mur.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Fira, apa kabar? Semoga sehat selalu Mbak Fira.
3: Baik, Alhamdulillah, semangat pagi hari ini Pak. Gimana kabar Pak Mur?
5: Semangat pagi, Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Fira.
3: Alhamdulillah.
5: Cuaca cukup terik lagi ini hari.
3: Betul, tidak ada bendung-bendungnya ya ini Pak ya.
5: Pagi.
3: Baik, silakan Pak untuk informasi terkini Provinsi Kalimantan Timur untuk para pendengar kita. Silakan Pak Mur.
5: Baik, terima kasih Kak Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para Pro 1 dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, aman, dan penuh semangat menjalani aktivitas hari ini. Dengar, kami akan menyampaikan beberapa informasi yang kami pantau selama 24 jam. Edisi hari Kamis 20 Agustus tahun 2026 dari pukul 01.00 hingga 24.00. Kami awali informasi pantauan titik hotspot melalui informasi BMKG dan Sepinggan Balikpapan. edisi hari Rabu 19 Agustus tahun 2026 pukul 01 hingga 16.00. Pantauan titik hotspot di wilayah Kalimantan Timur sebanyak 1.161 titik panas, di wilayah Kabupaten Bro sebanyak 596 titik, Kabupaten Kutai Timur 313 titik, Kabupaten Kutai Kartanegara 131 titik, Kabupaten Kutai Barat 78 titik, dan Kabupaten Pasir 35 titik. Sementara di wilayah Kota Balikpapan terpantau 3 titik, Kota Pontang 2 titik, dan Penajam Pasir Utara 3 titik. Kota Samarinda dan Kabupaten Mahakam Ulu tidak terpantau adanya titik hotspot. Dengar, kami informasikan untuk kejadian signifikan di wilayah Kalimantan Timur. Yang pertama di Kota Samarinda pada hari Rabu 19 Agustus tahun 2026, sejumlah kejadian kebakaran di Kota Samarinda. Yang pertama, kebakaran lahan dilaporkan di kawasan Jalan Nangdio, Kelurahan Bukoan, Kecamatan Palaran, dengan luasan capai 800 meter persegi. Dan selain itu terjadi kebakaran pemukiman di Jalan Senior 1 Gang Sukadame 2, Kelurahan Lokbau, Kecamatan Sungai Kunjang. Kebakaran telah menghanguskan 2 bangunan dan bertambah pada 3 kepala keluarga, 9 jiwa mengalami kehilangan tempat tinggal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas terkait. Kota Pontang, tim SAR gabungan telah menemukan nelayan yang hilang, yaitu warga Pontang Kuala yang sebelumnya dilaporkan hilang saat mencari ikan dalam kondisi meninggal dunia. Sekitar 16.7 nautical mil ke arah utara, korban diketemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR saat ini sudah ditutup. Kabupaten Kutai Kartanegara terjadi kejadian karhutla di wilayah Kelurahan Sanga-Sanga, terbakar mencapai 2 hektar di Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa 2 hektar, Kecamatan Muara Muntai 0,5 hektar. Tim gabungan dan Manggala Agni telah mengupayakan pemadaman secara tuntas. Wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, kebakaran lahan di kawasan RT 03 Kelurahan Sepan, Kecamatan Penajam, luas area yang terbakar mencapai 10,65 hektar. Material yang terbakar berupa lahan mineral dan semak belukar, pemohonan serta penumpukan kayu. Proses pendinginan berlangsung hingga pukul 00. Tim gabungan kemudian kembali ke posko masing-masing. Untuk pagi hari ini akan kembali melakukan pengecekan dan pendinginan bagi wilayah yang masih terdapat titik-titik kobaran api. Untuk Kutai Barat, Kabupaten Kutai Barat di Kampung Muara Nyahing, Kecamatan Damai, luasan lahan yang terbakar mencapai 10 hektar. Kemudian di Kampung Ngenyan Aja, Kecamatan Barong Tongkok 0,5 hektar, Kecamatan Melak 4 hektar. Kondisi ini medan yang cukup sulit, keterbatasan sumber air dan bahan lahan gambut menjadi kendala tim di lapangan. Petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan pemantauan. Kabupaten Pasir, untuk di wilayah Kabupaten Pasir terdapat di Desa Tepian Batang, Desa Pulau Rantau, Desa Jone, Desa Busi, dan Desa Petangis. Luasan yang terbakar area lahan mencapai 25,29 hektar. Di Desa Tepian Batang 2 hektar, Pulau Rantau 7 hektar, Desa Jone 4 hektar, Desa Busui 2,5 hektar, dan Desa Petangis 9,79 hektar. Kondisi mutakhir, 5 lokasi yang telah tertangani dan 1 lokasi masih dalam penanganan dan pemantauan. Dengar, dari rangkaian kejadian karhutla dan tingginya konsentrasi hotspot menjadi pengingat bagi kita semua di wilayah masyarakat Kalimantan Timur untuk meningkatkan kewaspadaan. Stop bakar hutan dan lahan. Jangan membakar lahan atau sampah secara sembarangan. Jika menemukan asap atau titik api, segera menghubungi petugas terkait. Pantau terus informasi resmi dari BMKG, BPBD, pemadam kebakaran, dan pemerintah daerah. Siaga bencana dimulai dari diri kita, keluarga, dan komunitas. Apabila terjadi kebencanaan, dapat menghubungi kami di 0811-5844-722. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Wakili rekan yang bertugas, saya Murena melaporkan. Assalamualaikum, salam tangguh, salam siaga, salam selamat. Kembali ke Mbak Fira.
3: Baik, terima kasih banyak Pak Mur atas laporan informasi kebencanaan terkini di Provinsi Kalimantan Timur, dan selamat kembali bertugas.

Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nantikan setelah ini kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Selamat Pagi Kaltim dan juga akan dilanjutkan dengan Halo Kaltim. Yang hari ini pendengar akan membahas mengenai hutan terbakar, orang hutan terusir bersama Dr. Aldrianto Priyajati yang merupakan manajer regional Kalimantan Timur Yayasan BOS dan juga akan dipandu oleh rekan kami yaitu Deni Kartikasari. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: Pagi Kartini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di pagi hari ini pendengar, dalam acara Selamat Pagi Kaltim untuk edisi Kamis tanggal 20 Agustus 2026, bersama saya Deni Kartika Sari yang akan menemani Anda di pagi hari ini. Dan untuk pendengar kami, di mana nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda Halo Kaltim, Hutan Terbakar Orang Utan Terusir, yang nantinya akan kami hadirkan untuk Anda narasumber dari Yayasan BOS. Dan untuk pendengar kami dalam acara Selamat Pagi Kaltim di pagi hari ini, kami mengundang Anda di layanan telepon 7365667434495 atau di 0811554496. Sekali lagi di 7365667434495 atau di 0811554496. Sudah ada yang bergabung bersama kita di pagi hari ini, ada Pak Ridwan yang mengawali kebersamaan kita dalam acara Selamat Pagi Kaltim. Selamat pagi Pak Ridwan dari Paser.
2: Selamat pagi Mbak Deni Kartika Sari.
1: Selamat pagi Bapak. Merayu lagi.
2: Wah, nanti yang di belakang itu bukan Bang Gesta, maksudnya kan satu RR, maaf ya abang ya, bercanda ya
1: Bang. Baik, ya silakan Pak.
2: Kita selalu menghadapi setiap kemarau, kebakaran, hujan, kita menghadapi banjir. Jadi pakar-pakar tuh banyak Mbak Deni. Pagi di Hop Taufik Trijaya, ada dari Walhi, saya lupa namanya, itu selalu mengupas kalau kebakaran. Mereka hafal tuh, dari Sumatera, ya mungkin dari keluarganya Mbak Deni juga. Jadi tercatat berapa perusahaan gitu. Tapi yang dicatat beliau benar semua, saya cari di Google Meta dan di di WhatsApp Meta, itu benar berapa hektar kisarannya, karena dari Walhi kan, dari Walhi kan. Kemudian juga kalau malam itu ada Pak Daryono, ahli geologi gempa, kegempaan. Nah, itu profesor-profesor semua itu Mbak. Tapi yang disampaikan itu mana kontribusi perusahaan itu, yang disampaikan kebakaran itu gitu kan. Kalau lahan masyarakat ya biasalah itu, bukan biasa gitu kan. Apakah apakah memang sengaja dibakar atau terbakar? Saya ini dari 91 Mbak ini, hampir 30 tahun gitu kan, sampai saya pensiun 17 gitu loh. Ini menghadapi yang di lapangan itu tahu betul asap apa kena beracun dan lain sebagainya. Nah, tahun 2000 saya dapat sertifikasi dari kehutanan, itu program GCZ itu dari Jerman, memberi peralatan yang mulai dari peralatan sederhana, tapi bukan sederhana tapi canggih gitu kan. Nah, semacam ini harus diedukasi gitu loh. Jadi saya berharap ketika tahun itu sudah kita hadapi, relawannya banyak, ya kan? Di Samarinda tuh luar biasa tuh, di sini juga ada gitu. Tapi masih saja. Nah, pertanyaan saya seperti ini gitu loh. Itu kan yang dicatat, yang dari Walhi itu kan banyak perusahaan ya, hampir semua ya dicatat. Jadi lahan-lahan masyarakat itu termasuk di dekat saya ini, ya penanggulangan bencana dan kebakaran dan kehutanan itu datang aja gitu. Ya sudah gitu kan. Nah, kalau saya dulu jadi komandan itu saya catat, saya evaluasi. Kita sehari itu bisa 2-3 kali. Kadang-kadang kita disumpahi juga gitu. Data, baret, baju biru, pakai pangkat ke kantor, pulang-pulang kotor. Nah, beda kalau Mbak Deni tetap bersih. Kami ya itu megang kotoran dari selang-selang itu gitu loh. Ini saya bukan minta apresiasi, tapi pengalaman hidup saya sebagai firefighter, sebagai seorang pemadam kebakaran, sedikit lagi saya sampaikan. Jadi gini, bencana itu apa aja, kata Pak Daryono, saya mengutip juga, edukasi semua tentang kebakaran, kebencanaan, tsunami dan lain sebagainya, terutama gempa. Gempa itu yang menewaskan kita adalah benturan dari bangunan itu. Memang gempa itu adalah penyebabnya, tapi yang menyebabkan kita mati itu adalah bangunan itu. Nah, gempa itu kapan sih? 100 tahun yang umur kita tidak sampai. Edukasi semua itu gitu. Jadi jangan bangun di situ, banjir, jangan bangun di situ, ada kebakaran. Segera evaluasi, lakukan preventif, lakukan represif, lakukan rehabilitas dan rekonstruksi, pahami segitiga api, akan itu karena itu ada di situ. Saya kalau dikasih jadi narasumber dan dibayar nggak apa-apa gitu, tapi perlu juga uang pulsa sama uang makan. Bercanda Mbak Dini ya.
1: Iya baik tapi Bapak
2: itu, substansinya itu tadi, pahami segitiga api bahwa itu merusak ke tubuh kita juga, asap kebakaran, bahan-bahan berbahaya B2 itu, dan itu semua sudah punya, saya bilang tadi, profesor doktor kebakaran dan lain sebagainya, cuman kita nggak dipakai. Selamat pagi, salam sehat.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan dari Paser. Ada Pak Hanye dari Kubar. Selamat pagi Pak Hanye.
0: Selamat pagi Ibu Deni, apa kabar?
1: Kabar baik. Baik. Bapak gimana kabarnya di pagi hari ini Pak?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Oke. Bagaimana, masih surut gak Pak air di sana, air sungainya?
0: Masih surut tetapi kemarau ini membawa berkah itu bagi Kabupaten Mahakam Ulu, ya mereka bisa mendulang mencari emas.
1: Mas, di ya, benar.
0: Di Sungai Mahakam. Jadi di tengah segala keterbatasan ini kan bisa diatasi. Nah kalau di daerah Kabupaten Kutai Barat, pantai-pantai itu menjadi tempat wisata baru. Nah tidak ke Bali, terus rame-rame juga mencari ikan. Kenapa ya kok kebakaran hutan ini menjadi topik yang lebih seksi. Nah, saya kerusakan hutan ini bukan hanya disebabkan oleh kebakaran saja, tetapi oleh investasi. Misalnya hutan-hutan kita dibuka untuk apa, tambang batu bara. Itu lubang-lubang yang mana dibiarkan saja, begitu saja ditinggal begitu saja. Ini kan lepas daripada sorotan. Nah, itu perkebunan kelapa sawit itu hantam apa namanya rawa-rawa. Rawa-rawa. Apa jadinya? Itu pencemaran sungai-sungai menjadi kering sekarang. Sungai, anak-anak sungai kan? Itu juga lebih berbahaya daripada kebakaran hutan. Itu kebakaran hutan itu. Nah, ada lagi Ibu Deni. Itu hutan Unmul kemarin di depan mata kita, di depan mata kantor gubernur. Segala apa, orang-orang kejaksaan atau macam, tetapi bagaimana tindak lanjutnya? Nah, ada lagi yang lebih ini lagi, Bukit Soeharto itu, bukan hanya kebakaran hutan juga yang hantam itu, tetapi kan oknum-oknum. Tetapi kan kita lihat kan ada, sepertinya ada pembiaran itu. Inilah kesedihan kita melihat kondisi-kondisi. Nah, terus yang terakhir ini, itu memindahkan badak dari daerah apa namanya Mahakam Ulu itu kan bukan menyelesaikan masalah. Melindungi dan melarikan badak itu bukan harus memindahkan ke eks tambang PT Kem, tetapi bagaimana kita melindungi kawasan tersebut menjadi kawasan hutan lindung. Nah, badak bisa hidup, yang lainnya juga bisa hidup, hutan kita juga bisa lestari. Itu namanya menjaga dan melestarikan hutan. Santai kawan. Terima kasih. Selamat pagi, ada yang di belakang.
1: Baik, terima kasih Pak Hanye dari Kubar yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Ada Pak Mamat dari Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mamat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi
3: hutan
1: Pak.
3: Dan kebakaran ya.
1: Iya.
3: Orang hutan. Orang hutan itu sahabat saya, Mbak Deni.
1: Iya.
3: Kenapa saya katakan begitu? Saya lupa waktu itu bersepeda ke kilo di pos polisi itu di Bukit Soeharto. Sampai rumah pulangnya jam 11-an kadang-kadang. Nah, jadi orang hutan itu pas kami lewat lari kami. Jadi bilang di pos polisi, jangan lari Pak, katanya enggak apa-apa itu katanya. Sama gerombolannya. Nah, besok katanya sampean bawa pisang. Besoknya penasaran bawa pisang, kasih pisang nurut dia. Nah, tuh Mbak Deni. Nah sekarang nggak tahu lagi sudah, karena jarang kesana, karena anak-anak melarang sudah naik sepeda ke kilo itu. Bisik masih kursi sebenarnya, cuman kan anak-anak larang, nggak berani lagi saya. Dan lagi saya di olahraga juga nggak lagi di teras itu Mbak Deni.
1: Naik
3: sepeda, tahun saya kerja di teras itu. Nah jadi bersepeda lah saya tuh sampai ke mana tuh ya, Jalan Bontang. Nah kalau di daerah Balikpapan itu, waktu itu kan Batubara ya. Sampai dokter melarang saya kan, mas katanya pakai masker. Waktu itu fisik masih bagus kan. Nah sekarang juga masih bagus walaupun masuk 68 buat ini. Jadi pokoknya sahabat tuh bilang, bapak Sukaman Esa itu teman saya itu gak pernah lagi masuk. Mat, sahabat kita mat sebenarnya, orang hutan tuh jangan dibunuh. Ya jangan lah. Ya kan Mbak Denia. Nah pengelolaan hutan itu sudah efek dari panas Mbak Dita. Mbak Dita bukan Mbak Dini. Nah jadi mudah-mudahan tuh jangan sampai kebakaran hutan lah Mbak, Mbak Denia. Tapi ini kayaknya Sabrina gak ada asap nih.
1: Gak ada.
3: Saya tuh sekarang ini tetap pakai masker kemana-mana. Jadi menghindari dari debu itu Mbak, Mbak Denia. Terima kasih Mbak Deni.
1: Terima kasih Bapak.
3: Iya, tinggi darahnya operasi. Kopi kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mamat yang sudah bergabung bersama kita. Ada Pak Ridwan di Paser, ada Pak Hanye dari Kubar, dan yang terakhir dari Pak Mamat dari Samarinda. Ya, dan terima kasih sudah bergabung bersama kita dalam acara Selamat Pagi Kaltim di pagi hari ini. Kita akan hadirkan nantinya pendengar pada pukul 9 ada acara Halo Kaltim, hutan terbakar, orang utan terusir.
4: Selamat pagi Kaltim.

0: sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apa? Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Halo Kaltim.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Bersama saya Deni Kartikasari, ditemani oleh Bung Gesta dan juga Bung Ferdi yang menemani Anda di pagi hari ini, dan tim kerabat kerja untuk acara Halo Kaltim di edisi Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Pendengar, kebakaran hutan kembali menjadi perhatian dan di tengah musim kemarau saat ini ya. Bagi orang utan, kebakaran bukan hanya soal hilangnya pepohonan, tetapi juga hilangnya rumah dan sumber makanan. Lantas ketika habitat terbakar, kemana orang utan pergi dan bagaimana upaya penyelamatannya? Nah, ini akan kita bahas pendengar di pagi hari ini. Hutan terbakar, orang utan terusir, bersama manajer regional Kaltim Yayasan BOS ada Pak Dr. Aldrianto Priyajati ya, yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi, Bapak.
4: Selamat pagi, Mbak Deni. Selamat pagi, Mas Gesta.
3: Iya.
4: Sama halo Kalimantan.
3: Iya, terima kasih, Bapak. Apa kabarnya di pagi hari ini, Pak?
4: Alhamdulillah, walaupun ngeri-ngeri sedap sekarang ya. Sudah kemarau beberapa saat ini, kami mesti siaga tetap terus. Ya, mohon doanya dari teman-teman semuanya agar kemarau ini bisa kita lalui bersama-sama, sehat buat semuanya, tidak hanya kita tetapi juga orang utan yang tadi sempat disinggung.
3: Iya, benar ya. Sekali. Apalagi di saat ini cuacanya sangat panas ya, Pak ya. Jadi
4: iya.
3: Sangat panas.
4: Sudah sekitar api hampir 23 hari itu sudah tidak hujan di kawasan kami di Samboja Lestari. Jadi ini sudah mulai masuk ke tahap siaga. Dan ini yang kita sudah harus all out ya, sudah harus menjaga orang hutan. Tadi sempat disinggung, nanti kalau terjadi apa-apa, insya Allah tidak ya, kita coba jaga terbaik bagaimana dengan orang hutannya. Kalau manusia kan bisa ngungsi ya, bagaimana sih orang hutannya?
3: Orang hutannya, benar sekali. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, tetap stay ya di RRI Samarinda di 7365667434 743495 di 0811554497. Dan kami ini juga live di Facebook ya, dan juga di YouTube RRI Samarinda terkait dengan acara kita di pagi hari ini, Halo Kaltim, hutan terbakar, orang hutan terusir. Baik, kami ke Pak Aldrianto dulu sebagai narasumber kita di pagi hari ini. Kita sedang menghadapi musim kemarau, Pak, dan juga kebakaran hutan kembali terjadi. Tidak hanya juga kita dengar di Kalimantan, di Kepulauan Kalimantan ya, di Kalimantan Timur sendiri juga banyak terjadi kebakaran. Nah, seperti apa kondisi habitat orang hutan di Kalimantan saat ini, Pak?
4: Iya, seperti kita ketahui ya, kondisi habitat orangutan, kalau kita bicara habitat itu biasanya kita bicara hutan. Dan jangan salah, hutan itu tidak hanya yang berada di kawasan hutan yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan, tapi juga ada hutan-hutan masyarakat, misalnya hutan desa dan lain sebagainya. Dan di sini juga orangutan tidak mengenal batas provinsi atau batas wilayah administrasi kita. Jadi di mana hutan itu dianggap bagus untuk dia hidup, dia akan tinggal di situ. Sayangnya sekarang dengan pembangunan, atas nama pembangunan, banyak hutan-hutan atau habitat atau rumah tinggal orang hutan yang harus dirubah menjadi untuk kepentingan kita bersama. Jadi ini menjadikan habitat orang hutan menjadi terfragmentasi atau terpecah-pecah dalam wilayah yang kecil-kecil. Inilah yang akan meningkatkan konflik atau ada interaksi negatif antara nanti orang hutan dan manusia. Kadangkala nanti yang menjadi apa, yang dipersalahkan kebanyakan kan satwanya orang hutan mengganggu manusia, padahal hutannya dulu kan siapa yang sudah ada terlebih dahulu kan si orang hutannya. Namun demikian, kita juga sangat mengerti bahwa kita selayaknya atau seharusnya bisa hidup berdampingan kan, Mbak, dengan satwa atau dengan siapapun juga, untuk kita bisa harmonisasi di dalam alam ini sih, Mbak.
3: Oke. Ini seberapa serius, Pak, ancaman kebakaran hutan terhadap keberlangsungan hidup orang hutan di wilayah Kalimantan Timur ini, Pak? Khususnya?
4: Khususnya sekarang ini kita coba pantau dengan hotspot itu, kok semakin hari semakin banyak titik-titik hotspot yang kita harus waspadai.
3: Betul.
4: Ini yang menjadi, karena sudah semakin lama tidak hujan, timbul titik-titik hotspot atau potensi terjadinya kebakaran akan semakin tinggi. Nah, ini kebakaran juga tentu saja diawali dengan kekeringan yang juga cukup bahaya adalah asap.
3: Betul.
4: Karena kalau kita, kalau asap kan ada apa korelasinya dengan ISPA atau penyakit saluran pernafasan, kita bisa pakai masker kalau terpaksa atau untuk pola hidup sehat. Namun dengan orang hutan kan tidak bisa dia memakai masker, dan dia tidak bisa. Iya, itulah yang susah, yang kita juga harus waspada. Dan tadi pertanyaan seberapa serius, ini sudah cukup serius. Jadi itulah yang memerlukan kita harus bergandengan tangan. Tidak mungkin kami yang bekerja di konservasi, dan terima kasih untuk RRI sudah juga berkenan untuk menggaungkan ini semua, karena kita bisa lakukan ini semua untuk bekerja yang lebih cepat, lebih kuat, lebih keras lagi, luas. Yang penting adalah bersama, Mbak. Bergandengan tangan, saya rasa ini akan lebih baik siapapun lapisan masyarakat yang ada.
3: Oke. Dari informasi dari BPBD maupun juga dari BMKG bahwa untuk cuaca yang saat ini ya, Pak ya, yang memang meskipun ada hujan, namun sangat kecil, intensnya sangat kecil, namun ini akan berlangsung. Kemarau ini akan berlangsung hingga Oktober, Pak. Ini informasi dari BPBD ya, maupun BMKG. Nah ini seperti apa juga ya, Pak, untuk mengatasi hal demikian, Pak?
4: Ya, sekarang di, kalau ada yang pendengar juga mengerti, ada El Nino Godzilla ya. Kalau di tahun ini adalah musim kemarau yang cukup panjang yang harus kita antisipasi. Misalkan tadi Mbak Deni menyebutkan bahwa sampai Oktober dan di bulan Agustus sudah panas sekali, sudah kering sekali, hawanya sudah tidak ada air sama sekali. Kalau kita melintas cukup panas hawanya, ini yang juga akan menimbulkan cepat sesuatunya menjadi kering. Dan ini potensi untuk terjadinya kebakaran akan semakin tinggi. Jadi kita harus juga semakin merapatkan barisan buat semuanya, terutama yang misalnya menggunakan api, tolong sangkep, harus hati-hati karena ini hanya bisa terjadi atau kita bisa menanggulangi kalau kita bersama-sama dan sama-sama waspadanya. Itu sih, Mbak.
3: Oke, baik. Sepertinya sudah ada penelpon kita, Pak. Ada Pak Ridwan dari Pasir. Kita coba dulu angkat telepon Pak Ridwan.
4: Silakan, Pak Ridwan.
3: Selamat pagi, Pak Ridwan.
5: Pagi, Mbak Deni. Saya kembali lagi, Pak Adrian. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Saya lupa kalau kehutanan itu apa ya, dulu saya lupa. Karena kalau kehutanan itu kan apa yang terusir tadi, orang hutan kan, gambar mobilnya itu kan pakai topi itu. Karena saya dapat penyuluhan dulu seperti itu, Pak Adrian. Pak Adrian, kita SMS ya, sharing masukan dan solusi. Apa sih yang harus kita lakukan semua sebagai masyarakat dan aparaturnya yang menanggulangi kebakaran ini? Mohon maaf, saya tidak meminta ada apresiasi atau reward. Saya sendiri mantan kebakaran di Kabupaten Pasir ini dari tahun 91, udah pensiun 1 Juni kemarin, Pak Adrian. Nah, jadi ada catatan-catatan saya banyak sekali. Pertama, bagaimana sih kita mengelola sumber NSDM-nya, sumber daya manusianya. Kemudian bagaimana NSDA-nya kita mengelola sumber daya alam ini. Nah, begini. Kalau yang pertama yang kita lakukan, tentu saja kita belajar tentang segitiga api. Tapi itu kan teman-teman yang petugas saja, preventifnya, represifnya, dan rehabilitas dan rekonstruksi itu sama halnya sangat mahal dan lama. Sama dengan kalau gempa, pemulihannya lama, rehabilitas hutan juga lama gitu kan. Mereka belum tentu bisa kembali lagi dengan berapa kali di-share tadi itu di WhatsApp oleh Mbak Deni gitu kan. Nah, pertanyaan saya, Pak, kalau di Bandung kemarin, saya jadi Columbus nih. Kalau Columbus kan dulu dia pakai kapal, saya pakai

0: gitu. Mm-hmm. Nah, preventif dan rehabilitasnya, preventif, represif dan rehabilitasi dan rekonstruksinya kan perlu orang gitu kan, mm-hmm. yang setiap tahun ini selalu terjadi. Nah, kita bersyukur ada Pro 3, ada Pak Adrian. Nah, maksud saya, orang-orang seperti ini selain muncul di radio, coba muncul di masyarakat. Uangnya itu banyak, ada semua. Saya bingung, Pak. Permajaan mobilnya, itu kembali ke MSDM tadi ya. Itu mobil-mobil kita, itu baik itu kehundanan, BPBD, itu yang sudah tidak layak pakai, sudah 30 tahunan itu, Pak, sampai sekarang. Kan berbahaya juga bagi mereka, teman-teman itu kan. Bagi teman-teman relawan gitu, Pak. Itu catatan pertama bagi saya, Pak.
1: Okay.
0: Maaf, bentar, Pak Dini, bentar. Pak Adrian, ya, bentar ya, jangan dipotong dulu. Ini penting, ini saya sampaikan ini, biar pejabat tuh dengar. Kedua, kena, saya iri tuh. Coba, kalau TNI, Polri, semua, ada tuh bahan kebakarannya, mulai dari sepatu ada. Itu kayak saya katakan tadi, Pak, teman-teman, baik itu kehutanan, BPBD, kita pakai baju rapi, Pak, sampai kantor, ada kebakaran 5 kali, 7 kali, kita kotor pulang ke rumah. Nah, mereka yang duduk di kantor tuh pakai AC, tenang aja, saya tidak nyinggung ini, nggak bersih. Walaupun ada baju APBD gitu kan, pemadam itu alatnya tidak ada yang murah, Pak Adrian pasti tahu. Nah, catatan saya terakhir nih, sebelum Mbak Deni bilang baik, mana CSR perusahaan itu yang dicatat oleh Walhi, berikan juga kepada petugas, berikan juga kepada lahan yang terbakar itu, ini loh akibatnya, ini bahayanya, ini gitu kan. Nah, ini catatan saya yang jadi setiap tahun, bahkan kami itu dibilang, diterakin, lambat lah, tidur aja lah, macam-macam, monyet kalian lah, ini terjadi sama saya gitu. Maaf aja, saya tidak mau minta reward atau apresiasi, oh sudah bertugas sekian tahun, tidak. Hanya saya menyampaikan teman-teman itu dapat reward juga lah, seperti itu. Okay. Teman-teman yang masih bertugas, Pak Adrian. Jadi selain kita mengedukasi, orang-orang di Indonesia ini banyak yang hal di kebakaran, tentang titik api sudah ada semua, itu lebih mahal kan, tapi pemeliharaannya, manajemen sumber daya manusianya dan sumber daya alam itu berapa persen saja, Pak Adrian, Mbak Deni. Nah, itu catatan saya gitu loh. Makanya ini perlu saya suarakan ini. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan yang sudah bergabung bersama kita di saat ini. Yang menjadi catatan saya di sini yang disampaikan oleh Pak Ridwan, bagaimana mengolah SDM dan juga SDA, terus seharusnya juga ada sosialisasi dan juga bagaimana pemeliharaan mulai dari yang kecil ya, ini seperti apa gitu. Nah, ini seperti apa, Pak, tanggapan Bapak? Silakan Bapak.
2: Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum Pak Ridwan dari Pasir. Saya sangat hormat dengan kegiatan Bapak yang selama ini sudah mencoba untuk mengedukasi kita semua. Tadi yang Bapak maksud yang mobil orangutan bertopi, mungkin yang disebut si Pongi ya Pak ya, kalau saya tidak salah itu namanya, oleh Kementerian Kehutanan dinamai si Pongi. Dan saya sangat sepakat Pak, yang semua ini untuk masalah kebakaran misalkan, itu yang paling utama dan paling penting adalah bagaimana kita mencegahnya. Itu yang sangat penting. Karena kalau kita menanggulangi atau rehabilitasi, itu semuanya effortnya akan semakin besar, atau usaha upayanya akan semakin besar. Baik tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Ridwan mengenai sumber daya manusia dan sumber daya alamnya serta tadi perlengkapannya. Jadi kalau kita melakukan edukasi atau pencegahan, itu adalah yang utama. Bahkan mungkin ya tadi yang disinggung ada alat-alat, itu juga perlu juga dilakukan pelatihan. Jadi pencegahan tidak hanya bagaimana melakukan sosialisasi, juga pelatihan. Karena andai kata terjadi hal yang kita tidak inginkan, kita sudah siap, sudah mengerti bagaimana harus bertindak. Kebanyakan kalau kita tidak mengerti kan, kita sangat tergopoh-gopoh. Betul. Saya bingung apa yang harus dilakukan. Jadi kalau ya itu Mbak Deni. Jadi itu pencegahan itu adalah hal yang penting. Dan memang benar dari segi situ kita bisa melakukan bersama-sama tadi CSR yang Bapak singgung tadi dengan perusahaan atau instansi terkait, kita coba kolaborasikan Pak dengan warga desa atau warga masyarakat bagaimana cara penanggulangan dari hal yang kecil. Misalkan maaf kalau yang bagi yang perokok misalkan.

0: pastikan puntung rokoknya benar-benar sudah padam, misalnya yeah. seperti itu. Mm-hmm. Terus misalnya jangan juga memberi pakan kepada satwa liar, yeah. siapapun itu ya, atau misalnya orang utan, karena tadi juga saya sempat mendengar di awal-awal tadi ada yang sudah banyak masyarakat memberi makan, jadi simpati atau empati kita juga harus didudukkan dengan benar. Jadi misalkan kalau mohon maaf, kalau kita memberikan sedekah buat pengemis di pinggir jalan, itu ya antara empati dengan tidak mendidik, sebenarnya kan seperti itu. Jadi kita juga harus hati-hati menyalurkannya dengan benar. Jadi saya sangat sepakat kalau kita juga perkuat, karena biasanya kalau hal yang jarang terjadi atau misalnya kebakaran dan lain sebagainya, kita kurang siap. Itu yang tadi diingatkan oleh Pak Ridwan, bagaimana kita siap termasuk dari manusianya, sumber daya manusianya, dan juga siap dari sumber daya alamnya. Jadi ini sekarang alam sudah meminta perhatian, Pak Ridwan, nih. Dengan kekeringan seperti ini, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita melakukan pencegahan itu tidak menjadi semakin buruk. Kita sudah panas, sudah kering, kan sudah cukup buruk ya Pak Ridwan ya. Jangan sampai lebih buruk lagi dari kondisi yang ada sekarang ini. Mungkin itu tanggapan sedikit dari saya, Mbak Yeni.
1: Oke, satu lagi ada WhatsApp dari Pak Mustamar. Mohon info, apakah orang hutan tidak bisa dijadikan satu klaster sehingga pengawasan dan pemeliharaan lebih terukur? Terima kasih. Ini seperti apa, Pak?
0: Baik, terima kasih Pak Mustamar untuk concernnya terhadap orang utan. Jadi dalam yang dimaksud satu klaster, orang utan itu semi soliter. Jadi banyak yang agak keliru dengan kera. Jadi kalau orang utan itu semi soliter, tidak berkelompok, hanya sedikit dia bertemu dengan temannya dan teman keluarganya dan dia pergi. Lah, orang utan juga itu semi teritorial juga. Jadi kalau jantan dengan jantan tidak bisa hidup saling berdekatan, terutama jantan dewasa tentu saja.
1: Tidak boleh berdampingan ya, Pak ya.
0: Iya, kalau tidak dia akan bertengkar atau berkelahi. Itu yang kita coba hindari. Jadi kalau sebagai klaster-klaster, sekarang sebenarnya sudah terjadi klaster-klaster yang kita sebut tadi fragmentasi. Tapi sayangnya klasternya terlalu kecil buat orang utan itu hidup dengan baik. Jadi dengan kalau kita itu hidupnya di satu ruangan 3x3 kan cukup sempit, Mbak. Kalau sejam 2 jam cukup oke. Tapi kalau bertahun-tahun dengan ruangan yang sangat kecil kan kita bisa mendapat hal-hal ekses yang lain. Ini yang terjadi, sehingga kita bersama-sama dengan para penggiat orang konservasi orang utan itu mencoba membuat pintu-pintu buat yang tadi klaster-klaster itu berhubungan klaster satu dengan yang lainnya, yang kita sebut dengan koridor, Mbak, atau kita sebut dengan jembatan, sehingga satwa tersebut bisa pindah dari klaster satu dengan klaster yang lain. Nah, ini juga perlu juga peran serta dari masyarakat atau dari perusahaan misalkan untuk membuka klaster itu menjadi ada koridornya buat satwa bisa bergerak lebih leluasa lagi. Karena kalau tadi tidak, itu akan cukup berbahaya buat semua, dan nantinya orang utan akan keluar dari klasternya karena klasternya terlalu kecil dan nanti disebut mengganggu manusia. Ini yang juga kita harus waspadai. Mungkin itu tanggapan sedikit dari saya, Mbak Deni.
1: Oke, baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut lagi untuk berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, kita lewatkan dulu yang satu ini.

Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: Halo Kaltim.
1: Baik, masih bersama dengan kami di pagi hari ini pendengar, masih dalam acara Halo Kaltim. Untuk pendengar kami yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, kita masih membahas terkait dengan hutan terbakar, orang hutan terusir. Baik, Pak Aldrianto, ini terkait dengan orang hutan yang ada di saat ini ya, di wilayah Kalimantan Timur khususnya. Nah, ini ketika hutan terbakar, apa yang sebenarnya terjadi pada orang hutan ini, Pak, yang berada di dalam kawasan? Kawasan atau tempat tinggal mereka ini, Pak?
2: Iya, jadi ada yang bermacam-macam. Kalau biasanya kalau kekeringan atau kebakaran kan diawalin dengan kekeringan. Itu biasanya pohon-pohon pakannya bagi orang hutan cukup tersedianya cukup sedikit. Jadi orang hutan harus mampu bertahan hidup dengan pakan yang tidak terlalu banyak. Yang berikutnya kadangkala mereka harus keluar karena tadi sudah klaster atau tempatnya sempit. Dia harus bersaing untuk mendapatkan makan sehingga dia keluar. Disinilah yang tadi dianggap sebagai gangguan. Apalagi masyarakat memberikan pakan dengan baik hatinya, tanda kutip, memberikan makan ini jadi membuat orang utan keluar dari rumahnya. Ini yang terjadi. Jadi yang kalau itu yang dilakukan oleh Yayasan BOS, Yayasan Penyelamatan Orang Hutan Borneo, itu membantu untuk sosialisasi ke masyarakat bagaimana untuk mencegah hal-hal yang tidak kita harapkan itu terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Yayasan BOS ini membantu dari Kementerian Kehutanan atau Balai KSDA Kalimantan Timur untuk melakukan evakuasi kalau itu menjadi solusi yang terbaik atau untuk mencegahan hal yang terburuk terjadi. Ini misalkan karena ya tadi jadi asapnya sudah cukup banyak dan lain sebagainya. Untuk di Kalimantan Timur belum begitu, tapi jangan sampai itu yang kita juga harapkan, sehingga ini kita untuk memprediksi kegiatan-kegiatan untuk melakukan evakuasi kalau itu diperlukan. Jadi itu menjadi langkah yang terakhir sebenarnya untuk kita coba cegah untuk orang hutan bisa cukup tenang di lokasi yang cukup sempit tersebut. Dan kita juga melakukan himbauan kepada beberapa instansi terkait lainnya untuk juga saling waspada, tidak hanya untuk di dalam untuk berhubungan dengan manusia, karena keberadaan orang hutan juga sangat diperlukan oleh manusia juga sih, Mbak Yeni, sebenarnya. Jadi baik langsung maupun tidak. Itu sih, Mbak.
1: Oke, apakah Yayasan BOS, Pak, pernah menemukan orang hutan yang meninggalkan habitatnya karena mungkin karena kebakaran hutan, karena asap atau dan lainnya, Pak?
2: Iya, kami dalam hal ini membantu Balai KSDA Kalimantan Timur melakukan rescue atau penyelamatan orang hutan yang berada di luar rumahnya, habitatnya. Jadi orang hutan itu kita coba selamatkan dan kita juga evaluasi bagaimana kondisi orang utan itu, apakah memerlukan penanganan lebih lanjut atau orang utan itu hanya perlu rumah yang lebih bagus lagi. Jadi orang utan hanya memerlukan rumah kan ke hutan yang lebih bagus atau tidak cukup sehat. Oleh karena itu, kalau Balai KSDA Kalimantan Timur bekerja sama dengan Yayasan BOS, itu biasanya dititipkan orang utan itu ke Yayasan BOS untuk bisa disehatkan kembali atau dipulihkan kembali. Karena kadangkala orang utan dalam kondisi malnutrisi, kurus kering, atau bahkan bisa cedera, Mbak. Jadi itu penyelamatan yang dilakukan, dan di Yayasan BOS di Samboja Lestari di Kalimantan Timur, kita coba memulihkan orang utan tersebut untuk bisa kembali sehat.
1: Ya, apakah mereka juga mengalami stres, Pak?
2: Iya, tentu saja. Ya, terutama untuk yang orang utan kita dapatkan dari perdagangan ilegal. Itu. Jadi karena masyarakat itu melihat orang utan yang kecil sebagai makhluk yang menggemaskan dalam arti tanda kutip, Mbak. Dan ini menjadi membuka perdagangan ilegal karena orang utan itu satwa yang dilindungi oleh negara, oleh pemerintah dan oleh dunia, sehingga keberadaannya tidak selayaknya menjadi kepemilikan orang per orang. Jadi ini milik negara, Yayasan POS pun membantu karena ada kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Dan stresnya macam-macam karena orangutan yang kecil tadi kehilangan induknya atau ibunya semasa dia dirampas oleh pedagang liar tadi, pemburu terutama. Ini yang membuat mereka stres sehingga di kami banyak sekali terjadi, kita harus memulihkan tidak hanya kesehatan fisiknya tetapi jiwanya juga perlu dipulihkan, Mbak. Jadi itu yang juga kita tidak bisa memantau berapa lama pemulihan kesehatan mentalnya si orang utan. Ini juga kita harus perhatikan. Makasih.
1: Oke. Baik, apakah orang utan yang kehilangan habitat berpotensi masuk ke perkebunan atau juga mereka mendekati pemukiman warga ini, Pak?
2: Iya, karena banyak yang terjadi adalah perkebunan itu membuka dari hutan, Mbak. Jadi orang utan kan tidak mengerti ini menjadi kebun dan lain sebagainya. Sehingga yang sekarang banyak yang mispersepsi dari masyarakat, orang utan mengganggu kebunnya. Padahal rumahnya kan itu rumahnya orang utan terlebih dahulu. Oleh karena itu, Yayasan BOS itu membuka juga yang disebut Better Management Practices atau kita membantu perusahaan untuk mengelola sumber daya alam terutama orang utan untuk bisa hidup bagaimana di konsesi perkebunan misalkan. Jadi karena kami juga paham bahwa tidak semua perkebunan juga paham tentang konservasi orang utan, kita coba kolaborasikan dengan manajemen sehingga kita bisa melakukan yang terbaik buat orang utannya. Ini yang juga dilakukan oleh Yayasan BOS dan juga untuk yang orang utan tadi yang keluar tadi banyak tidak hanya di perkebunan, di pertambangan juga, Mbak, pertambangan batu bara misalkan di Kalimantan Timur terutama, dan misalnya di kepemilikan yang secara ilegal kita membantu konfiskasi oleh Balai KSDA Kalimantan Timur. Jadi semua kegiatan penyelamatan tadi dikomandoi oleh Balai KSDA Kalimantan Timur untuk di wilayah Kalimantan Timur, Mbak.
1: Oke. Ini pada tahun 2025 pada bulan Desember pernah juga ya, Pak, ya. Ini memang banyak muncul di Instagram seekor orang utan yang berada di tepi jalan poros Begalon ya ke Kali Orang Kabupaten Kutai Timur. Nah, ini saat turun hujan mereka keluar nih. Nah, ini Pak, mungkin ini sudah diamankan ya, Pak, ya, sudah diamankan. Nah, artinya dia pisah dari habitatnya, pisah dari orang-orangnya, maksudnya dari teman-temannya gitu. Ini apakah mereka juga mengalami stres apabila mereka dipisahkan seperti itu atau seperti apa, Pak?
2: Iya, tadi yang sempat viral di bulan Desember lalu, 2025 itu adalah orang utan yang ada di Pengalon di Kutai, kalau tidak salah Kutai Timur. Kutai Timur itu ada ditemukan orang utan di Pengalon itu daerah kalau tidak salah di daerah pertambangan. Itu yang ada dan itu biasanya itu induk dan anak. Kalau biasanya yang apa jantan itu banyak yang penglaju, Mbak, yang suka mondar-mandir. Jadi dia lebih tahu daerahnya, tapi kalau untuk betina itu dia tidak akan berpindah cukup jauh. Dan biasanya itu bersama anak. Itu satu. Yang kedua, yang Pengalon itu karena menjadi lintas dari Sangatta ke Berau misalnya, Mbak. Jadi disitulah menjadi poros lalu lintas dan banyak juga kendaraan berat atau truk itu yang berhenti, ada tempat rest areanya di situ. Dan mereka kadangkala kita sudah pernah mendata di situ menemui mereka memberi pakan bagi satwa. Sehingga ini yang menarik satwa untuk keluar sebenarnya. Jadi kita mengundang tanda kutip satwa untuk keluar dari tempatnya. Ini yang sebenarnya kita cegah. Dan kita juga meminta di kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk memasang tanda larangan memberi makan buat si satwa ini. Ya, kita bisa alihkan kepada bantuan yang lain, tapi jangan memberi makan karena kalau yang datang nanti cukup besar bisa berbahaya buat kita semua karena kekuatan orangutan cukup kuat sekali. Itu sih, Mbak, yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, ada penelpon kita, ada dari Kubar, ada Pak Hanye. Selamat pagi, Pak Hanye.
0: Selamat pagi Ibu Deni dengan narasumber Amai apa itu?
1: Pak Andrian.
0: Pak Amai Adrianus ya.
2: Adrin.
0: Adrin. Iya, jadi tahun 98 itu saya pernah Pak jadi kuli. Nah, jadi kebetulan PT Kem itu Pak menyumbang kayu jadi berapa truk gitu dari Nurseri PT Kem itu menyumbang kayu ke Tahura Bukit Suwarto. Jadi di situ saya sampailah di pusat penangkaran orang utan di sana. Nah, ternyata di sana itu kita ditunjukkan selesai inilah kita lihat itu ternyata banyak juga orang utan itu yang sakit, yang TBC lah apalah. Nah, ternyata orang utan yang di sana itu bukan hanya orang utan, ternyata banyak yang dari luar daerah yang jauh-jauh itu. Jadi saya bingung, ada yang mengatakan bahwa ada orang utan di daerah Bukit Suwarto yang lepas. Itu ternyata kalau yang di sana itu kan dikurung ya. Tapi kan kita nggak tahu betul apa tidak kan. Amai Adrin, saya bingung juga. Sekarang ini bukan hanya orang utan Pak, manusia-manusia juga sekarang ini terusir dari habitatnya, tempat tinggalnya. Nah, karena kita orang Dayak ini itu punya ciri khas, setiap meninggalkan ladang itu pasti ada jejaknya. Nah, tanam tumbuh itu jejak-jejak orang-orang Dayak itu pasti ada segala pohon durian, aneka macam lah tanaman-tanaman yang ada situ. Tapi sekarang ini masuknya orang jauh, orang kota itu, mereka dengan membawa surat, lalu orang-orang kita terusir, Pak. Nah, kita melawan ada aparat. Jadi sekarang ini di daerah Kutai Barat ini masyarakat itu terusir bukan hanya karena kebakaran, Pak, tetapi karena orang kota menjauh dari sana. Ini yang menjadi permasalahan, Pak. Nah, sekarang ini, Pak, orang utan itu terbusur, tersingkir itu, Pak. Mungkin karena kita sekarang ini, mungkin karena asap, Pak. Amai Andri. Tetapi investasi juga itu berpengaruh, Pak. Hutan-hutan kita dibikin jadi tambang. Hutan-hutan kita dibikin kebun sawit, Pak. Akhirnya apa? Binatang-binatang selain orang utan itu akhirnya lari ke pemukiman. Jadi beruk, monyet jadi pengemis di pinggir jalan, Pak. Kan kasihan juga kita lihat, karena apa? Karena hutan rusak. Kalau di dulu hutan itu masih bagus, baik, Pak, itu banyak makanan-makanan. Nah, sekarang tersingkir, terbusur. Itu sedih juga kita lihat. Nah, jadi kalau sudah begitu, sama di sini, Pak, di daerah kita. Oh, salahkan buaya. Kenapa buaya itu bisa merekam manusia? Loh. Yang salah itu kan manusia, Kak, buayanya. Jangan salahkan kalau habitatnya dirusak, kan? Tidak ada makanan. Contoh seperti baru-baru ini yang di daerah Telaus, di daerah Nyuatan yang di sambar buaya, nanti saya mudah-mudahan masih ada fotonya. Itu di sambar buaya, lalu disalahkan, ini buaya ini bagaimana ini? Padahal yang salah ini kan manusia, terlalu sakah itu tanpa memperhatikan ya makhluk hidup ciptaan Tuhan. Amai Adri, tenang aja, Pak. Anu Amai Adri, kalau masalah hutan-hutan terbakar, kalau orang hutan itu tergusur, kan ada WWF, Pak. WWF itu kan itu yang ngurus-ngurus. Kalau ada apa-apa, contoh di Kabupaten Kutai Barat ini kemarin, katanya itu kita harus melindungi dan melestarikan hutan. Nah, menurut saya yang bodoh ini, melestarikan hutan itu bukan harus memindahkan badak dari habitatnya. Bagaimana cara kita melindungi habitat itu dari kerusakan-kerusakan, dari izin-izin perusahaan? Tapi tidak, WWF itu memaksakan Amai Adri. Sedih juga saya lihat ini, mau di daerah Mahulu, di Badak Pari itu, mau ditangkap lagi, apa-apa, seperti yang di Kutai Barat ini. Badak ditangkap, akhirnya apa? Hutan habis dibabat untuk sawit, untuk tambang batu bara. Sedih saya lihat, Pak. Sedih saya lihat. Nah, yang terakhir, Amai Adri, itu di hutan penelitian Unmul itu kemarin, itu asapkah, apikah yang melahap itu, Amai? Itu di Bukit Suwarto, itu di depan mata lagi, segala gubernur, kapolda, segala pangdam, tapi hancur begitu. Diam aja mereka. Apa itu api kah? Itu mungkin ya, memang dulu api. Kan orang-orang kota juga. Santai kawan, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Pak Hanye dari Kubar yang sudah menyampaikan aspirasinya di pagi hari ini Pak. Ini terkait dengan orang hutan yang terusik. Ini bukan hanya karena kebakaran hutan, tapi juga karena ulah manusia sendiri. Ini tanggapan Bapak seperti apa ini Pak?
2: Baik, selamat pagi Pak Hanye. Dari Kubar, kami juga ikut prihatin dengan kondisi lingkungan terutama di Kalimantan Timur ini. Ya marilah Pak Hanye, kita tetap semangat untuk menjaga bumi etam kita Pak Hanye. Kita bahu-membahu, karena kalau kami sendiri juga tidak bisa Pak Hanye, perlu kita bergandengan tangan. Dan terima kasih Pak Hanye untuk tahun 97-98 sempat berkunjung ke kami di Yayasan Keselamatan Orang Hutan yang di Bukit Suharto saat itu. Dan kalau kita ingat semua para pendengar, bahwa tahun 97-98 itu juga terjadi kebakaran hebat di Kalimantan Timur terutama. Dan itu yang cukup besar sekali. Dan itu yang kita juga, sehingga banyak sekali orang hutan yang menjadi apa, kita harus selamatkan, karena api tidak bisa ditanggulangi dengan cepat dan dengan baik. Dan oleh karena itu menjadi pelajaran yang cukup berharga buat kita semua untuk mencegahnya. Saat ini masih kering dan belum terlambat sama sekali. Mari kita mencegah untuk itu. Dan di kami di Yayasan POS itu memang banyak yang selip kata, bukan penangkaran Bapak Anyek, tapi rehabilitasi. Kalau penangkaran, kami itu tidak memperbanyak jumlah orang hutan, seperti yang ada di Trite, penangkaran buaya misalkan, itu untuk memperbanyak jumlah buaya. Tapi di kami, kita merehabilitasi agar orang hutan itu bisa siap dipindahkan atau dikembalikan ke rumah asalnya di hutan. Memang tadi sempat disinggung oleh Pak Anyek, memang di Samboja Lestari, di Yayasan POS itu tidak semua orang hutan sehat dan bagus dan kondisi fisiknya, karena ada tadi yang sakit tuh, ada juga yang tadi sempat disinggung adalah TBC. Itu di alam sana Pak Anyek sangat tahu tentang hal itu, tidak ada satu orang hutan pun yang sakit TBC. Hanya orang hutan yang dipelihara oleh manusia mendapatkan penyakit TBC dari manusia. Jadi itu yang perlu diwaspadai. Jadi ini kalau resikonya kalau memelihara orangutan, ya orangutan penyakitnya itu mirip dengan manusia, karena genetiknya itu 97% mirip dengan manusia, hanya 3% bedanya dengan kita Mbak.
1: Jadi artinya terkena itu virus ya Pak ya, dari manusia gitu ya Pak ya.
2: Iya, iya. Jadi orangutan bisa terkena penyakit dari manusia, dan manusia bisa terkena penyakit dari orangutan. Kita sebut zoonosis sebenarnya kalau di bahasa ilmiahnya. Jadi itu yang kita harus waspadai, dan kita juga sangat tidak menyarankan untuk melakukan pemeliharaan. Dan lagi tadi sempat disinggung untuk pemberian pakan bagi orangutan atau satwa. Ini kan sekarang banyak di Bukit Suharto Pak Anyek, kalau Bapak atau ada keluarga yang mau berkunjung ke IKN misalkan, itu kan ada yang tempat orang sempat singgah untuk memberi makan untuk monyet ekor panjang maupun beruk. Itu juga sebenarnya sangat bahaya Bapak, dan di situ sudah diberikan pelang peringatan jangan memberi makan, karena kalau yang mobil dengan mudah untuk ditutup kaca jendelanya untuk cukup aman dari serbuan monyet. Tapi kalau yang naik dari motor itu kan agak susah Pak, karena motor nanti kan bisa disergap. Ini yang juga harus kita edukasi, harus kita sosialisasikan bersama-sama. Dan saya yakin Pak Anyek, kita bisa melakukan yang terbaik buat bumi kita, di mana kaki kita pijak, di situ langit kita junjung bersama Pak Anyek. Saya yakin walaupun dengan situasi seperti ini masih ada secercah, ada Pak Anyek 1, 2, 3, banyak Pak Anyek yang bisa mendukung kita bersama Pak, dengan senang hati.
1: Ya, apa yang paling mungkin dikhawatirkan itu, Pak? Ini apa yang paling dikhawatirkan oleh Yayasan POS terhadap nasib orang hutan jika kebakaran hutan di Kalimantan Timur ini terus terjadi?
2: Iya, orang hutan sudah diklasifikasikan satwa yang dilindungi dan hampir punah. Jadi selain kita ya agak emosional, tidak ingin anak cucu kita mendengar dulunya gitu ada orang utan. Dan 90% orang utan itu ada di Indonesia, Mbak.
1: Yeah.
2: Jadi kalau itu ada apa-apa dengan orang utan, ya kita tidak bisa menjaga apa kewarisan biodiversitas yang sangat maha tinggi ini, Mbak. Karena saudara-saudara kera besar lainnya itu hanya ada di Afrika. Orang utan satu-satunya kera besar yang ada di Asia, dan 90% ada di Indonesia. Jadi ini kebanggaan kita bersama, terutama saya yakin kebanggaan dari masyarakat Dayak juga untuk hal itu, dan kita menghindari untuk kepunahan. Yang berikutnya adalah kita banyak belajar banyak sekali dengan orang utan, karena banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan selama ini itu ya juga dari orang utan. Ada juga beberapa penelitian, misalkan orang utan itu memakan daun tertentu, ternyata daun itu bisa memberikan ASI bagi induk orang utan banyak, dan itu juga dikonsumsi oleh masyarakat juga untuk menambah ASI. Ini salah satunya. Belum tahu obat-obatan yang lain, karena orang utan kok kelihatannya sehat-sehat saja, tapi kalau batuk dan lain sebagainya, obatnya apa ya? Ini kan yang perlu juga digali, yang kita juga tidak tahu. Yang ini juga banyak sekali yang kita juga bisa dapatkan peroleh. Oleh karena itu, ya di dalam kita barusan tanggal 19 kemarin, Pak, kita merayakan Hari Orang Utan sedunia. Jadi di dalam kesempatan ini, marilah kita jaga orang utan. Kita harus menjaganya bersama-sama, karena sudah saatnya kita act for orang utan, karena their forest is our future, atau hutan mereka adalah masa depan kita semuanya. Mungkin itu sih, Pak.
1: Oke, kalau misalnya Pak, hutan ini sudah pernah terbakar, ini kita bisa kita kenal ya, hutan ini memang tempatnya atau satuannya orang utan ya. Nah, kalau sudah mengalami kebakaran hutan tersebut, apakah orang utan ini akan bisa kembali menjadi habitatnya lokasi tersebut, atau seperti apa ini, Pak? Dan pemulihannya ini berapa lama, Pak? Kalau misalnya bisa menjadi habitatnya kembali atau rumahnya kembali, berapa lama prosesnya, Pak?
2: Mbak, ayo, pertanyaan yang sangat menarik, Mbak Deni. Jadi orang utan adalah satwa yang cukup adaptif. Jadi dia bisa hidup. Kalau hutan yang bagus, dia tentu akan senang. Tetapi dengan orang dengan yang sudah terbakar tadi contohnya, dia akan mencoba untuk hidup dengan apa yang ada di situ. Tapi kalau yang ada itu sangat minim, ya dia harus keluar. Seperti manusia ya, Mbak, kalau misalnya kampungnya terjadi paceklik atau terbakar, ya dia akan coba untuk hidup di kampungnya, tidak akan pindah. Tapi kalau sesuatu hal yang luar biasa terjadi, dia akan pindah atau dia akan mencari sumber makan, terutama makannya. Itu yang berikutnya. Jadi dia akan bisa hidup, dan oleh karena itu kita harus melakukan rehabilitasi lahan tersebut, Mbak. Jadi rehabilitasinya jangan menggunakan, kalau kami di Yayasan BOS, kita sudah merehabilitasi sekitar 1.800 hektar di Samboja Lestari dengan tanaman lokal, Mbak. Jadi itulah yang ada. Jadi jangan menggunakan tanaman yang eksotis dari luar pulau atau luar negara, bahkan yang kita tanam di bumi Kalimantan Timur terutama. Jadi kami yakin di bumi Kalimantan Timur tidak kurang jenis tanamannya, tidak kurang fungsi-fungsi dari tanamannya itu ada, cuma kita tidak banyak tahu. Itu saja sih tantangan kita. Jadi ini yang kita harus gali lebih lanjut. Kita tanam tanaman-tanaman asli Kalimantan Timur untuk bisa hidup, menghidupi satwa yang ada. Jadi biasanya kita sebut orang utan karena orang utan umbrella species atau species yang memayungi. Bukan berarti di situ tidak ada jenis-jenis satwa yang lainnya, Mbak. Tidak ada burung, terus tidak ada mamalia yang lain atau serangga yang lain, ada banyak sekali. Tapi ini sebagai representasi atau perwakilan, kalau ada orang utan berarti biodiversity-nya perlu dilindungi, dan banyak hal yang ada dipayungi oleh keberadaan orang utan ini. Mungkin itu sih, Mbak.
1: Oke, jika orang utan atau masyarakat menemukan orang utan yang keluar dari habitatnya akibat mungkin akibat kebakaran atau lainnya, ini apa yang harus dilakukan oleh masyarakat tersebut, Pak?
2: Baik, terima makasih sekali, ini saya sempat terlupa. Jadi kalau masyarakat menemukan orang utan, baik itu di halaman kah, atau di kebun kah, atau di hutan sekitarnya, atau di perdagangan di pasar, tolong hubungi hotline-nya Balai KSDA Kalimantan Timur. Itu nanti akan kami sharing hotline-nya tersebut, nanti akan kita berikan untuk menghubungi itu, atau menghubungi Yayasan BOS, nanti akan kami sampaikan ke Balai KSDA. Jadi tolong dicatat lokasinya di mana tepatnya dan kontak personnya siapa, sehingga nanti bisa ditindaklanjuti oleh petugas dari Balai KSDA Kalimantan Timur, atau kami akan sampaikan sedetail mungkin sehingga bisa ditangani sesegera mungkin. Jadi jangan sampai si orang utan ini menjadi tontonan misalkan, karena itu kan juga tidak hal yang menjadi hal yang bagus. Dan ini harus kita segera selamatkan. Mungkin itu sih, Mbak.
1: Iya, tapi orang utan ini tidak menerkam kita ya, Pak ya. Kalau tidak diganggu maksudnya.
2: Benar, orang utan itu sebenarnya satwa yang pemalu sebenarnya.
1: Oh, gitu.
2: Kalau kita di hutan, kalau kita di hutan kita jarang bisa ketemu dengan orang utan, Pak.
1: Oh, iya.
2: Jadi orang utan tidak akan muncul, "Halo, saya ada di sini," tidak. Orang utan akan diam. Dia adalah pemalu. Iya, jadi kalau sampai kita melihat orang utan, biasanya dia cuma diam saja, Mbak, di pohon. Kebetulan kalau kita bisa lihat itu, kalau misalnya di pertambangan atau di kebun kan sangat seragam bentuknya, dan orang utan tuh nyaru, apa sih nyaru? Kamuflasenya dengan tanah atau dengan pohon itu sangat bagus, jadi nggak terlalu terdeteksi dengan baik. Jadi itu
1: kayak bunglon ya, Pak ya, menyesuaikan diri gitu ya, Pak.
2: Menyesuaikan diri karena warna rambutnya kan coklat seperti coklat tanahnya Kalimantan ya. Terus juga sangat samar dengan daun-daunan yang kering juga, terutama itu. Dan jadi orang utan jangan diganggu, itu sih. Jadi kalau kayak manusia, manusia kan kalau sebenarnya kalau tidak diganggu ya dia akan baik-baik saja kan, Mbak. Jadi orang utan itu jangan diganggu, karena kalau mereka merasa terusik, tentu saja yang mereka lakukan adalah mempertahankan diri sebenarnya, seperti itu.
1: Kalau ketemu di jalan juga, Pak, begitu?
2: Ya, kalau ketemu di jalan ya kasih tempat dan jangan membuat si orang utan itu panik. Misalnya dengan diklakson, misalnya. Kalau kita klakson terus-menerus, terus kita dan lain sebagainya, itu akan membuat panik. Jadi diamkan mereka, terus kita tidak bergerak yang tidak perlu atau mendadak. Karena kalau gerakan mendadak kan menimbulkan kecurigaan atau kewaspadaan.
1: Terkejut dia.
2: Jadi ya terkejut dia, dia akan bereaksi yang kita mungkin tidak bisa sangka. Jadi kita cukup tenang. Ya memang agak susah ya untuk melihat satwa sebesar itu di depan kita, tapi biasanya dia tidak akan lewat karena dia akan memantau terlebih dahulu ada orang lewat atau tidak. Tapi namanya juga kalau pas kejadian ketemu, ya kita ditenang-tenangkan, itu yang bisa, dan jangan membuat gerakan yang sangat mencolok atau membuat kegaduhan, atau misalnya kalau malah menyenterin matanya misalkan atau wajahnya, itu kan bisa silau dan dia merasa terganggu. Jadi hal-hal yang seperti itu seperti kita yang bisa kita lakukan.
1: Oke, baik Pak, apa yang disampaikan oleh Yayasan BOS kepada masyarakat, Pak, agar kebakaran hutan tidak berubah menjadi ancaman ancaman baru ya bagi orang hutan, Pak? Ini yang terakhir, Pak.
2: Ya. Baik, terima kasih. Jadi keberadaan orang hutan, suka atau tidak suka, adalah juga sangat penting bagi manusia. Jadi marilah kita bersama-sama jaga alam kita, terutama hutan. Hutan itu bukan hanya warisan dari nenek moyang kita, tetapi sebagai titipan dari anak cucu kita. Jadi kita selayaknya harus menjaga hutan kita yang ada. Sekarang terjadi El Nino Godzilla, kita harus tingkatkan kewaspadaan, dan juga mulailah kita bergandengan tangan agar kita bisa semakin cepat, kuat dan luas jangkauan kita untuk bisa menanggulangi atau melewati masa yang tidak mudah ini. Bersama kita bisa, dan kita juga yakin kita bisa melewati dengan baik. Dan sampaikan salam kami, salam sehat selalu untuk kita semua. Dan jangan lupa, kalau ingin mengetahui lebih lanjut tentang orang utan dan hutan, bisa memfollow sosial medianya Yayasan BOS atau mengikuti hal-hal yang lain. Dan kita juga ada banyak program di Yayasan BOS yang cukup menarik. Mungkin okay. Itu yang bisa kami sampaikan.
1: Oke, okay, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan Anda bersama kami di pagi hari ini. Pendengar, kita tentu berharap kebakaran hutan tidak terus berulang dan semakin banyak habitat orang hutan yang hilang. Karena ketika hutan terbakar, bukan hanya pepohonan yang hilang, tetapi juga rumah bagi satwa yang hidup di dalamnya. Terima kasih Pak Aldri. Terima kasih untuk Yayasan Bos semuanya atas informasi dan waktunya. Semoga upaya menjaga dan juga melestarikan serta menyelamatkan orang hutan terus mendapat dukungan dari kita semua. Dan terima kasih untuk pendengar kami. Amin. Dimanapun Anda berada, saya Dini Kartika Sari bersama dengan Bung Gesta dan juga Bung Ferdi dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar. Beredar unggahan di media sosial yang mengaitkan lonjakan kasus human immunodeficiency virus atau HIV dan populasi LGBT sengaja dirancang untuk memperluas pasar obat antiretroviral ARV yang pabriknya telah berdiri di Indonesia. Faktanya, klaim dengan narasi yang mengaitkan angka kasus HIV dan populasi LGBT sebagai strategi penguatan pasar ARV adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, klaim tersebut keliru dan bertentangan dengan fungsi obat ARV yang justru menekan penularan serta menumpas replikasi HIV. Selain itu, Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Coalition atau IAC Aditya Wardana menegaskan data ODHIV Kemenkes tidak menggambarkan lonjakan kasus baru. Angka tersebut meningkat karena pemerintah memperluas cakupan tes ke populasi berisiko. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila,

0: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali bersama saya rekan siaran Padil yang temani Anda di rangkaian Samarinda siang. Di saat ini cuaca kota Samarinda sedikit agak redup dan agak teduh ya. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya yang begitu terik dan panas sekali. Dan hari ini sepertinya langit kota tepian sedikit redup dan juga ini bisa menjadi dukungan untuk Anda yang saat ini tengah beraktivitas, khususnya yang ada di luar ruangan ya. Ya, namun meskipun demikian pendengar, mari kita tetap waspada ya untuk hal-hal yang tidak diinginkan, dan terutama mari kita tetap jaga lingkungan kita pendengar untuk tidak membakar sampah sembarangan, membuang puntung rokok sembarangan, dan juga untuk masyarakat kita yang mungkin saat ini tengah mempersiapkan lahan agar bisa mengelola dengan bijak.

sekitar telinga. Tapi di balik ukuran yang kecil pendengar, nyamuk ternyata bisa membawa persoalan kesehatan yang sangat besar. Karena itu hari nyamuk sedunia ini pendengar bukan sekedar peringatan tentang serangga yang mengganggu kenyamanan kita ya. Momentum ini juga menjadi pengingat bahwa beberapa jenis nyamuk dapat menjadi pembawa atau vektor berbagai penyakit termasuk demam berdarah, dengue atau DBD dan juga malaria. Ya pendengar, Pro 1 RRI Samarinda tanggal 20 Agustus dipilih untuk mengenang penemuan penting seorang dokter dan peneliti asal Inggris Sir Roland Ross. Ya, pada tanggal 20 Agustus tahun 1897, Ronald Ross menemukan parasit malaria pada nyamuk Anopheles, di mana penemuan tersebut pendengar menjadi salah satu tonggak penting ya dalam memahami bahwa nyamuk memiliki peran dalam penularan malaria. Nah, jadi ketika kita memperingati Hari Nyamuk Sedunia ini pendengar, setiap tanggal 20 Agustus, kita sebenarnya sedang mengingat sebuah penemuan ilmiah yang membantu dunia memahami bagaimana penyakit malaria dapat ditularkan. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sampai hari ini persoalan penyakit yang ditularkan melalui nyamuk ini masih menjadi perhatian kesehatan masyarakat. Nah, salah satu penyakit yang perlu kita waspadai di Indonesia adalah dengue atau yang lebih dikenal penyakit sebagai DBD. Karena menurut WHO pendengar, dengue ini merupakan infeksi virus yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Nah, sekitar separuh populasi dunia diperkirakan berada dalam risiko dengue dengan sekitar 100 hingga 400 juta infeksi terjadi setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri, dengue ini juga masih menjadi persoalan kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian. Karena itu pendengar, Hari Nyamuk Sedunia ini menjadi kesempatan bagi kita ya untuk kembali mengingat satu hal sederhana. Jangan menunggu sampai anggota keluarga yang sakit baru kita peduli dengan keberadaan nyamuk di sekitar rumah. Pencegahan harus dimulai sebelum penyakit datang. Ya, pendengar, nyamuk Aedes yang merupakan dengue umumnya hidup di sekitar lingkungan manusia ya, dan aktif pada siang hari. Artinya, kita tidak cukup hanya berhati-hati pada malam hari. Pagi hari, siang hari, hingga menjelang sore, perlindungan dari gigitan nyamuk tetap penting. Dan pada sesi berikutnya pendengar, kita akan membahas lebih jauh seperti apa sebenarnya gejala dari DBD yang perlu dikenali dan kapan kita harus segera mencari pertolongan medis. Tetap bersama kami di rangkaian Samarinda Siang.

0: di balik papan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel, bukan guest house, bukan juga. Terus apa? Asrama Haji. Ya, Asrama Haji kelas 1 Balikpapan bukan hanya menjadi tempat pelayanan jemaah haji. Di luar musim haji, fasilitas Asrama Haji juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat dan instansi. Jadi, kalau mencari tempat yang nyaman untuk berbagai kegiatan, jangan cuma ingat hotel. Ingat, Asrama Haji Balikpapan.
1: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan.

Pendengar Prosa Teri Samarinda, kita lanjutkan ulasan kita dalam rangka memperingati Hari Nyamuk Sedunia tanggal 20 Agustus ya. Tepatnya bertepatan dengan hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai sejarah dari Hari Nyamuk Sedunia dan kaitannya dengan penyakit yang ditularkan nyamuk, sekarang kita coba ke hal yang sangat penting ya untuk diketahui keluarga di rumah, yaitu mengenali gejala dengue atau DBD. Ya, hal ini penting ya pendengar, karena pada awalnya gejala dengue ini bisa terlihat seperti penyakit demam biasa. Seseorang dapat mengalami demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, mual, muntah, atau muntah ruam pada kulit. Nah pendengar, WHO menyebut gejala dengue umumnya muncul sekitar 4-10 hari setelah infeksi dan dapat berlangsung sekitar 2-7 hari. Sebagian besar penderita dapat pulih dalam 1 hingga 2 minggu. Tetapi, sebagian kasus dapat berkembang menjadi dengue berat. Ya, kalau ada anggota keluarga Anda pendengar yang mengalami demam tinggi, kemudian disertai sakit kepala, nyeri di belakang mata, nyeri otot dan sendi, mual, muntah, atau muncul ruam, jangan langsung menganggapnya sebagai demam biasa. Apalagi jika kondisi tubuh semakin memburuk. Pemeriksaan oleh tenaga kesehatan diperlukan untuk mengetahui penyebab demam dan juga menentukan penanganan yang tepat. Yang juga penting pendengar untuk diketahui adalah turunnya demam bukan selalu berarti kondisi sudah aman. Nah, pada dengue berat ya pendengar, tanda-tanda bahaya justru dapat muncul ketika demam mulai turun, terutama sekitar hari ketiga sampai ketujuh sejak gejala pertama. Jadi untuk itu pendengar, kita perlu untuk mengetahui tanda-tanda bahaya ya, khususnya untuk penyakit dengue atau demam berdarah. Segera cari pertolongan medis apabila muncul tanda-tanda seperti nyeri perut hebat, muntah terus-menerus, napas cepat atau sulit bernapas, perdarahan dari hidung atau gusi, muntah dan buang air besar disertai darah, tubuh sangat lemas atau gelisah, rasa haus yang berlebihan, atau kulit terasa pucat dan dingin. Tanda-tanda ini pendengar membutuhkan penanganan medis segera. Jadi pesan pentingnya adalah jangan mendiagnosis sendiri. Kalau demam tinggi berlangsung dan kondisi tubuh memburuk, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jangan menunggu sampai kondisi menjadi berat. Nah, ada hal lain juga yang perlu diperhatikan ya pendengar, yaitu masalah obat. Untuk orang yang dicurigai mengalami dengue atau demam berdarah, WHO menyarankan istirahat dan cukup minum. Parasetamol dapat digunakan untuk membantu mengatasi demam dan nyeri, tetapi obat ini seperti aspirin dan ibuprofen sebaiknya dihindari karena dapat meningkatkan risiko perdarahan pada penderita dengue. Namun sekali lagi ya pendengar, pengobatan dan diagnosis ini tetap harus mengikuti penilaian tenaga kesehatan. Ya, mengenali gejala adalah satu hal yang penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah mencegah nyamuk berkembang biak di sekitar kita. Karena nyamuk tidak membutuhkan tempat yang besar untuk berkembang. Wadah kecil yang menampung air pun bisa menjadi masalah. Bagaimana cara kita memutus rantai perkembangan nyamuk ini? Kita akan bahas di sesi berikutnya pendengar, di rangkaian Samarinda siang ini.

0: 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kita memasuki sesi ketiga dalam rangkaian Hari Nyamuk Sedunia hari ini ya. Ya, sekarang waktunya berbicara tentang tindakan nyata pendengar, karena mencegah DBD dan penyakit yang ditularkan nyamuk ini bukan hanya tugas dari petugas kesehatan, bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama, dan langkahnya bisa dimulai dari rumah. Ya pendengar, nyamuk Aedes aegypti yang merupakan vektor utama dengue ini dapat berkembang biak pada wadah-wadah yang menampung air. Botol bekas, kaleng ember, pot bunga, tempat penampungan air, ban bekas, atau mungkin benda-benda lain ya yang dapat menampung air hujan perlu diperhatikan. Nah, WHO juga menganjurkan agar wadah penyimpanan air ditutup, dikosongkan, dan juga dibersihkan secara rutin, serta lingkungan dibersihkan dari benda-benda yang dapat menjadi tempat perkembangan nyamuk. Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, di Indonesia juga kita sudah mengenal ya dengan pendekatan 3M+. Pertama, menguras dan membersihkan tempat penampungan air. Bukan hanya menguras, tapi juga membersihkan bagian-bagian tempat air yang memungkinkan telur nyamuk menempel. Yang kedua, menutup rapat tempat penampungan air. Ya, jangan memberikan kesempatan ya kepada nyamuk untuk masuk dan meletakkan telurnya. Lalu yang ketiga, mendaur ulang atau menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air. Dan jangan lupa pendengar bagian plusnya, ya misalnya menggunakan perlindungan dari gigitan nyamuk, memasang kasa pada jendela atau ventilasi bila diperlukan, menjaga kebersihan lingkungan, dan juga memeriksa tempat-tempat tersembunyi yang mungkin menjadi lokasi perkembang biakan nyamuk. Ya pendengar Pro 1 dari Samarinda, ada satu kebiasaan yang juga perlu kita bangun ya. Ketika membersihkan rumah, jangan hanya melihat halaman atau tempat yang terlihat ya. Periksa juga tempat-tempat tersembunyi. Cek belakang lemari, bawah meja, tempat penampungan air, pot tanaman, talang, selokan, barang bekas, hingga wadah kecil yang mungkin luput dari perhatian. Karena bagi nyamuk pendengar, wadah kecil berisi air pun bisa menjadi tempat berkembang biak. Dan yang paling penting, lakukan secara rutin. Jangan hanya membersihkan lingkungan ketika ada kabar kasus DBD di sekitar kita ya. Jadikan pemeriksaan lingkungan ini sebagai kebiasaan keluarga. Ya, misalnya pilih satu hari dalam seminggu untuk bersama-sama memeriksa rumah dan juga membersihkannya. Ya, karena ketika satu rumah bebas dari tempat perkembangan nyamuk, kita juga sudah melakukan satu langkah pencegahan. Nah, tetapi ketika seluruh lingkungan melakukan hal yang sama, dampaknya tentu jauh lebih besar. Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, ternyata langkah pencegahan sebenarnya tidak sulit ya. Yang sulit adalah mempertahankan kebiasaannya. Karena itu, mari kita jadikan Hari Nyamuk Sedunia 20 Agustus 2026 hari ini sebagai momentum untuk memulai kebiasaan baru. Di sesi terakhir nanti pendengar, kita akan mengingat kembali ya bahwa nyamuk bukan hanya soal DBD. Ada juga nyamuk malaria dan berbagai penyakit lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rangkaian Samarinda Siang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar Prosatu di Samarinda, kita sudah sampai di sesi akhir untuk pembahasan kita tentang nyamuk, Hari Nyamuk Sedunia ya, tepatnya tanggal 20 Agustus. Dan sampai sekarang pendengar, untuk pembahasan ini masih terus dilakukan dan juga penanganannya ya. Dan mudah-mudahan informasi ini juga dapat bermanfaat untuk Anda, terutama dalam memanfaatkan momentum Hari Nyamuk Sedunia tahun ini untuk melakukan hal sederhana. Setelah mendengarkan siaran kita, mari kita lihat di sekeliling rumah kita, apakah ada ember yang menampung air? Apakah ada botol atau kaleng bekas? Apakah ada pot tanaman dengan genangan? Mari kita sama-sama menjaga kesehatan lingkungan kita terutama. Pendengar Prosatu di Samarinda, Hari Nyamuk Sedunia 20 Agustus bukan hanya tentang mengenang penemuan dari Ronald Ross ya, tetapi lebih dari itu. Peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa penyakit yang ditularkan oleh nyamuk masih menjadi tantangan kesehatan sampai sekarang. Kita akhiri sajian Samarinda siang ini pendengar, dan jangan lewatkan sesaat lagi, tepatnya pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir dalam program Indonesia Sehat. Nanti kami akan hadir untuk Anda bersama nutrisionis dari Puskesmas Sambutan Samarinda, Bapak Muhammad Syaprin Al-Nizam Banggo, AMG, tentang manfaat pemberian tablet tambah darah pada remaja putri sebagai investasi jangka panjang dalam upaya pencegahan stunting.

0: padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap waktu.
1: Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: 1. Lintas informasi.
1: Rom 1.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menekankan pentingnya peningkatan kapasitas guru pendidikan anak usia dini atau PAUD sebagai pondasi pembentukan karakter generasi penerus bangsa. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengatakan, peningkatan kualitas pendidikan harus dimulai dari perhatian terhadap para pendidik termasuk guru PAUD. Pernyataan tersebut disampaikan dalam seminar bertema Bersama Guru Hebat, Wujudkan PAUD Berkualitas untuk Generasi Emas Kalimantan Timur di Samarinda. Pemerintah berharap peningkatan kompetensi guru PAUD dapat mendukung terwujudnya pendidikan berkualitas serta membentuk generasi Kaltim yang unggul sejak usia dini. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
1: Rom 1.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti

0: 1.
1: 5 menit tinggalkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Saatnya kami hadir dalam program Indonesia Sehat.
2: Indonesia Sehat.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Samarinda, bersama saya rekan siaran Padil, teman rekan Andriani, pendengar hadir dalam sajian Indonesia Sehat di edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Ya, sebagaimana tadi kami sudah sampaikan bahwa tema kita pada siang hari ini adalah manfaat pemberian tablet tambah darah atau TTD pada remaja putri sebagai investasi jangka panjang dalam upaya pencegahan stunting. Dan pendengar, kita berbicara mengenai stunting. Perhatian masyarakat seringkali tertuju langsung pada bayi dan balita ya. Padahal sebenarnya pencegahan stunting ini sesungguhnya harus dilakukan jauh sebelum seorang perempuan menjadi ibu. Salah satu kelompok yang sangat penting dalam rantai pencegahan stunting ini adalah remaja putri. Nah, remaja putri ini dalam masa pertumbuhan yang membutuhkan zat gizi yang lebih tinggi ya. Pada saat yang sama, mereka juga mengalami menstruasi yang menyebabkan kehilangan zat besi secara berkala. Kondisi tersebut juga membuat remaja putri ini menjadi salah satu kelompok yang rentan mengalami anemia. Lalu, mengapa hal ini penting? Kita akan membahasnya bersama narasumber kita yang sudah hadir langsung di studio. Ada Bapak Muhammad Syaprin Al-Nizam Banggo, AMG. Beliau adalah nutrisionis di Puskesmas Sambutan Samarinda. Kita sapa beliau, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Syaprin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Alhamdulillah sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Ini kayaknya sudah stay dari tadi ya. Lebih awal datang dari awal. Karena jauh ya.
3: Dari Sambutan.
1: Dari Pelita Sambutan. 6. Pelita ya. 6 luar biasa. Ini lalu lintas saya beberapa tahun di Sambutan ini ya, sampai ke Sindang Sari. Oke. Baik, pendengar Prosatu dari Samarinda, menarik ya untuk sajian kita pada siang hari ini. Dan kami juga nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi ya, bertanya atau mungkin sharing bersama Pak Syaprin dari nutrisionis Puskesmas Sambutan. Silakan nanti dua jalur telepon kami buka untuk Anda di 736566743495 atau juga melalui jalur WhatsApp di 0811 5544976. Selain melalui siaran terestrial kami di 97,6 FM, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami ini melalui streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan juga langsung menyaksikan acara kita siang hari ini melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Anda bisa meninggalkan komentar di sana ya. Ya baik, Pak Syaprin, kita langsung ke pembahasan kita karena ini menarik ya. Karena kalau kita berbicara mengenai atau mendengar istilah stunting ini, masyarakat biasanya langsung membayangkan anak balita ya. Dan juga ini tentu yang mengalami gangguan pertumbuhan. Padahal sebenarnya pencegahannya itu harus dilakukan jauh sebelum seseorang itu, anak itu lahir ya. Oke, baik, pertanyaan pertamanya nih Bang Syaprin. Mengapa remaja putri justru menjadi salah satu kelompok penting ini dalam strategi pencegahan stunting? Dan sebenarnya bagaimana sih kaitannya dengan kesehatan mereka ketika kelak menjadi seorang ibu?
3: Ya, jadi terima kasih kesempatannya ya di RRI Pro 1 Samarinda berkaitan dengan bahwa manfaat dari pemberian tablet tambah darah sebagai bentuk investasi kita dalam jangka panjang tentu saja untuk mencegah stunting. Nah, pertanyaan kenapa harus remaja putri? Ya, karena memang sekarang di kesehatan sendiri itu fokus pada siklus kehidupan. Jadi sebelum bayi lahir dan menjadi seorang balita yang mungkin bisa mengalami stunting, harus mundur ke belakang dulu. Oh, jadi okay. Pencegahan jangan sampai terjadi stunting ini diawali dari remaja. Jadi dari Kementerian Kesehatan memberikan program untuk mencegah hal itu terjadi dengan melakukan intervensi pada kelompok remaja dulu. Okay. Khususnya remaja putri. Seperti dikatakan Bang Fadil tadi bahwa remaja putri ini adalah salah satu kelompok rentan dari beberapa kelompok di siklus kehidupan, sehingga perlu diintervensi di remaja putrinya. Oke.
1: Artinya kalau misalnya kita sudah antisipasi pencegahan di remaja putri, ya, anak lahir juga tidak akan mengalami stunting gitu ya?
3: Iya, harapannya seperti
1: harapannya
3: itu.
1: Harapannya seperti itu.
3: Ya, jadi pemberian tablet tambah darah pada remaja putri yang merupakan kelompok stunting ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya anemia. Iya. Salah satu problem dari masalah gizi yang ada, sehingga diharapkan nanti remaja putri khususnya yang akan dipersiapkan ketika masuk pada fase produksinya menjadi seorang ibu, maksudnya di sini dia dalam kondisi gizi yang prima. Salah satunya tadi masalah anemia.
1: Anemia. Ya. Mereka ini juga nanti akan masuk dalam calon pengantin atau kita kenal sekarang yang catin.
3: Catin, ya, ya betul sekali.
1: Baik, remaja memang sering berada dalam fase pertumbuhan yang cepat ya Bang Saprin ya. Nah, tapi di sisi lain ini remaja ini khususnya remaja putri ya juga mengalami menstruasi secara rutin sehingga kehilangan darah dan zat besi. Ini juga mungkin perlu menjadi suatu catatan ya Pak Bang Saprin ya. Nah, kalau dari sisi gizi nih Bang, apa yang menyebabkan remaja putri ini lebih rentan mengalami anemia dibandingkan kelompok lainnya?
3: Ya, yang pertama tentu saja bahwa remaja putri ini pada fase pertumbuhan ya, membutuhkan zat gizi yang lebih banyak. Kemudian itu sehingga perlu penanganan nih. Mm-hmm. Kemudian yang kedua bahwasannya remaja putri ada namanya fase menstruasi tadi, sehingga mengalami anemia.
1: Betul.
3: Kalau tidak kemudian diberikan intervensi, salah satunya dengan tablet tambah darah tadi.
1: Oh, itu makanya perlu diberikan ya. Ini ya. Kalau pria mungkin enggak perlu ya karena dia enggak ada siklus bulanan ya. Betul, ya. Kalau perempuan ini kan ada, terutama remaja putri ini kan sudah masuk pada fase menstruasi ya. Sehingga untuk tambahan dari tablet penambah darah ini sangat perlu sekali. Ya, pendengar silakan kami buka mulai sekarang untuk Anda dua jalur telepon yang ingin bertanya di 736566 743495 atau melalui jalur WhatsApp di 0811 5544976 serta di kolom komentar melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Silakan kami undang Anda untuk bersama ya. Oke, ada Lina, siapa nih? Wow, keren Pak Saprin. Kami dari Posyandu Sakura Sambut. Baik, terima kasih Mbak Lina yang sudah komen ya. Silakan ramaikan komentarnya di kanal YouTube RRI Samarinda. Baik Pak Saprin, kita masuk pada manfaat dari tablet tambah darah ini bagi remaja putri ya Bang ya. Selama ini masyarakat mungkin mengenal tablet tambah darah hanya sebagai tablet untuk mencegah kurang darah ya. Ini secara umum. Tapi sebenarnya apa manfaat tablet tambah darah ini bagi remaja putri, baik itu untuk kondisi mereka sekarang maupun untuk kesehatan mereka di masa depan?
3: Ya, tentu saja yang pertama bisa mengatasi yang namanya anemia pada remaja putri karena tadi ada fase menstruasi tadi. Kemudian yang kedua, manfaat lain dari pemberian tablet tambah darah ini bisa membantu konsentrasi belajar karena meningkatnya kadar hemoglobin di dalam darah. Kadar hemoglobin yang normal tadi, oksigen itu bisa lancar di sehingga itu mempengaruhi juga konsentrasi belajar.
1: Kalau misalnya oksigennya berkurang, dia akan mengantuk ya.
3: Iya, itu makanya kalau anemia terjadi ini lemah, ada letih, lesu, lalai.
1: Berapa L itu ya?
3: 5L
1: ya. 5L ya. Oke, makanya jadi orang yang ini indikasi secara bukan pasti ya, tapi yang jelas secara umum gejala-gejala seperti lelah, lesu, letih. Ini biasanya yang menyebabkan ngantuk karena kekurangan darah. Ini
3: kekurangan hemoglobin di dalam darah.
1: Itu hemoglobin dalam darah. Ini perlu diluruskan ya. Jadi kadang-kadang kan orang secara umum, oh kamu kekurangan darah.
3: Anemia itu keadaan di mana kadar hemoglobin atau HB di dalam darah itu berkurang.
1: Sehingga sebenarnya bukan darahnya yang kurang ya.
3: Bukan. Hemoglobin darahnya.
1: Kadar HB-nya, hemoglobinnya dalam darah. Makanya ada kadang-kadang ukurannya perempuan 13 sampai 16
3: gitu. Normalnya sih di atas atau sama dengan 12 gram per desiliter. Nah, di bawah itu nanti dikategorikan menjadi anemia sedang, anemia ringan, anemia sedang, dan di bawah 8 gram per desiliter itu anemia berat. Dan tentu saja ada tata laksananya supaya tidak terjadi anemia tadi.
1: Betul.
3: Kalau misalnya untuk pencegahan nih, diberikan satu tablet, anjuran dari Kementerian Kesehatan satu tablet tambah darah setiap pekan.
1: Setiap pekan, untuk bukan setiap hari ya?
3: Tidak setiap hari, tapi satu pekan. Nah, itu untuk yang normal.
1: Ini perlu penjelasan lebih kan? Ini satu hal yang penting ya. Karena selama ini kan pikiran orang, sudah kamu kurang darah, kamu minum ini rutin sekali sehari, tiga kali sehari. Padahal ternyata kalau untuk pencegahan aja ya, itu sekali seminggu.
3: Iya, untuk pencegahan supaya tidak terjadi anemia, diberikan satu tablet setiap pekan atau satu minggu. Nanti kalau kemudian dia anemia sedang, nanti diberikan dua tablet setiap minggu selama 4 minggu.
1: Oke, secara rutin.
3: Terus ya, kalau kemudian dia anemia berat, maka oleh pihak UKS atau sekolah perlu merujuk siswi tersebut ke puskesmas terdekat untuk ditindaklanjut atau ditata laksana lebih lanjut lagi.
1: Berarti ada layanan khusus remaja putri ini berarti setiap puskesmas ya?
3: Iya, harusnya ada setiap puskesmas.
1: Kalau remaja putra ada nggak?
3: Kalau untuk remaja putra belum ada. Karena memang kasus anemia ini lebih sering terjadi pada remaja putri. Karena itu tadi ada fase menstruasi.
1: Oke, baik. Ya, menarik ya. Baik, Bang Saprin. Ini mungkin menjadi pertanyaan terbesar masyarakat ya. Apa hubungannya sebuah tablet ya? Sangat kecil ya mungkin kita lihat ya. Yang diminum ketika remaja dengan stunting yang baru terjadi ketika seseorang mempunyai anak. Ini karena bisa dijelaskan secara sederhana. Bagaimana konsumsi tablet tambah darah pada masa remaja ini dapat menjadi bagian dari investasi jangka panjang untuk mencegah stunting. Karena kita lihat dari sisi besarnya tabletnya mungkin sangat kecil ya. Ternyata ini justru adalah investasi kita.
3: Nah, benar. Jadi ketika remaja putri ini diberikan remaja putri tadi dikatakan sebagai kelompok yang sangat rentan.
1: Betul.
3: Mengalami masalah gizi. Salah satunya yang kita bahas hari ini adalah anemia.
1: Betul.
3: Ya, nah hubungannya kenapa kok bisa mencegah stunting dalam jangka panjangnya, bahwa yang pertama ketika kemudian remaja kita perlu menyiapkan tuh supaya tidak terjadi masalah gizi khususnya anemia tadi. Nah, kita berikan oleh pemerintah tablet

0: salah satunya adalah anemia, itu bisa menjadi faktor resiko terjadinya pertama prematur.
1: Oke.
0: Okay. Ya, lalu kemudian yang kedua berat badan lahir rendah atau berat badan panjang rendah. Nah ini yang menyebabkan nanti terjadi stunting. Nah jadi ketika kehamilannya status gizinya optimal, dia melahirkan bayi yang tadi normal, janin ya? Itu ya, janinnya berkembang selama proses kehamilan itu dengan normal, dengan baik, mulai dari ukuran tubuh, yaitu berat badan atau panjang badan, lalu kemudian perkembangan otak, lalu kemudian ketika dia lahir, nah ini selama kelahiran juga 0-6 bulan diteruskan dengan pemberian ASI. Pemberian ASI, lalu setelah 6 bulan nanti diberikan makanan pendamping air susu ibu.
1: Apakah vitamin juga tambah darah masih tetap juga berjalan?
0: Tidak. Tidak. Artinya ini hubungannya. Sehingga kemudian ya, bayi tadi menjadi apa? Normal, lalu nah ini dia di usia 0-5 tahun inilah yang banyak terjadi stunting tadi.
1: Inilah jadi, siklusnya.
0: Ya,
1: mengapa tablet tambah darah ini sangat penting dan ini bisa menjadi investasi ya, Bang Saprin ya. Di jalur WhatsApp yang sudah ada yang bertanya ini, ada Bang Masan Bali. Selamat siang RRI. Pertanyaan saya, di usia yang keberapa remaja putri mulai diberi tablet tambah darah? Seandainya seorang remaja putri darahnya normal saja, apakah diberikan tablet tambah darah juga? Terima kasih dari Bang Masan Bali. Ini pertama kita jawab dulu, yang satunya nanti ada Mbak Ani juga, tapi yang pertama kita jawab dulu, Bang.
0: Baik, untuk saat ini di Puskesmas Sambutan sendiri, karena kami di Puskesmas Sambutan, jadi program ini diberikan sejak di SMP, kelas 1 SMP.
1: Sejak ya. SMP.
0: Jadi usia 12-13 tahun.
1: Ini sudah usia 4 berarti itu ya?
0: Iya betul, SMP dan SMA. Jadi saya waktu masih memegang program ini, ya jalan sejak awal tahun.
1: SMA kelas berapa sampai lulus?
0: SMA sampai lulus juga. Okay. Ya, jadi berarti mulai dari kelas 7 sampai kelas 12 ya.
1: 6 tahun berarti ya, di masa remaja ini ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Di usia-usia. Jadi saat ini yang diberikan itu SMP dan SMA. Terus kemudian dosisnya diberikan, meskipun kemudian status kadar hemoglobinnya normal, dia tetap diberikan satu tablet setiap pekan untuk mencegah terjadinya anemia tadi atau kadar AB meskipun normal.
1: Oke, okay, jadi itu tadi ya untuk jika mana tadi? Seandainya remaja putri darahnya normal saja, apakah diberikan tablet tambah darah juga? Nah, jadi ini tetap rutin diberikan sekali satu pekan ya?
0: Iya, satu tablet satu pekan.
1: Ya, karena ini juga untuk mencukupi kadar darah atau hemoglobin yang terbuang pada saat menstruasi.
0: Iya.
1: Benar ya?
0: Iya.
1: Karena ini secara ini siklus bulanan yang harus yang betul, rutin terjadi ya. Betul. Jadi ini juga harus diimbangi berarti ya.
0: Yeah.
1: Oke, begitu ya Bang Masan Bali. Ada Mbak Ani juga di jalur WhatsApp. Agak sedikit keluar dari tema nih. Oke. Selama ini kita selalu bicara tentang pencegahan stunting. Tapi bagaimana kalau stunting itu sudah terjadi? Bagaimana penanganannya? Atau jika sudah terlambat mengkonsumsi tablet tambah darah, apakah ada solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting, Bang?
0: Iya, jadi kita apa namanya ada tata laksana.
1: Okay.
0: Jadi problem gizi itu banyak. Salah satunya berat badan menurut umur atau underweight itu juga meningkat. Itu ada tata laksananya. Terus kemudian berat badan menurut tinggi badan, ada misalnya status gizinya kurang atau status gizi buruk, ada tata laksana gizi buruk.
1: Artinya nah, orang bayi gemuk iya, anak gemuk belum tentu terpenuhi.
0: Iya. Bisa jadi ada dari indikator gizi itu namanya tinggi badan atau panjang badan menurut umur. Nah inilah yang ditarik menjadi pendek ya, di apa istilahnya Inggrisnya stunting. Ya, atau stunted, itu pendek atau sangat pendek, severally stunting atau stunted. Jadi tata laksana untuk stunting atau tinggi badan atau panjang badan menurut umur ini nanti kalau kemudian misal ditemukan di posyandu nanti akan dirujuk ke Puskesmas untuk kita tangani bersama dokter di
1: tindak lanjutnya.
0: Iya, untuk tata laksananya nanti akan dikaji. Nah, biasanya kami dari pihak Puskesmas itu akan melakukan pengukuran ulang, mengkonfirmasi apakah benar ini tinggi badan menurut atau panjang badan menurut umurnya ini dia stunted atau tidak. Kalau misalnya dia stunted, kita tetap melakukan rujukan dulu ke rumah sakit yang dirujuk dari Dinas Kesehatan itu ke MUIS.
1: Kamu isi
0: ya untuk dirujuk ke poli tumbuh kembang dengan dokter

0: spesialis anak di MUIS.
1: Jadi tindak lanjutnya dalam penanganannya adalah ke rumah sakit, dan yang sudah di Kalimantan Timur atau Samarinda sendiri sudah ditetapkan di rumah sakit MUIS ya.
0: Nanti di sana akan diperiksa, periksa darah lengkap, terus kemudian termasuk uji tuberkulosis. Nanti dilihat apakah ada infeksi, ya seperti itu. Nanti.
1: Dan untuk tindak lanjut kemudian itu, apakah kalau misalnya ditemukan tanda-tanda stunting, kemudian penyakit lain yang menyertainya, kira-kira apakah penanganan opnam juga atau mungkin tindakan selanjutnya?
0: Nah, nanti di pihak di rumah sakit yang melihat, apakah kemudian perlu ada tindakan di rumah sakitnya atau mungkin rawat inap atau hanya rawat jalan saja, dan tentu saja ada catatan yang dirujuk balik ke kami. Nanti di kami, apakah mungkin diberikan apa namanya, ada formula atau penanganan pemberian gizi yang lain. Oke, seperti itu.
1: Ini tindak lanjut kepada orang tua juga nanti ya. Oke, apakah ada solusi misalnya itu sudah disampaikan tadi? Oke. Adakah kata terlambat untuk penanganan stunting ini?
0: Tidak ada kata terlambat sebenarnya.
1: Tidak ada kata terlambat ya.
0: Mulai dari pencegahan sampai kemudian karena kan stunting ini adalah hasil akhir dari problem gizi yang tidak tertangani. Jadi awalnya mungkin anak ini ketika di posyandu tidak naik 1, 2, 3 kali. Harusnya kalau sudah 2 kali tidak naik, segera dirujuk ke puskesmas. Nanti perlu penanganan apa? Apakah pemberian ada namanya obat bahan gizi, PMKK dan lain sebagainya. Nah itu. Terus kemudian nanti setelah tidak naik beberapa kali, nanti berat badannya yang tidak naik. Nah, akhirnya nanti gizi kurang atau gizi buruk, ujung-ujungnya tinggi badannya tidak naik atau tidak optimal, sehingga menjadi stunting atau sangat stunting.
1: Ya, kalau saya tarik suatu ini ya, dari pertanyaannya, jika sudah terlambat mengkonsumsi tablet tambah darah, apakah ada solusi yang bisa dilakukan? Nah, ini mungkin karena selama remaja nih nggak pernah mengkonsumsi mungkin ya. Apakah ini karena kelalaian atau mungkin tidak ada programnya di sekolah itu? Nah, kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan?
0: Iya, artinya kan fase remaja ini kita tetap berikan untuk persiapan. Nah, kalau misalnya pemirsa di sini atau yang pendengar ya, adanya di fase ibu hamil, berarti sekarang posisinya di fase ibu hamilnya yang dijaga. Tablet tambah darah ini cuma suplementasi tambahan saja, bukan faktor utama misalnya, atau satu-satunya hal yang bisa menyebabkan problem gizi atau salah satunya itu anemia. Jadi ketika misalnya pendengar atau yang pemirsa ya di siang hari ini, ini dalam kondisi ibu hamil tadi, ya pertama selain konsumsi tablet tambah darah sebagai suplementasi atau tambahan saja, perlu menjaga konsumsi selama hamil, konsumsi gizi yang seimbang khususnya untuk ibu hamil ya. Jadi bisa apa namanya, untuk kesehatan ibunya sendiri bisa optimal ya, dan janin di dalam perut juga bisa berkembang secara optimal, baik ukuran tinggi badan atau berat badan ataupun perkembangan sel-sel otaknya. Seperti itu.
1: Artinya karena memang topik kita ini, sasaran kita ini pada saat ini adalah dalam pembahasan kita tentang remaja ya, remaja putri, itulah sebabnya kita membahas dari sisi tablet tambah darahnya ya. Oke, baik, terima kasih untuk pemirsa kita yang sudah bergabung ya. Yuni Cahyana, sukses buat Puskesmas Sambutan. Semangat Pak.
0: Terima kasih. Terima
1: tambahan kasih, ilmu buat para remaja putri. Amin. Terima kasih juga ya. Ya baik, Pak Saprin, sebelum kita lanjutkan, kita jeda sejenak ya. Dan pendengar jangan kemana-mana, lanjutan atau rangkaian sajian kita dalam obrolan Indonesia Sehat kali ini masih kami hadirkan setelah yang lewat berikut ini. Tetap bersama kami.

bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: Indonesia Sehat.
1: Baik, pendengar Pro 1 dari Samarinda, kita lanjutkan obrolan kita di sajian Indonesia Sehat dan masih bersama narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini ya pendengar, dan kami masih undang Anda untuk berpartisipasi. Dua jalur telepon bisa Anda gunakan selain melalui jalur pesan singkat di WhatsApp ya, 0811554976, serta di jalur telepon di 736566743495, atau juga bisa melalui kolom komentar di kanal YouTube RRI Samarinda. Masih bersama narasumber kita ada Bapak Muhammad Saprin Alnijam Banggo, AMG, nutrisionis Puskesmas Sambutan Samarinda. Ya baik, Bang Saprin, secara nasional program tablet tambah darah sudah lama berjalan Pak ya?
2: Iya, nah, sudah beberapa tahun berjalan.
1: Ya, tetapi keberhasilannya mungkin sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan.
2: Betul sekali.
1: Pertanyaannya, bagaimana pelaksanaan program pemberian tablet tambah darah ini khususnya bagi remaja putri di wilayah kerja Puskesmas Sambutan, mulai dari pendataan sasaran, distribusi, edukasi, sampai mungkin pemantauan konsumsinya?
2: Betul, untuk Puskesmas Sambutan sendiri, saya atau kita ada namanya lintas program kerja, lintas program dengan UKS, pemegang program UKS.
1: Berarti ada kerja sama ada sekolah berarti ya?
2: Iya, termasuk kemudian pemegang program UKS tersebut di Puskesmas. Jadi dari tiga pihak ini kerjasama. Untuk sasaran sendiri kita tentu saja, saya ngambil dari teman tadi data remaja putrinya dari kelas 7 sampai dengan kelas 10 dan sampai kelas 12. Jadi mulai dari SMP sampai SMA. Nah, kalau sudah ada datanya, ya saya melakukan persiapan untuk tablet tambah darah ini sesuai dengan sekolah, karena sekolah kami di wilayah kerja Puskesmas Sambutan di Kelurahan Sambutan itu ada 6, 1 SMA dan 5 SMP MTS ya, seperti itu. Kurang lebih kemarin tuh di tahun 2025 1025 remaja putri yang kita berikan tablet tambah darah.
1: Lumayan banyak juga ya.
2: Lumayan banyak. Nah, 1025 ya, remaja putri. Nah, setelah kemudian data siap, tablet tambah darah siap, saya di awal tahun membagikan tablet tambah darah tersebut. Biasanya saya kerjasama dengan guru UKS untuk pembagiannya. Nah, beberapa sekolah itu memberikan tablet tambah darah diminum bersama setelah sarapan pagi di hari Jumat.
1: Apalagi dengan adanya program MBG berarti ya?
2: Bisa jadi, ya benar. Seperti itu.
1: Jadi ini langsung di drop ke sekolah ya.
2: Langsung
1: jadi
2: di drop sekolah, ke sekolah.
1: Guru-guru UKS-nya mungkin yang memberikan.
2: Guru UKS yang memberikan.
1: Jadi siswa-siswanya atau remaja putrinya enggak perlu ke Puskesmas berarti?
2: Enggak. Jadi petugas kesehatan dari Puskesmas yang mendrop ke sekolah, nanti dibantu guru UKS untuk dibagi per siswi. Dan bagaimana konsumsinya? Nah, ini rata-rata sekolah di Sambutan itu mereka konsumsi bareng tablet tambah darah setelah sarapan pagi di hari Jumat. Tapi ada beberapa juga yang dibekali. Karena memang setelah minum tablet tambah darah ini, kalau nggak sarapan itu bisa ada efeknya. Misalnya mungkin ada mual atau muntah. Nah, makanya untuk minum tablet tambah darah diperlukan sarapan dulu.
1: Harus sarapan dulu. Ini ya, perlu ini ya para remaja putri kita, meskipun di luar wilayah kerja Puskesmas Sambutan, dimanapun Anda berada, khususnya remaja-remaja putri, siapa tahu di sekolahnya juga mendapat layanan tablet tambah darah ini. Perlu dipahami bahwa untuk mengkonsumsi ini harus sarapan dulu. Jadi penting ya Pak.
2: Betul.
1: Bang Saprin ya, ini menjadi, kalau sedikit bertanya nih, apakah pernah ada remaja putri yang menolak untuk meminum atau mengkonsumsi?
2: Oh ya, sejauh ini nggak ada yang menolak. Sejauh ini nggak ada yang menolak, kecuali memang ada beberapa, kalau penyakit misalnya ada talasemi atau beberapa penyakit yang tidak boleh mengkonsumsi tablet tambah darah. Ada beberapa anak dengan genetik di masalah darahnya.
1: Berarti ini berdasarkan dari hasil diagnosa dokter ya?
2: Iya, betul. Atau anaknya sendiri yang mengaku ini, ada beberapa, satu atau dua anak. Jadi kita tidak memberikan.
1: Betul.
2: Ya, terus lanjut tadi untuk MONEF-nya, ya bekerja sama juga dengan guru UKS ya, untuk catatan ada yang minum atau enggak. Dan memang beberapa sekolah itu dibekali ke rumah untuk diminum sebelum tidur, untuk mengurangi efek tadi mual muntah.
1: Ya, artinya supaya mereka makan dulu.
2: Betul.
1: Ya. Oke, jadi kerjasama dari orang tua juga untuk mengawasi perlu juga ya.
2: Betul sekali.
1: Oke, baik. Mas Saprin, wilayah Sambutan ini kan sebenarnya sangat luas ya. yeah. mencakup satu kelurahan dengan puluhan RT.
2: 40 RT saat
1: 40
2: ini.
1: RT.
2: Dengan 24 posyandu balita.
1: 24 posyandu balita. Ada 1025 remaja putri yeah, yang
2: di tahun 2025.
1: Tahun 2025. Yeah, kita... Oke. Okay. Dan saat ini terus berjalan, Pak? Dan sudah berapa tahun ini?
2: Terus berjalan sudah beberapa tahun. 3-4
1: di
2: tahun.
1: Di sambutan ini ya?
2: Iya, belakangan ini.
1: Oke, baik. Dalam program kesehatan, memberikan tablet tentu berbeda dengan memastikan tablet tersebut benar-benar diminum seperti yang tadi kita bahas. Betul. Di masa print. Nah, kira-kira bagaimana puskesmas sambutan memastikan bahwa tablet tambah darah yang sudah diberikan kepada remaja putri benar-benar dikonsumsi secara rutin? Selain mungkin sistem pelaporan yang sudah dibuat oleh guru-guru UKS yang ada di sekolah, terus keterbukaan dari orang tua dan juga kejujuran dari siswa ini sendiri. Betul. Atau dari remaja putri ini, kira-kira Bang Saprin?
2: Ya, sejauh ini kita untuk memastikan apakah memang mengkonsumsi, karena untuk jalur monefnya kita bisanya sampai ke guru UKS, tapi guru UKS-nya ada mengkonfirmasi kepada remaja putri tersebut apakah minum atau tidak. Okay. Jadi seperti itu saja untuk sejauh ini. Dan ada lembaran checklist sebenarnya yang dibagikan. Okay. Yeah.
1: Soalnya kadang-kadang ada orang yang takut minum obat ya, yang susah minum obat gitu ya.
2: Iya. Yeah.
1: Padahal sebenarnya kalau tablet tambah darah ini kan bukan obat ya.
2: Tablet dia suplementasi ya.
1: Tapi berupa tablet juga.
2: Berupa tablet ya.
1: Artinya soalnya kadang-kadang harus pakai pisang dimasukkan itu, kadang-kadang orang yang susah minum obat seperti itu ya.
2: Iya, yeah, bisa juga.
1: Oke. Okay. Baik pendengar, masih ada waktu, kita silakan di jalur WhatsApp bisa di 0811-554-4976 dan juga melalui jalur telepon kita ya, silakan di 7365667434495 atau di kolom komentar melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Baik Bang Saprin, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya nih. Keberhasilan sebuah program kesehatan seharusnya dapat dilihat dari data ya Bang ya, bukan hanya dari banyaknya kegiatan dilakukan, termasuk juga mungkin sudah dilakukan oleh teman-teman kita dari tim kita yang ada di puskesmas sambutan. Nah, bagaimana capaian program tablet tambah darah remaja putri di wilayah puskesmas sambutan hingga saat ini, baik mungkin dari sisi cakupan pemberian, konsumsi maupun kepatuhan, dan juga indikator apa yang digunakan untuk menilai keberhasilannya, Pak?
2: Ya, sejauh ini di tahun 2025, karena saya pemegang programnya di tahun 2025, yang bisa saya katakan bahwa pemberian tablet tambah darah itu mencakup 100% dari 1025 remaja putri yang saya berikan. Tapi ini memang data yang diberikan dari guru-guru KS.
1: Okay.
2: Ya, mereka memiliki data murid remaja putrinya, diceklistkan bahwa ini data-data penerimanya. Nah, memang meskipun mungkin belum sampai mengecek ke tingkat remaja putrinya langsung. Okay. Apakah memang benar, tapi kalau saya melihatnya alhamdulillahnya sudah mencapai itu, karena beberapa sekolah menetapkan untuk minum bareng tablet tambah darah setiap pekan setelah sarapan pagi di hari Jumat.
1: Artinya kejujuran mereka sudah ada di situ ya, dilaksanakan di situ bahwa mereka meminum tablet tambah darah yang diberikan ini. Oke, jadi ini menjadi salah satu indikator.
2: Betul,
1: juga ya.
2: Iya.
1: Di samping juga indikator yang sudah dilakukan oleh para guru-guru UKS, termasuk juga kerjasama dari orang tua di rumah ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Selain memberikan tablet tambah darah ini Bang Saprin, sebagai upaya pencegahan ya, penting juga mengetahui apakah seorang remaja sudah mengalami anemia atau belum. Nah, karena ini ada keterkaitannya Bang.
2: Iya, betul.
1: Nah, bagaimana pelaksanaan screening anemia dan juga mungkin pemeriksaan kadar hemoglobin pada remaja putri di wilayah puskesmas sambutan juga? Ini apakah juga dilakukan terus tindak lanjut, Bang?
2: Ya, betul sekali. Jadi kita juga melaksanakan screening pada remaja putri. Jadi kita melakukan screening remaja putri itu di bulan 7.
1: Rutin.
2: Rutin setelah penerimaan siswi baru. Siswa-siswi baru. Jadi untuk kelas 7 dan kelas 10. Jadi setiap siswi baru kelas 1 yang baru masuk di pertengahan tahun atau awal tahun ajaran baru, atau masuk SMP atau masuk SMA, itu kita screening. Jadi kita screening dan hasil screening nanti keluar berapa jumlah. Jadi tata laksananya kalau itu tadi, kalau anak yang
1: ada tanda-tanda,
2: yang hemoglobinnya di bawah 12 gram per desiliter, itu nanti dapat tablet tambah darahnya 2 tablet dalam sepekan. Kalau Mias misalnya dapat yang di bawah 8 gram per desiliter tadi sebagai anemia tingkat berat, maka harus dirujuk ke puskesmas.
1: Harus dirujuk? Ya,
2: kita langsung memesankan ke siswi yang bersangkutan atau guru KS-nya untuk orang tuanya atau siswi tersebut dirujuk ke puskesmas sambutan.
1: Artinya itu penanganannya langsung di sana?
2: Langsung di dirujuk di puskesmas.
1: Enggak boleh lagi mereka menunggu di sekolah?
2: Tidak, karena tingkat berat, anemia tingkat berat. Karena harus dilihat lagi nih, kenapa terjadi anemia tingkat
1: pernah
2: berat.
1: Ada ditemukan kasus seperti itu,
2: Pak? Sejauh ini ada. Yang paling banyak sih memang anemia tingkat ringan.
1: Tingkat ringan, ya. Artinya
2: sampai sedang.
1: Pemanfaatan apa penggunaan tablet tambah darah ini masih bisa dilakukan di sekolah ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Nah, ini berarti ini penting juga melakukan screening ini di sekolah-sekolah.
2: Iya,
1: ya? Jadi di seluruh sekolah dilakukan ya, ada
2: seluruh sekolah.
1: Satu SMA, 6 SMP ya?
2: Iya. Okay. Super. Tapi memang tergantung ketersediaan bahan habis pakai atau BHP dari Dinas Kesehatan.
1: Okay.
2: Iya, seperti itu.
1: Baik, pendengar. Kita masuk ke sesi berikutnya nih ya. Karena secara teori manfaat tablet tambah darah ini memang sudah sangat jelas ya Bang Sapri.
2: Yeah.
1: Tetapi di lapangan tidak selalu mudah membuat remaja konsisten mengkonsumsinya.
2: Yeah.
1: Nah, apa tantangan terbesar yang ditemukan Puskesmas Sambutan ini dalam meningkatkan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri? Apakah karena lupa mungkin, atau efek samping, atau mungkin rasa atau bentuk tabletnya? Mungkin ada mitos juga ya.
2: Yeah.
1: Serta ketakutan untuk mengkonsumsi obat, atau kurangnya pengetahuan, atau mungkin ada faktor-faktor lain, Bang?
2: Ya, sejauh ini yang paling mungkin dikeluhkan itu adalah aftertaste atau rasa setelah mengkonsumsi tablet tambah darah. Ya, rasa tabletnya memang agak sedikit mungkin mengganggu buat remaja.
1: Rasanya mungkin?
2: Iya, rasa besi sepertinya.
1: Itu memang khusus remaja putri?
2: Iya, untuk remaja putri.
1: Nggak boleh putra minum itu?
2: Untuk, karena ini program untuk remaja putri. Jadi terbatas
1: tapi
2: untuk remaja putri.
1: Tapi misalnya yang putra minum itu apakah ada?
2: Untuk remaja putra boleh, kalau mau beli secara apa namanya, secara mandiri di apotek-apotek untuk tablet tambah darah juga bisa
1: boleh.
2: Saja boleh kalau misalnya, apalagi misalnya remaja-remaja kita ini beberapa yang anemia setelah di screening itu ada wawancara sedikit, sering begadang, main game, atau misalnya memang konsumsinya yang tidak seimbang. Iya. Kurang konsumsi sayuran hijau atau kurang protein hewani.
1: Apalagi sekarang serba instan ya.
2: Iya betul, makanan ultra proses.
1: Ya, mereka betul. Kurang tidur, segala jadinya akan muncul ini ya.
2: Iya, anemia bisa.
1: Anemia. Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Masih ada waktu kita untuk bersama di sajana acara ini, silakan. Ya, remaja putri menghabiskan banyak waktu di sekolah. Sementara keputusan dan juga kebiasaan makan juga serta kesehatan juga sangat dipengaruhi oleh keluarga.
2: Yeah.
1: Ini juga menjadi suatu hal penting untuk kita pahami nih, Pak Bang Saprin. Nah, seberapa besar ini peran sekolah, guru dan juga orang tua ya, terutama juga kader serta teman sebaya ya.
2: Mm-hmm.
1: Ini juga sangat berpengaruh dalam memastikan program tablet tambah darah ini berhasil. Dan bentuk dukungan seperti apa yang paling efektif kira-kira Bang Saprin?
2: Ya, untuk saat ini kita tetap rutin, selain kita melakukan screening atau pemberian tablet tambah darah untuk memastikan ini bisa sampai dan dipahami oleh remaja putri kita, sehingga kemudian okay lah 100% ini yang saya berikan ke guru UKS, tapi memang belum sampai melihat apakah diminum benar. Nah, supaya bisa 100% diminum juga oleh remaja putri, maka kami dari Puskesmas Sambutan itu selalu melakukan penyuluhan anemia tentang bagaimana pentingnya apa tablet tambah darah dan apa namanya, apa itu anemia dan bahaya anemia, sehingga kalau informasi tentang anemia ini sampai ke remaja putrinya, mereka punya lebih sense yang lebih lagi untuk mungkin minum apa disiplin minum tablet tambah darah yang diberikan dari puskesmas melalui guru UKS-nya.
1: Kalau seperti Bang Sapri itu melihat dan juga mungkin teman-teman tim kita di Puskesmas Puskesmas Sambutan sana, rasa care dan peduli terhadap kesehatan ini khususnya pada remaja putri kita, termasuk remaja-remaja putra yang ada secara umum, seperti apa kalau dilihat khususnya di wilayah kerja Sambutan?
2: Ya,
1: sangat peduli atau mungkin mereka sudah banyak yang abai?
2: Ya, mungkin dilihat dari kita namanya sering penjaringan, penjaringan kesehatan. Ya, ada yang mungkin menjaga, beberapa anak mungkin yang masih belum optimal, entah itu karena faktor lingkungan dari rumah atau karena informasi tentang edukasi kesehatan mungkin belum sampai, bisa jadi juga. Sehingga di penjaringan itu ada yang misalnya gak cuman screening anemianya tapi kebersihan individunya yang belum optimal.
1: Baik. Sebelum kita masuk di segmen akhir, Bang Saprin, kita kembali jeda sejenak ya. Dan pendengar jangan kemana-mana, masih ada segmen akhir di sejenak acara kita pada siang hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik, jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di rangkaian sajian Indonesia Sehat.
0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu.
3: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian islami, tausiah, dan murotal kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
4: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
5: Cih, yang mau merit. BC kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
4: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
5: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
4: Terus aku harus ngapain?
5: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
4: Kok banyak banget sih?
5: Ya iya dong, Bang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
6: Indonesia Sehat.
1: Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, di segmen akhir sajian acara Indonesia Sehat siang hari ini ya, kami masih ada beberapa pertanyaan perlu kita sampaikan dan juga mungkin diperjelas oleh narasumber kita, ada Bang Saprin, agar apa yang sudah kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat khususnya untuk remaja-remaja putri kita yang saat ini mungkin perlu edukasi, yang perlu mengkonsumsi tablet tambah darah agar jangan lupa dikonsumsi ya, apalagi sudah diberikan di sekolah, jangan sampai nggak dikonsumsi ya. Oke. Baik, untuk Bang Saprin, Puskesmas Sambutan ini mencatat adanya posyandu remaja di wilayah kerja puskesmas ya?
2: Iya, betul.
1: Wow, ini menarik ya. Bagaimana sih posyandu remaja dapat dimanfaatkan sebagai ruang edukasi, screening, dan juga pembentukan kehidupan, kebiasaan hidup sehat ya? Termasuk juga dalam mendukung program pencegahan anemia dan stunting ini, Bang?
2: Iya, posyandu remaja itu adanya di Pelita 7.
1: Pelita 7, ya, oke.
2: Dia bersama dengan posyandu balita kasih ibu namanya. Jadi ada dilaksanakan di sana. Jadi melalui posyandu ini teman-teman remaja yang menggerakkan. Nah, di sana
1: yang masih sekolah-sekolah.
2: Iya, nanti. Betul sekali. Ya, tentu saja ada dari puskesmas sebagai pembinanya,
1: kadernya ya.
2: Iya, dari puskesmas Sambutan, tenaga kesehatan dan kader-kader remaja kita ada di Pelita 7. Nah, di sana diberikan edukasi, ada program pemberian edukasi dan pelayanan program remaja di posyandu remaja di Pelita 7.
1: Jadi artinya memang mereka sudah dilibatkan juga dalam pelayanan.
2: Betul,
1: ini ya.
2: Betul. Ya, jadi kita melibatkan remaja khususnya untuk posyandu remaja.
1: Sejauh ini bagaimana dari Puskesmas Sambutan melihat peran aktif mereka?
2: Ya, sejauh ini aktif untuk cuman memang ada konsep baru dengan posyandu ILP, jadi semua posyandu, nggak cuman balita atau kemudian lansia, tapi juga termasuk remaja
1: melayani di situ. Juga di situ.
2: Iya,
1: oke, baik, menarik ini. Dan mudah-mudahan ini posyandu remaja ini bisa terus berjalan ya.
2: Iya.
1: Atau mungkin bisa menjadi suatu program yang harus ada di beberapa wilayah, karena ini sangat mendukung program pemerintah terutama dalam menyiapkan remaja-remaja putri kita yang siap untuk mencegah stunting ini ya.
2: Betul.
1: Oke. Baik. Tablet tambah darah remaja putri hanyalah salah satu mata rantai, Bang ya.
2: Betul.
1: Karena pencegahan stunting ini juga harus menyasar ibu hamil.
2: Betul.
1: Calon pengantin, bayi, balita dan keluarga dengan resiko masalah gizi.
2: Betul.
1: Nah, secara lebih luas apa saja program Puskesmas Sambutan untuk kelompok beresiko lainnya? Ya, seperti calon pengantin, mungkin ibu hamil atau kek ya, atau anemia, bayi BBLR, balita gizi kurang serta keluarga yang memiliki anak risiko stunting, Bang.
2: Ya, di tingkat puskesmas sekarang digalakkan namanya integrasi layanan primer.
1: Integrasi layanan.
2: Jadi ILP yang di mana itu fokus pada siklus hidup. Jadi tadi kita membicarakan tentang remaja putri dengan fokus utamanya pemberian tablet tambah darah salah satunya untuk mencegah anemia. Terus kemudian di faktor di kelompok rentan lainnya adalah ibu hamil atau sebelum ibu hamil itu ada catin. Jadi ketika remaja tadi sudah berumah tangga jadi catin. Jadi di puskesmas sambutan sendiri kita ada namanya edukasi catin. Jadi di puskesmas ada edukasi catin, termasuk kemudian edukasi gizi oleh catin yang mengalami KEK namanya, kurang energi. Jadi misalnya ukuran lilanya di bawah 23,5 itu dari pemegang program catin sendiri kita.
1: Apa tandanya tuh, Bang?
2: KEK itu lingkar lengan atas yang diukur dengan pita lila yang menghasilkan ukuran di bawah 23,5. Nah, berarti kalau sudah 23,5 di bawah 23,5 ini adalah kurang energi kronik namanya.
1: Oke. Okay.
2: Nah, ini adalah faktor resiko.
1: Tapi kebanyakan ke sekarang ini remaja putri tidak sukanya langsing.
2: Nah, itu problemnya karena ada juga yang mungkin diet.
1: Bahkan kita lihat sampai kurus gitu ya.
2: Nah, itu jadi otomatis itu bisa jadi gizi kurang juga. Nah, jadi diberikan edukasi di tingkat puskesmas. Nah, jadi enggak cuman remajanya tapi juga calon pengantin laki-lakinya. Terus kemudian setelah calon pengantin ini diberikan edukasi, terus kemudian diberikan imunisasi TT ya, oleh pemegang programnya ke ibu hamil. Jadi ini juga salah satu faktor kelompok rentan ibu hamil. Jadi ibu hamil kalau di puskesmas sambutan sendiri di pelayanan KIAKB itu ada pemeriksaan rutin di sana. Bahkan sudah ada USG juga untuk ibu hamil. Jadi puskesmas sambutan kami menerima
1: sudah ada
2: pelayanan iya benar. Wow. USG, jadi pemeriksaan USG itu ada tersedia, terus kemudian tentu saja pemeriksaan lingkar lengan juga. Kalau ternyata dia status gizinya berdasarkan indeks massa tubuhnya kurang, terus kemudian lingkar lengannya juga kurang atau KEK atau HB-nya rendah tadi, anemia. Benar. Nah, ini dirujuk juga selain di tata laksana di poli itu dirujuk ke ruang gizi juga untuk tata laksana gizi. Kita biasa memberikan PMT, pemberian makanan tambahan berupa biskuit. Tapi saat ini sedang berjalan pemberian makanan tambahan lokal, PMT lokal buat ibu hamil KEK. Termasuk balita yang tidak naik, selama 14 hari pemberian makan. Terus kemudian balita berat badan kurang, ya, itu selama 28 hari makan. Dan kemudian gizi kurang, 56 hari makan. Kalau ibu hamil yang KEK tadi itu 120 hari pemberian makanan lokal gratis dengan gratis sasaran ya yang problem gizi.
1: Berarti rugi sekali kalau nggak diikuti ya semuanya gratis.
2: Iya gratis.
1: Tapi kalau untuk ibu-ibu yang baru melahirkan mungkin yang memiliki anak mungkin ya sayang sekali.
2: Iya makanya tapi harus rutin ke posyandu karena data dasarnya kita ngambil dari posyandu. Kalau nggak ada ibu hamilnya atau kemudian ada balitanya, kalau kemudian ada problem gizi nggak tertangani karena nggak terdata. Karena dia malas datang ke posyandu. Ini pentingnya juga untuk hadir ke posyandu.
1: Kalau misalnya belum terdata ini, tapi nggak perlu takut ya, langsung daftar aja ya.
2: Harus ke posyandu dulu supaya rutin di posyandu, nanti datanya ada.
1: Itu akan berkelanjutan gitu.
2: Iya, akan ditangani.
1: Okay,
2: terus kemudian nanti tadi, karena ini siklus hidup saya selesaikan dulu, ibu hamil ditangani, selama kehamilan juga diberikan suplementasi, di puskesmas juga ada diberikan tablet tambah darah, diberikan asam folat. Ya, terus kemudian setelah lahiran,
1: iya
2: 0 sampai 6 bulan tuh kita berikan edukasi juga untuk bahwa 0 sampai 6 bulan harus ASI dulu. Nanti setelah 6 bulan diberikan makanan pendamping air susu ibu. Kita berikan edukasi tentang PMBA, pemberian makan bayi dan anak.
1: Ini termasuk juga untuk bayi berat lahir rendah?
2: Betul sekali. Kalau kemudian sudah berat badan lahir rendah, ya akan ditangani. Di tata laksana.
1: Artinya berbeda penanganannya ya?
2: Iya, edukasi ada, terus kemudian mungkin kita apakah perlu merujuk ke rumah sakit untuk bertemu dengan dokter spesialis anak misalnya.
1: Ya. Setelah bayi masuk ke balita yang gizi kurang serta keluarga yang memiliki anak berisiko stunting ya.
2: Iya.
1: Ini menjadi cakupan wilayah kerja, cakupan program kerja dari puskesmas sambutan yang sudah berjalan hingga saat ini ya. Oke, baik. Tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara kita. Yeah. Kita sapa juga nih Pak Fandri, ada Nur Hasanah ada rambutan gorila. Oke, baik, terima kasih untuk Anda semua yang sudah menyaksikan acara kita di sajian Indonesia Sehat bersama Bang Saprin saat ini ya. Masih ada dua pertanyaan lagi nih Bang Saprin. Baik, baik. Masih ada waktu kita beberapa menit. Puskesmas Sambutan telah menjalankan berbagai pelayanan Bang ya.
2: Baik.
1: Mulai dari kesehatan remaja, ibu hamil, bayi, balita hingga pelayanan gizi. Nah, bagaimana Puskesmas mengintegrasikan berbagai program tersebut untuk memastikan bahwa intervensi diri dari remaja sampai balita ini benar-benar memberikan dampak terhadap pencegahan stunting di wilayah Sambutan?
2: Iya. Kalau di tingkat puskesmas sendiri kita ada namanya lintas program dan lintas sektor. Dalam hal apa namanya intervensi ada yang namanya spesifik dan intervensi yang spesifik dan sensitif. Jadi kalau untuk lintas program kita yang di spesifik di misalnya tadi tablet tambah darah untuk remaja putri, saya lintas programnya dengan pemegang program yang berhubungan dengan UKS di sekolah yaitu di UKGS ya. Terus kemudian untuk datanya. Nah untuk lintas sektornya berarti dari pihak luar dari puskesmas itu sudah termasuk kemudian masuk kepada program intervensi sensitif seperti itu. Misalnya ada faktor determinan terjadinya stunting, ada nggak tersedia jamban sehat?
1: Oh.
2: Berarti itu hubungannya dengan selain apa? Yang berhubungan dengan kesehatan tadi di intervensi ya sensitif tadi yang 70%. Terus kemudian di sana tersedia nggak air bersih sehingga pipa PDAM itu sudah ada nggak? Ada beberapa RT misalnya belum sampai di sana pipa PDAM-nya. Nah ini kemungkinan tingginya angka stunting di sana nggak cuma sekedar dari tadi remaja putri yang anemia atau ibu hamil, tapi faktor determinannya karena tidak tersedianya air bersih di sana dan jamban sehat, atau masih ada ayah yang merokok. Ayah yang merokok juga. Kalau jadi ini yang terjadi di sana. Jadi, apa untuk koordinasi lintas program di dalam puskesmas dan lintas sektor bersama dengan beberapa instansi termasuk kemudian Babinsa atau Babim Kaptimnas, kelurahan dan kecamatan. Termasuk Pokmas, RT dan kader.
1: Ya karena
2: dan sekolah.
1: Stunting dan kemudian penyakit lainnya ini menjadi program nasional yang juga masuk dalam program Stacita ya.
2: Betul.
1: Oke, baik, dan satu lagi nih Bang Sabrin, karena pada akhirnya program pemerintah tidak akan berhasil jika masyarakatnya hanya menjadi penerima informasi ya.
2: Betul.
1: Harus ada tindakan nyata nih setelah informasi ini diterima.
2: Betul.
1: Nah, mungkin ada beberapa langkah sederhana yang perlu disampaikan Bang Saprin kepada masyarakat kita, khususnya remaja putri, orang tua dan juga sekolah mungkin di wilayah kerja Sambutan khususnya, dan secara umum di manapun masyarakat kita mendengarkan ini, agar mereka melakukan mulai sekarang ini bersama-sama mencegah anemia dan stunting ini Bang.
2: Ya, yang pertama bahwa mungkin kalau remaja yang mendengarkan orang tua, penting sekali memahami bahwa produktivitas atau prestasi belajar di sekolah untuk remaja putri khususnya itu dipengaruhi oleh anemia tadi. Nah, kalau kemudian terjadi anemia tentu akan menurunkan tingkat prestasi akademik dia di sekolah. Untuk mencegah itu ya cegah anemianya. Salah satu caranya yang pertama tentu saja makan makanan yang bergizi seimbang. Lebih banyak makan sayuran hijau dan buah termasuk kemudian protein hewani. Nah, plus tambahannya senantiasa menjaga konsumsi tablet tambah darahnya itu dijaga sepekan sekali saja dan itu gratis nggak bayar.
1: Okay. Ya untuk orang tua,
2: untuk orang tua tetap memantau anak ya, mendampingi.
1: Siap.
2: Ya bukan berarti mengekang ya, tapi benar, mendampingi benar. Anak ya agar tablet tambah darah yang sudah diberikan oleh guru KS-nya itu, kalau misalnya tidak diminum di sekolah yang setiap hari Jumat, yang misalnya dibawa karena mungkin ada mual muntah kalau siang di
1: karena belum minum, makan.
2: Iya, bisa sebelum tidur tadi diminum, itu pastikan betul bahwa dampingi anak untuk memastikan bahwa tablet tambah darah yang ada ini dikonsumsi.
1: Untuk para guru Bang, ini
2: untuk para guru
1: perannya juga sangat tinggi.
2: Betul. Kami ucapkan terima kasih ya untuk guru-guru ya khususnya yang ada di wilayah kerja Puskesmas Sambutan, Kelurahan Sambutan ya, telah banyak membantu karena tentu saja program ini tidak bisa berjalan dan sampai tablet tambah darah tersebut ke tingkat remaja sebagai sasaran kita kalau tidak dibantu oleh pihak sekolah, khususnya guru KS.
1: Baik, luar biasa.
2: Jadi tetap semangat untuk guru-guru kita.
1: Siap, tetap ya. Semangat untuk para guru-guru kita dan juga para orang tua untuk mendampingi, ya. Mengawasi dan juga mengarahkan anak kita. Bukan mengekang, tapi mengawasi dan mengarahkan mereka untuk hal-hal yang sangat baik dan sangat menentukan masa depan mereka nih, nanti, ya.
2: Betul, sih.
1: Dari perbincangan kita hari ini pendengar, kita belajar ya bahwa pencegahan stunting sebenarnya merupakan perjalanan panjang yang dimulai jauh sebelum seorang anak ini dilahirkan, ya. Remaja putri adalah bagian penting dari perjalanan tersebut. Menjaga agar mereka tidak mengalami anemia, kemudian memastikan mereka mendapatkan gizi yang cukup, memiliki kebiasaan hidup sehat, serta mengkonsumsi tablet tambah darah secara rutin, bukan sekedar menjaga kesehatan mereka hari ini. Bang Sabrin, terima kasih banyak Bang.
2: Sama-sama.
1: Memberikan pemaparan yang luar biasa pada siang hari, mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat kita.
2: Amin.
1: Dan ini juga menjadi tugas kita bersama, ya, bukan hanya tugas bidang kesehatan, tetapi kita tugas kita secara bersama-sama. Dan sekali lagi terima kasih Bang.
2: Sama-sama.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hingga di sini program Indonesia Sehat di edisi hari ini dengan tema kita manfaat pemberian tablet tambah darah pada remaja putri sebagai investasi jangka panjang dalam upaya pencegahan stunting, khususnya di Puskesmas Sambutan bersama Bapak Muhammad Sabrin Al-Nijam Banggo AMG, nutrisionis Puskesmas Sambutan. Saya M. Padil dan juga rekan Andrian ucap terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.

maju dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good shot for Armisen, good save. Nice.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royes membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jofar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt oleh Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutif dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus.
3: In total, away game.
2: Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini.
4: Saya
2: tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih olahraga, Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizo. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang-in memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga. Dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Tony Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Anthony Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Anthony sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37, dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner.

Ali Jamal menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tua Jakarta, dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim

0: Pusdera Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat ini mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah
3: pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami jeda sejenak untuk penyampaian dinamika olahraga, dan saatnya pendengar kita dengarkan seruan kumandang Ajan Juhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Allah.

0: 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6

0: Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: 97,6 FM
2: Pro 1 RRI Samarinda.
1: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda di rangkaian Samarinda Siang. Di tengah Anda saat ini menikmati santap siang Anda dan juga sambil beristirahat siang, kami akan hadirkan untuk Anda siaran tunda Tokso Kesehatan bersama Pro 1 RRI Samarinda. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Dari tepian mahakam untuk Indonesia, inilah Kita Indonesia RRI Samarinda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua, kita berjumpa di talk show Kita Indonesia Pro 1 RRI Samarinda. Saat ini berada di studio Sikarut RRI Samarinda bersama dengan audiens kami, mahasiswa dan mahasiswi dari Itkeswiata Husada yang sudah hadir di hari ini untuk menyimak talk show yang hari ini akan membahas mengenai burnout pada tenaga kesehatan. Belakangan, pendengar, publik ramai membicarakan dan mendiskusikan tentang perilaku tenaga kesehatan di media sosial. Padahal tenaga kesehatan adalah mereka yang kita cari ketika kita sakit, ketika membutuhkan pertolongan, bahkan ketika berada di posisi antara hidup dan mati. Namun di balik jas putih, di balik seragam perawat, dan di balik ruang-ruang pelayanan kesehatan, mereka ini adalah manusia yang juga bisa lelah, tertekan, dan mengalami burnout. Lalu bagaimanakah dan seperti apakah tekanan mental menjadi seorang tenaga kesehatan? Hari ini kita akan bahas selengkapnya dalam Kita Indonesia bersama dengan tiga narasumber kami yang sudah hadir di hari ini. Ada psikolog Anang Arif Abdillah, selamat pagi. Dan ada dokter Ahlia Dahlan, Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Aisyah Samarinda. Dan juga ada Nurse Christian Damanik, S.Kep, M.Kep, dosen Itkeswiata Husada Samarinda. Dan di hari ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk membahas mengenai burnout tenaga kesehatan, menjaga mereka yang menjaga kita. Dimulai dari sebenarnya definisi dari burnout itu sendiri. Jika kita mulai dari dasar, sebenarnya apa yang dimaksud dengan burnout pada tenaga kesehatan dan bagaimana bisa membedakannya daripada sekedar lelah dalam bekerja atau lelah setelah bekerja? Mungkin bisa dijawab dari psikolog Anang.
5: Baik, burnout sendiri memang lebih kompleks daripada stres biasa, daripada kelelahan biasa. Karena burnout sendiri kita perlu pahami aspek-aspeknya. Jadi kelelahannya tidak sekedar fisik saja, tapi ada kelelahan secara emosional dan secara psikologis. Oke, emosional dan psikologis ini berbeda. Dimana kelelahan emosional kita perlu pahami bahwa teman-teman tenaga kesehatan sendiri bekerja selalu berhadapan dengan orang. Sehingga kita perlu pahami juga bahwa setiap orang itu punya energinya masing-masing. Kita nggak bisa mengharapkan seseorang itu punya energi yang lebih. Apalagi untuk teman, tidak semua orang bisa punya energi untuk melayani orang terus-menerus seperti itu. Baik, jadi dari situ akan menguras energi emosionalnya dia. Terus untuk psikologi sendiri, belum lagi tentang dengan komplain dan sebagainya. Sehingga memang beberapa studi sendiri dalam systematic literature review cukup banyak membahas burnout, terutama untuk teman-teman perawat. Ini memang cukup banyak. Untuk faktornya sendiri beraneka ragam. Dan memang apakah burnout ini hanya nakes saja? Sebenarnya tidak. Tapi memang yang kalau misalnya teman-teman cari sendiri, memang partisipan untuk burnout sendiri, studi pada burnout sendiri dalam pekerjaan, memang lebih banyak teman-teman dari nakes seperti itu. Jadi kelelahannya sangat berbeda. Kalau stres itu mungkin secara fisik kita bisa lakukan dengan cara istirahat, namun saat kita merasa burnout itu bisa jadi yang berbahaya adalah secara tampak. Oke, burnout itu secara tampak itu nggak kelihatan, karena di sana ada sebuah dimensi-dimensi di mana burnout ini, seseorang yang burnout ya, itu merasa memaksakan dirinya bahwa dirinya masih sanggup untuk menyelesaikan itu, padahal energinya itu udah benar-benar sudah habis secara emosional maupun psikologis seperti itu.
4: Baik, terima kasih. Namun dari pandangan akademis, apakah burnout ini bisa mungkin terjadi dimulai ketika tenaga kesehatan ini masih menempuh jalur pendidikan atau masih menempuh pendidikan?
6: Ya, baik. Tadi psikolog Anang sudah menyampaikan terkait dengan definisi daripada burnout. Saya mau menggarisbawahi bahwa burnout itu bukan sakit, tapi merupakan suatu fenomena daripada occupational. Jadi sifatnya adalah jangan dipandang sebagai gangguan mental. Dan ini yang harus digarisbawahi terlebih dahulu supaya kita tidak salah memetakan makna burnout bagi tenaga kesehatan khususnya. Jadi jangan sampai nanti paradigma masyarakat kita menganggap bahwa orang yang burnout itu adalah gangguan mental. Kemudian apakah burnout itu sudah dimulai sejak masa pendidikan? Kami berbangga bahwa kami adalah salah satu institusi yang diharapkan bisa menghasilkan tenaga kesehatan yang siap. Di dalam dunia pendidikan pastinya itu tidak hanya berdasarkan pada outcome atau luaran saja, tetapi yang kami harus garis bawahi bahwa pendidikan itu adalah proses. Jadi selama kita akan mengikuti proses itu, maka akan ada hal-hal yang perlu dikerjakan, ada hal-hal yang perlu dilakukan. Bagi mahasiswa dikenalkan bagaimana konsep, bagaimana mengenal terkait dengan keilmuan mereka, keprofesiannya mereka. Sebut saja dengan program studi keperawatan atau program studi kebidanan atau yang lain. Burnout itu apakah bisa dimulai dari masa pendidikan? Iya. Kenapa? Karena selain mahasiswa dinamikanya harus menghadapi stres akademik dengan tuntutan akademik yang cukup tinggi, mereka juga diharapkan bisa mengaplikasikan keilmuannya di dunia praktik. Artinya langsung berkecimpung, langsung bertatap muka dengan calon atau bahkan pasien menjadi sebagai subjek mereka. Jadi kalau seandainya mereka harus dituntut dengan misalnya psikomotor yang efektif, yang baik, atau keterampilan yang memadai, inilah yang menjadi bumerang dengan waktu. Sehingga kami dari akademisi itu coba mengenalkan, memetakan supaya mereka bisa adaptif ketika mereka dalam masa pendidikan, demikian pula ketika mereka harus mengaplikasikan keilmuannya di praktik. Begitu, Mbak.
4: Baik, terima kasih. Mungkin ini kembali ke psikolog Anang. Ya, apakah dalam kondisi burnout, seseorang ini bisa sampai mengalami compassion fatigue, yaitu adalah kelelahan untuk terus memberikan empati kepada orang lain, karena mungkin ataupun adakah faktor-faktor lain yang membuat tenaga kesehatan ini sangat rentan untuk terkena kondisi burnout itu sendiri?
5: Oke, terkait dengan peluang untuk terkena compassion fatigue, semuanya punya peluang. Oke, bisa kita bilang seperti itu. Untuk faktor-faktornya seperti beban kerja atau misalnya faktor sosial ekonominya mereka, bagaimana situasi di rumah, bagaimana situasi di tempat kerja, itu sangat berpengaruh. Lingkungan kerja yang sehat juga menjadi faktor protektif untuk teman-teman mengatasi burnout. Namun kita tidak bisa berharap pada suatu institusi tempat bekerja di mana mungkin tempat bekerja itu sudah memberikan suatu sistem yang bagus, sebuah lingkungan yang nyaman. Tapi balik lagi, tiap orang punya pribadi yang berbeda-beda. Mungkin mereka juga membawa budaya yang berbeda dari rumah, sehingga mungkin ada yang mudah tersinggung terhadap suatu ucapan. Ada juga yang mungkin pembentukan pribadi atau energinya untuk bekerja itu tidak sebanyak teman-teman yang lainnya. Ada yang memang sudah memang terbiasa untuk berinteraksi sama orang, bahkan dia ngelayanin untuk lebih banyak orang, 20 orang dalam sehari dan sebagainya, masih kuat. Tapi ada juga yang tidak sebanyak itu energinya seperti itu. Jadi semuanya berpeluang, bisa kita bilang.
4: Lalu kapan burnout ini sudah masuk ke tahap yang membutuhkan bantuan profesional segera?
5: Kalau misalnya terkait burnout, kapan mendapatkan penanganan, perlu kita garis bawahi adalah penanganan tidak harus menunggu saat sakit atau saat sudah benar-benar parah. Biasanya dari tempat instansi sendiri sudah melihat gejala-gejalanya seperti performanya menurun, atau kok dulu dia aktif sekarang kok terlambat untuk masuk kerja, terus juga kok mengerjakan apa adanya, terkadang juga dikasih tugas A malah ngerjainnya apa keliru, cukup banyak koreksi dan evaluasi dalam pekerjaannya, itu sudah warning, oke? Tapi kalau misalnya teman-teman yang sudah merasa burnout ini sudah ada gejala-gejalanya seperti mungkin energi psikis ini kan tidak bisa kita isi dengan cara mengisi energi fisik, contohnya tidur, saat ngerasa lelah terus tidur, tapi ternyata tidurnya ini tidak nyenyak, ini sebenarnya sudah warning dan memang perlu untuk mencari bantuan, untuk mencari tahu ada apa sih sama dirinya, kenapa sih jam tidurku, jam istirahatku ini tidak efektif. Sebenarnya itu sudah tanda-tanda, karena saat energi fisik ini tidak bisa terisi secara penuh, otomatis untuk energi emosional dan energi secara psikologisnya sendiri otomatis tidak maksimal terisinya, seperti itu.
4: Baik, lalu mungkin sekarang kita bahas dari perspektif manajemen rumah sakit ya Bunda, dari perspektif pimpinan rumah sakit. Nah sebenarnya seberapa besar persoalan burnout ini terjadi di lingkungan tenaga kesehatan Bunda?
7: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau dari sisi pelayanan, kita gak berharap adanya burnout ya, karena itu harus kita lihat. Tapi memang kita gak bisa menghilangkan burnout ini, karena dipengaruhi oleh dirinya sendiri, seperti tadi Mas Anang bilang, juga lingkungan. Kalau di rumah sakit, kita terkait dengan banyak faktor dirinya dan lingkungan. Artinya, kita sudah berusaha untuk membagi kerja itu dalam shift. Shift pagi, shift siang, dan shift malam. Tapi kembali, mungkin ada yang, oh ternyata dia shift pagi, tapi hari itu dia tidak bisa. Gitu ya. Jadi digantikan. Nah yang menggantikan mungkin yang malam meneruskan dengan sebagainya. Dan itu akan menjadi, kalau dari manajemen kita kan selalu melihat, oh misalnya, oh lembur ini kenapa ya, kok ada lemburan banyak, ini kenapa kok lemburannya seperti ini, gitu, ada apa, gitu ya. Karena untuk menjaga seperti ini, gitu ya. Jangan sampai faktor kelelahan dia mempengaruhi dia melayani pasien, gitu ya. Artinya kita pernah jadi pasien, jadi kita harus mencoba melayani seperti apa sih kita ingin dilayani juga oleh tenaga kesehatan yang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kinerja yang penuh dan yang ini semua membuat faktor kelelahan tadi. Dan faktor kelelahan bukan hanya lelah kalau burnoutnya, walaupun kita istirahat, kita sudah tidur, mungkin dia sudah istirahat ya, pasien nggak maksudnya pasien tenang, semua dia sempat tidur, tapi pada saat bangun rasa lelah itu tidak hilang, gitu. Itu jadi menjadi acuan buat kami juga di sisi manajemen, termasuk selain pembagian tugas, kita juga berusaha untuk mengetahui latar belakang, seperti tadi ada faktor ekonomika yang bersangkutan benar-benar sehatkah atau sedang dalam pengobatan. Karena kami juga mengalami, ada namanya tenaga kesehatan pun manusia ya, dia punya sakit tapi dia ingin terus bekerja karena tuntutan, segala macam tuntutan ya dari dia, sehingga dia ingin bekerja. Tapi kami harus bisa bijak bagaimana mengarahkan, ya stop dulu, nanti kita ganti atau diatur ininya, seperti itu ya. Yang saya alami, kita juga pernah ada yang sakit, kita atur bagaimana harus kerja, bagaimana saat dia harus memang harus istirahat dengan tidak menyetop atau memberikan macam-macam tumpukan lagi, itu yang perlu kita perhatikan di sini. Tadi seperti tadi bahwa kita mengalami, kita tidak semua bisa mengalami bicara dengan pasien ya, dengan segitu banyak pasien. Terus terang apalagi dengan kondisi kita banyak BPJS dan hampir semua rumah sakit di atas 70% lah pasien BPJS ya. Ada rasa ketidakpuasan, padahal semua tertumpuk di nakes saat ini kalau saya lihat ya. Kenapa sih kok dokternya ada tapi ini gak ada? Kok sih duluan dilayani padahal apa yang BPJS tidak dilayani? Sebetulnya tidak itu. Itu yang harus diberikan juga pengetahuan atau penerangan terhadap pasien-pasien kita ya. Tapi tidak semua nakes mengerti apa yang harus dilaksanakan oleh pasien-pasien BPJS ini. Artinya, oh dia harus melengkapi ini, melengkapi itu, gitu. Tidak semua mengerti. Nah itu yang memang kita harus ajarkan. Misalnya, tetap kita mengadakan pelatihan-pelatihan seperti public speaking, terus bagaimana kita menghadapi pasien, baik itu pelatihan dari mulai, kalau di tempat saya dari mulai security, penerima tamu atau pendaftaran sampai ke nakesnya. Seperti itu Mbak, insya Allah.
4: Tadi sempat disebutkan juga ya, banyak sekali dan seringkali sebenarnya Bu ya, kita mendengar pasien yang mengeluhkan pelayanan yang dianggap kurang ramah, apalagi menggunakan jasa mungkin seperti BPJS gitu ya Bu ya. Nah sebaliknya tenaga kesehatan juga tentunya menghadapi pasien atau keluarga pasien yang marah, yang sedang panik ini, ataupun yang menuntut bahkan melakukan kekerasan verbal, itu sangat mungkin terjadi juga ya Bu ya. Dan bagaimana rumah sakit ini sebagai payung untuk melindungi kedua belah pihaknya Bu?
7: Ya seperti tadi dikatakan juga bahwa tidak semua punya keahlian untuk menangani pasien dengan segitu banyak pasien ya. Biasanya kita tidak satu orang yang menghadapi. Jadi kalaupun ada datang pasien begini begitu, kalau dari PLO satu tidak bisa menyelesaikan, dia bisa share ke yang lain atau minta tolong ini kayak apa, atau ibu lebih baik ke loket yang ini untuk menanyakan bagaimana, atau ke bertemu dengan PR-nya atau penanggung jawab BPJS dan sebagainya. Bukan hanya pasien BPJS, semua pasien juga sebetulnya mengalami seperti itu. Jadi memang rumah sakit itu bebenah dalam hal waktu tunggu, ketemu berapa lama sih bisa ketemu dokter, waktu tunggu terhadap penerimaan obat gitu ya. Nah itu lagi yang saya bilang bahwa kita juga pernah menjadi pasien. Pasien itu dia dengan segala kecemasan dia ya, dengan kecemasan sakitnya mungkin kritis dan sebagainya. Tapi kembali tenaga kesehatan itu kalau dia kita anggap fit, bagus, insya Allah dia akan baik. Tapi semua punya batas apa ya, ego atau apa, kalau terus diserang artinya ini gini mungkin di satu titik dia juga punya kelemahan yang kok saya yang dimarahi gitu ya, ditambah dengan faktor kelelahan dia, itulah yang menyebabkan hilangnya empati dari si nakes itu gitu ya, hilangnya empati, dia jadi sinis gitu. Sebetulnya tidak harus begitu, harapan kita tidak begitu gitu ya. Jadi kembali lagi kalau saya sih berpesan pada adik-adik juga yang sedang pendidikan, kita apa ya, mempunyai simpanan sabar yang kalau kita ingin begitu ya, kita mulailah diri kita. Kalau kami berharap gini, masuk ke rumah sakit mulailah dengan apa yang ada. Artinya kita patutkan diri, oh masalah di rumah kita tinggalkan, masalah di luar tinggalkan. Kita masuk dengan berusaha untuk senyum, karena dengan kita berusaha untuk senyum, hati kita sendiri pun reda gitu ya, tenang gitu. Jadi di rumah sakit kita mengadakan pelatihan-pelatihan bagaimana cara menghadapi pasien, bagaimana cara komunikasi dengan pasien, termasuk kalau ada keterlambatan ini itu siapa yang bisa dihubungi gitu Mbak Dita.
4: Terima kasih Bunda. Dari rumah sakit berarti juga ada upaya untuk melakukan ataupun memfasilitasi pelatihan-pelatihan ya untuk tenaga kesehatan. Mungkin sekarang kita beralih ke Pak Kris kembali dari perspektif pendidikan keperawatan nih Pak. Bagaimana sebenarnya empati dan komunikasi kepada pasien ini sudah mulai diajarkan kepada calon tenaga kesehatan sejak masa pendidikan?
6: Baik, terima kasih Mbak Dita. Pastinya tenaga kesehatan yang dipersiapkan untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien, kami selalu garis bawahi bahwa mereka objeknya adalah manusia. Manusia itu pasti saling berinteraksi. Maka kekuatan salah satunya yang ditekankan di dalam formulasi pendidikan yang kami desain di dalam kurikulum itu adalah mengenalkan dan mengaplikasikan komunikasi terapeutik. Nah, tidak hanya konseptual saja, tetapi bagaimana dinamika bicara terkait dengan komunikasi ini bisa tersampaikan melalui demonstrasi. Mereka belajar melalui konsep yang sudah diajarkan, tetapi mereka mencoba mengaplikasikan keilmuannya ini di skill, di laboratorium, demikian pula di saat mereka melaksanakan praktek kerja lapangan. Jadi di sini kami memantau kesiapan mereka untuk bagaimana cara komunikasi yang efektif dan terapeutik. Namun demikian bahwa tidak hanya komunikasi adalah bagian dari soft skill. Jadi ketika soft skill ini ditekankan, berarti mereka bisa memiliki apa ya, rasa empati yang cukup melalui prinsip etik yang dikenalkan. Jadi kalau prinsip etik ini kan menghargai, menghormati sampai kepada prinsip otonomi. Jadi di sini yang mau kita coba untuk kenalkan dan terapkan adalah bagaimana mereka bisa nanti siap ketika mereka menjadi seorang tenaga kesehatan, bahwa tuntutan dinamika yang ada di lapangan itu adalah seharusnya bisa diaplikasikan dengan baik dengan menjunjung etika profesi begitu.
4: Karena memang sudah diajarkan sejak pendidikan ya Pak ya. Lalu ada mungkin 1-2 pertanyaan yang membahas apakah budaya senioritas di dalam lingkungan tenaga kesehatan ini bisa mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa ataupun tenaga kesehatan muda, Pak.
6: Oke, baik. Kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa senioritas itu masih ada, ya, masih ada. Namun, kami mengenalkan bahwa dunia pendidikan tidak hanya terminologi level, tetapi bagaimana level itu mencerminkan potensi bagaimana mereka dikenalkan. Jadi antara senior dengan junior itu adalah senior akan mengayomi dan membimbing serta mengenalkan kepada juniornya apa yang harus dilakukan dan bagaimana mengendalikan terkait dengan potensi masalah yang bisa terjadi. Jadi tidak hanya terkesan bahwa senioritas itu sebagai tanda kutip sebagai hal yang negatif. Walaupun sebenarnya kalau kita dengar dari media atau apa yang sedang hangat gitu ya, bicara terkait dengan senioritas itu berdampak kepada psikologis maupun fisik, bahkan sampai ada terjadi beberapa masalah, tetapi kami mau menekankan ketika kami di dunia pendidikan, senioritas itu bukan berarti menunjukkan kegagahan atau egosentris, tetapi bagaimana melakukan pendekatan dan bisa mengayomi juniornya, karena bagaimanapun mereka adalah sama-sama tenaga kesehatan yang kita siapkan sebagai punggawa, sebagai tenaga profesional. Begitu, Mbak.
4: Baik, luar biasa. Setelah ini pendengar kita akan berdiskusi mungkin lebih lengkap, lebih detail mengenai burnout ini ternyata bukan pembenaran untuk siapapun. Setelah jeda berikut ini pendengar tetap bersama kami.
8: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
9: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
8: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
9: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
10: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
9: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
8: Siap kakakku.
11: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 RRI Samarinda, dan masih bersama kami di studio Sikarot RRI Samarinda membahas mengenai burnout pada tenaga kesehatan, menjaga mereka yang menjaga kita. Mungkin ini kita akan berdiskusi bersama ya dengan Ibu Dr. Ahlia Dahlan bersama dengan Pak Kris dan juga Mas Anang mengenai burnout ini bukan pembenaran. Di mana batas antara memahami kondisi psikologis tenaga kesehatan dengan tetap menuntut profesionalisme? Mungkin bisa dijawab masing-masing. Mungkin dari Mas Anang dulu, Mas.
1: Oke, terkait dengan pekerjaan, memang kita nggak bisa untuk apa ya? Gimana? Kita perlu untuk paham dulu profesional itu apa sih sebenarnya? Karena profesional sendiri terminologinya dan definisinya cukup banyak. Ada yang di mana profesional menganggap bahwa saat profesional berarti aku melakukan pekerjaan yang dibayar. Ada juga profesional yang menganggap bahwa aku melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan etik yang berlaku dan lain sebagainya. Sehingga itu yang perlu diterapkan dulu dan ditetapkan arti dari profesionalitas itu seharusnya seperti apa. Karena itu berhubungan sama nilai-nilai masing-masing profesi. Dan biasanya itu bakal dibacakan di sumpah etik dari tiap tenaga kesehatan. Oke, itu dulu prinsip profesionalitas harus tegakkan. Dan bagaimana hal itu menjaga kita memang kalau terkait dengan burnout sendiri, kita berusaha kok, tiap manusia itu pasti punya usaha bagaimana tetap profesional walaupun dirinya ini sedikit dikesampingkan. Ini yang mungkin masih keliru, namun juga kita tidak bisa menyalahkan bahwa tiap orang punya ilmu yang berbeda-beda. Terkadang dia memang hanya sebatas saat aku lelah aku tidur, udah. Kita sebutnya adalah minim coping stress. Jadi minimnya kemampuan dia untuk mengatasi rasa lelah yang dia alami, sehingga yang dia lakukan cenderung monoton. Tapi ternyata saat hal itu ternyata berbeda situasinya, mungkin saat teman-teman masih pendidikan, misalnya pendidikan di tenaga kesehatan, cara ini efektif, tapi belum tentu waktu di dunia kerja hal itu efektif. Sehingga memang perlu kita sadari bahwa tiap orang itu fase perkembangannya selalu maju dan perlu untuk mengupgrade dirinya di tiap fase perkembangan. Dari sekarang mungkin fase dewasa awal, teman-teman masih dengan ya masalah yang masih belum seberat itu, walaupun mereka sudah merasa hal itu berat, nanti dunia kerja akan dapat lagi suatu hal yang berat, sehingga mereka perlu mengupgrade cara mengatasi masalah atau mengatur emosi dan sebagainya. Kita gak bisa hanya bertaut pada, oh cara ini efektif saat dulu aku lakukan, tapi sekarang masih belum tentu hal itu masih tetap bisa efektif. Sehingga memang tanggung jawab terhadap diri sendiri ini cukup besar untuk menjaga profesionalitas. Tapi ingat, teman-teman tenaga kesehatan tidak sendiri, mereka bareng-bareng dalam satu shift mungkin ada beberapa orang ya Bu. Sehingga memang social support yang sangat menjadi faktor protektif juga. Yang tadi saya bilang, selain sistem juga ada orang-orang di dalamnya. Saat sistem sudah bagus tapi orang-orangnya mungkin masih belum sportif, oh ini bakal jadi faktor resiko. Tapi saat orang-orangnya mampu untuk suportif satu sama lain, bisa saling backing, saling mengingatkan, saling sharing juga terkait dengan kondisi yang dialami, itu mungkin dapat membantu dan meringankan dan menghindari tentunya teman-teman nakes dari resiko burnout tersebut. Yang dimana kita perlu sadari bahwa teman-teman, kalau bisa dipikir-pikir ya, teman-teman nakes ini adalah profesi yang selalu mendengarkan. Tapi pernah gak sih bertanya-tanya kapan sih mereka didengarkan? Dari rasa lelahnya mereka setelah bekerja. Mungkin ada yang profesi, beberapa teman dari tenaga kesehatan, profesi pasangannya mungkin sedang tidak ada di rumah, atau mungkin beda jamnya. Misalnya gini, dia shift malam misalnya, terus waktu pulang di pagi hari suaminya kerja, atau pasangannya yang kerja, gak suami tapi istri mungkin bekerja juga, sehingga di rumah siapa dong? Belum lagi nanti lanjut, ternyata mereka ngurus rumah lagi, ngurus anak lagi dan sebagainya, mereka gantian. Terus tempat mereka untuk cerita, terus juga meringankan beban pikiran mereka, kapan? Nah itu yang dibilang social support sangat penting untuk teman-teman, perlu sadari lah, sehingga beban dan resiko terkait dengan burnout bisa diminimalisir.
0: Kalau dari Pak Kris mungkin?
2: Ya baik, kalau bicara terkait dengan budaya profesional, itu pastinya sudah dikenalkan dari dinamika mereka ketika mereka di pendidikan begitu. Ketika mereka memilih menetapkan bahwa salah satu profesi yang mereka bidangi, maka mereka akan bertanggung jawab. Ketika mereka belajar, tidak hanya knowledge-nya saja, tetapi mereka mencoba untuk mengkombinasikan antara psikomotor atau skill dengan afektif atau soft skill yang diharapkan nanti bisa diterjemahkan secara profesional ketika mereka siap menjadi seorang nakes. Namun, kita perlu garis bawahi seperti yang disampaikan oleh Ibu Direktur, kemudian tadi sama psikolog Anang, bahwa kita tidak bisa lepas bahwa kita adalah human being, manusia biasa, yang kita harus adaptif dengan situasi apapun. Ketika kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19, begitu, pasti ruang lingkupnya saat itu tidak hanya bagaimana kita melihat bagaimana penyebaran virus, tetapi kita fokusnya adalah kepada nakes, salah satunya yang sebagai garda terdepan. Kita menganggap bahwa afirmasi positif itu adalah salah satu yang paling ditekankan saat itu untuk bagaimana bisa mengendalikan diri. Sambil bahwa lelah tidak bisa dilepaskan begitu, kelelahan dengan pekerjaan yang luar biasa, pasien yang begitu banyak, begitu tidak bisa dilepaskan. Tetapi tanggung jawab itu benar-benar kita berikan begitu, atau kita tekankan bahwa sebagai objek utama adalah manusia, maka kita secara profesional harus memberikan. Apabila ada kendala seperti yang disampaikan psikolog Anang, peer support itu penting, terutama dari teman kerja, karena satu sama lain ketika saling menghormati, kemudian bisa memahamin, ini bisa mengisi faktor kemungkinan kelelahan menjadi sesuatu kesalahan. Saya tadi lupa menyampaikan bahwa salah satu dari definisi burnout itu ada 3 dimensi seperti yang disampaikan psikolog Anang tadi, bahwa tidak hanya emosional, tidak hanya bagaimana tanggung jawab secara psikolog, tetapi depersonalisasi. Depersonalisasi di sini itu adalah bagaimana menekankan bahwa dampaknya adalah sinisme yang akan bisa timbul ketika misalnya tidak dipahami sebagai suatu sindroma dari stres yang sifatnya kronis. Begitu, Mbak.
0: Baik, kalau dari Ibu Dr. Lia.
3: Ya, betul seperti disampaikan tadi dengan Bapak kita, dua ini, bahwa sebetulnya memang kalau dari si kita nakes, kita tidak mengharapkan adanya burnout ya, karena bagaimanapun kita menghadapi manusia semua. Dan kita perlu mengingatkan bahwa kita juga pernah menjadi pasien, di mana kita juga ingin dilayani dengan baik. Jadi kita tetap berusaha. Sehingga saya juga mengingatkan bahwa kalau kita sudah tiba di rumah sakit dengan memakai pakaian putih atau seragam masing-masing di masing-masing unit, itu kita sudah harus bersiap diri untuk menjalani tugas kita secara profesi. Tapi kembali tadi bahwa kita kerja tidak sendiri, kita kerja tim, sistem lingkungan itu sangat mempengaruhi ya. Apalagi dengan kondisi saat ini yang kita tahu regulasi cepat sekali berubah gitu ya. Jadi saat ini teman-teman nakes itu tidak hanya melulu menghadapi pasien ya. Mereka harus mengerti IT, mereka harus melaporkan itu dalam bentuk IT gitu ya. Dan tadi bekerja dengan senioritas dan dengan yang junior, mungkin yang senior udah aduh apa sih ini masukinnya gimana gitu. Karena itu sistem ada bantuan dari teman-teman yang junior. Nah, itu juga membuat faktor kelelahan dari sisi lain. Tapi kembali, kalau sistem bekerja dengan baik, kita sudah tutup lingkungan juga baik, insya Allah semua bisa baik. Cuman, kembali kami tetap berharap bahwa ada tempat, seperti tadi Mas Anang bilang, ada tempat kita untuk bercerita. Betul sekali, selama ini kita, anak kita ini mau cerita sama siapa? Cerita kepada teman di saat tugas pun sama-sama menghadapi seperti itu. Cerita di rumah, karena kebetulan saya tenaga kesehatan ya, dan keluarga tenaga kesehatan, kadang kita gak ketemu. Saya pulang istirahat, suami pulang tengah malam, kita ketemu hanya pagi. Saat sarapan kita semua berusaha untuk kumpul, baik saya, anak-anak saya, sampai kadang-kadang, sudah waktunya berangkat, cepat-cepat semua berangkat, sudah stop. Sama gak kadang jalan, kali ini cerita apa ya? Apa yang harus saya selesaikan? Nah itu memang perlu sekali Mas Anang ya. Mungkin kalau saran perbaikan selanjutnya untuk fasilitas-fasilitas kesehatan juga menyiapkan apa ya, semacam tempat untuk mereka bisa curhat. Mau itu psikiater, mau itu psikolog gitu ya. Yang sewaktu-waktu ada waktu tertentu mungkin yang bisa teman-teman untuk sekedar curhat, sekedar bicara, dan itu masuk ke dalam satu sistem.
0: Baik, jadi berarti untuk saat ini Bu, yang paling dibutuhkan atau sebenarnya yang direkomendasikan ya Bu ya untuk ada itu adalah ruang khusus atau psychological support di rumah sakit itu sendiri ya Bu ya.
3: Itu perlu sekali karena ya itu tadi untuk kesehatan itu regulasi sangat cepat berubah, baik sistem rumah sakit, polanya tenaga kesehatan, seperti tadi saya bilang tenaga kesehatan tetap dituntut untuk mereka punya kompetensi. Mereka harus memperpanjang izin prakteknya, mereka harus punya ilmu untuk memperpanjang izin praktek. Itu kan harus berbagi juga di rumah sakit. Oh, dia harus ikut pelatihan ini. Biayanya dari mana? Itu kembali lagi sebetulnya ya. Apakah rumah sakit sanggup biayai? Atau yang bersangkutan dengan terus terang saya bilang minimal gaji dia harus ikut pelatihan yang segitu biayanya sanggup atau bagaimana caranya? Itu lingkup yang harus diperbaiki. Artinya kita bersama-sama dari lingkupnya ya, dari sarananya, dari yang bersangkutan, dan dari misalnya kalau rumah sakit misalnya ownernya atau apanya ya, untuk ikut bersama-sama gimana mengatasi ini sehingga mereka juga punya rasa senang untuk oh saya bisa menambah ilmu, dengan ilmu saya bertambah saya bisa menolong lebih baik, dengan ilmu saya bertambah saya bisa berusaha untuk lebih ramah. Itu Mbak Dita.
0: Baik, mungkin ini singkat saja. Apakah masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi bahwa tenaga kesehatan ini bukan robot gitu ya, yang harus selalu sabar dalam kondisi apapun, karena pada akhirnya kita semua manusia dengan pekerjaan dan juga beban pikiran berbeda-beda masing-masing. Mungkin dari Mas Anang dulu.
1: Oke, apakah masyarakat perlu edukasi bahwa tenaga kesehatan juga manusia, bukan robot dan sebagainya? Jawabannya adalah perlu. Oke, satu itu perlu. Kedua adalah kita perlu memang perlu ada budaya di mana menghargai setiap profesi itu sama. Karena jujur kalau misalnya kita ngomong soal nakes di Indonesia sendiri, ini mungkin ada pendapat lain bahwa stereotipnya adalah mereka dirasa apa ya, serba bisa, harus sedia dan sebagainya. Sebenarnya kan kita perlu pahami dengan stereotip yang seperti itu kita menghilangkan sisi kemanusiaannya mereka, menganggap bahwa mereka itu bukan manusia, mereka serba bisa. Nah, itu yang memang akhirnya berbahaya untuk teman-teman nakes. Itu stereotip masyarakat kita, oke? Yang sebenarnya kita perlu menyamaratakan bahwa setiap profesi itu dilakukan oleh manusia dan perlu untuk dihargai. Itu sebenarnya yang jadi kunci utamanya. Dan karena hal itu perlu diedukasi, sementara kita pahami bahwa masyarakat kita belum sampai ke tahap edukasi tersebut, maka untuk teman-teman nakes memang perlu untuk bagaimana mengatur dirinya, harus paham mana yang bisa aku atur dan mana yang tidak bisa aku atur. Nah, sementara edukasi boleh, itu adalah bentuk ikhtiar. Siapa tahu kan dari masyarakat kita juga tidak semuanya yang menganggap hal itu, apalagi sekarang udah ada media sosial, namanya edukasi itu cukup banyak dan bisa dilakukan dari berbagai cara seperti itu.
0: Dari Pak Kris.
2: Iya. Seperti yang disampaikan oleh psikolog Anang tadi, yang paling penting salah satunya adalah menghargai, begitu ya. Menekankan menghargai di sini itu tidak hanya bagaimana tuntutan untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Situasi tertentu seperti yang disampaikan bahwa dinamikanya pasti berubah-ubah. Standar yang berubah, kebijakan yang bisa jadi berubah. Ini harus bisa adaptif diterima oleh setiap tenaga kesehatan. Demikian pula dengan masyarakat. Jadi sebenarnya kalau di dunia pendidikan, kita coba untuk mengenalkan ketika mahasiswa itu adaptif dengan situasi mereka kerja lapangan misalnya, atau ketika mereka praktek profesi misalnya, mereka mengenalkan keprofesian mereka, mengenalkan terkait dengan apa yang mereka harus kerjakan dan apa yang mereka harus lakukan dan bagaimana mereka menghargai pasien. Cuman menjadi pendengar yang baik, yang menerima, itu perlu PR. Karena kita tidak hanya cuma bisa mengatakan atau mempromosikan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Maka oleh sebab itu sebenarnya antara pasien, nakes itu harusnya bisa kerjasama yang baik. Karena dengan kerja yang sama yang baik, pastinya mutu layanan kesehatan juga akan baik. Dan berdampak juga kepada pasien, nantinya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Optimal derajat kesehatannya juga akan makin lebih baik. Begitu, Mbak.
0: Baik. Mungkin untuk dari Ibu.
3: Terima kasih. Iya, saya setuju saja. Artinya diri kita sendiri, nakes itu juga harus juga prepare terhadap diri. Kita menyayangi diri kita. Jadi kita harus berusaha untuk tahu, oh, saya capek saat ini gitu. Dia bisa menyampaikan kepada semua dalam sistem itu gitu ya, ada apa. Jadi memang dalam satu sistem rumah sakit itu kita punya beberapa lingkungan kerjanya, bisa dia sampaikan gitu ya, untuk bisa misalnya pergantian jaga atau shift jaga itu perlu diperhatikan. Selain itu juga kita harus berusaha untuk di mana sih waktu kita istirahat, kapan kita istirahat, kapan kita harus bisa membagi diri sebetulnya ya, karena itu kita gitu. Seringkali tenaga nakes itu karena dituntut ini itu benar harus tahu semua, padahal tuh saya bilang mungkin dia nggak ngerti sistem misalnya BPJS atau asuransi ini seperti apa gitu ya, tapi dia kalau dia saya nggak tahu Bu, tolong jawab sini, itu udah ada yang marah. Nah, masing-masing kembali ke diri ya, sistem emosional dia bisa menjagakah gitu, karena terus terang kadang-kadang nakes sendiri untuk bertemu keluarganya juga sangat terbatas gitu ya, karena tugas-tugas mereka. Tapi insya Allah saya berharap semua sudah ikhlas menjalani, karena untuk menjadi nakes itu juga perlu dari diri, dari hati, bagaimana saya menjadi nakes, itu tuntutan profesi kami. Dan sehingga akhirnya seperti tadi, kita harus bisa menjaga diri kita dan dengan bantuan lingkungan dan seluruhnya. Itu Mbak Dita.
0: Terima kasih Ibu. Dan pendengar, setelah ini kita akan membuka sesi tanya jawab dialog bersama dengan teman-teman mahasiswa dari ITKES Wilta Husada. Setelah jeda berikut ini ya Bapak Ibu, tetap bersama kami di Prosata RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
5: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
4: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
5: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
4: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
5: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
0: Kembali bersama Anda pendengar di Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama kami di Kita Indonesia. Dan pendengar, saatnya kami membuka sesi tanya jawab bersama dengan teman-teman mahasiswa dari ITKES Wilta Husada. Mungkin sudah ada yang memberikan pertanyaan? Oke, sudah ada. Silakan.
6: Jadi apa aja sih tips untuk menerapkan strategi manajemen stres dan menjaga keseimbangan antara tuntutan akademis hingga klinis dengan kesehatan pribadi selama masa PKL, di mana selama PKL mahasiswa kesehatan mengalami burnout akibat tuntutan tugas laporan dan sikap profesional saat di lahan serta menghadapi lingkungan kerja yang baru. Terima kasih.
0: Jadi tips untuk menghadapi stres ya ketika mahasiswa-mahasiswa ini melakukan PKL dengan laporan dan juga kerja.
1: Oke. Untuk tipsnya sendiri, ini memang sudah pernah diterapkan dan ini memang salah satu dasar kita nggak perlu nunggu kita merasa udah warning baru melakukan ini, tapi ini udah bisa dilakukan sekarang, yaitu buat jadwal terstruktur dan jangan lupa olahraga. Oke? Minimal olahraga 2 kali seminggu, kalau misalnya bisa 3 kali seminggu itu lebih baik lagi. Olahraga 30 menit sampai 1 jam. Kenapa bisa seperti itu? Karena terkadang kalau misalnya fisikmu lelah, kamu bisa tidur, tapi saat energi psikis dan emosimu yang terkuras, kamu perlu untuk mengisinya dengan 1 olahraga, 2 meditasi. Seperti itu. Tapi tidak semua orang cocok dengan meditasi. Sehingga beberapa kegiatan yang kita sebut sebagai kegiatan mindfulness bisa dilakukan secara bergerak. yaitu lari, tapi larinya ini bukan lari yang biasa, kita sebut sebagai grounding. Grounding itu sambil kita lari, kita merasakan tubuh kita, kita merasakan nafas kita, kita merasakan apa yang kita dengar di sekitar kita saat kita lari, kita fokus pada apa yang kita lihat, kita secara sadar dan penuh melakukan kegiatan olahraga tersebut. Itu sebenarnya sudah dalam bentuk meditasi, kita sebutnya grounding atau mindfulness, seperti itu. Oke. Jadi memang kita sebutnya kalau teknik untuk membuat jadwal terstruktur itu kita nyebutnya sebagai behavior activation. Tapi jangan sampai kita ke fase yang resiko baru kita behavior activation, tapi lebih baik kita sudah dari awal sudah kita pasang hal tersebut. Dan perlu dipersiapkan bahwa saat kita PKL atau waktu saya dulu mungkin penerapan ini ke teman-teman yang koas, kita perlu siap menghadapi hal-hal yang tidak terduga, sehingga dengan bantuan latihan mindfulness kita akan lebih siap untuk menghadapi situasi yang tidak terduga tersebut. Oke? Jadi lebih ke kompensasi dirinya juga sudah mulai terbentuk, kita daya juangnya juga udah ada, dan ada rasa kayak wah ini tugas nih, oh ya udah jalanin aja dulu, seperti itu. Pun kalian perlu pahami bahwa yang namanya PKL itu waktunya terbatas, koas waktunya terbatas, tidak selamanya kalian dengan beban seperti itu. Kalian pasti akan bisa selesaikan. Self-talk atau misalnya tadi afirmasi positif, itu juga salah satu senjata kalian untuk membentuk diri lebih baik lagi.
0: Terima kasih psikolog Ana. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya? Silahkan.
7: Baik, perkenalkan saya Nurwindi Padilah dari Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik ITKES Wiyata Husada Samarinda. Izin bertanya kepada Bapak Christian Damanik. Pertanyaan saya, sebagai mahasiswa kesehatan yang nantinya akan menjadi bagian dari tenaga kesehatan, apa yang dapat kita lakukan sejak sekarang untuk membangun budaya kerja yang peduli terhadap kesehatan fisik, mental, dan emosional tenaga kesehatan? Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Ya, saya langsung bilang wow pertanyaannya begitu ya. Artinya ada suatu kebanggaan bagi saya, ternyata mahasiswa yang kita persiapkan untuk jadi calon nakes nantinya bisa berpikir sampai arah ke sana gitu ya pertanyaannya. Sebenarnya pendidikan itu seperti yang kami sampaikan adalah transmisi. Bagaimana mereka belajar tidak hanya knowledge-nya, konsepnya, tetapi mereka belajar bagaimana skill maupun soft skill itu bisa digabung menjadi satu package, itulah nakes yang diharapkan menjadi seorang profesional. Namun, kita tidak bisa bilang bahwa dalam proses belajar kita tidak mengalami struggle. Tantangannya pasti ada. Maka kita harus siap dengan tantangan itu. Bagaimana kesiapan kita adalah bagaimana kita mengatur, apakah itu bagaimana kita bisa self-confidence yang baik, begitu, dengan cara adalah bisa meningkatkan kemampuan diri. Kemampuan diri itu menerima atas kekurangan dan kelebihan kita. Dan kemudian sistem itu bisa diterima. Artinya sistem itu adalah apapun perubahan yang terjadi, itu bisa adaptif kita terima. Bagaimana kita bisa adaptif? Kita belajar dinamika ini yang harus dipersiapkan di dunia pendidikan. Bagaimana mahasiswa tidak hanya menuntut, tapi mereka bisa mengaplikasikan keilmuannya. Seperti yang disampaikan tadi waktu pertanyaan yang pertama, pastinya dinamika yang dihadapi mahasiswa

0: dengan kondisi mereka memerlukan bantuan yang luar biasa, maka kita yang menolong harus siap. Nah, bagaimana kita cara kita untuk bisa siap? Maka di masa pendidikan kita kenalkan coping yang konstruktif. Nah, coping konstruktif itu adalah bagaimana kita bisa bertahan dengan kemampuan yang kita miliki itu secara individual, kita bisa menghadapi setiap fenomena yang ada. Ketika kita menghadapi stres yang begitu besar dari baik itu dari PR, tugas perkuliahan, tuntutan profesional dari lahan praktik, nah disinilah kita berpikir ngambil waktu. Ya, tadi sudah ada beberapa strategi tips yang diharapkan begitu menghadapi stres. Nah, inilah yang harus kita pelan-pelan terjemahkan dalam diri kita. Apakah itu nanti melalui afirmasi positif dengan kegiatan distraksi yang sangat positif. Ini adalah sesuatu hal yang penting untuk dijalankan, baik itu di masa pendidikan maupun nanti. Tetapi yang paling penting satu sisinya adalah bisa menjadi pendengar dan mendengar. Maka kalau kita bisa menyampaikan, maka kita akan bisa kasih solusi. Tapi kalau kita tidak pernah menyampaikan apa masalahnya, pasti kita akan jadi tidak tahu apa yang dan harus bagaimana kita adaptasi dengan situasi masalah yang kita hadapi. Jadi barangkali itu yang penting ketika seorang calon nakes yang nanti jadi nakes itu siap menghadapi situasi lapangan menuntut suatu hal yang profesional.
1: Terima kasih. Boleh silakan satu pertanyaan terakhir untuk hari ini.
2: Baik, perkenalkan nama saya Dwi Ramadhani. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. Saya ingin bertanya, kita sering menganggap bahwa tenaga kesehatan harus selalu kuat dan profesional karena mereka bertugas merawat orang lain. Tetapi, ketika seseorang tenaga kesehatan mengalami burnout, apakah cukup hanya meminta mereka untuk lebih mampu mengelola stres, atau sebenarnya institusi kesehatan juga harus melakukan perubahan terhadap sistem dan lingkungan kerjanya, serta menurut Bapak Ibu, perubahan apa yang paling penting dilakukan, mau itu perubahan tenaga kesehatan atau perubahan untuk calon tenaga kesehatan? Terima kasih.
1: Berarti mungkin bisa dijawab Ibu Dr. Lia ya, dari institusi.
3: Baik, terima kasih. Kalau dari institusi seperti tadi ya, kami berusaha untuk mengetahui yang harus diperbaiki. Seperti SDM, kita harus tahu jumlah tenaga yang ada. Kita harus tahu pembagian shift itu seperti apa. Karena shift itu memang kita bagi 3, pagi, siang, malam. Dan kerja sistem, kerja bersama suatu lingkungan ya. Seperti tadi yang dikatakan PKL gitu ya, itu sesuatu yang baru buat teman-teman calon nakes ya. Yang dihadapi adalah dia datang masuk di suatu lingkungan baru, dia harus adaptasi dengan senior-senior dia di situ. Tidak semua senior bisa menjadi pendidik, tidak semua bisa menjadi pengajar ya. Jadi itu harus diketahui adik-adik semua ini gitu ya. Jadi kalau dalam sistem secara manajerial itu tadi, kita berusaha untuk mengadakan pelatihan-pelatihan seperti public speaking dan pelatihan dalam menghadapi pasien gitu ya. Terus kita berusaha untuk apa sih problem yang ada gitu ya. Kita berbagi, mengumpulkan atau bertemu dengan, kalaupun tidak bisa dengan semua tenaga, karena rumah sakit kan ada yang kecil, ada yang besar ya. Tapi ada perwakilan-perwakilan untuk selalu mengadakan pertemuan-pertemuan rutin untuk mendengar keluhan dari teman-teman apa yang harus kita perbaiki. Seperti tadi Ibu bilang, oh mahasiswa harus dengan masuk PKL dengan laporan. Perlu adik-adik ingat, untuk sekarang nakes pun dituntut seperti itu, bukan cuma adik-adik. Ya, dengan era sekarang setiap nakes, baik itu dokter, baik itu bidan atau tenaga perawat atau yang lain, baik dia yang lainnya ya, termasuk lab, dia harus menuliskan itu. Saat ini kita dapat pasien ya, kita terima, kita kerjakan semua selesai. Itu kalau dulu kita cuma nulis status tinggal sudah, sekarang tidak, kalian harus memasukkan itu satu persatu dalam masing-masing tugas di komputer, sehingga nanti sistem yang lain akan melihat, oh ini yang sudah dilakukan, ini yang belum, ini obat yang ada, ini obat yang tidak ada, labnya ini, sehingga biayanya sekian. Nah itu juga perlu adik-adik ketahui, sehingga

0: dari saat ini ya adik-adik latihan membuat laporan itu seperti apa, melaksanakan itu seperti apa, dan kerja sama tim. Ya, begitu adik-adik masuk di suatu institusi lain, adik-adik mau bekerja, saya sering lihat gitu ya, datang bingung mau kemana. Sebetulnya kan sudah ada ketua tim atau ketua regunya ya. Jadi, datang masuk, ketemu misalnya penanggung jawab siapa, mengkoordinasi. Nah, itu yang bisa membantu kita untuk mengatasi semua kekakuan kita dalam menghadapi pasien dan sebagainya. Dalam PKL itulah kita bisa belajar ya, bagaimana atau ikut dengan senior kita bagaimana sih cara menghadapi pasien. Pasien dengan begini begitu, dengan keluhan, dengan rasa sakit. Dan juga kita bisa merasakan kalau kita nanti jadi pasien, kita pengennya di seperti ini kan gitu. Jadi kita juga bisa empati terhadap pasien itu tidak hilang. Seperti tadi, timbul sinisme terhadap pasien, itu yang paling ditakutkan. Karena kalau sudah sampai timbul itu, pasien datang kita cuma, bapak kesana aja, gitu. Itu sering kali memang terjadi ya. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan, gitu ya. Kita harus introspeksi ke masing-masing institusi, ini ada apa, kenapa, si A kenapa, tadi bilang si B kenapa. Itu kita berusaha, masing-masing institusi sudah berusaha untuk mengatasi itu. Seperti itu deh.
1: Setelah tadi mungkin sudah terjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa dari ITKES Wiyata Husada, mungkin untuk menutup perbincangan talk show kita di hari ini, menurut Bapak Ibu, siapa yang paling bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan mental tenaga kesehatan agar kedepannya tidak ada lagi mungkin singgungan ataupun mungkin perasaan-perasaan yang tidak enak yang dirasakan oleh pasien maupun tenaga kesehatan? Apakah yang harus bertanggung jawab adalah individu, rumah sakit, institusi pendidikan, pemerintah, atau semuanya harus saling bersama-sama menjaga? Mungkin bisa dari Mas Anang dulu.
2: Baik, kalau misalnya siapa yang paling bertanggung jawab terkait dengan burnout, kondisi individu sendiri dalam suatu kegiatan profesional, tentunya itu adalah tanggung jawab kita bersama. Itu yang pasti. Kita saling mengingatkan, kita juga perlu untuk mengembangkan diri secara pribadi. Kita juga tidak bisa terlalu menyandarkan diri kepada sebuah sistem. Walaupun kita tetap kan punya pendapat ya, untuk misalnya sistemnya bisa dikeginikan gak biar kita lebih nyaman dan sebagainya. Kita boleh kok untuk menentukan respon kita seperti apa. Tapi tentunya kalau untuk memperbaiki semuanya, untuk bertanggung jawab, untuk membuat semuanya lebih baik lagi, mulailah dari diri sendiri yang memang dari kita sudah teredukasi. Mulailah dari teman-teman yang sudah teredukasi sehingga edukasi itu pun bisa menjadi menyebar.
1: Terima kasih, Pak Kris.
3: Baik, siapa yang mau bertanggung jawab? Semuanya bertanggung jawab. Tidak ada satu bagian yang mengatakan bahwa ini yang lebih bertanggung jawab. Sebenarnya dinamika permasalahan yang terjadi beberapa waktu terakhir ini, kita tuh sering sekali menyalahkan pada sudut pandang satu sisi tanpa melihat pokok masalahnya begitu. Nah, sekarang kita belajar bagaimana melihat situasi bahwa ketika burnout tidak hanya individualistik sistem, tetapi bagaimana bahwa ternyata burnout itu banyak multifaktor yang bisa menyebabkan, sehingga kita bisa melihat sisi strategis apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi tidak hanya kepenangan nakesnya, sistemnya, atau pasiennya, ini harus duduk bersama, tetapi yang paling penting di situ adalah saling menghargai dan memahami, dan pokok utamanya adalah bisa mempromosikan dan memahami, dan bisa meng-encourage gitu, masyarakat bahwa ini loh kesehatan, ini loh tenaga kesehatan. Mari kita bersama menjaga semua ini dengan baik, karena apapun yang terjadi pada setiap insan, itu pastinya akan berdampak satu sama lain.
1: Terima kasih. Dari Bulia.
0: Baik, terima kasih. Kalau ditanya yang paling bertanggung jawab, semua harus bertanggung jawab. Kita tidak bisa terlepas hanya individu yang bertanggung jawab, tidak. Itu semua menyangkut kegiatan semua. Jadi individu menjaga diri juga, tapi juga dengan sistem dan lingkungan harus dijaga. Karena kita tidak bisa memojokkan, si A begini. Karena kita harus lihat juga lingkungannya gimana. Misalnya ada satu rumah sakit si A, kenapa sih dia begitu? Apakah memang orang ribut, gak ada tempat tidur padahal ada? kan kita tidak tahu itu tempat tidur apa untuk siapa gitu ya, itu harus tahu. Dan mungkin kalau saya masih berpikir perlu adanya pembelajaran terhadap masyarakat, siapa sih tenaga kesehatan ini, apa fungsi mereka, bahwa mereka juga manusia yang punya keterbatasan dan mereka tidak bekerja sendiri yang utama, kecuali mereka praktek sendiri di situ, iya ya. Tapi kalau mereka dalam satu rumah sakit itu sistem, jadi tolong jangan hanya bisa menyalahkan mereka tapi juga mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah mereka. Itu Mbak, makasih Mbak Dita.
1: Terima kasih. Jadi untuk menanggapi juga ya, ternyata burnout ini adalah kondisi yang pasti dirasakan oleh masing-masing individu. Namun apa yang terjadi ataupun dampak karena burnout yang mungkin bisa terjadi, ini adalah satu hal yang harus kita sama-sama jaga. Menjadi pendengar dan mendengarkan, ini juga satu poin yang tidak bisa kita lupakan ya. Karena bagaimanapun kita sebagai pasien juga harus menjaga mereka yang menjaga kita. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir di hari ini di studio Sikarut RRI Samarinda dan juga memaparkan penjelasan dan materinya terkait talk show di hari ini untuk tema burnout pada tenaga kesehatan ini ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan sajian talk show kita Indonesia di hari ini, burnout pada tenaga kesehatan, menjaga mereka yang menjaga kita. Sampai jumpa.
4: Terima kasih telah bersama Kita Indonesia di RRI Samarinda. Suara kita, suara Indonesia.

0: pendengar Persatu Desa Marinda, demikian telah kita ikuti dan kita simak bersama ya. Sehat Tunda Tokso Kesehatan Kita Indonesia dari Persatu RRI Samarinda.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Samarinda Siang. Di saat ini kita sudah masuk pada pukul 13 lewat 34 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami hadirkan satu pengumuman untuk Anda. Pengumuman kali ini berupa panggilan sidang dari Pengadilan Agama Samarinda yang ditujukan kepada Muhammad Yahya Al-Mubarok SH bin SH oleh ya tempat dan tanggal lahir maksud kami Samarinda 26 April 2001, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Jalan Rukun 2AA RT 14 Kelurahan Rapat Dalam Kecamatan Luajanan Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Siska Saraswati binti Juli Alamsa sebagai penggugat melawan Muhammad Yahya Al-Mubarok SH oleh bin SH sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda. Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pengumuman berikutnya masih dari Kantor Pengadilan Agama Kota Samarinda ya. Yang kali ini ditujukan kepada Yati binti Asmuni. Tempat dan tanggal lahir Bukuan, 25 Desember 1973. Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah dasar. Tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Adi Sucipto RT 01, Kelurahan Rawamakmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 16 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Tahir bin Tolok sebagai pemohon melawan Yati bin Asmuni sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian pengumuman dari Pengadilan Agama Samarinda kami hadirkan ke ruang dengar Anda di rangkaian Samarinda Siang. Dan jangan lewatkan pendengar untuk sajian informasi yang sudah kami rangkum nanti untuk penyampainya pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah dalam berita siang. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
4: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
3: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
4: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
5: Oh, no.
3: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
4: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
3: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau?
2: RRI Samarinda.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Kamis 20 Agustus 2026.
2: Berdirinya Badan Armet 22 Kesumawira ini kayak lagi bahwa lingkungan dan wilayah strategis menuntut kita untuk semakin maju dan tantangan juga semakin kompleks.
3: El Nino kan termasuk nanti kebakaran hutan ini sudah mulai ada di Berau ya. Mudah-mudahan inilah ya penganggarannya, cuma memang karena efisiensi juga sih dan kita tidak siap sebenarnya.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Dita Rania. Demi memperkokoh sistem pertahanan di wilayah Kalimantan Timur, Kodam 6 Mula Warman meresmikan satuan tempur baru, yaitu Batalion Artileri Medan atau Yonarmed 22 Kesumawira. Kita simak laporannya.
2: Menyaksikan ada peresmian Batalion Artileri 22 Kesumawira yang tentunya menjadi kekuatan pertahanan tersendiri untuk Kodam 6 Mula Warman.
4: Memperkokoh sistem pertahanan di wilayah Kalimantan Timur, Kodam 6 Mula Warman resmi membentuk satuan tempur baru, Persmin Batalion Artileri Medan atau Yonarmed 22 Kesumawira, dipimpin langsung oleh Pangdam 6 Mula Warman Mekjen TNI Kridom Pramono di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembentukan satuan ini dinilai sangat strategis guna meningkatkan daya tangkal serta mempercepat mobilitas TNI dalam respon dinamika keamanan di lapangan.
2: Persmian Batalion Armet 22 Kesumawira yang tentunya menjadi kekuatan pertahanan tersendiri untuk Kodam 6 Mula Warman, di mana kita ketahui bahwa lingkungan dan wilayah strategis menuntut satu setan jadi semakin bagus sehingga kemampuan batalion tempur seperti ini sangat diperlukan untuk kita. Gitu.
4: Pembentukan Yonarmed 22 Kesumawira pada dasarnya untuk memperkuat kemampuan pertahanan Kodam 6 Mula Warman di wilayah Kalimantan Timur. Dipilihnya karena secara geografis berada di posisi yang strategis dan Pangdam pun berharap satuan ini segera mencapai kesiapan operasional.
2: Berdirinya Batalion Armet 22 Kesumawira ini kayak lagi bahwa lingkungan dan wilayah strategis menuntut kita untuk semakin maju dan maju dan tantangan juga semakin kompleks sehingga kekuatan seperti ini memang perlu dibangun khususnya di wilayah Kalimantan yang memiliki potensi sangat strategis, tidak hanya sumber daya alam yang ada di sini namun juga kekayaan-kekayaan yang bisa kita lihat selalu memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa dan negara.
4: Selain berfokus pada kesiapan pertahanan dan alutsista, Pangdam juga menginstruksikan prajurit Yonarmed 22 Kesumawira untuk aktif membantu masyarakat mulai dari penanggulangan bencana hingga program karya bakti setempat. RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: DPRD Kalimantan Timur minta pemerintah untuk perkuat antisipasi kemarau panjang dan El Nino, pastikan anggaran, bahan pokok, transportasi, serta cegah karhutla. Berikut laporannya.
5: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur, Rahsanuddin Mas'ud, menilai pemerintah daerah perlu memperkuat kesiapan menghadapi kemarau panjang dan potensi dampak El Nino. Menurutnya, ancaman tersebut telah diprediksi sejak jauh hari, sehingga langkah antisipasi seharusnya dipersiapkan lebih matang, termasuk dukungan anggaran dan distribusi kebutuhan pokok. Rahsanuddin Mas'ud kepada RRI mengatakan keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam menyiapkan kebutuhan menghadapi kondisi kemarau. Ia menyebut pemerintah kini berupaya memastikan ketersediaan bahan pokok, tetapi distribusi khususnya masih terkendala persoalan transportasi. Hasanuddin Mas'ud menegaskan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena kemarau panjang berpotensi memicu persoalan lain termasuk kebakaran hutan dan lahan. Bahkan titik kebakaran mulai ditemukan di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur, salah satunya di Kabupaten Berau. Ya, menurut Hasanuddin Mas'ud, kondisi titik api di Kalimantan Timur saat ini masih dapat dikendalikan, namun kewaspadaan harus terus ditingkatkan agar kebakaran tidak meluas seiring meningkatnya kekeringan. Hasanuddin Mas'ud juga menyoroti pentingnya kesiapan penganggaran untuk menghadapi bencana hidrometeorologi yang ia mengakui kebijakan efisiensi anggaran turut mempengaruhi ruang pemerintah dalam menyiapkan kebutuhan antisipasi.
3: Ya, El Nino kan, apa namanya El Nino, Godzilla El Nino, ini kan panjang ya. Memang ini memang sudah diprediksi sebetulnya. Termasuk nanti kebakaran-kebakaran hutan ini sudah mulai ada di Brau ya. Nah, kalau di Kalimantan Timur masih titik-titik apinya masih bisa. Mudah-mudahan ke depan lebih di inilah ya penganggarannya, cuma memang karena efisiensi juga sih. Dan kita tidak siap sebenarnya. Padahal sudah diprediksi sebenarnya jauh-jauh hari.
5: Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas'ud mengatakan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi terutama dalam memastikan ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi, serta kesiapan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan kerusakan habitat terus mengancam orang utan di Kalimantan Timur. Kondisi ini memicu fragmentasi hutan dan meningkatkan potensi konflik dengan manusia. Kita simak laporannya.
6: Kebakaran hutan tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga mempersempit ruang hidup orangutan di Kalimantan Timur. Habitat yang rusak membuat orangutan kehilangan kawasan untuk mencari makan, berlindung dan berkembang biak secara alami. Manajer Regional Kalimantan Timur Yayasan BOS, Dr. Aldrianto Priyajati, mengatakan habitat orangutan tidak hanya berada di kawasan hutan yang dikelola pemerintah. Hutan masyarakat termasuk hutan desa juga menjadi bagian penting dari habitat yang perlu dijaga keberadaannya. Menurut Aldrianto, orangutan tidak mengenal batas wilayah administrasi maupun batas provinsi ketika mencari kawasan yang sesuai untuk hidup.
7: Sayangnya sekarang dengan pembangunan atas nama pembangunan banyak hutan-hutan atau habitat atau rumah tinggal orangutan yang harus dirubah menjadi untuk kepentingan kita bersama. Jadi ini menjadikan habitat orangutan menjadi terfragmentasi atau terpecah-pecah dalam wilayah yang kecil-kecil. Inilah yang akan meningkatkan konflik atau ada interaksi negatif antara nanti orangutan dan manusia.
6: Aldriano menilai orangutan kerap dianggap sebagai pihak yang mengganggu manusia ketika memasuki kawasan permukiman atau lahan masyarakat. Padahal keberadaan orangutan di kawasan tersebut merupakan dampak dari semakin berkurangnya habitat alami mereka. Ia mengingatkan pembangunan tetap penting, tetapi harus berjalan dengan memperhatikan keberlangsungan habitat satwa dan keseimbangan ekosistem. Menurutnya, manusia dan orang utan seharusnya dapat hidup berdampingan melalui pengelolaan hutan yang lebih bijaksana dan berkelanjutan. Upaya mencegah kebakaran dan menjaga kawasan hutan menjadi langkah penting agar ruang hidup orang utan tidak semakin menyempit. Dengan habitat yang tetap terjaga, konflik antara manusia dan orang utan di Kalimantan Timur diharapkan dapat ditekan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Mata air Batu Putih di kawasan pos 1 pendakian Gunung Karst, Kecamatan Kaliorang, Kutai Timur mulai terancam aktivitas pembukaan lahan. Tak hanya menggunakan alat berat, pembukaan lahan di sekitar kawasan mata air juga dilakukan dengan cara dibakar. Berikut laporannya.
8: Mata air Batu Putih di kawasan pos 1 pendakian Gunung Karst, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, kini menghadapi tekanan akibat aktivitas pembukaan lahan yang disertai dengan pembakaran. Informasi tentang aktivitas yang diduga ilegal itu diterima oleh pemerintah kecamatan setelah adanya laporan dari komunitas pecinta alam Kaliorang, Cinta Alam atau Karca. Dalam laporannya, Karca menyebut adanya alat berat jenis ekskavator yang masuk ke kawasan sekitar mata air dan mulai melakukan pengerusakan. Pelaksana tugas Camat Kaliorang, Pitriani, mengatakan persoalan itu bukan pertama kali terjadi dan sering dipantau oleh pemerintah. Pada bulan Mei, pihaknya bersama sejumlah unsur terkait telah mengecek kondisi kawasan ketika wilayah Kaliorang mengalami kekeringan. Pemantauan kedua dilakukan pada bulan Agustus dan pemerintah kecamatan berkoordinasi dengan Polsek Kaliorang, Koramil, PDAM, serta pemerintah desa untuk memastikan kondisi lapangan. Selain penggunaan alat berat, petugas juga menemukan indikasi pembukaan lahan dengan cara dibakar.
9: Kami dari Forkopimcam Kecamatan Kaliorang menghimbau untuk seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Kaliorang untuk sama-sama menjaga lingkungan kita, karena di sini adalah kawasan konservasi air, di mana air ini sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Dan saat ini Kecamatan Kaliorang sedang masa krisis air. Perlu diketahui ini beberapa dampak dari pembukaan lahan yang dilakukan oleh oknum-oknum warga yang beberapa kali ini kami temukan di lokasi. Hanya saja pada saat kami melakukan sidak di lokasi, kami tidak menemukan oknum yang membuka lahan.
8: Aktivitas tersebut menjadi perhatian serius karena pembakaran berpotensi memperluas kerusakan vegetasi di sekitar wilayah yang berfungsi sebagai daerah tangkapan dan resapan air. Selain itu, warga merasa khawatir karena adanya pembukaan lahan dengan cara dibakar di musim kemarau yang dikhawatirkan dapat tersebar luas hingga merusak hutan. Fitriani menegaskan masalah tersebut harus menjadi perhatian serius. Dari Kabupaten Kutai Timur, RRI Samarinda Yovanda melaporkan.
0: Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas'ud mengajak masyarakat menyikapi isu pengibaran bendera Borneo dengan tenang dan tidak mudah terprovokasi. Menurutnya, suasana Kaltim yang aman dan harmonis perlu dijaga bersama. Hasanuddin mengaku belum mengetahui secara pasti informasi terkait pengibaran bendera Borneo di Pulau Kalimantan. Meski demikian, ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan persatuan masyarakat.
10: Oh, ada isu ya, tapi saya juga belum tahu persis ya bahwa ada yang mengibarkan bendera Borneo, tapi saya kira janganlah. Kita harus tetap mempertahankan Kaltim terutama dalam kondisi kerja yang bagus dan tentu ada NKRI ya. Jangan ada yang begitu-begitu di Kaltim. Saya kira itu kalau saya.
0: Hasanuddin menegaskan Kalimantan Timur harus tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, seluruh pihak diharapkan bersama-sama menjaga persaudaraan, ketentraman, serta kondisi Kaltim yang selama ini tetap kondusif. Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda. Pemerintah Kota Tarakan meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan indeks reformasi hukum tertinggi di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk terus memperkuat pelayanan dan akses bantuan hukum. Berikut laporannya.
11: Pemerintah Kota Tarakan menerima penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan indeks reformasi hukum tertinggi di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian upacara peringatan Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026 di kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur di Samarinda pada Rabu 19 Agustus 2026. Selain capaian indeks reformasi hukum, pemerintah Kota Tarakan juga memperoleh penghargaan atas pengelolaan pos bantuan hukum yang melibatkan masyarakat dan paralegal. Wali Kota Tarakan, Khairul, menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut.
12: Dan juga mendapatkan penghargaan untuk pos bantuan hukum yang dikelola oleh masyarakat, oleh para legal. Ini tentu memberikan motivasi kepada kami untuk terus meningkatkan kegiatan pelayanan hukum di wilayah Kota Tarakan. Dan juga tentu akan memberikan memotivasi pos bantuan hukum yang lainnya yang ada di Kota Tarakan, yang dikelola oleh masyarakat, untuk memberikan pelayanan pendampingan kepada masyarakat yang mempunyai masalah-masalah hukum ataupun minta didampingi oleh para paralegal tersebut.
11: Menurut Khairul, keberadaan pos bantuan hukum dan peran paralegal penting untuk mendekatkan akses pendampingan hukum kepada warga yang membutuhkan. Pemerintah Kota Tarakan pun berharap semangat reformasi hukum terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Melalui kerjasama tersebut, pelayanan hukum diharapkan semakin mudah dijangkau serta mampu menghadirkan solusi bagi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Arani Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Samarinda meminta seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Samarinda berpartisipasi aktif dalam pengisian survei kepuasan dan keterikatan pegawai terhadap pelaksanaan sistem merit. Kepala BKPSDM Samarinda, Fiona Citrayani, mengatakan survei ditujukan kepada seluruh jenjang ASN. Survei ini untuk mengetahui tingkat kepuasan dan keterikatan ASN terhadap penerapan sistem merit. ASN diminta memberikan jawaban secara jujur dan objektif agar hasil survei dapat menggambarkan kondisi nyata pelaksanaan sistem merit di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Pengisian survei dapat dilakukan melalui platform Inagov. Generasi Z dinilai perlu memahami investasi dan inflasi sejak dini agar mampu mengelola keuangan dengan lebih bijak dan terencana. Pemahaman tersebut diharapkan membantu anak muda menyiapkan kebutuhan jangka panjang. Berikut laporannya.
13: Perubahan kondisi ekonomi yang cepat membuat kemampuan mengelola keuangan semakin penting bagi generasi muda. Pengetahuan mengenai investasi tabungan dan inflasi dapat menjadi bekal dalam menentukan keputusan keuangan. Hal ini dikatakan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Velia Rizka Oktaviani kepada RRI, Kamis 20 Agustus 2026. Menurutnya generasi muda perlu memahami pengelolaan keuangan sejak dini agar memiliki persiapan untuk kebutuhan masa depan. Selain itu, Vilia mengatakan pengelolaan keuangan tidak hanya berkaitan dengan menyimpang uang, tetapi juga merencanakan penggunaannya untuk kebutuhan jangka panjang. Investasi menjadi salah satu pilihan yang perlu dipahami agar generasi muda dapat menyusun perencanaan keuangan secara lebih matang.
14: Karena memang kita sudah tahu ya di era sekarang rupiah itu semakin melemah dan mungkin tahun-tahun juga kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Jadi penting sih bagi kita buat mengetahui bagaimana mengelola keuangan yang kita harus punya, kemudian bagaimana untuk jangka panjangnya, untuk investasi, untuk apa, untuk tabungan, untuk jangka panjang. Sehingga kita itu bisa melek gitu loh dengan ekonomi saat ini dan tidak terkubur dengan perkembangan zamanan.
13: Menurut Velia, pemahaman mengenai inflasi juga penting karena perubahan harga barang dan jasa dapat memengaruhi kemampuan uang dalam memenuhi kebutuhan. Generasi muda perlu memahami kondisi tersebut sebelum menentukan prioritas keuangan. Sementara itu, ia menilai literasi ekonomi dapat membantu generasi Z lebih siap menghadapi perubahan zaman. Pengetahuan tersebut juga membuat anak muda tidak hanya mengikuti perkembangan ekonomi, tetapi mampu mengambil keputusan secara bijak. Karena itu, literasi mengenai investasi, inflasi tabungan, dan pengelolaan keuangan perlu diperkenalkan secara berkelanjutan. Semakin dini generasi muda memahami kondisi ekonomi, semakin besar peluang mereka membangun kebiasaan keuangan yang terencana untuk masa depan. RRI Samarinda, Nusorkula, melaporkan.
0: Radio Republik Indonesia atau RRI, studio produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari studio mini di kawasan hunian pekerja konstruksi. Kita simak laporannya dari Andreas Trisno.
15: Tepat di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, studio siaran RRI IKN resmi menempati Media Center Otorita IKN di area Plaza Seremoni, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Nusantara. Jika dulu RRI bersiaran di tengah deru alat berat, kini RRI mengudara langsung dari pusat keputusan.
16: Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita berkumpul untuk bersama menyaksikan peresmian studio baru RRI SPIKN.
15: Perpindahan di hari kemerdekaan ini sekaligus menjadi kado indah menjelang ulang tahun RRI ke-81 pada 11 September mendatang. Saat meresmikan studio baru, Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursyantiastu berharap RRI tidak hanya mengabarkan pembangunan fisik, tetapi juga mengenalkan gaya hidup baru di Nusantara kepada generasi muda.
17: Otorita Ibu Kota Nusantara ini sangat berharap adanya RRI di Nusantara ini untuk bisa memberikan isu-isu penting yang juga bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat luas, masyarakat di sekitar, dan juga kita sendiri yang akan memberikan informasi ini kepada seluruh masyarakat di pelosok Republik Indonesia ini bahwa kita sedang mempersiapkan masa depan kota yang memang didesain untuk generasi muda, kota yang didesain memang untuk masa depan mereka yang akan dijadikan sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 nanti.
15: Senada dengan itu,

0: media yang menyaksikan pembangunan, tetapi juga bagian dari perjalanan sejarah Nusantara. Ia pun meminta agar RRI terus dimanfaatkan sebagai bagian dari ekosistem komunikasi publik di ibu kota baru.
1: Semangat kami Radio Republik Indonesia dengan apapun yang terjadi di tempat yang sangat-sangat kemalnya di sana, panasnya tengah pun matang kita tanpa dimasak, saking panasnya, tetapi tetap eksis. Kemudian yang kedua, ini adalah radio media yang tidak katanya-katanya Pak Bini. Dan RRI adalah fakta, bukan opinion, kafir buat pembesar. Kemudian ketiga, kita akan membangun ekosistem komunikasi di KI. RRI adalah salah satu media, Pak. Jangan sia-siakan, Pak. Manfaatkan dia menjadi sahabat Bapak untuk bermedia.
0: Di antara gedung yang menjulang dan denyut kehidupan yang mulai tumbuh, RRI akan terus merekam setiap jejak perubahan melalui frekuensi 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Suara dari ibu kota baru akan terus menyapa dan menghubungkan seluruh warga Nusantara. Dari ibu kota Nusantara, Andras Trisno melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Demi memperkokoh sistem pertahanan di wilayah Kalimantan Timur, Kodam 6 Mula Warman meresmikan satuan tempur baru, yaitu Batalion Artileri Medan atau Yunarmed 22 Kesuma Uwira. DPRD Kalimantan Timur minta pemerintah perkuat antisipasi kemarau panjang dan El Nino, pastikan anggaran, bahan pokok, transportasi, serta cegah karhutlah. Demikian berita siang kali ini. Mewakili kerabat kereta yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan.

0: ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI.

97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya kami sampaikan ruang pengumuman untuk Anda di siang hari ini. Pengumuman datangnya dari Pengadilan Negeri Samarinda, mendengar, berasal dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang ditujukan kepada Darmo Susanto SH, pertama tinggal di Notaris dan PPAT Kota Madya Samarinda, yang saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi, untuk dapat diharapkan hadir pada muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda di Pengadilan Negeri Samarinda pada Senin 14 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan agenda menghadirkan para pihak. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Herman Effendi, Jalan Mulawarman nomor 58, RT 4 Pelabuhan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan radiogram ini bersifat panggilan. Mendengar demikian, kami sampaikan panggilan sidang untuk siang hari ini. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat siang menjelang sore. Pendengar 100% Indonesia di Tarania kembali hadir ke ruang dengar Anda hingga nanti merapati pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya, pendengar seperti biasa. Dan untuk hari ini pendengar 20 Agustus 2026 hari Kamis ya, ternyata hari ini diperingati juga sebagai hari nyamuk sedunia. Ada ya ternyata peringatan hari nyamuk yang ternyata tujuannya untuk mengenang penemuan Sir Ronald Ross di tahun 1897 yang membuktikan bahwa nyamuk bisa menularkan malaria. Nah, apakah Anda pernah tertular penyakit yang disebabkan oleh nyamuk seperti DBD, malaria, ataupun cikungunya? Karena ternyata pendengar, selain malaria, nyamuk ini juga bisa menularkan penyakit-penyakit lain yang mungkin umum dan sering terjadi, yaitu demam berdarah, Zika, dan juga cikungunya yang ternyata juga sama berbahayanya pendengar dengan malaria. Siapa sangka hewan yang kecil ada di mana-mana dan terbang dengan bebasnya bisa membawa penyakit yang begitu parah kepada manusia ya pendengar, dan pernahkah Anda tertular salah satu di antaranya? Jadi ini jadi ancaman pendengar untuk manusia. Jadi malaria itu sudah ada dan disebabkan oleh parasit Plasmodium yang jadi ancaman bagi manusia sejak ribuan tahun lalu. Penyakit ini pernah menyerang hampir setiap benua kecuali Antartika karena dingin ya. Dan hingga sampai saat ini malaria masih jadi persoalan kesehatan serius di sejumlah wilayah termasuk Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan, Karibia, karena lebih dari 200 juta orang masih diperkirakan tertular malaria setiap tahunnya. Pernahkah Anda tertular penyakit yang disebabkan oleh nyamuk? Pendengar boleh di 7366-743-495 dan juga di WhatsApp di 0811-554-976. Sambil berbicara mengenai nyamuk, pendengar kami sudah siapkan lagu Indonesia pilihan yang siap Anda dengarkan di siang menjelang sore hari ini ya pendengar. Ada Sepanjang Jalan Kenangan dari Andre Ali, lalu ada Kota Mati, Noah, Negeri di Awan, Yunis Syara, terus juga ada Leto, Sebening Senja, Yang Telah Merelakanmu dari Seventeen, Lagu Untukmu The Massive, Madly in Love, T5 featuring Meli Mono, lalu ada Rosa, Terlalu Berharap, Audi, Nyanyian Timur, Lelah, Rio Febrian, The Massive, Sampai Matikan Ku Kejar, ada Anji, Orang Yang Berbeda, Terbaik Untukmu, Andre Taulani and Friends, yang bisa Anda dengarkan dan Anda pilih di siang menjelang sore hari ini ya pendengar. Seperti biasa di jalur interaktif kami di 0541-743-495, 736-5566, ataupun di WhatsApp di 0811-554-476.

Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara.

0: Prosator Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kita langsung sapa yang sudah bergabung di jalur telepon ya, pendengar. Oke. Halo. Selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang menjelang sore, Mbak Dita.
0: Selamat siang menjelang sore, Pak.
1: Panas sekali, Mbak Dita.
0: Sama. Mataharinya luar biasa hari ini ya, Pak ya.
1: Enggak pernah hujan juga sana, Mbak Dita?
0: Belum ada.
1: Sama ini. Alah kencang, Mbak Dita. Aku lagunya Leto, Mbak Dita.
0: Leto boleh.
1: Iya, lagunya buat sayangku Berlin, Mbak Dita ya.
0: Oke, siap.
1: Iya. Kalau merindu, Mbak Dita. Cubit pipinya, Mbak Dita.
0: Waduh, oke deh.
1: Iya, rindu berat sama Berlin, Mbak Dita. Salam buat semuanya, Mbak Dita ya.
0: Oke, siap, Pak.
1: Terima kasih, Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfan di Balikpapan yang sudah ikutan gabungan ya. Nanti letonya diputarkan ya. Untuk Anda pendengar boleh langsung bergabung di 7434 95 ataupun 7356 66, dan juga di WhatsApp di 0811554976. Masih berbicara mengenai nyamuk ya. Banyak penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, pendengar. Nah, pernahkah Anda tertular salah satu di antaranya ya? Tadi ada chikungunya, ada DBD, demam berdarah, ataupun malaria atau Zika. Ini yang penyakit-penyakit yang memang tertular dari nyamuk. Nah, sebenarnya pendengar, untuk bisa mengatasi dan mengantisipasi hal itu terjadi ya, memang harus cukup disiplin terkait kebersihannya supaya tidak ada air yang menggenang dan menjadi jentik nyamuk tempatnya untuk tumbuh gitu. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di jalur telepon. Halo, selamat siang menjelang sore.
2: Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Indonesia.
0: Waalaikumsalam, Bang.
2: Kalau itu saya gelari kapal terbang.
0: Kenapa itu?
2: Soalnya kalau dia itu kapal terbang lagi lewat. Jadi Mbak Dita ya, saya semprot dulu Mbak Dita.
0: Ya.
2: Kalau mau maghrib tuh kan semprot dulu. Rata. Nah biarin dulu. Baru tak jalankan kipas angin. Kalau cara saya loh itu ya. Nah habis itu, kalau nggak ada kapal terbangnya, ya sudah. Begitu mau tidur, saya pakai yang kalau hewan apa-apa katanya. Itu kena bayi atau apa, jadi baunya samar. Jadi kalau dia kan saya buka pintu kan malam tuh. Begitu dia masuk jatuh dia. Ada obat nyamuknya tuh, cair tapi elektrik. Nah, itu sangat bagus tuh Mbak Dita.
0: Ampuh ya bang.
2: Jadi ya ampuh. Kalau saya tuh paling anu sudah peka dengan kapal terbang ini nyamuk. Jadi harus ini. Jangan ada nging-nging, kalau ada cari nging itu satu aja Mbak Dita. Oh udah bangun saya tuh.
0: Oh langsung ya bang ya.
2: Iya begitu nging kan jauh suaranya. Jadi nyalakan tuh lampu, baru saya semprot lagi. Semprot dulu. Kalau sudah rata baru tak dipasangin lagi. Tapi yang elektrik tuh dibiarin aja. Nah itu baru tidur. Nggak bisa saya kalau ada suara nging satu aja
0: langsung terbangun ya.
2: Masih bangun, gak bisa. Lagunya apa nih?
0: Lagunya ini ada Noah, Yunisara, Seventeen.
2: Yunisara aja dah.
0: Yunisara, siap.
2: Jangan dipermainkan yang namanya kalau terbang nyamuk ini Mbak Dita ya. Yang membunuh itu bukan ya ular kadang-kadang tuh, atau gajah nginjak kita. Cuma sekecil itu nyamuk yang umurnya hanya 1 bulan, 2 bulan.
0: Iya.
2: Yang bisa membunuh kita.
0: Betul.
2: Jadi dikin Mbak Dita ya, teman saya itu ketemu hari Kamis.
0: Iya.
2: Maaf katanya, aku mau ke daerah Sebulu lah, lumayan lama dah. Ya kan buat truk sendiri. Nah habis itu, hari Kamis dia berangkat. Jadi, nggak bisa lewat kan karena panas. Iya. Kayak anu apa, nggak bisa jalan lah pokoknya di hutan. Nah kena dia malaria.
0: Waduh.
2: Itu kena malaria tuh. Saya bilang, siapa meninggal tuh? Si ini, kan? Loh, saya bilang. Dia ada masuk hutan nanya, ngambil kayu, ulin. Habis itu ya, habis. Umur. Nah, jadi, nyamuk itu jangan disepelekan.
0: Betul.
2: Mbak Dita. Ya, sekarang kan ada, gak usah sebut namanya lah. Tit, bilang, busu bendi. Itu disapuin di badan kan? ya, kan banyak banyak apa namanya itu yang kayak dipupuri kah, pokoknya dicoleti lah.
0: Iya, iya.
2: Masuk hutan. Dan lagi juga masuk hutan itu, ada yang masuk hutan padahal sudah minum nih obat itu anti malaria. Nah, kesalahannya ada satu.
0: Apa itu, Bang?
2: Begitu air itu jernih, dia cuci-cuci muka. Nah, tapi karena senang melihat air itu, minum dia.
0: Wah.
2: Juga malaria tropika. Malaria tropika ini, kalau kita sadar, kalau kena, itu larinya kotak itu ngamuk, Mbak Dita. Saya pernah lihat itu.
0: Oh gitu, Bang.
2: Nah, akhirnya bisa jadi kematian juga. Jadi nyamuk itu jangan sampai disepelekan.
0: Wah,
2: kayak ahli-ahlinya nyamuk, Mbak Dita, ya. Tapi saya itu nyata lihatnya tuh. Bukan mengada-ngada, yang di rumah sakit itu ngamuk, Mbak Dita, ngamuk. Nah, itu malaria tropika memang. Tapi kalau dia habis umur ya, parah berarti. Terima kasih, Mbak Dita, ya.
0: Siap, Bang.
2: Jadi sekali lagi tuh, nyamuk jangan disepelekan.
0: Betul.
2: Nah, kalau malah kalau siang gini enggak, dia panas. Sembunyi dia.
0: Oh, justru dia itu ya, enggak ke tempat panas ya, Bang, ya?
2: Iya, enggak tahan. Jadi apa namanya, di rumah ini kan di depan sudah tiap rumput di semuanya, Mbak Dita. Kadang-kadang saya tanya, ah, rumput aja sudah nih, sebelum dia naik tinggi kan. Rumputi, Mbak Dita. Jadi dia supaya jangan naik ke rumah. Tapi kalau udah maghrib itu saya siap memang yang elektrik. Jadi begitu dia mau masuk, jatuh sudah dia. Oke, hati-hati dengan musibah kebakaran, berapa hari kebakaran berita ya.
0: Iya, Bang.
2: Jadi jangan sampai meninggalkan rumah tuh, kompor, listrik tuh harus dimatikan semua.
0: Betul.
2: Saya ini baru pulang, kan anak-anak pindah. Jadi memindahkan elektrik kulkas ini kan harus betul-betul supaya aman gitu, Mbak Dita. Baru pulang nih, Mbak Dita, mengamankan barang elektrik.
0: Iya.
2: Makasih, Mbak Dita.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Mat, sudah ikutan gabungan juga. Ternyata memang berbahaya sekali ya, pendengar. Hewan sekecil nyamuk yang mungkin tidak bisa terlalu dilihat juga bentuknya gitu ya, tapi bisa membawa penyakit yang sangat berbahaya untuk manusia ya, pendengar. Jadi memang harus berhati-hati dan juga menjaga kebersihan itu yang utama. Nanti kami akan kembali lagi, pendengar, setelah jeda berikut ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan. Prosa

0: 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama Anda dalam Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang berisikan pesan WhatsApp yang mengatasnamakan Silver Queen yang membagikan hadiah hari kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara mengisi kuesioner. Faktanya, pendengar, klaim yang ada pada unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir melalui Liputan 6 melalui akun resmi Silver Queen di Instagram @silverqueenid yang sudah bercentang biru atau terverifikasi, terdapat unggahan yang membantah adanya program seperti dalam pesan berantai. Pihak Silver Queen menyampaikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan pastikan hanya mengikuti informasi giveaway, quiz atau activity yang diumumkan melalui akun resmi oleh Silver Queen di Instagram, TikTok, Facebook, ataupun X. Silver Queen tidak bertanggung jawab atas segala aktivitas, giveaway, quiz, maupun informasi yang mengatasnamakan Silver Queen. Tetapi yang meminta untuk mengisi survei tertentu adalah merupakan modus pencurian data atau terhubung dengan pinjaman online ilegal, sehingga informasi yang beredar dalam unggahan media sosial tersebut adalah informasi hoax dan tidak benar. Pendengar, demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: Sayang. Sayang.
1: Pak.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jagain aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?

Masih bersama Anda mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Langsung ya di 7365667434495 ataupun di WhatsApp di 0811554476. Masih ngobrolin tentang nyamuk ya pendengar. Ternyata nyamuk ini tadi cukup berbahaya. Selain membawa penyakit DBD, malaria, cikungunya, ternyata penyakit-penyakit ini bahkan bisa berakibat fatal sampai hilangnya nyawa seseorang jika tertular oleh penyakit-penyakit ini. Padahal dari nyamuk aja ya pendengar. Dan sampai saat ini pendengar, meskipun pengetahuan mengenai malaria sudah berkembang dan berbagai upaya pencegahan dan juga pengobatan telah dilakukan juga, tapi penyakit malaria ini masih jadi tantangan kesehatan global bahkan sampai dengan sekarang. Karenanya peringatan Hari Nyamuk Sedunia di hari ini pendengar 20 Agustus ini jadi momentum ya untuk bisa meningkatkan kesadaran mengenai bahaya penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dan mendorong upaya pencegahan dan penelitian di berbagai negara. Jadi memang selain harus berhati-hati dan waspada pendengar, menjaga kebersihan di sekitar rumah ini juga sangat diperlukan ya pendengar, karena memang nyamuk suka tempat-tempat yang lembab dan berair gitu ya. Makanya ada upaya pencegahan DBD misalnya itu dengan tidak membiarkan tempat itu tergenang air, karena bisa menjadi sarang jentik yang akan bertransformasi menjadi nyamuk dan bisa mengancam kesehatan manusia gitu ya. Boleh pendengar, apakah Anda pernah terkena malaria, DBD ataupun cikungunya dan bagaimana mengobatinya, atau lingkungan sekitar Anda ya yang pernah tertular oleh penyakit-penyakit yang disebabkan oleh nyamuk ini, di 7365667434495 ataupun di WhatsApp di 0811554476. Pendengar, masih ada Noah, Seventeen, The Massive, T5, Rosa, Audi, Rio Febrian, lalu ada Anji dan Andre Taulini and Friends. Yang bisa Anda pilih lagunya untuk siang menjelang sore hari ini pendengar, masih bersama di Tarania hingga nanti merapat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia sama Rida Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar masih membahas mengenai nyamuk. Hari ini 20 Agustus diperingati juga sebagai Hari Nyamuk Sedunia, yang mana kegiatan ataupun hari ini diperingati untuk mengingatkan masyarakat tentang bahaya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Jadi ada penemuan pendengar yang dilakukan oleh Sir Ronald Ross di tahun 1897 yang membuktikan bahwa nyamuk bisa menularkan malaria. Oleh karenanya di hari ini 20 Agustus juga diperingati sebagai Hari Nyamuk Sedunia untuk mengenang gitu ya penemuannya yang jadi tonggak penting dalam ilmu kedokteran untuk bisa memahami penyebaran penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon ya pendengar. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Ya, selamat sore. Ini ada Bang Ari ya.
1: Ya.
0: Oke, Bang Ari boleh. Ini lagunya ada Rosa, ada Masif, Rio Febrian, ada Audi, Seventeen, Angie, dan juga Andre Taulani and Friends.
1: Rosa.
0: Rosa, oke deh. Judulnya nanti terlalu berharap ya, Bang Ari ya.
1: Ya.
0: Oke, siap. Ditunggu Bang Ari lagunya.
1: Ya.
0: Terima kasih Bang Ari telah ikutan gabungan ya pendengar di sore hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung juga boleh di 743495 ataupun di WhatsApp di 0811554976 ya. Ditaranya masih akan bersama Anda nanti hingga merapat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan lagu-lagu terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi pendengar, untuk menghindari penyakit yang disebabkan oleh nyamuk adalah dengan memutus siklus hidupnya dan mencegah gigitannya menggunakan 3M plus sekarang ya. Jadi ada perlindungan diri yang dinamakan atau diberi judul gitu ya 3M plus pendengar, yaitu menjaga lingkungan, menguras, menutup, mendaur ulang, plusnya pelihara ikan pemakan jentik ataupun menanam pohon pengusir nyamuk, dan juga nah ini dia, jangan menggantung pakaian terlalu lama. Anda bisa membersihkan tempat penampungan air seperti bak mandi ataupun ember secara rutin. Lalu Anda juga perlu menutup dengan rapat wadah air seperti drum ataupun tandon untuk menghindari nyamuk bertelur ya. Lalu Anda juga perlu mendaur ulang seperti kelola ataupun kubur barang bekas yang bisa menampung genangan air hujan. Dan itu tadi plusnya memelihara ikan pemakan jentik ataupun menanam pohon pengusir nyamuk, dan jangan menggantung pakaian terlalu lama. Karena Anda sadari atau tidak ya pendengar, banyak pakaian-pakaian yang tergantung cukup lama ini ternyata mengundang nyamuk. Banyak sekali nyamuk-nyamuk yang terlihat gitu ya, berkerubung gitu di pakaian-pakaian yang tergantung. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur WhatsApp ya pendengar. Halo.
2: Halo, selamat sore Andi.
0: Selamat sore Pak Andi di Muara Jawa.
2: Ya, pesan lagunya aja Anji.
0: Oke, Anji ya.
2: Ya benar.
0: Siap, nanti diputarkan ya Pak Andi ya.
2: Iya, terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Pak Andi sudah ikutan gabungan dari Muara Jawa ya. Nanti diputarkan lagunya. Nah, kami akan kembali lagi pendengar setelah jeda berikut ini. Jadi pastikan nanti Anda tetap bersama kami di Prosoto RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, nanti pukul 15.36 waktu Indonesia Tengah akan kita dengarkan bersama Komandan Azan Asyar ya, untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Yeah.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
3: Dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi anak kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
3: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengkuncingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

100% Indonesia mendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan 100% Indonesia di hari ini mendengar, dan jangan lewatkan selain ini kami akan hadirkan untuk Anda siaran berjaringan Beranda Astacita langsung dari RRI Pro 1 Jakarta mendengar, yang hari ini akan berbicara mengenai ketahanan pangan bersama dengan RRI Pekanbaru, RRI Bandung, RRI Surabaya, Surakarta maksud kami, dan juga RRI Bandar Lampung untuk Anda di sore hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta dalam Beranda Stacita Nasional, pendengar, dengan judul Ketahanan Pangan bersama dengan Dedy Firdaus untuk Anda setelah yang berikut ini.
1: 97,6 FM
2: Pro 1 RRI Samarinda.
1: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta, pendengar, untuk siaran beranda Asta Cita, perjaringan nasional pendengar, dengan topik ketahanan pangan, yang sore hari ini akan bersama dengan RRI Pekanbaru, RRI Bandung, RRI Surakarta, dan RRI Bandar Lampung, yang akan dipandu oleh Dede Firdaus, pendengar, untuk sore hari Anda di sore hari ini ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
2: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Agus.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
2: Kabar baik, sehat ya, Pak Agus?
3: Baik, sehat.
2: Alhamdulillah, selalu sehat, Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini, Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya, Pak Agus? Silakan.
3: Baik, terima kasih, Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan, ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Mbak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diserpar di hingga hari ini, ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Okay. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diserpar di 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12, ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali, ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan. Kemudian 11, ya, ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton, ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk, ya, yang ada di Jakarta sana, ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Riau luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen, tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
2: Sebenarnya
3: sudah terpenuhi. Nah, sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100, baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
1: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
3: Potensinya ada, Mbak Suci ya, potensi ada, tinggal kita bersama-sama untuk mengejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal, lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
2: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya,
3: itulah,
2: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
1: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
3: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
2: Bisa jelaskan itu.
3: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa satu kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa dua kali bahkan tiga kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1 sampai 2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15 itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi petani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai, siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
1: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani.

0: dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah Mandiri Pangan yang

0: lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet, sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram, paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku nggak usir pakai obat-obatan apapun. Jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi nggak bingung mau masak apa. Stok telur juga tiap hari aman. Kadang berlebih malah. Selain telur, yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli. Jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu. Kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
1: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
0: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu, khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa, atau mau ternak ayam juga. Sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya gak usah diumbar gitu. Di space sekecil apapun pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga gak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang, mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
1: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan. Mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu.

0: paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
1: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
0: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih, karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
1: Berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
3: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya, ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau, sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya, melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya, untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Nah, pertanian ini dalam arti luas. Yang pertama kita sampaikan, pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya ini lahannya cukup potensi, bahkan di Garut di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan karo di Boyolali dan sekitarnya, Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Nah, perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya tidak hanya 2 MT musim tanam, tetapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, kalau tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui dinas ketahanan pangan, penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulia itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sang Mulia ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulya ini memiliki durasi masa panen, ya itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya, enggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulya ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulya ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul Sang Mulya ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulya, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang Sang Mulya ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulya ini memiliki pasar yang cukup.
2: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Bibi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaro ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya

0: sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastruktur sudah ada. Dan gak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
1: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A, P3A. Jadi sis, sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
1: Oke.
0: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
1: Baik.
0: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui komisi irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
1: Iya.
0: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
1: Siap.
0: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan. Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi penentuan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa? Di bendungan ada berapa? Di bendung ada berapa? Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
1: Oke.
0: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin, atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
1: Iya.
0: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi. Kita ada air berapa? Kira-kira ada air berapa? Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
1: Baik.
0: Evaluasi seperti itu.
1: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
0: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
1: Ya,
0: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
1: Luar luar biasa ya Bu ya. Di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya insya juga Allah akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
0: Betul, pakai Godzilla ya.
1: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
0: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
1: Okay.
0: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
1: Iya.
0: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
1: Iya. Luar biasa.
0: Pertama pertanian ya.
1: Iya.
0: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten, ditengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, karena embung ini kan tampungan ya, badiannya, dia menampung air, nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. Kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
1: Wow, luar biasa.
0: Atau pompa-pompa sementara, seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah siapkan antisipasi yang seperti itu.
1: Oh, wow, luar biasa ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.
3: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, setiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya dari Firdaus, sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. Beranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian sudah kita dengarkan bersama pendengar sajian Beranda Astacita berjaringan nasional dengan topik ketahanan pangan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Nusantara ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya, Dita Rania, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini ada rekan saya Seno. Halo Seno, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Dita. Apa kabar?
0: Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana kondisi cuaca di Palangkaraya sore hari ini, Seno?
1: Iya, kondisi cuaca di Palangkaraya masih panas disertai kabut asap nih.
0: Wow, Dita. Masih ada kabut asap ya. Semoga segera mereda ya, Seno ya.
1: Ya, amin.
0: Baik, Seno, ada informasi apa dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Ya, Dita, ada informasi terkait Menteri Kehutanan yang mengunjungi relawan Karhutla yang berkostum Superman.
0: Wow, baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dita. Pendengar dan pemirsa, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau Rabu kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kehutanan berdialog bersama relawan remaja viral berkostum Superman yang ikut serta melakukan pemadaman karhutla sejak tahun 2023 sampai tahun ini. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Lagi, salam Adinda dari Pak Presiden.
3: Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja sekaligus meninjau dari dekat upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Kedatangan Menteri bersama rombongan antara lain Gubernur Kalteng, Kapolda, Pangdam, Wali Kota, serta pemangku kepentingan dalam rangka memberikan semangat kepada relawan yang sampai dengan saat ini terus berjibaku memadamkan karhutla di lokasi gambut. Menteri Kehutanan Raja Juli mengatakan, kedatangannya kali ini secara khusus diutus oleh Presiden Prabowo Subianto yang ikut prihatin dengan kondisi karhutla yang ada di Palangkaraya. Sekaligus memberikan salam kepada Rudiansah, seorang relawan remaja yang viral di media sosial ketika ikut serta memadamkan karhutla bersama tim relawan lainnya.
2: Sekalian saya mengucapkan terima kasih tentu kepada Rudiansah dan seluruh relawan serta tim api karena meskipun ada TNI, Polri, ada Mandala Agni, BPD, MPD, seluruh pihak. Tanpa ada partisipasi masyarakat di dalam menanggulangi kabut ini pasti tidak akan bisa selesai. Agar jangan bermain api. Lagi, salam Adinda dari Pak Presiden. Presiden merasa bangga.
3: Raja Juli meminta semua pihak untuk stop melakukan pembakaran lahan, apalagi saat ini kondisi cuaca sedang kering kemarau disertai El Nino, bahkan diprediksi sampai akhir September 2026. Pihaknya juga meminta kepada aparat keamanan dapat menindak tegas pelaku pembakar lahan dengan sengaja, karena dengan kondisi kabut saat ini merugikan masyarakat luas dan berdampak buruk terhadap kesehatan. Sementara itu remaja berkostum Superman yang viral di media sosial Rudiansah mengaku, ketertarikan menjadi relawan pemadam karhutla dimulai sejak 2023, berlanjut sampai 2026. Ikut memadamkan kebakaran di lokasi Petuk Ketimpun tidak jauh dari rumahnya.
4: Pertama dari 2023.
3: Oh iya. Apa yang dilakukan oleh Rudiansah selama ini?
4: Mengangkat mesin, batu takik selang, mencamin, pegang nosel.
3: Apa alasan menjadi relawan? Apa alasan?
4: Rasanya daripada di rumah main apel, lebih baik bantu mereka aja. Gitu ya.
3: Ya. Apa tadi yang diberikan kepada mentor? Pada Rusdiansah?
4: Tidak tahu, pantunya bantuan.
3: Ia beralasan dengan menggunakan kostum Superman, menambah semangatnya dalam memadamkan api serta memanfaatkan waktu daripada menghabiskan waktunya bermain handphone dan menjadi penonton saat terjadi kebencanaan. Dari pantauan RRI, Menteri Kehutanan, Gubernur dan Wali Kota kompak memberikan bantuan kepada Rudiansah, tujuannya agar terus semangat dalam memadamkan karhutla serta menjadi contoh teladan bagi remaja seusianya bahwa ada yang lebih penting daripada sekedar hura-hura atau nongkrong, yaitu memiliki kepedulian tinggi terhadap bencana yang ada di sekeliling. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, Dita, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Seno dan pendengar dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, mendengar dari tarakan ada rekan saya Regita Bayu. Halo, selamat sore Bayu, apa kabar?
1: Selamat sore Dita, kabar baik untuk sore hari ini. Bagaimana dengan Dita di Samarinda kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar kami di Samarinda baik-baik juga. Kalau di Samarinda hari ini kondisi cuacanya panas, walaupun sudah ada sedikit mendung-mendung tapi belum sempat hujan. Kalau di sana bagaimana Bayu?
1: Sama, ini masih panas sampai hari ini, beberapa minggu tidak ada hujan ya. Dan tampaknya juga semakin menyala untuk titik-titik api.
0: Ya itu dia ya, semoga segera mereda. Baiklah, kalau gitu Bayu, ada informasi apa dari Tarakan untuk mendengar kita sore hari ini?
1: Dari Tarakan kurang lebih dengan informasi seperti Palangkaraya, dengan Karhutla sepanjang Agustus hanguskan puluhan hektar lahan dan hutan, Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Bayu.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Tarakan mencatat sebanyak 21 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang bulan Agustus 2026. Dengan total luas area terdampak mencapai 52,82 hektar. Dan berikut laporan Muhammad Rajabsah.
2: Ya, kalau berdasarkan data kita itu 21 di bulan Agustus ya.
3: Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas dampak minimnya curah hujan di Tarakan dalam sebulan terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan, Yonsep, menyebut sebanyak 21 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang bulan Agustus ini dengan total luas area terdampak mencapai 52,82 hektar. Penyebaran titik api terkonsentrasi di 4 wilayah rawan, yakni di Kelurahan Pantai Amal, khususnya dekat kampus Universitas Borneo Tarakan dan area perumahan, serta kawasan Juata Kerikil, Pasir Putih, hingga area perbukitan antara Kampung 4 dan Kampung 6.
2: Ya, kalau berdasarkan data kita, itu 21, di bulan Agustus ya?
4: Oh, bulan Agustus saja.
2: Di bulan Agustus saja, itu 21 titik. Dan untuk luas kebakaran lahan yang terjadi itu adalah 52,82 hektar. Cukup luas. Dari laporan yang ada, hanya beberapa titik, tapi cepat ditangani di kawasan Slipi ya, kawasan hutan. Tapi karena itu ada konsentrasi kita dengan hutan, maka penanganannya cepat dilakukan oleh KPH.
3: Adapun dalam proses pemadaman, tim gabungan yang melibatkan BPBD, Kesatuan Pengelolaan Hutan, KPH, TNI, Polri, serta relawan sempat menghadapi kendala minimnya sumber air baku. Hal ini memaksa petugas menggunakan metode pemadaman konvensional dengan membuat kolam tampungan air sementara sebelum dialirkan menggunakan mesin portable. Selain kebakaran lahan di permukaan, BPBD Tarakan kini menaruh perhatian khusus pada titik kebakaran di area dekat Universitas Borneo Tarakan. Di lokasi tersebut, paparan cuaca panas memicu terbakarnya lapisan batu bara bawah tanah seluas kurang lebih 1 hektar. Yonsep menegaskan, rongga bekas pembakaran batu bara tersebut berpotensi menyebabkan tanah amblas dan memutus akses jalan raya. Untuk meminimalisir risiko kerusakan jalan utama, BPBD Tarakan fokus melakukan mitigasi awal dengan memutuskan lidah api. Sementara itu, penanganan teknis jangka panjang seperti pengupasan dan penutupan lahan akan dikoordinasikan bersama Dinas Pekerjaan Umum serta melibatkan tim akademisi untuk kajian struktur tanah. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Pagutaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembalikan Dita di RRI Samarinda.
0: Baik,

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Faiza. Halo, selamat sore Faiza.
1: Halo Dita, selamat sore.
0: Sore, bagaimana kondisi cuaca Banjarmasin di sore hari ini Faiza?
1: Kondisinya tidak jauh berbeda dengan Palangkaraya dan tadi juga dari Tarakan ya. Sama, kita masih diliputi dengan kabut asap, Dita.
0: Iya, masih menjadi isu bersama ya kalau gitu Faiza ya. Baik, ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Ya Dita, dari Banjarmasin, kabut pekat BPBD Banjarmasin bagikan masker, Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Dita Rania. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin kemarin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Berikut laporan Juma Muhammad.
2: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
2: Walaupun ada yang kita rasakan ini dalam beberapa hari ini, terutama hari ini makin pekat malam tadi juga, itu karena kiriman dari daerah-daerah tetangga, khususnya dari Kabupaten Banjar, daerah Gambut dan sekitarnya, dan juga yang dari Batola. Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
3: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
4: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan itu untuk tidak keluar rumah, dan kepada orang tua, dan kepada lansia, kepada ibu hamil, juga ini juga harus diperhatikan ya.
3: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Dita Rania di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih Faizah dan pendengar pemirsa Banjarmasin. Dari Banjarmasin sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengaran pemirsa dari Nurkan ada rekan saya Wina. Halo, selamat sore Wina, apa kabar?
1: Selamat sore juga Dita. Alhamdulillah dari Nunukan, kabar baik semuanya. Kemudian untuk cuaca di Nunukan saat ini cerah begitu Dita.
0: Masih cerah ya Wina ya.
1: Betul.
0: Baik, ada informasi apa untuk pendengar kita di sore hari ini Wina?
1: Baik, informasi yang telah disiapkan oleh reporter kami ini terkait lagu daerah, lagu Bebilin yang dilantunkan di Istana Negara saat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Dita, pendengar dan pemirsa RRI. Lagu Bebilin dilantunkan di Istana Negara saat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Momen tersebut menjadi kebanggaan masyarakat Tidung karena lagu daerahnya tampil dalam perayaan kemerdekaan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
2: Lagu Bebilin dikenal sebagai bagian penting dalam tradisi dan kegiatan adat masyarakat Tidung. Lagu tersebut juga memiliki makna doa serta nilai sakral bagi masyarakat Tidung. Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Adat Tidung Kabupaten Nunukan Haji Surai.
3: Karena lagu Bebilin bisa dilantunkan di Istana Negara di hari kemerdekaan yang ke-81. Ini sebuah kebahagiaan yang tidak bisa ternilai harganya.
2: Menurut Haji Surai, lagu Bebilin memiliki kandungan doa yang kuat bagi masyarakat Tidung. Lagu tersebut kerap dilantunkan dalam berbagai kegiatan adat, termasuk irau maupun pesta. Nilai sakral lagu Bebilin membuat masyarakat memberikan penghormatan ketika lagu tersebut dinyanyikan. Peserta kegiatan biasanya berdiri dan mengikuti gerakan rentak lagu Bebilin.
3: Kedua, lagu Bebilin ini memang lagu yang mengandung doa-doa. Maka kita di dalam acara orang Tidung, baik irau maupun pesta apa saja, selalu dimulai dengan lagu Bebilin. Karena di lagu Bebilin tadi ada lagu yang sangat disakralkan.
2: Pelantunan lagu Bebilin di Istana Negara menjadi kesempatan memperkenalkan budaya Tidung dalam momentum nasional. Masyarakat Tidung berharap keberadaan lagu tersebut semakin dikenal sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
3: Maka setiap menyanyikan itu semua peserta upacara atau kegiatan mesti pasti berdiri dan mengikuti gerak rentak daripada lagu Bebilin itu.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda Dita di Samarinda.
0: Terima kasih Wina. Pendengar pemirsa dari Nunukan Kalimantan Utara, Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: sebagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjeng Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
1: Investasi swasana sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
0: Sementara itu Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
2: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini itu juga mendapatkan fasilitas itu, San. Yang kedua super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah, nggak ada. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
0: Selain investasi swasta, IKN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
3: Dan mendengar laporan reporter Andreas tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Inspirasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi

0: semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, Kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama Anda dalam majalah udara Kentongan untuk edisi hari ini 20 Agustus 2026. Fenomena El Nino yang memicu kekeringan mulai berdampak pada sektor pertanian di Kalimantan Timur. Sekitar 900 hektar lahan pertanian di sejumlah daerah dilaporkan mengalami kesulitan air. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Timur Fahmi Hilmawan mengatakan lahan yang mengandalkan sistem tada hujan jadi wilayah paling rentan terhadap terdampak kekeringan. Dari sekitar 900 hektar lahan terdampak, sekitar 25 hektar diantaranya diindikasikan mengalami puso atau gagal panen. Kondisi ini menjadi perhatian karena dapat mengganggu produktivitas pertanian dan ketersediaan pangan di daerah. Pemerintah terus memantau kondisi lahan pertanian yang terdampak kekeringan, sekaligus mengantisipasi meluasnya dampak gagal panen akibat keterbatasan air.
1: Musim hujan seringkali membawa risiko banjir di berbagai wilayah. Bagi anak-anak, banjir terlihat seperti hal yang menyenangkan untuk bermain. Tetapi, orang tua tentu perlu waspada terhadap bahaya yang mengintai. Di balik banjir, terdapat berbagai risiko yang mengintai, baik dari segi kesehatan maupun keselamatan jiwa anak. Selain air yang meluap, beberapa bahaya banjir yang mengintai anak-anak antara lain, pertama, bahaya fisik. Air banjir seringkali memiliki arus yang kuat dan deras. Anak-anak mungkin tidak menyadari betapa kuatnya arus tersebut, dan tanpa disadari, anak bisa terseret arus. Selain itu, air banjir juga bisa membawa berbagai benda tajam seperti pecahan kaca, kawat, atau potongan logam yang tersembunyi di bawah permukaan air. Anak-anak beresiko terluka oleh benda-benda tersebut. Kedua, kerugian psikologis. Bermain di area banjir yang tidak aman bisa meninggalkan trauma psikologis jika anak-anak mengalami kejadian yang menakutkan seperti terbawa arus. Kejadian buruk yang dialami anak juga beresiko trauma bagi anak yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Dengan menjaga dan memperhatikan keselamatan serta kesehatan anak, kita dapat mencegah kejadian yang tidak diinginkan dan memastikan mereka tetap aman dan bahagia selama musim banjir.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kemarau panjang membuat sungai Mahakam di wilayah ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu surut drastis. Dasar sungai berbatuan hingga jeram kecil kini terlihat dan kondisi ini dimanfaatkan oleh warga untuk mencari penghasilan. Di kawasan Longbagun, warga memanfaatkan sungai yang surut untuk mendulang emas dan mencari ikan. Selain itu, sebagian warga juga membuka jasa pengangkutan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Motoris taksi ketinting rute Longbagun-Batu Majang, Thomas Aring Daung mengatakan kondisi sungai yang dangkal membuka peluang kerja baru bagi warga. Tingginya harga emas juga mendorong masyarakat beralih profesi menjadi pendulang di sepanjang tepian sungai yang mengering. Warga berharap aktivitas tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi di tengah kondisi kemarau panjang. Pendengar, demikian majalah udara kentongan edisi hari ini 20 Agustus 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: saya kok sering nemukan sampah ya di kantongnya Isa?
1: Oh, itu Isa lupa buang ke tempat sampah mungkin ya. Soalnya saya memang minta Isa, kalau belum nemu tempat sampah, kantongi dulu sampahnya.
0: Oh gitu, Bu.
1: Iya, Isa memang ibu ajarin dari kecil, kalau belum nemu tempat sampah, dikantongi dulu sampahnya. Soalnya kadang ada tuh tempat yang gak nyediakan tempat sampah kan?
0: Supaya gak buang sampah sembarangan ya, Bu.
1: Iya, dari yang sederhana aja dulu. Yang penting Isa tahu gimana cara jaga lingkungan.
0: Nanti kalau saya punya anak, saya ajarin juga deh anak saya, Bu, supaya jangan buang sampah sembarangan.
1: Iya, nanti saya ingetin Isa biar gak lupa buang sampah dari kantong bajunya.
0: Menanamkan rasa tanggung jawab sejak kecil sangat penting agar anak terbiasa melakukan hal-hal sederhana yang berdampak positif bagi lingkungan. Ketika mereka memahami mengapa menjaga alam itu penting, mereka akan terdorong untuk bertindak meskipun dari hal-hal kecil.

0: lagi nih. Aduh, banjir lagi. Bu.
1: Iya, ada apa sih Niko?
0: Itu nah Bu, mendung sekali. Anginnya juga kencang, sepertinya mau hujan lebat. Petir dan gun.
1: Astagfirullah, anginnya kencang sekali kok. Ayo masuk, tutup pintunya.
0: Nah kan Bu, baru aja ngomong, sudah langsung deras.
1: Udah, beresin barang-barang ayo. Berkas-berkas dan surat-surat penting diamankan. Ini, Ibu biar beresin juga barang-barang yang lainnya.
0: Iya Bu, aduh, bakal banjir lagi nih rumah.
2: Bencana bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Siaga selalu dan amankan barang serta surat.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali bersamaan dalam Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir melalui Trembik Hoax, tautan pada unggahan yang mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai dengan KTP dan juga nomor telegram aktif, yang ketika diteruskan pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Dilansir melalui Investing ID, BPJS Kesehatan gratis adalah modus phishing atau pencurian data dan hanya berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran atau PBI yang iurannya ditanggung oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini bersifat berkelanjutan, bukan hanya untuk tahun 2026. Terdapat prosedur pendaftaran yang jelas untuk BPJS Kesehatan PBI, baik secara offline maupun online. Dan proses ini umumnya melibatkan pengajuan ke kantor desa atau kelurahan dan membawa dokumen seperti KTP dan kartu keluarga, serta verifikasi data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kementerian Sosial. Pendaftaran online juga bisa dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos dan situs web Kemensos. Penting untuk Anda menggunakan saluran resmi untuk bisa menghindari tautan palsu atau phishing. Sehingga informasi yang beredar dalam unggahan media sosial Facebook tentang klaim tautan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026 adalah informasi hoax dan tidak benar. Pendengar, demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, Sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Hilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan bersama pengajian Al-Qur'an, Quran surah Al-Anbiya ayat 11 sampai dengan 16 bersama dengan Hayat Wahyudi dan dengan penerjemah Ratih Irawan.
1: Billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.

Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu ditanya.

Mereka berkata, "Betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim."

Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar Prasatu Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saat lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 162 hingga 163. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152.
3: Pro 1 RRI Samarinda.

dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran Surah Al

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104.

Pro 1. 97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia bekerja sama dengan pemerintah federal Jerman dan PT Bayer Indonesia untuk mengamankan pasokan suplemen mikronutrien ganda atau MMS untuk ibu hamil di Indonesia. Kerjasama tersebut jadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan stunting melalui produksi suplemen dalam negeri. Fasilitas tersebut punya kapasitas produksi hingga 1,2 miliar tablet MMS per tahun, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 4,9 juta ibu hamil di Indonesia setiap tahunnya dan mendukung ekspor ke 42 negara. MMS merupakan suplemen bagi ibu hamil yang mengacu pada standar global United Nations International Multiple Micronutrient Preparation atau UNIMEP. Suplemen ini mengandung 15 jenis vitamin dan mineral esensial yang dibutuhkan selama kehamilan. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saxono Harbuono mengatakan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan stunting, karena menurutnya produksi MMS di dalam negeri bisa membantu memastikan ketersediaan suplemen bagi ibu hamil di berbagai wilayah Indonesia. Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan oleh Menteri Federal Jerman untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, Rim Alabali Radovan, yang menilai kerjasama tersebut merupakan bentuk investasi berkelanjutan pendengar yang bisa memberikan manfaat bagi kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Pemerintah menargetkan akses terhadap MMS berkualitas bisa diperluas secara merata kepada ibu hamil di seluruh Indonesia pendengar dengan ketersediaan suplemen yang diharapkan bisa mendukung pemenuhan kebutuhan gizi selama kehamilan sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting dan pembangunan generasi yang lebih sehat. Informasi ini kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: download sekarang dan nikmati tanpa batas. Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, Studio Laika pendengar meluncurkan film animasi stop motion berjudul Wild Food setelah hiatus selama 6 tahun. Di mana trailer terbaru film tersebut memperkenalkan kisah petualangan gadis bernama Prue yang disuarakan oleh Peyton Elizabeth Lee. Prue menjalankan misi penyelamatan untuk menyelamatkan adik bayinya pendengar yang diculik oleh sekawanan burung gagak. Dan dalam menjalankan misi tersebut, Prue ditemani teman sekelasnya Curtis yang disuarakan oleh Jacob Tremblay. Dan dalam trailernya, Prue mengatakan bahwa ia telah berjanji untuk menjaga adiknya. Dan cuplikan video tersebut menampilkan berbagai adegan aksi dan petualangan dengan tempo yang cepat. Laika menyebut Wild Food sebagai proyek paling ambisius yang pernah mereka kerjakan, dan film tersebut diadaptasi dari buku karya Colin Meloy, vokalis band The Decemberists, dengan ilustrasi dari Carson Ellis. Melibatkan 136 lokasi yang digunakan dalam cerita pendengar, di mana sejumlah lokasinya bahkan dibuat dalam ukuran sangat besar sehingga bisa dimasuki oleh para kru selama proses produksi. Wildwood juga menggunakan 231 boneka praktis dan memiliki 54 karakter utama pendengar yang setiap karakternya dirancang dan diberi kostum secara khusus hingga menyerupai sebuah karya seni. Dan pendengar, film Wildwood ini dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 23 Oktober 2026 mendatang melalui Fathom Entertainment. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan editorannya dengan Anda setelah temani sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sampai dengan sekarang sudah merapat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan berpartisipasi dalam rangkaian Samarinda sore hari ini. Mendengar, tetap bersama kami di Prosatu RRI, informasi dan inspirasi. Dan selain ini kami akan bergantian dengan suara siar lainnya. Mendengar, sampai ketemu di esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Alhamdulillah, mantap rasa baksonya. Mbak, mbak, berapa nih makannya?
1: Makannya tadi apa ya, Mas?
0: Ini nih, mbak, bakso satu dan...
1: Kok cepet banget sih makannya?
0: Saya yang cepat makan atau kamu nih yang lambat makannya?
1: Iya, makan itu kan harus santai. Lagian ngapain juga buru-buru? Baru juga jam berapa?
0: Ini sudah hampir jam 1.
1: Ih, belum juga jam 2.
0: Lah, jam istirahat siang kita kan sampai jam 1 siang. Entar kita dikatakan korupsi waktu lagi.
1: Hah? Korupsi waktu? Mana ada waktu dikorupsi? Yang ada itu korupsi uang. Udah, nanti aja Gin, santai dulu aja.
0: Kalau gitu, saya duluan aja ya. Mbak, ini uangnya.
2: Stop korupsi waktu.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus. Dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Bersatu.
1: Pendengar Bersatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kami perbarui informasi Anda dalam laporan terkini pendengar Pro 1. Lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Pemerintah telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari. Kodari menuturkan bahwa hal itu terlaksana melalui program beasiswa Garuda tahun 2026. Ia mengatakan pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan dunia itu terbagi dalam dua gelombang. Kepala Bakom menyebut beasiswa Garuda tidak hanya ditujukan untuk ke perguruan tinggi terkemuka di dunia, namun program tersebut juga memberikan beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri. Lebih lanjut, dirincikannya sejumlah negara-negara dunia yang menjadi tujuan pelajar Indonesia menempuh pendidikan tinggi dari berbagai negara yang bekerjasama dengan program beasiswa Garuda itu. Yang terbanyak ya ini dikirimkan ke Australia. Program beasiswa Garuda ini dijelaskan Godari dilakukan melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi terkemuka dunia. Hal ini dilakukan melalui 7 skema program, persiapan SAT atau Scholastic Assessment Test dan ELTS, International English Language Testing System. Selain itu, skema program penguatan bahasa asing sesuai dengan penenggara tujuan beasiswa Garuda, pelatihan personal branding, dan penulisan esai. Skema fasilitasi pendaftaran ke perguruan tinggi terbaik dunia, serta penguatan riset kolaboratif STEM dengan mitra perguruan tinggi negeri. Pendengar, demikian lintas informasi.
0: Lintas informasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. 97,6 FM.
3: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
1: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar masih bersama di Samarinda malam ini. Pendengar Pro 1, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM kembali menjadi salah satu tumpuan penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di tengah kebijakan pemerintah yang memperkuat perekonomian dari lapisan bawah, pembiayaan UMKM menjadi instrumen yang tak terpisahkan. Namun besarnya pembiayaan yang disalurkan perlu diikuti dengan pertanyaan yang lebih mendasar. Sejauh mana dana tersebut mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru dan meningkatkan produktivitas usaha? Dikutip dari artikel yang ditulisnya Kamis 20 Agustus 2026, pelaku usaha UMKM Fauzi Hariri, STRT, menilai keberhasilan pembiayaan UMKM tidak cukup hanya diukur dari besarnya kredit yang ditersalurkan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan OJK, hingga Juni 2026 total pembiayaan UMKM lintas sektor mencapai 1.948,72 triliun rupiah atau tumbuh 2,18% secara tahunan. Angka tersebut menunjukkan besarnya peran sistem keuangan dalam menopang keberlangsungan dan ekspansi usaha masyarakat. Meski demikian, besarnya angka pembiayaan tersebut tidak otomatis menunjukkan meningkatnya produktivitas UMKM. Menurutnya, kredit yang besar belum tentu menghasilkan produktivitas yang besar. Sebaliknya, usaha yang memiliki prospek dan produktivitas yang

tinggi, belum tentu mudah memperoleh pembiayaan karena terbentur persoalan agunan, pencatatan keuangan, maupun rekam jejak kredit formal. OJK juga masih melihat adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan pembiayaan UKM. Proyeksi kebutuhan pembiayaan UMKM pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 4.300 triliun rupiah. Sedangkan pasokan pembiayaan dari lembaga keuangan diproyeksikan sekitar 1.900 triliun rupiah. Pendengar, untuk Anda yang ingin membaca informasi selengkapnya, Anda bisa membuka laman kami di rri.co.id.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita jeda sejenak untuk Samarinda malam ini. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأتهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Barang siapa melaksanakan salat Isya secara berjamaah, maka dia seperti telah melaksanakan salat separuh malam. Dan barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia seperti telah sholat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.

0: Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: nilai. Seorang pembicara populer memulai sebuah seminar dengan mengangkat uang $20. Kemudian 200 orang telah berkumpul dan mendengarkan ia berbicara. Ia bertanya, "Siapa yang mau uang $20 ini?" 200 tangan terangkat. Ia berkata, "Saya akan memberikan $20 ini kepada salah satu dari Anda, tetapi pertama-tama izinkan saya melakukan ini. Saya telah meremas tagihan." Ia kemudian bertanya, "Siapa yang masih menginginkannya?" Semua 200 tangan masih terangkat. "Ya," jawabnya. "Bagaimana jika aku melakukan ini?" Kemudian ia menjatuhkan uang itu ke tanah dan menginjak dengan sepatunya. Ia mengambil dan menunjukkan kepada orang banyak. Tagihannya semua kusut dan kotor. "Sekarang siapa yang menginginkannya?" Semua tangan masih terangkat. Teman-teman, saya baru saja menunjukkan kepada Anda pelajaran yang sangat penting. Tidak peduli apa yang saya lakukan pada uang itu, Anda tetap menginginkannya, karena nilainya tidak berkurang. Masih bernilai $20. Seringkali, kita dalam hidup ini, hidup menemukan kita dan menggiling kita menjadi tanah. Kita terkadang membuat keputusan yang buruk atau berurusan dengan keadaan yang buruk. Namun tidak peduli apa yang telah terjadi, Anda tidak akan pernah kehilangan nilai karena Anda istimewa.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
4: Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
5: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda 97,6

RRI Samarinda dalam Esensi Buku. Pride and Prejudice adalah novel klasik karya Jane Austen yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1813. Cerita ini mengikuti kehidupan keluarga Bennet, khususnya sang putri tertua Elizabeth. Di Inggris abad ke-19 pada waktu itu, di mana cerita novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti cinta, kebangsawanan, kekayaan, dan moralitas sosial. Ceritanya dimulai dengan perkenalan keluarga Bennet, di mana mereka tinggal di Longbourn, properti kecil yang akan diwariskan kepada sepupu jauh mereka jika mereka tidak memiliki anak laki-laki. Ini adalah sumber kekhawatiran bagi Mr. Bennet. Oleh karena itu, dia ingin mencarikan suami yang kaya dan stabil bagi putri-putrinya. Namun, kehidupan keluarga Bennet menjadi lebih rumit ketika Bingley, seorang pria kaya yang tampan, pindah ke Netherfield Park di dekat Longbourn. Bingley segera menarik perhatian putri kedua Bennet, Jane, yang tampaknya membalas perasaannya. Sementara itu, saudara laki-laki Bingley, Mr. Darcy, adalah seorang pria yang kaya, tapi juga dingin dan tertutup. Kesan pertama Elizabeth terhadap Darcy adalah buruk, dan sebaliknya. Kedua karakter ini menderita dari kebanggaan dan prasangka mereka sendiri. Cerita novel terus berlanjut. Konflik dan drama mulai berkembang. Elizabeth bertemu dengan seorang pria bernama Mr. Wickham yang mengklaim bahwa Darcy telah menganiayanya. Elizabeth mulai mempercayai klaim-klaim Wickham dan dengan cepat membentuk pandangan negatif terhadap Darcy. Namun, cerita ini tidak hanya tentang hubungan antara Elizabeth dan Darcy. Ini juga melibatkan interaksi dan konflik antara karakter-karakter lain di masyarakat. Ada interaksi yang menarik antara Elizabeth dan Lady Catherine de Bourgh, seorang bangsawati yang sombong dan eksentrik, serta interaksi antara saudara-saudara Bennet yang lain, termasuk Lydia yang ceroboh dan penuh semangat. Saat cerita berlanjut, ketegangan dan konflik mencapai puncaknya. Jane dan Bingley berpisah karena kebingungannya yang berlarut-larut. Dan Elizabeth mengetahui kebenaran sebenarnya tentang karakter Darcy. Dia menyadari bahwa Wickham adalah seorang penipu dan bahwa Darcy sebenarnya adalah pria yang baik hati dan setia. Dalam puncak cerita novel ini, sebuah adegan yang dramatis di Pemberley, properti Darcy. Di sana Elizabeth menyaksikan sisi lain dari Darcy yang lebih hangat dan menghormati. Hubungan antara keduanya mulai berkembang, meskipun masih ada hambatan-hambatan sosial dan kebangsawanan yang harus diatasi. Dan pada akhirnya, novel ini mencapai titik klimaksnya dengan pertunangan antara Elizabeth dan Darcy, serta antara Jane dan Bingley. Ini adalah puncak dari perjalanan emosional dan perkembangan karakter yang telah terjadi sepanjang cerita. Secara keseluruhan, novel Pride and Prejudice adalah karya yang memukau dan cerdas, menggambarkan kehidupan dan cinta di masyarakat Inggris pada abad ke-19. Jane Austen sebagai penulisnya dengan cemerlang menggambarkan karakter-karakter yang kompleks dan menangkap nuansa-nuansa sosial pada zamannya. Novel ini tetap menjadi salah satu karya paling dihargai dalam sastra Inggris dan terus memikat pembaca dari berbagai generasi. Demikian esensi buku berjudul Pride and Prejudice, karya Jane Austen. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Upload ah ke Instagram.
1: Dunis, pagi-pagi udah ribet aja. Lagi ngapain sih?
0: Ini nih, kan SIM aku baru jadi. Terus mau aku pamerin deh di Instagram.
1: Jangan sembarangan upload ke sosmed deh.
0: Loh, emangnya kenapa? Kan ini sosial medianya punya aku sendiri.
1: Iya sih, emang benar punya kamu sendiri. Tapi kan foto yang mau kamu upload itu bisa dilihat dan digunakan oleh orang lain di sosial media itu. Jadi kita sebagai pengguna sosial media harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memfilter apa saja hal-hal yang bakal kita upload, Nis. Emang sih niatnya cuma pengen pamer, tapi nggak semua hal perlu diupload, apalagi data penting kayak SIM itu. Ntar kalau disalahgunakan sama orang lain bisa gawat tuh.
0: Oh, gitu ya. Ya udah deh, nggak jadi aku upload foto SIM-nya. Kalau gitu, aku upload foto kamu aja ya.
2: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
3: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terlebih dahulu. Nah, karena kalau saya dengan seorang presiden, tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92.000 jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu rajin sekedar keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi menurut sekarang saat ini, dari pagi itu kabut asapnya terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis yang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
1: Tapi untuk anak-anak TK, ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya, ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
3: Oke.
1: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
2: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
4: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
3: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta, itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, tiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
2: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya, kita menuju ke Jakarta. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit PPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
5: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah, yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, Ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Inim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
6: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prastio mengatakan bahwa KPK menduga pengkondusian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
7: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
6: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rezaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnen Suhanda.
8: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
9: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
10: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, indeplikernya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
9: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
11: Nah, dengan RR ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
12: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
11: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap

0: ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan Su Plus 2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
1: Terima kasih Mbak Karo.
0: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
2: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya yang menjelang Asian Games ini juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung berlatih bersama ya berbagi pengalaman juga dan berbagi apa ya fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu dan syukur alhamdulillah tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia.

0: Masih dari kawasan Jalan MIMI nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, masih bersama kami di Samarinda malam ini, dan saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Mimbar Agama Islam. Tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dengan topik ya Cinta Rasul bersama Ustaz Pink. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman allama al-Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Amin wa Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahuma minan nabi wal mursalin. Salawatullah wa salamuhu ala alihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kesempatan, dan semoga setiap kesempatan yang Allah berikan kita gunakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, kita gunakan untuk menerima dan melaksanakan daripada perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa semoga tercurah dan terlimpah kepada hadrotul rasul Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini mendatangkan kecintaan dan senyum gembira daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Seorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Dan dalam sebuah riwayat yang lain, seseorang itu akan sering menyebut-nyebut daripada orang yang dicintainya. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan mengaji daripada kecintaan-kecintaan yang dicintai oleh Allah, yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cinta dengan seseorang, pastilah kita ada yang namanya pengorbanan. Kalau kita cinta dengan seseorang, pasti adalah yang namanya pengabdian. Kalau kita cinta dengan seseorang, pasti ada yang harus kita lakukan untuk membuat dia senang dan gembira. Setiap kita pasti punya idola, setiap kita pasti punya sesuatu yang kita sukai dan yang kita sayangin. Maka oleh sebab itu, jangan sampai kita salah mencintai, kita salah berkorban, kita salah mengabdi. Coba kita lihat pada saat sekarang ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan seorang rasul, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan seorang nabi akhir zaman, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah Nabi Muhammad yang kita cintai, karena beliau yang mendatangkan daripada keselamatan buat kita, karena beliau yang telah menjadikan teladan buat kita, karena beliau yang telah menjadi bahagian daripada para pemberi syafaat fi yaumil qiyamah nantinya. Mari kita taburkan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana kita meneladanin daripada sifat-sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan kecintaan kita kepada beliau. Jangan sampai kita salah mencintai padahal orang yang kita cintai bukan bagian daripada orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, bukan bagian orang-orang yang mendatangkan daripada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, coba kita lihat anak-anak pemuda pemudi kita pada saat sekarang ini. Mereka asik, mereka sibuk dengan para idola-idola mereka. Mereka senang mengikutin daripada para-para idola mereka, padahal belum tentu para-para idola mereka itu orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Belum tentu orang-orang yang mereka cintai itu mendatangkan daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, marilah kita mencintai
orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, sesungguhnya aku mencintai daripada orang-orang yang mencintai mereka karena aku, dan mereka yang mencintai orang-orang yang aku cintai. Siapakah mereka yang dicintai oleh Allah? Siapakah mereka orang yang dikasihi oleh Allah? Yang pertama adalah para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ialah para-para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, para-para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan para nabinya, nabi-nabinya Allah? Karena nabinya Allah berjumlah 324,000. Dan rasul-rasul Allah itu berjumlah 313 rasul. Dan nabi dan rasul Allah itu berjumlah 25 yang wajib kita imani. Oleh sebab itu, kemudian lagi yang wajib kita cintai adalah para salafun salih, orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang senantiasa mewarisi daripada sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para alim ulama pewaris daripada nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah mereka ini yang istimewa ada dalam hati kita. Hendaknya mereka ini yang istimewa kita cintai. Hendaklah mereka ini yang istimewa kita teladani. Hendaklah mereka ini yang istimewa kita dengarkan setiap kalimat-kalimatnya. Karena setiap kalimat yang diucapkannya, setiap ajakannya, yaitu mengajak kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak kita untuk senantiasa melaksanakan daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mengingatkan kita untuk menjauhi daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mengajarkan kita untuk senantiasa takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka inilah orang yang wajib kita cintai. Sehingga dalam sebuah kitab di sana ditegaskan, min wajibati qalbi mahabbatis salihin. Maka wajib setiap hati-hati kita untuk cinta kepada orang-orang saleh. Kalau sudah kalimat wajib ini untuk cinta kepada orang soleh, hendaknya kita cintai orang-orang yang soleh. Tidaklah dikatakan seorang guru kalau kita tidak mengikut dari apa kalimat, daripada kalimatnya dan apa yang telah dicontohkannya. Oleh sebab itu, mari kita pada saat ini kita perbaikin siapa-siapa orang yang istimewa yang akan menjadi daripada kecintaan kita. Orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangin. Dan cinta kita, marilah kita perbaikin semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah mengaturkan cintanya kerana Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya kepada dia. Kalau dia mencintai kerana Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan jalan yang baik untuknya. Kalau dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jaga dia daripada tipuan dunia dan godaan-godaan syaitan laknatullah alaih. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita cintai keluarganya Rasul. Mari kita cintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita cintai para-para alim ulama, karena dengan kecintaan kita kepada mereka, kita mendatangkan daripada rahmatnya Allah, mendatangkan daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap sesuatu yang kita kerjakan menjadi daripada
kenikmatan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari tidak hanya kalimat cinta yang kita ucapkan kepada para kekasih Allah, melainkan pengabdian kita kepada mereka, melainkan pengorbanan kita untuk mengikuti apa-apa yang telah mereka anjurkan, sehingga kita juga menjadi bahagian daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hadis tadi, kalau kita cinta maka kita banyak menyebutnya. Coba kita lihat pemuda-pemudi sekarang, kira-kira yang mereka cintain itu siapa? Apakah mereka banyak bersalawat kepada Rasul? Ternyata enggak. Mereka banyak mengucap kalimat-kalimat dunia. Bahkan kalimat itu mengandung daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka cinta, apakah lihat lagi pemuda-pemudi kita mencintai dan meneladani daripada Rasul? Kita lihat mereka sekarang, apakah mereka senang daripada berkata yang baik-baik saja? Apakah mereka senang mengucap kalimat yang bagus-bagus saja? Kalau mereka benar-benar umatnya Rasul, cinta dengan Rasul, mereka akan menjadi orang-orang yang soleh. Mereka akan menjadi orang-orang yang baik. Mereka akan menjadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu jangan sembarangan kita menaruh cinta kepada seseorang. Telitilah dulu, lihatlah dulu apakah orang yang akan kita cintai ini akan mendatangkan keberkahan, apakah akan mendatangkan kenikmatan, apakah akan mendatangkan keselamatan, apakah akan mendatangkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita perhatikan, ini yang harus kita cari, ini yang harus kita usahakan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita bahagian daripada kerinduannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagian daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang kita akan lakukan, Allah jadikan kita bahagian daripada orang-orang senang-senang tiasa mendatangkan daripada mahabbatullah wa mahabbatur rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk itu marilah saat ini, detik ini, kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan teladan yang baik, dengan teladan yang indah. Kita ikutin apa-apa yang telah diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, agar kita menjadi umat yang dicintai oleh Allah, agar kita menjadi umat yang nantinya berhak mendapatkan syafaat Rasulullah. Jangan hanya sebatas lisan kita cinta dengan Rasul, namun hati kita tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari perjumpaan yang singkat ini, dari kalimat yang singkat ini, marilah kita bertafakur kepada Allah, marilah kita introspeksi diri kita, sudahkah kita setiap langkah dan perbuatan kita senantiasa mendatangkan kebahagiaan pada hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan ini senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa menghadirkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan semua kita yang mendengarkan kalimat-kalimat ini mendapatkan daripada ampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, ridhonya Allah, dan nanti fi yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan, minta hal dan ridhonya. Wa ma arsalnaka ila rahmatanil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuak. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan menegara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egois, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoisnya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya kami hadirkan drama radio dengan judul Pelajaran yang Tidak Pernah Selesai, produksi RRI Malang.

0: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
1: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Jadi, kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
3: Ya, penting dong, Nak. Dulu, Ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang, Ibu sering sedih loh.
4: Padahal yang enggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
5: Drama Radio RRI Malang. Pelajaran yang tak pernah usai.

0: Pelan-pelan dulu, sabar dulu. Kali ini kalau dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
1: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
2: Nah itu dia Rin, aku mau nyampe mental dulu. Kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
0: Tenang, bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
1: Loh, serius ini pak, jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
0: Serius dong, bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
0: Jawaban yang bagus Rina. Sekarang, bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Saya pak, jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau pergi sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang.
0: Keraguan itu wajar. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup mudah, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tertampar.
1: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu Don, tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
2: Justru yang bikin aku takut itu harapan Rin. Takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
0: Lebih sakit mana Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalan ya anak-anak.

0: Kenapa, Don? Kok kayaknya lagi capek banget? Habis ngapain sih tadi di sekolah?
1: Tadi di sekolah bahas pendidikan, Bu. Doni jadi kepikiran. Sekolah itu penting gak sih sebenarnya?
0: Ya penting dong, Nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
1: Sedih kenapa, Bu?
0: Sedih karena hidup ibu banyak ditentukan keadaan, bukan pilihan. Ibu tidak mau kamu hidup seperti itu, Nak.
1: Tapi sekolah juga gak menjamin hidup kita bisa berubah, Bu.
0: Sekolah mungkin tidak membuatmu langsung sukses, Nak. Tapi bisa memberikan Doni keberanian untuk bermimpi dan juga memilih.
2: Kenapa ya, Mai? Orang tuh sering bilang kalau aku ini bukti kalau sekolah itu gak penting. Padahal yang gak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
3: Masalahnya nih ya, Bim, banyak anak sekarang yang ngira pendidikan cuma soal gedung dan seragam. Padahal yang paling penting adalah proses belajar dan cara berpikir.
2: Di sekolah kita diajarin teori, sedangkan kehidupan itu bukti kenyataan yang ada. Kalau dua-duanya gak ketemu, anak-anak jadi bingung dan akhirnya nyerah dong.
3: Dan ketika mereka menyerah, yang disalahkan malah pendidikan. Padahal yang perlu dibenahi adalah cara kita memaknai pendidikan itu sendiri loh.
2: Nanti sore kita ke balai desa ya, Mai. Mumpung ada rapat yang membahas tentang turunnya minat anak-anak untuk bersekolah.

0: akhir-akhir ini banyak sekali anak yang putus sekolah ya.
1: Itu karena sekolah hanya menjual mimpi tanpa menjelaskan proses. Anak-anak perlu kejujuran, bukan janji manis.
2: Jika pendidikan ingin dipercaya, maka pendidikan ini harus membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
3: Kalau anak-anak berhenti belajar, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua sebagai masyarakat.
1: Belajar itu bukan kewajiban yang memaksa. Belajar adalah kesempatan untuk memahami hidup.
4: Mungkin pendidikan gak menjanjikan segalanya, tapi tanpa pendidikan, Doni gak akan tahu harus berharap kemana. Kalau belajar itu jalan panjang, mungkin Doni akan jalan pelan-pelan, asal tidak berhenti.
5: Iya Don, gak apa-apa, pelan-pelan aja, asal terus jalan.
6: Ibu tidak minta kamu jadi hebat, nak. Ibu cuma minta kamu terus belajar.
7: Pendidikan bukan jaminan kesuksesan, tetapi tanpanya, manusia kehilangan arah, harapan, dan pilihan hidup. Belajar boleh pelan, boleh salah, asal.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Dari kawasan Jalan M. Miami nomor 8 Samarinda, Pro 1, Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program obrolan komunitas. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: atrás. Assalamualaikum, selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di malam hari ini. Ya, dalam program Obrolan Komunitas. Ya, dan malam ini kita akan mengangkat sebuah komunitas yang menarik, khususnya bagi para pelajar yang memiliki ketertarikan terhadap dunia jurnalistik. Ya, ini ada komunitas ya ekstrakurikuler ya ekskul jurnalistik Mandua Samarinda. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, jurnalistik bukan hanya soal menulis berita. Di dalamnya ada proses mencari informasi, melakukan wawancara, memverifikasi fakta, dan menyusun informasi hingga menyampaikan berita kepada masyarakat secara menarik dan bertanggung jawab. Lalu bagaimana sebenarnya aktivitas komunitas jurnalistik di lingkungan sekolah? Ya, apa yang membuat para pelajar tertarik terjun ke dunia jurnalistik dan sejauh mana kegiatan jurnalistik mampu membentuk keberanian, kreativitas, serta kemampuan berpikir kritis dari para siswa? Untuk membahas lebih jauh, ya, malam ini telah hadir dua narasumber dari ekskul komunitas jurnalistik Mandua Samarinda. Sudah bersama kita di sini, ya, ada Safa Hairani Atsila, ya, ketua ekskul jurnalistik Mandua Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Safa. Iya. Dan juga ada kawannya nih, yang wakilnya lah ya, ada Alfi Ihsan Al-Fadil ya, anggota jurnalis Mandua Samarinda. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dan pendengar, kita akan ngobrol lebih jauh tentang aktivitas mereka ya, pengalaman, mungkin tantangan dan harapan dari mereka ini ya. Dan kita langsung saja ya, Sapa ya.
2: Ya.
0: Kita kan tahu bahwa jurnalistik di lingkungan sekolah bisa menjadi wadah bagi siswa ya untuk belajar banyak hal ya.
2: Betul.
0: Kan di dalam jurnalistik itu ada namanya ilmu untuk menulis ya. Kemudian mencari informasi, kemudian berkomunikasi ya sesama narasumber gitu ya. Nah, sebagai ketua ekskul jurnalistik Mandua Samarinda, siapa mungkin cukup mengetahui ya istilahnya kenapa siapa bisa ikut atau tertarik dengan jurnalistik ini, siapa?
2: Jadi dulu itu waktu MTS, waktu kelas 8 awal mulanya, karena di angkatan kami itu perdana ada ekskul jurnalistik. Jadi waktu pertama kali di Al-Azhar itu ada ekskul jurnalistik, dan setelah itu makin berlanjut, dan itu pembinanya adalah Ustadz Habil Bakbut. Jadi dari situ kita tuh belajar untuk jurnalistik. Kami sih sebenarnya tentang kayak videografi dan lain sebagainya, gitu-gitu aja sih, belum sampai penulisan berita. Tapi dari situ kayak jadi jatuh cinta dengan dunia jurnalistik. Dan sampai akhirnya ketika daftar Iman 2, Ustadz Habil Babut ini yang merekomendasikan untuk ekskul jurnalistik di Iman 2, gitu.
0: Nah, oke. Ke Alfi lagi nih, Alfi. Nah kan, mungkin setiap anggota itu ceritanya sendiri-sendiri ya, ada berbeda cerita. Ini ketika memutuskan bergabung dalam sebuah komunitas jurnalistik ini, mungkin ada yang diajak teman ya, atau ada yang karena hobi, dan juga mungkin ada yang mencoba hal baru nih. Nah, apa yang membuat Alfi tertarik untuk bergabung di komunitas jurnalistik Mandua ini?
1: Sebetulnya saya juga hobi kan di bidang fotografi dan videografi. Jadi itu yang membuat saya tertarik masuk ke jurnalistik, karena saya melihat bahwasannya jurnalistik ini menjadi wadah dan tempat saya untuk menyalurkan minat saya di media, terutama di bidang fotografi dan videografi.
0: Oke. Di ketika jurnalistik itu artinya tidak cuma foto dan video. Oh, ya, artinya di dalam foto itu ada cerita, di dalam foto, di dalam video itu juga ada cerita gitu ya, yang bisa diceritakan ya, seperti halnya kayak kita penulisan berita atau seperti apa, itu kan pasti ada ceritanya ya. Jadi tertariknya karena awalnya suka foto dan video gitu. Iya, ya
1: betul.
0: Jadi mengambil angle gambar gitu ya. Oke, okay. Nah, ke Safa. Safa, mungkin kalau orang itu memiliki hal alasan ketika memilih sebuah kegiatan ekstrakurikulernya, kan banyak nih ya, ada namanya ekskul olahraga, basket, sepak bola, futsal, ya, kemudian ada namanya ekskul kesenian, ada namanya ekskul bela diri, dan kita tahu sendiri siapa ayahnya, abinya pun guru bela diri ya. Kenapa nggak ngikutin jejak ayahnya gitu ya? Kalau sama sendiri, apa yang pertama kali membuat tertarik kemudian aktif di dunia jurnalistik di Mandua ini?
2: Awalnya itu karena kan saya nggak bisa yang kayak mengatur waktu dengan pasti gitu kan. Jadi tuh saya hanya memilih dua waktu itu, OSIS dan jurnalistik. Karena seperti yang siapa bilang tadi, kalau misalnya dari MTS tuh udah tertarik nih dari jurnalistik. Jadi waktu mediman ini tuh jadi kayak, oh, kayaknya ngambil jurnalistik aja, ngambil yang pasti-pasti aja yang bakal diseriusin. Karena kan kalau misalnya ngambil satu organisasi atau ekskul itu kan harus benar-benar diikutin lah ya, supaya lanjut, supaya ekskulnya juga berkembang gitu sih.
0: Iya, artinya ditekuni gitu ya.
2: Betul.
0: Gak cuma di awal-awalnya aja semangat, terus akhirnya. Ini sudah berapa lama di jurnalistik di Mandua?
2: Kami itu dari kelas 10 ya, Pi ya.
1: Iya, dari kelas 10.
0: Artinya sudah setahun lebih, dua tahun ya?
2: Dua tahun lebih.
0: Nah, kalau di Mandua, kalau kita kan sudah pasti ya, karena di media ya. Nah, kalau Mandua tuh apa yang di kegiatannya sehari-hari ya, jurnalistiknya?
2: Kalau kegiatan sehari-harinya itu, kita tuh biasanya ada setiap minggu ada pertemuan. Di pertemuannya itu tuh kita kadang ngisi materi. Jadi kan kita di jurnalistik Mandua ada 3 divisi nih. Ada IT, Mading, sama content creator. Jadi setiap divisinya tuh bisa nyampaikan materi yang mereka ngerti. Jadi misal kalau misal ada Mading, divisi Mading, nanti mereka menyampaikan, oh, tata letak Mading gini, supaya divisi lain itu belajar juga. Jadi gak hanya divisi itu yang belajar. Sama kadang kalau misalnya kita ada acara-acara besar, itu tim dari jurnalistik turun buat foto, video, gitu-gitu.
0: Acara konten besar di sekolahan ya?
2: Betul.
0: Seperti kayak perpisahan atau apa gitu ya?
2: Iya.
0: Artinya Mandua gak perlu sewa media lagi dong ya?
2: Betul, soalnya sudah ada Alfi di sini.
0: Oke, tapi fasilitasnya ada ya? Seperti

0: Karena saya punya minat di bidang itu sih.
1: Oke. Ketika setelah bergabung, apakah sudah ada karya jurnalistiknya?
0: Sudah ada.
1: Sudah ada ya. Berupa video, foto atau
0: Film pendek sih.
1: Film pendek.
0: Iya, pernah buat film pendek.
1: Sudah berani belum untuk berkompetisi antar sekolah lah istilahnya?
0: Oh, sudah pernah ikut lomba.
1: Sudah pernah?
0: Iya, seperti FLS3N. Dan juga ada acara yang kemenak gitu, tingkat nasional itu short movie juga.
1: Hasilnya gimana?
0: Hasilnya alhamdulillah yang di kemenak pas saya kelas 10 itu mendapatkan medali perunggu di nasional.
1: Wah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, ini harus berani mencoba ya. Kalah tidak apa-apa, artinya pengalaman kita sudah ada ya.
0: Iya, betul.
1: Artinya kita berkompetisi sudah berani, artinya ketika kita menang atau kalah itu nomor sekian lah ya. Yang penting kita tahu pengalamannya, tahu rasanya gimana, dan tahu kekurangan kita apa, ya kan?
0: Iya.
1: Ya, kembali ke Safa ya. Safa, ini berbicara mengenai komunitas jurnalistik ini yang ada di sekolahan ya. Ada berbagai kegiatan yang dilakukan bersama para anggotanya ya. Ini pendengar mungkin juga penasaran nih, seperti apa aktivitas jurnalistik di Mandua Samarinda. Nah, kegiatan yang paling rutin dilakukan apa nih?
2: Bikin konten. Iya, karena supaya dilihat lah ya ekskul jurnalistik ini sama yang lain. Jadi kami tuh lebih ke konten-kontennya sama foto, karena setiap acara-acara besar kayak di Mandua kayak kelas meeting, Agustusan, bentar lagi ada Maulid Nabi, itu kami tuh bakal turun untuk foto. Karena ya seperti Alfi lah ya, metode fotonya dia tuh udah kayak yang profesional buat kalangan kita di pelajar, jadi banyak yang suka. Dari situ aja sih, untuk penulisan berita, untuk menyampaikan juga belum yang ekspor banget, karena baru-baru kemarin ngadakan workshop sama Om juga.
1: Oke. Nah, artinya selalu dipakai ya istilahnya untuk tim jurnalistik ini ya.
2: Betul.
1: Anggotanya ada berapa untuk tim jurnalistik ini?
2: Sekarang ada 46 dan bakal nambah terus.
1: Berarti banyak yang tertarik ya?
2: Banyak sekali.
1: Dari sekian banyak, dari 46 orang itu, kebanyakan kenapa mereka tertariknya?
2: Bilangnya sih karena mereka sudah ada bakat sebelumnya. Memang banyak anak-anak Mandua nih kan yang berbakat ya, dari akademik maupun non-akademik. Karena orang-orang nih ngelihatnya Mandua nih akademik aja, ternyata anak-anak Mandua nih banyak yang non-akademik juga. Okay. Terus akhirnya daftar. Kalau saya tanya sih jawabannya ingin mengembangkan skill mereka gitu sih.
1: Ingin mengembangkan skill mereka ya. Skill yang terpendam mungkin ya.
2: Betul.
1: Oke, Alfi, dalam di bidang jurnalistik ya, ini kan banyak, ada banyak bidang yang bisa dipelajari ya. Tadi seperti Alfi katakan, ada foto, video, kemudian narasi, narator, penulisan berita ya. Nah, ada menulis, ada wawancara, fotografi, videografi ya. Nah, hingga penyiaran tadi, seperti kita ini sebenarnya ini lagi tahap belajar juga ya. Betul. Bagaimana menyampaikan informasi gitu ya. Nah, setiap orang kan biasanya memiliki bidang yang paling disukainya. Alfi sendiri yang paling disukainya adalah foto dan video gitu ya. Nah, kegiatan jurnalistik apa yang paling disukai dan kenapa menyukai itu? Antara foto, video, yang mana yang paling disukai?
0: Yang paling saya sukai sih di videografi ya.
1: Videografi.
0: Iya, karena di videografi ini kita banyak kayak mengambil setiap momen-momen, menangkap, merekamnya gitu. Kemudian setelah kita mengabadikan momen, kita edit dan menjadi sebuah cerita gitu. Jadi videonya kayak seakan-akan menarik gitu.
1: Oke. Itu berbeda. Sebenarnya ini mirip-mirip ya. Kalau jurnalis itu, kalau reporter di lapangan, ketika di lapangan itu harus peka, dia melihat apa yang akan terjadi. Dan itu diambillah gambarnya. Kemudian di dalam gambar itu, reporter itu baru bisa menulis naskah, menceritakan apa yang terjadi saat dia merekam ya. Oke. Pertama kali wawancara. Nah, ini ke Alfi lagi nih. Oke, wawancara menjadi salah satu bagian penting ya. Ini dalam kegiatan jurnalistik ya. Nih, kalian nih saya tanya satu-satu nih. Bagi pemula nih mungkin.
2: Betul.
1: Ya. Nih, mungkin ada rasa gugup ketika harus berbicara dengan orang, kemudian yang belum dikenal ya. Kan pastinya kalau orang belum dikenal gugup nih, wah ini gimana nih. Nah, bagaimana perasaan Alfi ketika pertama kali

0: terus melakukan wawancara dengan seseorang yang belum dikenal?
1: Wah, pastinya gugup banget.
0: Pernah?
1: Sih.
0: Sudah pernah?
1: Sudah pernah.
0: Jadi gimana rasanya?
1: Gugup dan juga canggung kan, karena orang itu kan belum pernah kita kenal juga. Mm-hmm.
0: Itu dengan siapa waktu itu? Masih ingat enggak?
1: Dengan sesama siswa sih.
0: Oh, sesama siswa. Itu melatih sebenarnya, melatih nervous kita ya. Nah, ketika kalau berbicara dengan orang penting itu malah lebih gugup lagi.
1: Iya, malah lebih gugup lagi. Iya,
0: kalau sama gimana pengalamannya? Ketika mau wawancara orang, pernah wawancara orang?
2: Sering.
0: Terus gimana?
2: Pertama kali itu waktu MTS sama teman. Kalau teman mah enggak yang gimana-gimana. Cuman waktu di MAN itu ada expo kampus waktu itu, dan bintang tamunya adalah Kak Irfan Gofur. Dan ternyata kebetulan lagi istrinya beliau itu adalah anggota jurnalistik MAN 2, dulu ketuanya bahkan.
0: Alumni ya.
2: Alumni, betul. Jadi waktu ditanya tuh gugup, karena saya tipe yang kayak takut dengan kamera sebenarnya.
0: Benar, ada triknya itu. Jadi kita siapkan dulu kerangka pertanyaannya.
2: Ya. Iya.
0: Cepat aja menyiapkan kerangka pertanyaannya. Ya udah, minta izin, boleh nggak kita wawancara sebentar? Gitu. Tentunya dengan kesopanan ya istilahnya ya.
2: Benar.
0: Nah itu artinya menghilangkan nervous kita sebenarnya ya. Jadi gimana perasaannya waktu itu?
2: Ya gugup, campur aduk, terus kayak, duh maju nggak ya? Tanya nggak ya? Kayak izin nggak ya? Gitu. Akhirnya nggak jadi.
0: Gak jadi. Kenapa?
2: Digantiin sih lebih tepatnya. Jadi kayak udah ada yang lain, jadi pakai teman saya yang satunya buat tanya gitu.
0: Oke, baik. Kita akan lanjutkan Bung Nopem ya di malam hari ini. Kita akan jeda sejenak, pendengar tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI. Hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Halo, Pak Dimas, posisinya di mana? Saya sudah di ruang tunggu nih.
2: Oke, Bu. Saya OTW.
3: Ini aja nih, Bu, barangnya.
1: Iya, Pak. Pak, Pak Dimas, tumben kok jalannya oleng gini?
3: Iya nih, Bu. Seharian narik terus. Gak ada istirahat, rasanya ngantuk banget.
1: Nah, kalau begitu, daripada kita ada apa-apa di jalan, kita istirahat dulu aja, Pak. Di depan sana ada warung kopi, kita singgah dulu.
3: Gak apa-apa nih, Bu, kita lambat sampainya.
1: Gak apa-apa dong, Pak. Yang penting kita aman dan selamat sampai tujuan.
3: Baik, Bu, kalau begitu.
4: Bila Anda merasa ngantuk saat mengemudi kendaraan, sebaiknya berhenti untuk beristirahat. Utamakan selalu keselamatan dalam berkendara. Keluarga sedang menanti Anda di rumah.

0: info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Apa saja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah ribet?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax, kan jadi nggak enak.
1: Makanya kalau mau share berita cari sumber yang benar dong, jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Komunitas.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami Obrol Komunitas ya, bersama tim jurnalistik MAN 2 Samarinda. Ini para pelajar yang semangat ya untuk menjadi jurnalis-jurnalis muda. Nah, jurnalistik dan media sosial. Nah, ini kan kita sudah banyak nih ya, selain ada media konvensional, sekarang ini ada namanya era media sosial ya. Nah, sekarang hampir semua pelajar itu kan akrab dengan yang namanya media sosial ya. Nah, kemudian informasi bisa dibuat dan disebarkan dalam hitungan detik ya. Bahkan mungkin media konvensional belum memberitakan, media sosial nih ada nih, di IG sudah ada itu, peristiwa ini, peristiwa itu kan, di IG kita langsung ketemu. Apalagi di WA group pasti sudah ada ya. Nah, ini kondisi ini tentu menjadi peluang sekaligus tantangan bagi generasi muda seperti kalian ya. Nah, kondisi ini ya, menurut Safa, seberapa penting kemampuan jurnalistik bagi seorang pelajar di era media sosial seperti sekarang?
2: Tentunya pasti penting banget ya, karena kalau misalnya dengan jurnalistik ini kan kita belajar dengan kode etik, terus juga kita mencari informasinya, ini beneran nyata apa enggak? Karena di media sosial ini sekarang banyak berita-berita hoax. Karena itu di jurnalistik ini kita belajar mencari tahu ini informasinya benar atau enggak gitu. Jadi untuk menentukan ini hoax apa enggak gitu.
1: Oke, artinya melawan informasi yang hoax ya.
2: Betul.
1: Baik. Kecepatan informasi di media sosial ini kan kadang-kadang kita tahu sendiri kan, cepat banget gitu ya. Kadang-kadang orang termakan nih dengan informasi yang belum tentu kebenarannya ya.
2: Betul.
1: Nah, ini disinilah mungkin kemampuan memeriksa fakta ya menjadi penting. Ini kayak bagaimana Safa dan teman-teman belajar agar tidak mudah percaya dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi ini. Khususnya di komunitas jurnalistiknya Safa sendiri.
2: Kalau di jurnalistik sendiri kami pasti bakal nanya sih yang bersangkutan, karena berita jurnal tuh belum yang kita berita-berita luar kita masukin ke jurnalistik kan, jadi masih di ranah-ranah lingkungan warga sekolah. Jadi kita masih nanya ke guru-guru, tentunya ke pembina, terus juga ke waka-waka, ke kepsek, dan teman-teman sekitar sih, sebelum kita meng-up. Kalau misalnya beritanya itu kayak masih belum pasti, itu lebih baik nggak kami sampaikan sih, nggak kami up.
1: Oke, harus istilahnya harus diteliti dulu dengan benar.
2: Betul.
1: Ya. Kalau Alfi gimana Alfi menanggapi informasi hoax ya, yang artinya kan Alfi kan di luar dari sekolah kan tentunya punya media sosial ya, punya akun medsos ya, akun Instagram, punya akun Facebook ya, punya akun media sosial yang lain. Ini bagaimana Alfi menanggapi ketika ada informasi yang belum tentu kebenarannya?
3: Tentunya saya akan mencari lebih dulu ya, sumbernya itu dari mana, dan juga dia berasal dari mana gitu. Karena kan tentunya di zaman sekarang ini, apalagi lebih cepat, lebih kesebarnya gitu. Jadi kita harus betul-betul cari informasinya yang lebih akurat gitu.
1: Yang lebih akurat. Saring sebelum sharing ya.
3: Iya, saring sebelum sharing.
1: Kadang-kadang orang sudah ngeliat gambar gitu kan, belum baca berita sampai habis, langsung di-share.
2: Betul.
1: Seperti itu. Sama gimana tanggapannya kalau seperti itu?
2: Biasanya yang sering kemakan hoax Umi ya. Jadi kayak Umi
1: orang
2: baca dulu.
1: Orang tua di rumah ya.
2: Betul. Umi kayak baca dulu Umi, ini dari mana beritanya? Apakah beritanya itu diresmikan oleh website yang resmi? Karena kan banyak yang kayak media-media rumah yang belum resmi gitu kan. Jadi banyak yang sering kemakan hoax tuh dari situ. Jadi kayak baca captionnya dulu Mi, bener nggak gitu. Biasanya orang rumah nih yang kena.
1: Orang rumah ya.
2: Betul.
1: Makanya harus dikasih tahu nih.
2: Bener.
1: Nah, sosok inspiratif bagi Safa sendiri siapa nih sosok inspirasinya?
2: Sosok inspirasi adalah Ustadz Billy kemarin yang tadi saya bilang. Kalau misalnya Ustadz Billy itu emang masya Allah banget untuk di public speaking dan sebagainya, karena Ustadz Billy ini memang yang pertama kali mengajari tentang semuanya. Dan Ustadz Arif, karena Ustadz Arif adalah guru muhadharah, jadi dari situ belajar public speaking. Jadi kayak benar-benar role modelnya Safa sih.
1: Oke, Kalau tokoh-tokoh nasional yang menginspirasi tertarik dengan jurnalistik ini siapa?
2: Belum ada sih. Om Deddy boleh, Om Deddy.
1: Kalau Alfi, gimana Alfi?
3: Kalau untuk jurnalistik juga belum ada sih.
1: Belum ada. Ya. Pokoknya yang penting tertarik dulu, belajar dulu ya.
3: Iya, tertarik
2: dulu. Betul,
1: oke. Ini yang penting ada kemauan untuk belajar ya. Nah, mungkin untuk Safa lagi nih. Okay. Ini bagaimana Safa, pengalaman apa yang paling berkesan ya selama mengikuti kegiatan jurnalistik ya? Ini tentu ada pengalaman yang meninggalkan kesan gitu ya. Apalagi sudah beberapa tahun, 2 tahun lebih ya.
2: Iya.
1: Nah, ini mungkin baik saat melakukan liputan-liputan sekolah ataupun ketika menghasilkan sebuah karya ya. Ini apakah ada karya atau kegiatan jurnalistik di Mandua Samarinda yang paling berkesan bagi siapa?
2: Workshop kemarin.
1: Masuk kemarin.
2: Iya, karena di jurnalistik ini kan belum ada kayak pelatihan benar-benar dari kita kita.
1: Dari awal sama masuk belum ada ya?
2: Belum ada. Dan ini perdana kemarin itu. Jadi kayak benar-benar kami pastikan semuanya berjalan dengan lancar. Karena selama kita di MAN itu tuh belum ada yang workshop jurnalistiknya itu dari kita untuk kita.
1: Oh, tidak gitu. Ada yang expert ya?
2: Betul. Selama ini paling dari Polnes, Pekan Jurnalistik. Kita selalu ikut tuh. Pekan jurnalistiknya.
1: Pekan jurnalistik.
2: Iya.
1: Jadi kirim perwakilan ke sana gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, ini banyak yang expert di sini ya. Selain Pak Safar yang kemarin,
2: iya,
1: masih banyak lagi yang expert ya.
2: Betul.
1: Bahkan ada yang di atas Pak Safar juga yang sudah expert ya. Nanti bisa tuh berbagi ilmu ya.
2: Bener. Mudahan ya Om.
1: Oke, mudah-mudahan amin ya. Oke. Ini menariknya jurnalistiknya bukan hanya apa namanya ya, bukan hanya menghasilkan tulisan atau berita ya.
2: Betul.
1: Artinya juga dapat membentuk karakter seseorang. Nah, karena tadi di dalam bidang jurnalistik itu ada namanya public speaking ya. Artinya kita sebelum kita belajar public speaking, mungkin kita biasa aja ngobrol sama orang gitu ya. Mungkin dengan dengan standar aja gitu ya kalau berbicara dengan orang. Nah, ini kalau karakter ini akan menjadikan kita berani sebenarnya ya. Menjadi lebih berani, percaya diri, dan juga mampu berpikir kritis, yaitu ya. Apa perubahan paling terasa yang Safa rasakan saat setelah aktif di dunia jurnalistik? Apa yang perubahan?
2: Tentunya berani di depan kamera.
1: Itu aja, berani di depan kamera.
2: Iya. Karena selama ini kayak dari MTS sampai kemarin dari kelas 10-11 itu tuh masih yang kayak kalau ada kamera, kalau ada foto enggak ikut gitu. Terus kalau misalnya ada wawancara, kan dulu divisinya content creator lebih baik kayak bikin konsep dan lain sebagainya dibanding harus di kameranya gitu.
1: Alfi, perubahan apa yang paling dirasakan setelah bergabung dengan komunitas jurnalistik di Mandua ini?
3: Jadi perubahan yang saya rasakan itu saat dokumentasi sih. Awal mulanya sih dokumentasi itu terasa gugup, malu, gak berani di depan banyak orang gitu. Tapi sekarang kayak sudah lebih pede, lebih berani, kayak lebih percaya diri gitu.
1: Karena kalau mau ngambil dokumentasi itu jangan ragu-ragu ya.
3: Iya.
1: Karena apa namanya, kita sebagai dokumenter, dokumentasi, ya misalnya ada acara nih, kita cuma di belakang aja ngambil satu angle aja itu bakal jelek hasilnya ya.
3: Iya,
1: kita berani maju ke depan. Iya. Kalau kayak Alvin ini introvert apa ekstrovert ini?
3: Mau dibilang introvert juga enggak, ekstrovert juga enggak terlalu.
1: Oke. Okay. Di tengah-tengah ya. Kalau Safa sendiri bagaimana?
2: Kalau kata orang sih ekstrovert ya, padahal menurut saya introvert sebenarnya. Sama kita.
1: Oh, sama di tengah-tengah.
2: Iya.
1: Gitu ya. Oke. Okay. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ketika Safa atau si Alvin menghadapi seorang nih ingin menanyakan sesuatu nih, seperti apa ilmu jurnalistik yang dipakai? Sejauh mana ilmu jurnalistiknya dipakai?
2: Tentunya belajar dengan kode etik jurnalistik dulu, perizinannya kayak gitu dan lain sebagainya sih. Jadi kalau misalnya mau ada wawancara gitu, siapa bakal nanya izinnya dulu, terus habis itu mencari tahu narasumbernya ini terlebih dahulu sih sebelum untuk mempertanyakan. Gitu-gitu aja sih, simpel gitu sih Om.
1: Simpel ya. Yeah. Masih banyak belajar ya.
2: Betul.
1: Oke, bidang yang disukai adalah kalau si Alfi sudah jelas ya, video dan foto. Kalau sama sendiri apa nih?
2: Content creator.
1: Konten kreator.
2: Sama mading. Mading tapi bagian ngecat-ngecatnya aja sih.
1: Oke. Okay.
2: Gitu.
1: Sama mading bagiannya ngecat-ngecatnya aja ya. Madingnya seperti apa? Pernah ikut kompetisi di mading?
2: Pernah. Osagi apa ya?
3: Iya, Osagi.
2: Tapi
1: Osagi itu apa?
2: Pekan apa ya? Biologi, lombanya biologi dari Unmul. Iya.
1: Itu antar sekolah atau seperti apa?
2: Antar sekolah.
1: Juara?
2: Tidak.
1: Tapi ikut pengalamannya.
2: Bener.
1: Ya.
2: Benar. Enggak apa-apa kalah. Yang penting ada pengalaman.
1: Tapi kita harus dengerin tuh kelemahan kita apa.
2: Bener,
1: gitu ya.
2: Benar, dievaluasi.
1: Apa yang membuat kita kalah gitu ya.
2: Benar.
1: Terus saingan kita ini berapa nih? Kemudian yang juara ini kenapa dia bisa juara?
2: Betul.
1: Itu kan kita harus kita teliti ya.
2: Iya.
1: Oke. Pendengar Pro 1 RS Samarinda, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Totebek, apa? Enak ya jadi kamu. Loh, kenapa? Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
4: Enak dong, kantong plastik. Berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
4: Hah? Serem!
0: Iya. Kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
4: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
5: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
6: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Masih bersama kami di obrolan komunitas pendengar ya, bersama komunitas jurnalistik Mandua ya, pelajar-pelajar yang bersemangat untuk bagaimana belajar menjadi seorang jurnalis ya. Ada Syafa Hairani Atsila ya. Kemudian juga ada kawannya ya, Alfi Isan Alfadil yang juga sebagai anggota wakil ketua ya jurnalistik ya di komunitas jurnalistik Mandua Samarinda. Nah, terakhir nih ya, karena kita di segmen akhir, mungkin si Fadil dulu ya. Alfi ya.
1: Fadil.
0: Alfi, Fadil. Panggilannya Fadil apa Alfi?
2: Alfi.
0: Nah, di rumah juga Alfi.
2: Iya, Alfi juga.
0: Kita juga punya Alfi juga di sini, tapi dia sama satu tim dengan Bung Nopem ya. Nah, itu Alfi juga namanya, editor juga. Nah, kalau Alfi, ini mungkin ada pendengar kita yang masih duduk di bangku sekolah sama seperti Alfi ya. Nah, dan sebenarnya tertarik dengan jurnalistik nih ya. Ini tapi masih merasa malu atau takut. Nah, ini kan seperti Alfi, pengalaman pertama pasti malu ya, takut gitu. Nah, untuk mencoba gitu, sebagai seorang ya, mungkin di komunitas jurnalistik ya, sebagai anggota jurnalistik juga. Ini apa pesan Alfi untuk mereka yang agar berani mulai belajar dan berkarya di dunia jurnalistik?
2: Jangan ragu kalau mau masuk jurnalistik, karena di jurnalistik ini seru banget. Soalnya kita belajar banyak hal tentang jurnalistik. Dijalani aja dulu buat yang masih ragu-ragu, karena lama-lama kita akan terbiasa sama situasi yang kita alami itu.
0: Oke. Sama sendiri bagaimana nih pesannya untuk kawan-kawan yang mungkin seumuran, yang masih merasa punya keinginan untuk di bidang jurnalistik sendiri?
1: Jangan memulai ketika benar-benar siap memulai, karena kalau misalnya nunggu siap, kapan?
0: Oke.
1: Gitu. Jadi kalau misalnya emang ada niatan, ikut aja nggak apa-apa. Karena kita kalau di jurnal kita benar-benar terbuka buat semuanya, benar-benar kayak ya ayo. Kalau mau cerita. Jadi lebih ke family sih kita. Okay. Gitu. Jangan takut untuk nyoba. Kalau misalnya mau lomba nggak apa-apa. Nggak usah takut kalah. Tapi jangan ya. Kakaknya gak nyuruh menang juga sih gitu,
0: iya.
1: Jadi berdua amat gitu.
0: Artinya punya semangat.
1: Betul.
0: Punya kemauan untuk menang ya.
1: Benar.
0: Fighting spirit gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, terakhir harapan dan pesan nih sebagai penutup nih, pengalaman di dunia jurnalistik sejak sekolah ini mungkin bisa menjadi bekal yang berharga untuk masa depan nanti ya. Nah, walaupun tidak menjadi wartawan, walaupun tidak menjadi jurnalis, setidaknya kita akan berani menghadapi orang, berani berpikir kritis ya. Nah, berani istilahnya membuat karya-karya, tulisan-tulisan ya.
1: Tuh.
0: Ini tentunya bisa membuka wawasan ya, melatih komunikasi juga, dan bahkan mungkin menjadi pintu menuju profesi tertentu.
1: Oh ya. Iya benar.
0: Nah, apa cita-cita atau harapan dari kalian berdua ya, setelah mendapatkan pengalaman di dunia jurnalistik nih, dan apa pesan kalian berdua juga untuk teman-teman pelajar yang ingin bergabung dengan komunitas jurnalistik? Apa nih?
1: Alfi dulu gak sih?
0: Alfi dulu. Oh,
2: iya.
1: Oke.
2: Okay. Harapan saya yang sudah bergabung ke dalam dunia jurnalistik itu diasah terus kemampuannya. Pesan saya, yang masih malu-malu, yang masih ragu, ayo gabung jurnalistik.
0: Oke. Okay. Harapan Alfi sendiri untuk kedepannya, untuk Alfi sendiri apa?
2: Apa ya,
0: lebih banyak lagi ilmunya dunia fotografi ya.
2: Iya, lebih memperbanyak ilmunya dulu.
0: Oke. Syafa, pemungkas nih.
1: Oke. Untuk pesannya para anggota jurnalistik Mandua, tolong komunikasinya dijaga satu sama lain. Terus juga kalau misalnya ada kegiatan aktif, karena banyak anak-anak yang masih ikut ekskul lagi kan, jadi banyak.
0: Oh boleh.
1: Okay.
0: Ekskulnya misalnya,
1: oh,
0: punya ekskul satu bisa ekskul lagi yang lain.
1: Bisa. Kita ada 33 ekskul dan kita bebas mau milih berapa. Yang penting kita bisa mampu bagi waktu. Tahun kita ada yang 8 ekskul kan, Pi?
2: Iya, 8.
1: Oh. Iya, 8 ekskul.
2: Bahkan ada yang 8 ekskul satu.
1: Iya, jadi tetap aktif lah di dalam jurnalistik Mandua gitu, supaya Mandua ini jurnalistiknya berkembang, kalian juga kreatif, dan tentunya kalian bisa berkembang sesuai keinginan kalian di jurnalistik Mandua. Pesannya jangan ragu untuk mencoba. Itu aja sih.
0: Oke, jangan ragu untuk mencoba. Terima kasih Alfi dan Safa. Semoga cita-cita kalian juga tercapai.
1: Amin.
0: Cita-citanya apa sih? Cita-cita si Safa apa?
1: Aduh, insya Allah.
0: Apa? Dokter?
1: Saya anak IPS.
0: Oh, jadi apa nih cita-citanya?
1: Psikologi mungkin?
0: Psikologi, oke. Alfi apa nih? Tentara?
2: Insya Allah karena saya anak IPA mungkin mau ngambil di bidang kesehatan.
0: Kesehatan, oke. Kalau tidak dokter ya perawat gitu ya. Oke, mudah-mudahan tercapai cita-cita.
1: Amin.
0: Yang penting dari sekarang belajar ya, tekun gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Difokus gitu ya.
1: TKA.
0: Tes kemampuan akademik ya, itu di asah lagi. Beruntung loh kalian ini. Zaman-zaman sekarang, anak-anak sekarang itu punya namanya tes kemampuan akademik ya. Jadi lebih terasah lagi tes kemampuan akademiknya. Kalau zaman kita dulu nggak ada loh, namanya TKA.
1: UN ya Om.
0: UN aja gitu. Yeah. Seluruh sekolah ya udah gitu ya. Mau kuliah, mau kerja gitu ya. Okay. Terima kasih kembali ke Safa.
1: Sama-sama.
0: Dan juga Alfi.
1: Terima kasih kembali.
0: Tetap semangat jurnalistiknya, tetap berkarya ya. Semoga karya-karyanya juga bisa meraih juara gitu.
1: Amin.
0: Jangan berputus asa ketika kita nggak menang ya.
1: Betul.
0: Kita kalah gitu ya. Karena itu motivasi kita sebagai pemecut kita agar lebih baik lagi. Karena kita tahu kelemahan kita apa jadinya ya. Nanti kelebihannya orang itu bisa juara itu apa, kita bisa ambil gitu hikmahnya ya. Terima kasih sekali lagi dan pendengar Pro 1 RS Semarang yang jadi jumpa kita dalam program acara obrolan komunitas pada malam hari ini bersama tim jurnalistik Mandua Samarinda. Saya Deddy Purnama, rekan Novem Budi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar masih bersama kami di Samarinda malam ini, dan saat yang kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berkisah memori lewat lagu.

0: Inspirasi hari ini.
1: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Pendengar, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.
0: Inspirasi hari ini.
1: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Pendengar, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.

0: Ruang Rindu, Ruang Bro Kisah Memori lewat lagu ya, 20 Agustus 2026 ya, pendengar Pro 1 RR Samarinda. Silakan untuk Anda yang bergabung berpartisipasi ya di 0541743495, 0541743466 atau di WhatsApp kami 0811554976 ya. Oke, pendengar, saya buat tema kecil ya di hari ini ya. Kapan pertama kali Anda mendengarkan radio dan acara favorit Anda di RRI ya? Karena kita sebentar lagi, tidak lama lagi ya, 11 September nanti kita akan hari radio ya. Ini masih tanggal 20 Agustus, masih lama sebenarnya ya. Tapi nanti untuk Anda pendengar yang ingin atau penasaran mau ketemu penyiar, mau ketemu sesama pendengar, itu nanti tanggal 5 insya Allah kita akan adakan semacam jumpa fans kecil-kecilan lah ya. Semoga nanti terlaksana ya. Ada siapa kita coba sapa ya di malam hari ini? Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Di Lok Runding di Luwakulu, Bang.
0: Luwakulu belum hujan juga masih ya?
1: Belum, ini masih menyengat, malam panas.
0: Julak Surundeng.
1: Ya.
0: Kapan pertama kali mendengarkan radio Julak Surundeng?
1: Radio RRE ke radio?
0: Ya, pokoknya radio dulu lah istilahnya. Bahari kan dulu ulun. Ulun. Kalau saya dulu mendengar radio itu karena bapak dulu sering muter radio. Jadi ketika ada sandiwara radio kan masih belum punya TV. Nah itu saya pertama kali mendengar radio dan suka mendengar radio. Sampai sekarang ya alhamdulillah jadi penyiar radio. Kalau Julak Surundeng sendiri, apa acara pertama di radio Julak?
1: Kalau saya ingat saya tahun 78 kalau salah.
0: 78?
1: Udah lahir belum?
0: Belum.
1: Ini Bang Didi ke Bang Fadil?
0: Didi, kalau Bang Fadil sudah lahir itu 78. Kalau saya belum.
1: Tahun 78 itu kalau tidak salah itu acaranya dari Brunei itu.
0: Oh, acara Brunei.
1: Ya kan dulu kan orang tua senang acara Brunei itu. Karena itu masalah Islami itu. Nah, jadi radio itu paling sulit di radio tahun itu.
0: TV. Pertama kali dengar tahun 78 ya.
1: Tahun 78 itu habis itu larinya taruh ke sandiwara apa namanya Tutur Tinular.
0: Tutur Tinular, Arya Kamandanu.
1: Nah, itu yang jadi sengit itu siang malam tuh. Nah, habis itu baru Mahabharata kan. Tahun itu, nah tahun 78-80an itu udah rame sudah. Setahun itu saya tuh rame-ramenya tuh. Itu pun kalau sudah habis baterai, dijamur itu baterai itu, Bang.
0: Tapi habis itu kan? Fakta apa mitos itu? Ketika jamur baterai dipakai lagi, bisa hidup lagi?
1: Ay, kan namanya orang tua kan menghemat. Kita udah tahu masalah hidup adanya tuh. Yang jelas kan baterai itu kan kadang-kadang menetes, Bang, kelamaan, Bang.
0: Iya.
1: Nah, jadi kan menetes itu mungkin orang tua ini menghemat. Namanya zaman dulu itu kan duit susah kan.
0: Susah, betul.
1: Makan-makan aja susah, apalagi beli itu.
0: Itu sudah. Nah,
1: jadi kan menghemat baterai itu, kalau tidak salah baterai itu, tadi itu baterai 4 kalau tidak salah, saya ingat saya tuh.
0: Baterai 4, besar-besar baterainya kan?
1: Iya, baterai yang baterai biasa ini, yang baterai besar, baterai pintar itu. Nah jadi dijemur itu tidak lama juga, jemur paling setengah jam aja. Jangan juga lalu lama, lama malah rusak.
0: Okay.
1: Jadi setengah jam dia anu kan dijemur di diputar nyala lagi, cuma dia anu. Tidak seperti anu juga, Bang, tidak bilang orang tuh bagus terang tidak juga lah. Yang jelas cuma mengeringkan anu itu aja, Bang Didi.
0: Jadi nah, pertama jadi kali dengar radio tahun 78 ya.
1: Dan 78 sampai sekarang nih kan.
0: Sampai sekarang. Memang radio enggak bisa lepas ya.
1: Enggak juga, artinya kan tangan jelas kan zaman TV, nonton TV. Tapi kalau ada acara favorit di radio yang saya senangi, TV tenggelam.
0: Nanti juga kalau ada kesempatan tanggal 5 datang aja. Kita malam kayaknya acaranya insyaallah.
1: Wah, sana Bang Didi kan namanya kita Papurit tuh. Ya mudah-mudahan sana Bang Didi kalau tidak ada halangan kita foto bareng nanti ya Bang Didi ya.
0: Siap. Oh siap pasti saya datang nanti.
1: Ya saya kan memperikan Baria.
0: Baria. Oh kalau Baria itu dari dulu itu saya SMP aja udah dengar Mbak Ria siaran. Waktu itu masih di Pro 2 Mbak Rianya.
1: Iya itu orang lama itu.
0: Iya. Mbak Ria memang orang lama, senior saya beliau itu. Jadi ketika saya masih sekolah, saya sudah dengar RRI dan penyiarnya Mbak Ria.
1: Makanya itu saya tuh enggak bisa nelpon aja
0: kan
1: dulu kan
0: dan saya tidak juga menyangka sekarang jadi rekan kerja saya. Dulu saya pendengarnya, sekarang jadi rekan kerja saya.
1: Ya itu rezeki ya Bang ya.
0: Oke, lagunya apa?
1: Lagunya diformat ke sana nih Bang.
0: Ini lagunya sudah diformat, ada Ari Lasso, ada Iwan Fals, ada Gesia, ada Nindi, ada Jikustik. Ada Iwan Fals. Oke, izinkan aku menyayangimu, Iwan Fals.
1: Mantap. Salam-salamnya Bang Didi.
0: Ya. Oke.
1: Salam-salamnya ada Bang Arman, ada Bang Tila-Tila Sulaiman. Sulaiman gak itu?
0: Sulaiman Tila-Tila.
1: Ya, Sulaiman Tila-Tila. Maaf ya Bang Sulaiman ya, kalau salah sebut.
0: Halo.
1: Bunda Farida. Halo, monitor kah?
0: Monitor.
1: Ya itu pokoknya yang julak sebut ini mudah-mudahan sehat walafiat. Di malam hari ini Bang Rindul Bang Didi ya.
0: Iya.
1: Untuk Bang Didi
0: siap.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Selamat bertugas mudah-mudahan Bang Didi kita ketemu di Pro 4 atau PRI Pro 1 malam tanggal berapa Bang?
0: Tanggal 5.
1: Tanggal 5 insya Allah kita bertemu Bang.
0: Amin ya.
1: Dan sehat selalu Bang Didi lah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julak, sehat selalu. Ya, terima kasih untuk Julak Surundeng ya. Satu lagi ada siapa, kita coba siapa. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat apa kabar Bang Mamat?
2: Sehat
0: ya.
2: Kencang, masih keras.
0: Masih keras ya.
2: Keras ngopi di warung.
0: Di warung ini?
2: Enggak, pagi tadi.
0: Oh, pagi tadi.
2: Tadi emang ke warung jam 9 ngopi.
0: Mana? Di Kopi Aseng?
2: Lain di yang biasa di Ponorogo.
0: Oh, di Ponorogo.
2: Lagu Mancanegara ada kan?
0: Kopi Aseng, saya bilang Kopi Aseng itu saya di Tarakan. Enggak tahu di Samarinda ada Kopi Aseng enggak. Mancanegara ada, ini Mancanegara bagus-bagus nih. Ada Can't Smile Without You, Barry Manilow, ada Peter Maffay, Du.
2: Oh, Peter Maffay, nyaman tuh.
0: Oke, ada Biggest I Start a Joke. Ya, Peter Maffay ya.
2: Biggest, oh ya enak-enak juga ya lagunya.
0: Yang mana? Biggest apa Peter Maffay? Ya.
2: Peter Maffay apa judulnya?
0: Du.
2: Oh, Du, oh ya Du. Enak-enak lagunya tuh, ingatan di Pro 2 Bahari.
0: Oh, Pro 2 dulu putar ini tahun berapa bisa putar Peter Maffay Du di Pro 2?
2: Rasanya iya atau
0: enggak, kalau Peter Maffay mungkin di Pro 1.
2: Baru tuh ya.
0: Peter Maffay lagu lama.
2: Iya memang ada berarti menjadi.
0: Oh, ada ya.
2: Di Pro 2 kan lama. 2003 2004 kan Mbak Ria siaran ya. Baik, kan siaran Mas Aris. Itu lama tuh nanti kalau berkumpul kan begitu biasanya.
0: Oke.
2: Jadi kalau saya tuh dengar radio itu tahun 70 mungkin ya.
0: 70.
2: Jadi pakai baterai juga SW kan.
0: Nah.
2: Baterai 6
0: tuh. Berarti baterai 6 yang besar-besar tuh ya Bang Mamat ya?
2: Iya, habis dipakai pokoknya suap buang.
0: Kalau saya dulu punya itu, punya bapak tuh yang segi 4 yang besar itu Bang Mamat.
2: Iya, memang kan ada 6 kan baterainya tuh.
0: Iya.
2: Kalau maunya habis sudah suah buang aja, beli yang baru.
0: Bisa dengarkan SW, AM, ya, SW dulu ya.
2: SW1, SW3 kan. Bahkan saya tuh sampai radio Amerika tuh. Yang Bang siapa tuh namanya? Kak Darisman siapa kan namanya Widi?
0: Oh.
2: Bukan dengarkan radio sudah.
0: Iya.
2: Radio Amerika tuh, radio Inggris kan dulu kan sinyal kan nyaman aja Bung Didi.
0: Sinyal dulu enak. Jadi kalau radio kita bagus, Bang Mamat dulu ya. Radio-radio luar itu jernih suaranya, ketangkap suara siaran kita gitu ya. Walaupun tidak sejernih sekarang yang audionya makin canggih ya, tapi kalau dulu sudah radio terang suaranya, tidak ada smoothnya, itu bagus sudah ya.
2: Radio Malaysia itu kan. Nah, Brunei itu. Jadi saya ini pakai radio yang ini nih, karena rumah anak itu. Yang 12 ban itu Bang Deddy.
0: Oh, itu langka sekarang tuh radio begitu.
2: Iya, saya beli dulu tuh 800. 800 Bang Deddy. Saya cari lagi enggak ada.
0: Tahun berapa itu 800 dibeli?
2: Lama sudah nih. Ada 15 tahun sudah. Makanya saya ingin dulu, saya ingin betul Bang Deddy.
0: Tapi sudah enggak ada yang rusak ya?
2: Enggak ada. Itu kan kalau saya kan awet. Nah, dulu kan saya keluar radio itu. Gak lepas dari di kuping kan, radio paket itu dah Bang Deddy. Ya, mahal harganya ya. Tuh, saya beli itu sampai 3,750 lah itu.
0: 3? Nah,
2: 750? 751. Nah, Baria Biawan, itu naksirkan, saya jual tuh waktu itu 500. Ingat tuh masih saya Bang Deddy, mungkin masih ada radionya. Kalau saya punya tuh, apa namanya, headsetnya yang gak ada lagi sudah. Karena headsetnya itu ini apa, enggak sama dengan headset yang lain, dia harus
0: itu. Jacknya enggak sama jacknya ya?
2: Iya, enggak sama. Jacknya itu enggak sama Bang Deddy. Nah, jadi itu dah sudah. Radionya itu. Jadi 3 saya itu beli tuh. Namanya cinta dengan radio kan gitu Bang Deddy ya.
0: Iya.
2: Sampai teman-teman tuh, "Weh, mati kayaknya." Kabel di badan tuh ya. Kalau kesetrum, sama dia bilang gitu Bang Deddy. Jadi kalau saya jalan tuh kan, bawahnya jalan, pasti dengari radio sudah.
0: Wah, mantap nih Bang Oti, pecinta radio.
2: Radio tuh udah dia. Jadi kalau saya duduk di warung punya, malas pakai RRI kita kan itu ada di motor, itu simpan tuh. Jadi ada yang hadiah dari RRI kan satu, yang baterai dua Bang Deddy, itu nggak dipakai, tapi masih hidup dia.
0: Masih disimpan gitu ya, masih disimpan ya.
2: Masih. Begitu. Nah, apalagi radio yang apa namanya? 4 speaker tuh.
0: Iya.
2: Pertemuan di rumah tuh. Masih ada 4 tuh Bang Deddy. Jadi enggak bisa saya sudah lepas dari radio tuh. Pokoknya bila datang pasti ketek radio sudah. Nah. Jadi pertemuan ya pen tanggal 5 Bang Deddy ya.
0: Iya. Datang Bang Mamat.
2: Ya, tapi pendengar jangan lari kalau ada saya Bang Deddy.
0: Kenapa kok bisa lari?
2: Minyak harum. Ingat kan? Kalau saya Bang Deddy hari itu lari. Iya gak? Kan? Lari kan? Soalnya minyak harumnya antik. Ada yang saya palitin lari kan? Almarhum Bunda Eka itu nah. Jangan lah Bang, jangan lah. Almarhum soal kan Bunda Ema. Jangan ya. Enak lah. Dipaliti di motornya Bang Deddy. Di joknya ya kan, ya duduk ya enak. Jangan disetang sampai di rumah dasar ini jar. Pada kena ke bawah kawak kita baju kita di jok di anu dipalitinya. Nah, Bang Deddy kan. Kalau ada saya itu pasti lari sudah. Wah, ini minyak harumnya baunya lah ini ya. Ada yang lari. Yang enggak lari itu Ibu Asmi. Yang lain lari semua. Padahal minyak harumnya tuh minyak ajar aswat itu bagus sebenarnya. Ya udah Bang Deddy ya.
0: Iya.
2: Tapi Bu Yuli, Bu

0: kali sih ditelepon nggak ada diangkat angkatnya. Ya udah kalau gitu sampai ketemu di acara jumpa pen ya.
1: Iya.
0: Saya mohon jangan ada yang lari oleh dia.
1: Ya jangan juga bawa parfum yang tidak disuka orang.
0: Iya, jangan lari maksudnya tak bawa kan emang. Nah terus itu masing-masingnya tuh, oh bukan. Pendengar ini yang pasif yang banyak Bang Edi.
1: Iya betul.
0: Satu-satu saya tanya ini. Saya kan tahu siapa yang masuk kan. Sering masuk di radio, enggak kan? Oh, ini Bang Mamat itu yang suaranya dirindukan itu kah? Ya kan? Ya kan, makanya saya bilang kan, dari Mamat suaranya yang dirindukan. Dengar suaranya Bapak Hala, apalagi lihat orangnya kan? Sampai digelar orang Herman Pelani gimana?
1: Dulu ya, seperti Herman Pelani berarti ya?
0: Iya, mirip kan? Yang menggelar itu siapa? Mbok Datul. Belum datu Bu Sumamat itu tegaan Herman Pelani ya.
1: Oh iya kah?
0: Sampai di radio sebelah itu Radio Dangdut. Nah Herman pelantut masuk dia. Nah itu kan canda dan tawa kita kan menyenangkan punya dia. Makanya tak bilang kan suara saya ini berpahala yang dengar. Memang bujur juga ya kan. Nah pertama saya mengingatkannya nih, baru ingat Bang Deddy. Cegahlah kebakaran. Nah belilah apar. Tadi banyak yang mau beli apar tuh Bang Deddy. Itu naik 25.000 725. Jadi akhirnya ini saya beli 6. Tapi uang saya diganti, bilang saya kan enggak usah dilebihin, yang penting saya bantu. Nah, jadi tadi kan kebakaran lagi di gini baru tuh Bang Didi.
1: Iya, betul.
0: Saya hadir tadi tuh. Jadi mencegah kebakaran tuh sebenarnya ya mudah aja. Ya mudah aja dia. Kalau jalan mundar-mandir aja lah. Buka belakang apa yang dicas ya Bang Deddy ya,
1: mungkin
0: kepet angin, mungkin AC, kan dimatikan anak saya nih kalau saya jalan, oi dipasanginmu, AC-mu, semuanya tidak ada kegiatan listrik pokoknya. Terima kasih Bang Deddy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mamat ya. Jangan juga bawa parfum yang dari surat dari suka orang ya. Kadang-kadang ada yang memang pusing mencium wanginya gitu. Tapi ada beberapa orang yang memang suka wanginya gitu. Oke, terima kasih Bang Mamat ya. Ya. Pertama kali dengar radio, ya itu tadi. Ya, tahun-tahun, akhir-akhir tahun 80-an nih. Saya dengar 90-an. Itu apalagi ya. Ramai kita berkumpul ngelilingi radio ya. Karena zaman dulu pernah orang tua saya, almarhum bapak saya itu beli TV ya, karena zaman dulu itu kan listrik itu kan voltasenya beda-beda, 220, 110 ya, jadi tegangannya gak sama ya. Bapak saya beli yang TV yang 110 ya, tegangannya 220, begitu dinyalakan beli baru, meledak TV-nya, ya kembali ke radio lagi gitu ya, meledak, diservis gak bisa gitu. Mobil lagi gak bisa, karena dulu susah uang, memang benar ya, susah uang dulu ya. Jadi ya udah kita dengar radio rame-rame. Sandiwara itu malam-malam kita dengar gitu sampai habis. Sampai kita tidur, jelang tidur gitu. Nah itu kesan yang saya gak lupakan itu. Berkumpul keluarga sambil dengar radio ya. Sambil baring-baring, sambil tidur, tengah-tengah malam. Ya pakai baterai juga, karena zaman dulu memang listrik belum merata ya. Saya dulu tinggal di daerah Pemuda ya, sampai sekarang pun saya tinggal di situ. Listrik belum sampai di situ. Jadi ketika malam datang ya, jelang senja gitu, udah almarhum bapak saya itu apa? Udah nyalakan strongkeng. Yang anak zaman sekarang belum tentu tahu strongkeng, belum tentu tahu namanya kaos lampu ya. Nah itu nyalakan, pompa pakai spiritus ya, nyala, begitu nyala sudah ya. Di sore itu atau siang ya, sudah dibeli memang tuh baterai ya, kalau memang baterainya habis. Baterai untuk senter, baterai untuk radio. Radio untuk hiburan, senter untuk jaga-jaga kalau keluar ke depan gang karena jalan masih setapak ya. Udah dengar radio tuh keliling, ngelilingi radio malam-malam. Ditemani dengan cahaya strongkeng, cahaya petromak ya. Seru dengarnya ya. Nah, itu yang paling

saya tidak lupakan itu kenangan bersama radio ya, seperti itu ya. Baiklah, kita hadirkan dulu dua lagu untuk Anda. Izinkan aku menyayangimu dari Iwan Fals dan juga Peter Maffei. Selamat mendengarkan.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya. Kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM, post meridiem, dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di 0541 736 5666, 0541 743 4995. Ada siapa, kita coba sapa lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat malam. Bu Yunita, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, sehat ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, sehatnya orang tua kayak itu emang
0: pasti. Iya, dinikmati ya, disyukuri gitu ya.
1: Iya, disyukurin aja lah. Sudah waktunya Faktor U.
0: Faktor U.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Terus masuk Bang Patel.
0: Banyak. Ada Bang Mamat, ada Julak Surindeng tadi itu.
1: Sudah sih
0: belum.
1: Oke, jadi aku salam dulu ya Bang.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Kecilkan dulu dong volume radionya tuh.
1: Iya, udah gak matiin. Buat warga Nasi Kuning malam. Halo,
0: Bu Ate,
1: selamat malam. Mbak Yanti, mana ini enggak pernah masuk, kangen ketawanya aku.
0: Lagi sibuk dia.
1: Lagi sibuk terus. Sudah, aku sudah sibuk terus. Kali-kali masuk lah Mbak Yanti. Cuma ini sudah rindu nih ketawanya. Ya, buat Ibu Dava, selamat malam. Wati lagi nih, kemana nih? Selamat malam. Ibu lihat jalan ya, selamat malam tetanggaku idolanku. Ayo masuk semuanya. Terus Sleman, man masuk man. Selamat malam Pak Bang Lamios yang di mana itu? Selamat malam. Ada Maya, malam Maya, saya selalu ya, masuk kalau sehat ya. Ajeng, terus Bang Sekit, selamat malam. Ya semuanya deh, lagunya adanya apa Bang?
0: Lagunya ada banyak. Bu Yunita, tadi kita membuka tema sedikit nih. Pertama kali dengar radio itu tahun berapa?
1: Sudah zaman gak enak Bang Patir mulai radio kayu itu yang Toshiba apa itu?
0: Waktu radio kayu ya?
1: Iya, Toshiba itu aku dengar radio itu yang ingat saudaranya bapakku itu kan orang, ya orang mudik lah, gak tahu. Kalau mama di ini tuh radio itu umpuknya bantau semua, sudah gak mau mati panggil saya. Itu radio tuh gak mau mati, sudah tak tungguin macam-macam lah. Man, gini loh pagi, kalau matiin ini diputar, oh gitu kah? Kamu sih, aku disalahin sudah.
0: Tahun berapa itu?
1: Hah?
0: Tahun berapa?
1: Udah tahu lupa tahunnya Bang Padil, waktu kalau ada RRI malam tuh putar, nungguin di pelataran Bang Padil, bukan di dalam rumah. Soalnya tetangga-tetangga itu ikut gelar tikar di.
0: Oh, ikut dengar ya?
1: Iya, dengar di RRI itu, ludruk lah.
0: Ludruk.
1: Untuk RRI ku di Surabaya itu sudah rame. Dan macam-macam, lembah kacang, lembah kerupuk. Aku capek kalau bagi nyapu. Gelar tikar Bang Padil ya, dulu sih kayak itu radionya, radio Toshiba itu yang gede. Diangkat lagi itu diputerin orang sudah. Ya, belum ada TV lah itu waktu itu, habis itu kan lama ada TV hitam putih itu lagi. Sudah pikir saya kan orang tua kasihan ya, gak ada temennya. Kita beliin TV. Siapa hari marah-marah dia sama saya. Mau tidur gak bisa sore. Orang pada nontonan. Jadi saya bilang, man gak usah taruh di dalam rumah, taruh di luar sini aja. Aku bikin rumah-rumah untuk Bang Padil, kan Mbak Aki kan. Jadi kalau siapa yang nonton belakangan, jabut aki ini, aku bilang masukkan dalam rumah akinya. Itu pembantir radio hitam, itu TV hitam putih itu. Itu yang nonton banyak pembantir. Aku maunya dulu tuh kan enggak ku plester di halaman itu. Mau enggak mau kita plester ya, orang nonton di tanah kasihan.
0: Iya.
1: Oh, itu ya kalau masa lalu itu sedih.
0: Lagunya apa? Mau lagu manca apa
1: ya,
0: lagu?
1: Ada apa Indo?
0: Indonya ada Jikustik, ada Nindi, ada Ari Lasso.
1: Aja. Ari Lasso apa model?
0: Ari Lassonya Tulus.
1: Ya itu ada sudah Tulus.
0: Oke.
1: Makasih kalau pulang hati-hati Bang Badil ya. Salam buat keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yunita. Ya Bang Fadel lagi ya, dari tadi saya diemin aja Bang Fadel, Bang Fadel. Oke, saya sama seperti Julak Sarunding ya, sekitaran tahun 77-78. Saya sudah mendengarkan radio karena arwah bapak juga dulu suka mendengarkan radio, rebutan radio sama arwah bapak. 90-an ke atas sampai 2000-an radio kami rusak. Saya beli yang baru lagi gak lama hilang diambil orang. Hanya bisa mendengarkan radio tetangga aja. Dan sekarang baru ini juga mendengarkan radio lagi. Sekitar baru 10 tahunan ini baru mendengarkan lagi. Sekitar tahun 77 ke atas, karena saya dulu masih kecil, yang sering ditunggu-tunggu cerita anak-anak, kalau nggak salah. Lupa ya nama acaranya ya. Setelah itu, baru sering mendengarkan sandiwara radio. Naik lagi, sering mendengarkan acara pedesaan. Sukanya lagi dulu mendengarkan radio, kalau ada penyiar yang membacakan surat dari pendengar. Karena dulu kalau berkirim surat untuk keluarga melalui radio, itu aja Bang Deddy dari Ibu Dava. Oke. Ya memang dulu masih belum ada line telepon gitu ya. Jadi mendengarkan radio itu ya berkirim atensi, dan atensi itu kalau saya kalau nggak salah dijual dulu ya. Satu lembarnya berapa, 50 rupiah apa 100 rupiah gitu. Kita coba sapa dan lagi penelpon kita selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bunda, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, kalau Bunda Lia nih, tahun berapa pertama kali mendengarkan radio Bunda?
2: Kalau dengar radio tahun 70-an ya. Oh, 70-an. Belum lahir ya kamu?
0: Belum, belum.
2: Tahun 70-an dengar radio. Tahun sebelum tahun 70 tuh sudah mengenal RRI karena pernah isi ruang anak-anak.
0: Oh, pernah.
2: Iya, Jakarta.
0: Wah. Jadi isi acaranya siaran untuk anak-anak gitu, Bun.
2: Iya.
0: Wah, baru tahu saya ini. Saya kira siaran kesehatan karena dulu masih muda, dokter muda mungkin masih siaran gitu. Enggak ya?
2: Waktu itu SD pernah ngisi siaran anak-anak.
0: Oh, waktu SD malah ya? Waduh. Jadi penyiar cilik berarti, Bun ya? Wah, menyenangkan itu berarti.
2: Terus yang sebelumnya ya, dengar lagu, kirim lagu, baik radio swasta maupun RRI. Ya kalau dulu kita pakai surat atau apa, lembaran kertas gitu ya.
0: Atensi.
2: Iya, pakai atensi.
0: Betul sekali.
2: Iya, betul gitu.
0: Oke.
2: Okay. Walaupun ada TV, tetap radio menjadi
0: pilihan juga ya.
2: Tetap jadi pilihan juga. Itu. Radio. Sama tadi Bu, siapa Bu Eka? Apa siapa bilang radio kayu?
0: Bu Yunita. Seru memang. Apalagi zaman dulu ya, radio gitu terus dikelilingi sama sekeluarga gitu ya, Bun ya.
2: Iya, apalagi kalau gak ada acara tertentu gitu kan.
0: Itu saya dulu kalau berisik, wah sudah dimari bapak tuh. Diam, orang mau denger radio. Gitu bapak dulu.
2: Dengar berita yang pertama ya. Iya iya.
0: Lagu apa bud?
2: Ikutan aja deh.
0: Oke, siap.
2: Bagus bagus, salam buat semua, Bu Eka tadi. Iya. Mamat. Semua deh yang siap. Masuk. Babang Dedi, Titi Dijo atau pulang.
0: Siap bud.
2: Salam buat Mbak Maya dan anak-anak.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Lia, tetap sehat, tetap semangat ya. Siapa lagi satu kita coba sapa? Iya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Bang Dedi.
0: Ya, Bang Irfan. Apa kabar Bang Irfan?
3: Baik. Tadi ku telepon-telepon dan angkat.
0: Kapan jam berapa?
3: Baik nih, ini kabut asap nih, tebal sekali nih di depan rumah saya nih.
0: Wah, kabut asap. Iya. Kemarin iya. sempat ke Dondang gak itu nonton Roma Irama?
3: Oh, nonton saya tuh di daerah Dondang itu.
0: Sempat nonton?
3: Oh, sempat nonton.
0: Mei di sana berarti?
3: Iya, anu gak bisa joget dia, bergerak, berdiam aja dia sambil nyanyi.
0: Sudah tua betul orangnya. Sudah tua kan?
3: Iya itu. Ya itu apa dong Bang Dedi anunya temanya?
0: Pertama kali dengar radio tahun berapa?
3: Oh, tahun 2000-an Bang Dedi.
0: Oh, baru-baru aja dengar radio. Zaman dulu enggak dengar radio?
3: Iya, dengar tahun 2000-an. Hei Bang Dedi, kenapa itu Aris Sandi?
0: Kenapa?
3: Bang Aris Sandi. Punya radio sama Rinda dulu tuh.
0: Iya.
3: Sekarang di mana dia sekarang?
0: Wah, belum enggak tahu ya informasinya di mana.
3: Oh, enggak tahu ya. Gak dulu tahu. Tahun 2010-an kayak itu dia, penyiar itu.
0: Oh, iya.
3: Nah, itu saya dengar itu, saya telepon juga. Kesenangan saya dangdut Bang Dedi dan juga berita.
0: Kesenangannya dangdut dan juga berita?
3: Iya, terutama dangdut Roma Irama itu.
0: Wah.
3: Kalau sudah sore-sore, dangdut sudah. Nah, kalau berita kan pagi.
0: Iya.
3: Ya, tadi alhamdulillah kemarin tuh datang di daerah Muara Jawa kan, di daerah Dondang itu. Senang betul kalau orangnya datang ke daerah tempat saya itu. Ya, itu aja. Lagunya apa Bang Dedi diputar?
0: Lagunya mau yang barat apa yang mau yang Indo?
3: Indo aja, Indo.
0: Indo masih ada Semi Simorangkir. Masih ada Tato. Masih ada Sandi Sandoro.
3: Nah itu aja Bang Dedi. Itu aja nomor 3.
0: Nomor 3, Sandi Sandoro ya.
3: Ya, itu aja Bang. Ya, salam semuanya aja Bang Dedi ya.
0: Yo.
3: Pamit dulu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih ya Bang Irfan ya. Kita hadirkan 2 lagu kembali untuk Anda di malam hari ini ya. Ada Tulus dari Ari Lasso dan juga Ada Cinta. Oh, bukan Ada Cinta nih ya. Ada Cinta dari Acha Septriasa dan Irwansyah. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais. Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma,

Gagal berulang kali. Kisah inspiratif kali ini diangkat dari kisah kehidupan nyata seorang Michael Jordan yang memiliki pesan moral bagi kita untuk tidak mudah menyerah. Di mana sepanjang karirnya ia melakukan berbagai kesalahan dan juga kekalahan yang bukanlah suatu permasalahan. Namun, dengan kita takut untuk mencoba, itulah yang menjadi kegagalan yang sebenarnya. Sejak kecil, Michael Jordan sudah memiliki ketertarikan dan menyukai berbagai hal yang ada di bidang olahraga. Dan salah satu cabang olahraga yang paling ia sukai adalah bola basket. Permasalahan dimulai saat ia duduk di bangku sekolah menengah atas, di mana Jordan suatu waktu pernah mengikuti seleksi tim basket yang ada di sekolahnya, namun ia ditolak karena berbagai alasan. Alasan utama yang membuatnya ditolak adalah karena badannya yang jauh lebih pendek jika dibandingkan kualifikasi yang dibutuhkan. Jordan juga dinilai kurang mahir dalam bermain bola basket tersebut. Walaupun sedih, Jordan tidak menjadikan kegagalan ini akhir dari segalanya dan tidak mudah menyerah. Ia malah menjadikan kegagalan tersebut sebagai pemacu untuk lebih giat lagi berlatih bola basket setiap harinya di rumah. Setiap hari, selain melatih berbagai teknik permainan bola basket untuk menguatkan tubuhnya, ia juga melatih fisiknya sekeras dan sedisiplin mungkin. Hingga 2 tahun berlalu, Jordan kembali mengikuti seleksi tim basket sekolah menengah atas tempat ia bersekolah, dan pada akhirnya ia diterima. Dengan mendapatkan kesempatan tersebut, tidak membuatnya jadi besar kepala dan bermalas-malasan. Namun, pencapaian tersebut membuatnya lebih semangat untuk berlatih, dan seringkali Jordan pulang terlambat untuk memaksimalkan latihan bola basketnya. Hingga pada kompetisi pertama yang Jordan ikuti di bangku SMA, tepatnya pada 1981, ia berhasil membuktikan hasil kerja kerasnya selama ini, di mana pada kompetisi pertama tersebut, Jordan berhasil mencetak angka dengan total 40 skor. Dan seiring berjalannya waktu dan berbagai kompetisi dilewati, Jordan juga memiliki statistik yang mengesankan, di mana ia memiliki rata-rata mencetak angka dengan total 25 setiap permainannya, serta berhasil memenangkan kompetisi SMA di tahun itu pula. Karena kemampuannya tersebut, karir basket yang ia jalani terus menanjak, hingga akhirnya ia bergabung pada tim Universitas Carolina Utara dan berhasil memenangkan berbagai kompetisi pada tahun 1983 hingga 1984. Pada tahun 1984, Jordan juga berhasil mendapatkan kontrak dan bergabung ke dalam tim basket bernama Chicago Bulls. Hingga pada akhir karirnya Jordan di dunia basket profesional NBA, tercatat sangatlah gemilang, di mana Jordan mengantar tim basketnya mendapat juara dengan total 6 kali, menjadi MVP sepanjang musim selama 5 kali, dan masuk ke dalam NBA All-Stars dengan total 14 kali. Jordan kemudian pensiun pada 2003 dan masuk ke dalam rekor sebagai pemain yang berhasil mencetak angka terbanyak urutan kedua di dalam satu musim. Hingga saat ini, Jordan sudah memiliki klub NBA-nya sendiri, pebisnis, serta menjadi salah satu legenda basket yang menjadi inspirasi para calon atlet dan atlet sepanjang masa.

Tahukah Anda sejak kapan ada logo kemerdekaan Republik Indonesia? Logo resmi untuk peringatan hari ulang tahun HUT RI pertama kali digunakan pada tahun 1995 untuk memperingati 50 tahun kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu, Kementerian Sekretariat Negara RI merilis tema dan logo HUT RI setiap tahun dengan desain yang berbeda-beda untuk mempresentasikan tema dan semangat kemerdekaan pada tahun tersebut.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa

0: Eva tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak Jawa atau Hylobates moloch yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owak Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owak sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owak Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owak Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.
1: FM Pro 1

Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Ya, kita coba bacakan WhatsApp yang masuk ya. Oke. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Pertama kali saya dengar radio Bang waktu saya sering kirimkan salam teman-teman menggunakan atensi. Atensi dulu dibeli Bang. Ya, mungkin kalau enggak salah sama seperti Abang sekitar Rp200 per lembarnya. Kalau sudah dibacakan, wah kita senang bukan main Bang. Request lagu Bang, saya mau request lagunya Tato. Satu senyum saja ya Bang. Salamnya untuk semua pendengar Pulau Satu RS Samarinda di malam hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih buat abangnya. Selamat malam Jumat, Rahmat di Samarinda. Oke, terima kasih untuk Rahmat yang ada di Samarinda. Semoga dapat rahmat juga ya di malam hari ini ya. Silakan kembali untuk yang ingin bergabung berpartisipasi 0541 736 566, 0541 743 495, atau di WhatsApp kami 0811 55 44 976 ya. Silakan sekali lagi untuk ada yang ingin bergabung berpartisipasi 0541 736 566, 0517 43 495, atau di WhatsApp kami 0811 55 44 976. Oke, ada lagi WhatsApp. Assalamualaikum, selamat malam Bang, saya mau putarkan lagunya Bee Gees tadi yang abang sebutin, I Started a Joke, untuk abangnya. Terima kasih, selamat malam. Kalau saya dengar radio dari dulu Bang, di awal-awal 80-an sampai dengan sekarang. Terima kasih Bang Didi di studio. Oke, terima kasih. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadirkan lagu berikutnya untuk Anda. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kali-kali. Itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun siapa sangka, dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun tak disangka, jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap dari kupu-kupu menjadi lemah dan tak bisa mengepak. Ternyata, kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka, jika proses kendala yang dialami kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap.

Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan. Namun juga ingat, jika diri kitalah yang bisa menyelesaikan masalah tersebut, bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkah. Namun tetap saja, semua kembali pada diri sendiri. Di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluar. Tentunya, setiap rintangan maupun masalah juga bisa memberikan pembelajaran, pengalaman, dan juga keberanian.

dari kawasan Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Barat. Cinta cuma satu dari Nindi sudah hadir ke ruang dengar Anda, pendengar Pro 1. Semoga dapat menghibur Anda di suasana malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung berpartisipasi, dan semoga Anda tetap sehat, tetap semangat ya. Jangan lupa kalau mau ketemu sama fans, sama penyiar gitu ya, tanggal 5 nanti ya akan hadir, agar kami hadirkan juga ya untuk pendengar-pendengar Pro 1 yang ingin bertatap muka ya. Entah jam berapa nanti kita akan nyusul ya informasi, kita akan perbaiki terus informasi ini. Dan dengar saja pamit undur diri dari ruang dengar Anda pada malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan juga dapat menemani suasana malam Anda. Saya Dedi Purnama, terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar Radio Republik Indonesia Programa 1 Samarinda, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian program acara siaran yang kami hadirkan sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pelosok Nusantara dan dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang dan malam Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan tentunya Anda di mana saja bisa mendengarkan siaran kami. Saya Ratih Rana segenap kru temani Anda di hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Kami hadir dengan serangkaian mata acara pada pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Lanjutkan, maksud kami akan kami hadirkan Mutiara Pagi. Lanjutkan dengan Samarinda Pagi ini pukul 7 saatnya disampaikan berita pagi. Samarinda Pagi ini akan hantarkan Anda menuju saatnya kita simak bersama warta berita dari Pro 3. Selepas itu sajian musik dan informasi. Dan jangan lupa Halo RRI kembali hadir di edisi hari ini untuk Anda. Silakan untuk Anda nanti bergabung bersama kami untuk menyampaikan aduan terkait pelayanan publik. Demikian mata cara kami sepanjang pagi ini. Selamat pagi untuk Anda semua. Selamat menikmati hari jelang akhir pekan, hari Jumat di kali ini. Tentunya menjadi hari beribadah untuk Anda kaum muslimin di siang hari nanti melaksanakan ibadah salat Jumat. Demikian kami akan hadirkan lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. RRI Samarinda. Pro 1.

0: Dan karena rahmatnya, dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari kebahagiaan dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepada-Nya. Quran Surah Al-Qasas ayat 73.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Quran Surah Al-Isra.

0: 1.
1: Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi, melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz, Quran Surat Hud, ayat

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Pagi.
1: Pro 1 FM Mutiara Pagi, RRI Pro 1 Samarinda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda, alhamdulillah kita bisa berjumpa di hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Saya Rati Irawan, rekan Ilham, temani Anda di edisi jelang akhir pekan kali ini dalam Mutiara Pagi. Masih dalam suasana hari kemerdekaan, di bulan kemerdekaan tahun ini di bulan Agustus, kita akan bersama masih terkait tema kemerdekaan, kali ini mengenai korupsi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kemerdekaan. Sudah bersama kami narasumber Ustaz Dr. Andes Kehizi Muhammad Hozin MPD. Assalamualaikum Ustaz Hozin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Ustaz sehat.
2: Alhamdulillah sehat ini.
0: Baik, nanti akan menyampaikan tausiah untuk pendengar dan pemirsa ya Ustaz ya.
2: Iya.
0: Baik, kita akan segera menyimak pendengar tausiah dari Ustaz Hozin, korupsi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kemerdekaan. Silakan nanti Anda bergabung bersama kami, dua line telepon bisa Anda gunakan, lalu juga di pesan WhatsApp. Silakan Anda menyaksikan juga secara langsung di kanal YouTube RRI Samarinda, juga di aplikasi RRI Digital. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di amarona bil amali wal ihsan wa naha 'anil zulmi wal udwan wa jalal amanata sabilan yuslih bisolahil insani wa imaratil awtan wa sudu an la ilaha illallah wa daulan syarikala wa sudu anna sayyidina nabiyana Muhammad dan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ayyuhal mustami'una rahimakumullah, kita qul a'udzu bi qawli wa la tamutunna illa wa antum muslimun.

0: قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم Sa'alangun shodaqallahul adzim. Ma'asrul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan lebih besar Muhammad SAW. Karena sampai hari ini, hari Jumat, tanggal 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 Agustus 2026 Miladiah, kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, kesadaran kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Masyarakat muslimin, saya ingin juga ya karena ini hari Jumat berwasiat kepada para pendengar sekalian, mengajak kepada para pendengar sekalian untuk ya, sekaligus juga saya sendiri ya, karena nanti kan ada Jumatan, untuk kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Taala dalam arti menjalankan semua perintah-perintahnya dan pada saat bersamaan kita meninggalkan apa yang dilarangnya. Masyarakat muslimin, pada tahun 2026 ini Indonesia, negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia memasuki usia yang ke-81 tahun kemerdekaannya. Usia yang tentu tidak muda lagi kalau untuk ukuran manusia. Ya, semua termasuk sudah tua. Namun di usia yang sudah begitu panjang itu, Indonesia masih dirundung pilu oleh perilaku sebagian pejabatnya. Hampir setiap hari kita menyaksikan berita di televisi maupun di media sosial tentang kejahatan sebagian pemangku jabatan yang mengkorupsi uang rakyat. Padahal sebagian besar uang tersebut berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Seharusnya uang itu digunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun sebagian ya justru diselewengkan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Akibatnya korupsi tidak hanya merugikan negara dan rakyat. Dalam perspektif Islam, korupsi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, korupsi bukan hanya mencederai kepercayaan rakyat. Lebih dari itu, korupsi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kemerdekaan Indonesia yang kini telah memasuki usia 81 tahun. Dikarenakan kemerdekaan seharusnya menjadi jalan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat anak bangsa. Kemerdekaan bukanlah kesempatan bagi sebagian orang untuk memperkaya diri melalui jabatan yang mereka emban. Sebaliknya, jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan rakyat. Masyarakat muslimin, lebih dari itu, dalam pandangan Islam, korupsi termasuk perbuatan dosa besar. tindakan koruptif juga merupakan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan dan pelakunya wajib dihukum. Korupsi adalah bentuk penyelewengan harta yang termasuk di dalam perbuatan gulul, yaitu mengambil atau menggelapkan harta yang bukan menjadi haknya. Karena itu perbuatan ini sangat dikecam di dalam ajaran Islam. Orang yang melakukan gulul juga diancam dengan hukuman yang berat. Harta yang diselewengkannya akan dibawa pada hari kiamat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah Ali Imran ayat 161. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana linabiyyin ayyaghullu wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamati thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang artinya tidak banyak, tidak layak seorang nabi yang menyelewengkan harta rampasan perang. Siapa yang menyelewengkan, niscaya siapa yang menyelewengkannya, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dan mereka tidak didzalimi. Quran surah Ali Imran ayat 161. Masalah muslimin, ayat yang baru saya sampaikan tadi itu merupakan ancaman bagi orang-orang yang berlaku gulul dengan menyelewengkan harta umat Islam. Allah SWT mengancam bagi siapa saja pelaku yang menyelewengkan harta umat untuk kepentingan pribadinya akan dibebankan ke pundaknya, di pundaknya harta selewengannya pada hari kiamat kelak. Terkait dengan hal ini, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsir Al-Munir juz 4 halaman 151 menegaskan bahwa suap, gratifikasi, korupsi dan perbuatan sejenisnya termasuk dalam kategori ghulul, yaitu penyelewengan terhadap harta yang menjadi amanah. Menurut ulama Islam asal Suriah ini, orang yang melakukan perbuatan tersebut akan menghadapi pertanggungjawaban yang berat di akhirat kelak. Harta yang diselewengkannya akan menjadi beban yang harus dipikul pada hari kiamat. Masalah muslimin, Syekh Wahbah Az-Zuhaili tadi mengatakan yang artinya termasuk perilaku gulul atau penyelewengan harta ialah memberi hadiah atau gratifikasi terhadap pegawai negeri atau pemerintahan. Hukumnya sama dengan berlaku gulul, akan ditampakkan di akhirat harta yang ia selewengkan. Ma'asyiral muslimin, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW sangat mencela pelaku gulul atau korupsi dan menganggapnya persoalan yang berat. Ya. Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim meriwayatkan Anabi Hurairah taqala ila akhirihi, yang artinya dari Abi Hurairah berkata, kami bersama Rasulullah SAW pada suatu hari, lalu Rasulullah menyebutkan hulul. Rasul menganggapnya berat dan menganggap persoalan terkait hulul adalah sesuatu yang berat. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjelaskan betapa beratnya dosa pelaku hulul atau korupsi. Sementara di tanah air kita, Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, juz 12 halaman 217, bahkan menjelaskan bahwa hulul bukan hanya termasuk dosa besar, namun bagi pelaku yang tertangkap maka diwajibkan mengembalikan harta yang ia selewengkan. Imam An-Nawawi berkata, yang artinya umat Islam sepakat bahwa pelaku hulul sangat diharamkan dan termasuk ke dalam dosa besar. Ulama sepakat, ya, para ulama sepakat bahwa pelaku hulul wajib mengembalikan harta yang ia selewengkan, meski para tentara, ya, sudah, ya, mesti para tentara sudah berpisah dan sulit untuk mengembalikan hak kepada, ya, setiap dari neraka. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, di momentum kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini, marilah kita bersama-sama mendoakan bangsa dan negara pemerintahan kita. Semoga Indonesia menjadi bangsa yang semakin baik, dijauhkan dari segala mara bahaya dan bencana, diberikan pemimpin yang amanah, adil, dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Masyarakat muslimin, kita doakan, ya, para pejabat kita, ya, yang amanah, ya, terlebih mereka yang mengemban dan, nah, ini yang melakukan tindak pidana korupsi, ya, yang memakan uang rakyat, ya, dapat diproses secara adil dan dihukum dengan semestinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, sering sekali kita mendengar ungkapan, ya, korupsi, ya, dan terminal. Tapi seperti apa sebenarnya, ya, kita ini mendengar ungkapan itu, tapi kita tidak tahu semestinya itu yang kategori korupsi itu seperti apa. Dalam pandangan Islam, korupsi adalah tindakan kedzaliman, pengkhianatan amanah, dan dosa besar. Walau, ya, kata dalam tanda petik korupsi tidak ada secara harfiah di dalam Al-Quran, ya, syariat Islam menggunakan istilah seperti yang saya sampaikan, yaitu hulul, pengkhianatan harta, ya, atau riswah, suap, ya, harta haram dari jabatan, ya, dan juga memakan harta orang lain dengan cara yang salah. Ma'asyiral muslimin, istilah dan konsep korupsi di dalam Islam yang pertama dari hulul, pengkhianatan ya, dalam pengelolaan harta publik atau rampasan perang sebelum dibagikan secara sah. Yang kedua, riswah atau suap, memberi atau menerima sesuatu untuk memutuskan urusan yang tak benar atau melanggar hak orang lain. Yang ketiga, as-suhd, yaitu memanfaatkan wewenang atau jabatan untuk memperkaya diri dan menerima imbalan tidak sah. Kemudian akal al mal bil batil, ya, yaitu mengambil harta sesama manusia dengan cara yang batil atau tidak, ya, tidak sah, ya, tidak legal. Ini dilarang di dalam agama kita, ya, sesuai dengan Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 188. Lalu ma'asyiral muslimin, apa dampak dan bahaya korupsi? Yang pertama, merusak keadilan sosial. Bukankah kita dalam Pancasila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Yang pertama, ya, dampaknya dan bahayanya korupsi itu merusak keadilan sosial karena menciptakan ketimpangan, menindas rakyat kecil, dan merusak tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Kemudian yang kedua, dampaknya adalah nanti di akhirat, azab di akhirat. Harta korupsi yang masuk ke dalam perut menjadi sumber api neraka dan doa pelakunya tertolak. Yang ketiga, hilangnya keberkahan. Meski ya, rezeki yang tidak halal termasuk dari perbuatan koruptif tadi itu atau korupsi, ya, secara moral ya berdampak kepada spiritual serta mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi MUI ya, punya pandangan ya, karena MUI ini gabungan ya dari berbagai ulama yang ada di Indonesia ya. Jadi Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa korupsi dan kemudian penyuapan dan tindakan memperkaya diri dengan merugikan keuangan negara hukumnya adalah haram. Pelaku wajib bertaubat kepada Allah dengan mengembalikan aset atau uang yang dikorupsi kepada negara atau kepada yang berhak. Karena itu kita mendengar ya UU perampasan aset. Nah, ini untuk meminimalisir, mencegah ya korupsi yang masif di tanah air kita. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Ya, karena korupsi tidak hanya bisa dilakukan oleh pejabat saja, tapi juga bisa dilakukan oleh masyarakat. Seperti misalnya kalau kita berdagang, berjualan di pasar atau di toko, ya, kemudian kita ada timbangan. Nah, kalau kita orang beli 1 kilo misalnya, kemudian timbangan dibuat sedemikian rupa agar apa ya, kelihatannya 1 kilo, tetapi ternyata 8 on. Nah, ini juga bagian termasuk korupsi yang dilakukan oleh para pedagang. Kemudian menyalahgunakan wewenang diberi kekuasaan, ya. Kemudian kekuasaan tadi tidak dijaga dengan baik amanahnya, tapi justru digunakan untuk tujuan pribadi, memperkaya diri sendiri dan kelompok atau golongannya. Ini juga dilarang dalam Islam. Dalam Islam kita diajarkan untuk berbuat adil. Ya, adil itu apa? Adil itu bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempatnya. Ya, jadi kalau kita jadi polisi, maka jadi polisilah yang amanah, yang adil. Kalau kita jadi bupati, jadilah bupati yang amanah dan juga adil. Kalau kita jadi gubernur, juga demikian, bahkan jadi presiden sekalipun, juga harus adil dan amanah. Karena dengan modal yang amanah, di mana amanah ini sebagai adalah salah satu sifat daripada Rasul atau Nabi kita, yaitu Siddiq, amanah, tablet, dan fatonah. Kalau para pejabat kita dan juga rakyat kita-kita semuanya ini bisa mempraktekan ya, 4 sifat wajib Rasul tadi, insya Allah penjara-penjara ditutup semua ini. Karena apa? Tidak ada orang yang melakukan tindak pidana, ya, baik perdata maupun pidana, tidak ada. Orang menjadi soleh semuanya. Nah, negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibentuk oleh para founding fathers, ya, para suada pahlawan dulu yang berjuang meraih kemerdekaan. Tidak lain, ya, kemerdekaan diperoleh itu untuk mensejahterakan seluruh warga anak bangsa. Nah, kalau kita jadi pejabat kemudian kita menyalahgunakan jabatan kita, berarti kita mengkhianati tujuan daripada dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu untuk mensejahterakan seluruh warga anak bangsa. Mari, ya, para pendengar sekalian, ya, siapapun kita, laksanakan tupoksi kita dengan baik dan benar demi, ya, mensejahterakan, demi kesejahteraan seluruh warga anak bangsa sesuai dengan cita-cita perjuangan para founding fathers kita. Demikian Mas Dedi, perlunya kembali kepada Mas Dedi.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Pendengar dan pemirsa, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Quran Surah Al-An'am ayat 151.

katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.

0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, masih kita lanjutkan kali ini dalam sesi diskusi dengan Anda. Silakan manfaatkan waktu untuk bertanya, berdiskusi di dua line telepon 0541-736-5666-743-4495, di pesan WhatsApp kami 0811-554-4976. Korupsi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kemerdekaan, tadi sudah disampaikan bagaimana perspektif Islam terhadap korupsi. Kita masuki sesi diskusi, Ustadz. Sudah ada pendengar yang menanti.
1: Iya, silahkan.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muratif.
0: Baik, Pak Nano, silakan Pak.
1: Ya Ustaz, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak.
1: Ya Ustaz, berkaitan dengan korupsi ya. Orang itu kalau masih menjabat kan, ya setidak-tidaknya saya dulu kan pernah menjabat juga Ustaz Cengratif. Iya. Sebenarnya kan dengan gaji, dengan tunjangan ini itu yang sah, yang resmi aja sebenarnya sudah cukup lah ya. Bahkan mungkin juga berlebihan gitu. Terheran juga kenapa juga masih berkorupsi gitu loh. Lalu ada istilah gini Ustaz, bangsa kita ini sesungguhnya itu sekarang ini bukan dijajah oleh bangsa lain, tapi dijajah oleh bangsa sendiri katanya gitu. Ada lagi istilah gini, gimana mau jadi Indonesia Emas 2030 atau 2040?
0: 2045.
1: Ya 2045, kalau justru emas nanti disimpan di gudang bilangnya gitu. Jadi gimana ini? Kira-kira komentarnya Ustaz gitu.
0: Baik.
1: Barangkali ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano. Setelah Pak Nano, silakan di line telepon kami nantikan 0541-736-5666-743-4495, di pesan WhatsApp 0811-554-4976. Baik Ustadz, silakan sementara menjawab pertanyaan Pak Nano.
2: Terima kasih Pak Nano yang selalu aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jadi menjajah bangsa sendiri itu adalah bentuk metafora yang merujuk pada kondisi di mana rakyat Indonesia tertindas, diperas, atau dibungkam oleh sistem birokrasi dan elit politik di dalam negeri sendiri, bukan oleh bangsa asing sebagaimana kita pernah dijajah dulu oleh ya Portugis, kemudian Belanda, kemudian Inggris, kemudian Jepang. Jadi istilah populer dari apa ini dijajah oleh bangsa sendiri ini, itu adalah dulu sejarahnya itu diucapkan oleh presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno. Beliau itu pada waktu itu menyampaikan, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun perjuangan kalian, rakyat kita semuanya ini, akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Ma'asyiral muslimin, berangkat dari pertanyaan Pak Nano tadi, penjajahan jenis ini ditandai oleh pertama, korupsi dan eksploitasi. Sumber daya alam SDA kita, apalagi Kaltim ini SDA-nya luar biasa, dan anggaran negara dijarah oleh elit politik atau oligarki demi kepentingan pribadi dan golongan, bukan untuk rakyat. Kedua, ketimpangan sistemik. Ya. Adanya hukum yang dalam tanda petik ya, tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Birokrasi yang korup, serta pelayanan publik yang diskriminatif dan mahal. Kemudian bungkamnya suara rakyat, ya, kritik dan aspirasi masyarakat sering dibungkam atas nama stabilitas atau keamanan. Sementara janji-janji politik tidak ditepati. Selanjutnya, keterpurukan sosial. Banyak rakyat yang masih hidup di dalam, di bawah garis kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Ini saya baca di YouTube itu, pengangguran sarjana, bukan ratusan ribu tapi juta. Ya, jadi jumlahnya sangat banyak, sementara perusahaan-perusahaan baru pabrik banyak yang tutup, bahkan terbakar. Maka itu mengurangi porsi ya, penyerapan tenaga kerja kita. Nah ini ya, meskipun kita sudah merdeka ya secara politik ya, tapi bagi sebagian warga anak bangsa belum merdeka. Karena apa? Mereka kesulitan mendapatkan hak-haknya sebagai warga anak bangsa. Masyarakat muslimin dulu kita kenal ya, atau tahulah setidaknya ketua KPK ya, yang namanya Abraham Samad. Kemudian tokoh lain seperti Syafi'i Ma'arif ya, menegaskan bahwa penjajahan model ini ya lebih menyakitkan karena dilakukan oleh sesama anak bangsa yang seharusnya melindungi rakyat, sehingga membebaskan diri dari dalam tanda petik yaitu penjajahan atau ya jajahan internal ya, yang dianggap lebih sulit daripada melawan penjajah asing, karena isu tubuh kita kan kurang lebih sama tingginya ya, itu kulitnya warnanya seperti itu. Tapi kalau dijajah oleh bangsa lain seperti dulu oleh Portugis, kulitnya beda, perawakannya ya, dan sebagainya, mudah. Tapi begitu dijajah oleh bangsa sendiri, nah ini sangat berat. Demikian ya Pak Nano, itu jawaban saya tentang pertanyaan panjenengan ya terkait dengan penjajahan oleh bangsa sendiri. Kembali kepada Pak Ratu.
0: Baik Ustaz, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, ada Pak Ridwan. Pak Ridwan, saya izin menyarikan ya, mengintisarikan apa yang Anda sampaikan di 0811-554-4976. Ustaz, ini Pak Ridwan merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tidak baik begitu ya. Mas, menurut beliau ini apakah juga masuk dalam kategori korupsi apa yang beliau alami? Nomor dijual oleh operator atau juga digunakan untuk hal-hal lain ya, termasuk juga kita ketika membeli pulsa, katanya Ustaz, dari aplikasi mengklaim bahwa Pak Ridwan berhutang, artinya nomornya dijual, dihack, dibuat phishing atau dibuat judi online, dibuat spam, dibuat video scammer. Ini anggapan beliau Ustaz ya, terkait nomornya, jadi datanya digunakan untuk hal-hal yang tentunya merugikan bagi pihak Pak Ridwan. Bagaimana menurut Ustaz kalau Pak Ridwan hitung begitu ya, kerugian-kerugian yang dialami ini tentu sangat besar, dan menurutnya seharusnya ini menjadi CSR masyarakat, bisa diberikan royaltinya kepada masyarakat. Ustaz, silakan.
2: Iya. Jadi masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, ya seperti yang dilakukan atau dialami oleh Pak Ridwan itu pernah juga saya alami. Ya, jadi bagaimana kita kemudian menyelesaikan atau solusinya ya? Maka kita tentu sebagai warga bangsa yang beradab, langkahnya ya kalau di HP itu sudah ada itu, yaitu menghubungi ya nomor 188 ya dari HP, yang ini nomornya Telkomsel ini ya, ini terkait dengan layanan pengaduan ya prioritas ya. Jadi pastikan Pak Ridwan panjenengan mencatat nomor tiket pengaduan yang diberikan. Yang kedua, di situ juga ada aplikasi ya My Telkomsel. Ya, masuk ke pintu bantuan dukungan. Kemudian selanjutnya buat pengaduan, ya upload bukti transaksi dan jelaskan kronologisnya secara rinci, ini langkah-langkahnya Pak Ridwan ya. Kemudian juga di situ ada email ya yang resmi yang dikeluarkan oleh Telkomsel. Kemudian juga bisa melalui media sosial resmi ya. Telkomsel sudah cukup akomodatif ya, di situ kan ada ya Twitter atau X ya. Kemudian akun-akun Telkomsel yang lain ya itu bisa kita manfaatkan. Tapi jika belum tercapai solusi ya, maka pengaduan Anda itu kalau di dalam aturan mainnya itu durasi waktunya itu antara 7 sampai 14 hari kerja. Maka Anda bisa melaporkannya ke lembaga eksternal yang lain, dalam hal ini misalnya kepolisian ya, atau YLKI ya, lembaga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Anda bisa konsultasi atau laporkan kasus yang menimpa Anda itu di kantor YLKI terdekat. Kemudian juga ada Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau singkat APJII. Ya, bisa laporkan ke situ. Kemudian ke kementerian, ya dulu Kominfo, kalau sekarang ini Komdigi ya, melalui saluran pengaduan publik. Terus dengan demikian, kita telah melakukan salah satu bentuk dicapainya kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu kita menjadi manusia yang beradab. Kalau kita komplain pun, komplainnya juga beradab. Nah, kalau demikian ya, maka tidak terjadi tindakan-tindakan yang anarkis, yang tidak beradab semuanya on the track, di relnya masing-masing. Insya Allah, kalau kita lakukan, yang bertugas juga melakukan amanah sebagaimana mestinya, yang menyampaikan aduan juga melaksanakan dengan penuh adab, insya Allah ya, akan mendapatkan solusi yang juga adil, yang juga baik ya. Demikian ya untuk Pak Ridwan di Tanah Kelopak. Kembali kepada Mbak Rati.
0: Baik, memang artinya memang perlu dilakukan tindakan-tindakan ya, Ustadz Tauzin ya, yang dilakukan ya oleh Pak Ridwan ya. Ini menurut beliau, beliau katanya sudah melakukan apa yang tadi Ustadz sarankan, tapi mungkin nampaknya harus dilaporkan lebih lanjut ya Pak Ridwan ya. Baik, ada penelpon Ustadz, kita terima dulu yang berikut ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rati.
0: Pak Susongko, silakan Pak.
3: Masih ada waktu Pak?
0: Masih Pak, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini bahasan, kenapa Allah itu menciptakan iblis, yang notabene ini iblis itu menjurus menggoda manusia untuk berbuat jahat dan sebagainya, dan yang paling ironis itu yaitu menggoda orang untuk korupsi dan sebagainya. Yang saya dengar, uang untuk kebun binatang di Surabaya itu juga korupsi, jadi jatah untuk makan binatang itu korupsi, sampai binatangnya itu kurus-kurus katanya. Jadi mohon penjelasan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susongko. Menarik Ustadz, kenapa Allah menciptakan iblis bahkan menggoda seseorang untuk melakukan korupsi.
2: Iya, terima kasih ya Pak Susongko ya. Saya juga membaca itu Pak, apa itu kebun binatang Surabaya ya. Itu terjadi penyelewengan ya. Dimana seperti disampaikan oleh Pak Songko tadi, binatang yang mestinya mungkin mendapatkan misalnya harimau ya 1 kilo daging, tapi hanya mendapatkan ya setengahnya atau seperempatnya. Nah, itu juga bagian dari tindakan penyelewengan. Master Muslimin, berangkat dari pertanyaan Pak Songko ya, tujuan utama penciptaan iblis adalah sebagai ujian bagi manusia untuk mengembangkan martabat, ya, kemudian ketaatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian dan penyempurnaan. Kehadiran iblis ya menciptakan medan perjuangan ya, yang memungkinkan manusia memilih untuk taat atau tidak. Tanpa godaan, derajat manusia akan stagnan seperti malaikat. Justru melalui ujian ini manusia yang berhasil menahan diri dan meraih akan meraih kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah. Itu beda kalau malaikat nggak punya nafsu, kita ada nafsunya. Ya, maka dengan diciptakannya iblis ada tantangan ya, kita memilih yang benar apa yang salah. Kemudian mendorong ketergantungan kita kepada Allah. Iblis diciptakan sebagai musuh nyata agar manusia sadar akan menahan diri sehingga terdorong untuk berlindung, memohon perlindungan dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada kekuatannya sendiri. Kemudian ya yang ketiga, keseimbangan ciptaan. Dalam perspektif Islam, Pak Songko, iblis yang berasal dari golongan jin dan diciptakan dari api hadir sebagai bentuk kesempurnaan Allah di dalam menciptakan alam semesta, mengembangkan adanya kebaikan dan tantangan, serta menunjukkan keadilan ilahi bagi mereka yang memilih jalan ya, baik yang benar maupun kesatan. Ya, demikian ya Pak Nano,
0: Pak Susongko,
2: kenapa itu iblis diciptakan oleh Allah SWT.
0: Baik. Baik, terima kasih Ustaz. Pendengar dan pemirsa, kami akan jeda. Setelah yang berikut ini Anda bisa bergabung kembali 0541-736-566 743-495 di pesan WhatsApp kami 0811-5544-976. Anda yang menyaksikan via kanal YouTube, silakan ya menyampaikan pertanyaan di kolom live chat atau juga di aplikasi RRI Digital. Allah berfirman dalam hadis kudsinya, "Wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku, berarti engkau mensyukuri aku. Dan apabila engkau melupakan aku, berarti engkau telah mendurhakai aku." Hadis riwayat Tabrani.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih ada cukup waktu untuk Anda yang akan menyampaikan pertanyaan di pagi hari ini. Kita sedang bincang dengan tema korupsi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kemerdekaan. Ini hal-hal yang kerap kali Anda singgung ya melalui dalam pertanyaan-pertanyaan Anda terkait korupsi yang kerap kali terjadi. Kita lihat dalam pemberitaan-pemberitaan di media-media Indonesia. Kami undang Anda, silakan 0541-736-566, 743-495. Terima kasih tadi sudah ada Pak Nano, ada Pak Ridwan, ada Pak Susongko bergabung menyampaikan pertanyaan. Anda yang akan bertanya, silakan di line telepon 0541-736-566, 743-495. Di WhatsApp hanya pesan saja 0811-55-44-976. Baik, Ustadz, kalau kita amati ini fenomena penyelewengan atau dalam hal ini adalah jabatan, dana atau uang dan sebagainya, belakangan ini justru semakin sering terjadi ya Ustadz ya.
1: Iya.
0: Ini apakah memang menjadi tanda-tanda di akhir zaman Ustadz, ketika banyak orang yang kita lihat bahkan ya Ustadz ya, kalau sudah menggunakan rompi ini masih bisa tersenyum ya Ustadz ya, sudah menggunakan rompi oranye, kita lihat di media-media masih tetap bisa tersenyum dan lain sebagainya. Apakah ini memang menjadi tanda akhir zaman Ustadz?
1: Iya. Jadi masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Ratih ya, banyak sekali sekarang ini berita-berita yang muncul ya, terkait dengan celewengan di mana-mana. Nah, apakah ini sebagai tanda dari akan datangnya hari akhir, the day after, ya, Armageddon, ya, kiamat dan sebagainya, ya. Jadi maksud muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kita sering mendengar para ustadz, para mubalig, para kiai, ya, mubalighat itu menyampaikan tanda-tanda akhir zaman, ya. Lalu itu seperti apa ya? Di dalam Al-Quran dan hadis ya banyak dijelaskan mengenai tanda-tanda yang akan muncul menjelang hari kiamat atau the day after tadi itu, baik tanda-tanda kubro atau tanda-tanda besar maupun tanda-tanda kecil atau tanda-tanda sugro. Ya, kita semua sadar bahwa Nabi yang terakhir, khotamun nabiyyin, adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Terus dengan demikian tidak akan ada Nabi, tidak akan ada lagi Nabi Rasul. Dan itu artinya zaman itu, zaman kita sekarang ini disebut sudah dengan zaman akhir. Ya. Kemudian, ya, karena sudah zaman akhir, ya tinggal menunggu berakhirnya itu kapan, tapi kita tidak tahu. Karena sebagaimana yang diungkapkan di dalam berbagai hadis Nabi, ya, tanda-tanda akan berakhirnya dunia atau kiamat ini bukan sekedar amalan, tapi juga sebuah kenyataan yang terjadi sesuai dengan kudrah dan irada Allah. Namun, dibalik ya segala tanda yang menggambarkan kehancuran dan kerusakan, ada pesan mendalam yang mengajarkan kita umat Islam untuk lebih waspada, bersiap-siap ya, mempersiapkan diri dengan memperbaiki iman dan amal. Setiap tanda akhir zaman adalah kesempatan bagi kita umat Islam untuk kembali merenung, mengingat tujuan hidup yang hakiki, dan memperkuat jalinan spiritual dengan Sang Maha Pencipta. Bukankah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita ini ada sekarang ini untuk mengabdi kepada-Nya, beribadah dalam arti yang luas. Oleh karena itu, memahami tanda-tanda akhir zaman bukanlah semata-mata mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi juga untuk mengetahui bagaimana how kita harus menyikapinya dengan penuh bijaksana dan bertanggung jawab. Demikian ya Mbak Rade ya, mengenai apa yang disinyalir, sinyalemen oleh Mbak Rade tadi. Kembali kepada Mbak Rade.
0: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda, kami nantikan untuk satu penanya jika masih ada di 0541-736-566-743-495, korupsi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kemerdekaan di 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kemarin juga sudah kita ketahui banyak kasus-kasus korupsi yang terungkap, bahkan juga yang sangat populer belakangan beritanya justru sangat besar sekali ya, yang berhasil diungkap dalam kasus korupsi tersebut. Baik Ustadz, nampaknya kita cukupkan saja di pagi hari ini. Di Mutiara Pagi, mohon berkenan menyampaikan kesimpulan sekaligus menutup dengan doa. Silakan Ustadz.
1: Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Ya, tadi terkait dengan tanda-tanda apa ini, bahwa dunia ini sudah tua, sebentar lagi mungkin akan datang ya yang namanya hari kiamat, tapi tidak tahu kapan datangnya. Tapi paling tidak ya, tanda-tanda kiamat itu minimal ada 4 ya, meliputi yang pertama ya, munculnya nanti ya asap dajjal ya, kemudian binatang melata, terbitnya matahari dari arah barat, turunnya Nabi Isa alaihissalam dan Ya'juj wa Ma'juj ya, juga ya peristiwa tanah longsor atau khusuf di timur barat dan jazirah Arab ya, serta api yang keluar dari Yaman. Jadi nanti masuk ke sini ya, berdasarkan kitab ya, itu nanti kiamat itu dimulainya itu dari timur tengah sana, salah satu diantaranya ketika sungai Efrat itu asat pada jalannya, mengering, dan situ ada ditemukan ya banyak sekali emas, kemudian orang berebut sampai pembunuhan. Nah itu termasuk nanti tanda-tanda satu diantara menjelang datangnya hari akhir. Di samping juga nanti terjadinya bencana malapetaka seperti saat ini ini di Eropa, di Amerika terjadi kebakaran hebat, bahkan di tanah air kita ya terjadi kebakaran hutan ya, hotspotnya kalau saya dengarkan dari RRI itu di dalam mobil ya, saya jalan-jalan itu banyak sekali sudah hotspot di Kalimantan Timur. Nah tadi itu terjadi annually, tahunan ya, tiap tahun musim panas seperti sekarang ini, kemarau panjang itu terjadi hotspot di mana-mana. Karena itu masyarakat muslimin, kita sebagai warga anak bangsa, mari kita jaga bersama-sama lingkungan kita masing-masing, jaga keamanan, jangan bakar sampah tidak pada tempatnya ya. Jadi kita waspada agar kita terhindar dari mara bahaya dan bencana. Masyarakat muslimin, tanda-tanda kiamat sudah saya sampaikan tadi ya, kemudian nanti ya fenomenanya itu kalau di dalam hadis itu diriwayatkan ya dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya. Ya, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sejumlah tanda, diantaranya asap dajjal, yaitu binatang besar, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa itu dalam Islam bin Maryam. Ya. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj, itu makhluk Allah yang menghisap seluruh apa ini cairan-cairan yang ada di permukaan bumi, termasuk di pohon-pohon. Jadi pohonnya ini mengering. Ya. Tiga, yang ketikalah khusuf. Ya. Serta api yang keluar dari Yaman, ya, negeri Yaman, ya. Negeri, ya, sebagian dari orang-orang Yaman yang di Indonesia mengaku keturunan Rasulullah padahal tidak bisa membuktikannya. Nah, itu dari Yaman juga, ya, bikin masalah, ya. Khusuf di dalam konteks Islam ini berbeda dengan gerhana, ya. Ada khauf, ada khusuf, ya. Gerhana matahari, gerhana bulan, ya.

0: ya, yang terjadi secara berkala tidak dapat serta-merta disebut sebagai tanda kiamat. Kemudian sering juga kita mendengar matahari terbit dari arah barat. Ya, kemudian menyusutnya air Danau Tiberias saat ini, ada Tiberias ada di negara Israel sana. Ya. Jadi Masrul Muslimin, kalau saat tanda-tanda tadi sudah muncul semuanya, sebagian sudah, tapi sebagian besarnya belum, maka itu pertanda the day after atau kiamat atau Armageddon akan segera terjadi. Hikmahnya bagi kita semuanya, persiapkan ya, cari bekal sebanyak-banyaknya agar kita selamat dari fitnah mara bahaya besar itu. Masuk muslimin, mari kita tutup acara kita ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Taala. Mudah-mudahan para pejabat kita dan siapapun kita yang diberi amanah bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, sehingga mendapatkan ridho dari Allah Taala dan berkah. Ala hadhi niyat wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustofa Rasulillah Muhammad Rasulana wa alihi wa jadi wa dhuriyati wa ahli baitihi sayyidillahi ila mulfatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma aktub bisalamata wa sifata wal afiyata lana walil muslimin wal muslimat min al hadir wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al maut wa rahatan ila al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma aftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal quwwah wa abal sifatah wa bersalamata wa bilafiyata Allah ma'afina min kulika li kita balil akhirah wa sari dunia wa sari akhirah Rabbana taqabbal minna inna atasamul alim wa tubhalayna inna atabur rahim Rabbana antina fi dunia hasanah wa bilah wa jasana tawafina ala bandar wa sallallahu ala akhari khalidhi sayyidina Muhammadi wa alihi wa sallam wa sallim bifadli subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah bil alamin. Walakumikum walaumafiqlar mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah bersama kita di pagi ini dalam Mutiara Pagi. Amin. Selamat lanjut aktivitas Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, kini saatnya saya Ratih Ranekan Ilham beralih ke sesi berikutnya Samarinda Pagi ini, Pro 1 kali informasi dan inspirasi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
2: 97,6 FM.
3: Pro 1 RRI.

dari Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1. Apa kabar Anda di hari Jumat 21 Agustus pagi ini? Di kawasan M. Yamin sudah mulai ramai dengan pengendara ya. Untuk Anda yang sedang berada dalam perjalanan, boleh informasikan situasi terkininya di 0811-5544-976. Menemani Anda di suasana pagi yang kalau terlihat dari kawasan M. Yamin ini masih sedikit mendung ya, tapi memang masih cukup panas nampaknya. Di bulan Agustus ini saya melihat juga pohon-pohon di jalanan sudah mulai layu dan mengering ya. Mudah-mudahan pada penyemprotan biasanya sudah rutin juga dilakukan oleh pemerintah kota Samarinda. Hati-hati juga untuk Anda di musim kemarau, waspada akan bahaya kebakaran. Kita ketahui banyak sekali informasi-informasi terkait kebakaran hutan dan lahan, walaupun beberapa di antaranya ini memang tidak terekspos ya pendengar Pro 1, termasuk yang terjadi di wilayah Kalimantan Timur. Mudah-mudahan Anda semua juga yang berada di rumah, di mana saja, tetap waspada, menjadi perhatian bagi kita semua. Membakar hutan dan lahan ini termasuk juga tindakan melanggar hukum dengan Pro 1 Samarinda jika dilakukan dengan secara sengaja pasti, dan atau juga Anda memicu terjadinya kebakaran lahan dan juga hutan. Selain ini saya akan hadirkan beberapa informasi ke ruang dengar Anda, catatan peristiwa yang terjadi di tanggal 21 Agustus.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada peristiwa apa yang tercatat di tanggal 21 Agustus? Pada hari ini tercatat sebagai hari pembentukan pasukan Polri. Ya, menjadi hari penting bagi Kepolisian Republik Indonesia karena memang pada tanggal ini tepatnya di pasukan ini didirikan pada 1945. Lansir dari situs resmi Polri, pada 21 Agustus 1945, Inspektur Kelas 1 Letnan 1 Polisi Muhammad Yasin, Komandan Polisi di Surabaya, memproklamasikan pasukan Polisi Republik Indonesia. Ini menjadi langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang saat itu kalah perang. Peringatan Pro 1 hari ini merupakan hari peringatan dan penghormatan internasional untuk korban terorisme. Melansir dari National Today, peringatan ini dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tujuan menghormati dan mendukung korban terorisme serta mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental mereka. Demikian beberapa catatan peristiwa yang terjadi di tanggal 21 Agustus. Kami nantikan informasi dari Anda 0811 5544 976.

Radio Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mencatat ada 3 gunung api aktif di Indonesia, yakni Gunung Ibu, Gunung Lewotobi, Laki-Laki, dan Gunung Semeru mengalami erupsi secara beruntun sejak Selasa malam lalu. Data dari Badan Geologi, Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara mengalami 3 kali letusan. Letusan tersebut terjadi secara beruntun dalam kurun waktu beberapa jam, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Sementara itu, Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meletus pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah dan menyebabkan kolom abu kelabu tebal setinggi 300 meter di atas puncak arah barat dan laut. Ini informasi yang diterima pada 19 Agustus 2026 yang kami kutip dari laman rri.co.id. Untuk Gunung Semeru juga mengalami erupsi, pendengar, pada pukul 20.33 waktu Indonesia Barat. Meski visual letusan tidak teramati secara karena tertutup kabut, petugas memantau Gunung Api Semeru melaporkan getaran erupsi. Hal ini direkam dalam seismograf dan dengan amplitudo maksimum 22 mm serta durasi 235 detik. Informasi dari laman rri.co.id. Nantikan informasi lainnya dalam berita pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

dalam rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda. Di sini Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi di si Jumat 21 Agustus 2026.
2: Suhu terkuat paling panas itu di memang Agustus, tapi masih terjadi sampai dengan bulan September. Titik-titik daerah yang kemungkinan terjadi kelangkaan air bersih atau tidak terjangkau dengan pipa yang ada.
3: Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran melalui gratis pol pendidikan, yaitu BOSDA dan pakaian seragam. Pakaian seragam ini merupakan bagian dari yang komitmen Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Rati Irawan. Kondisi kering dan minim hujan meningkatkan risiko karhutlah di Kalimantan Timur. BPBD Kaltim mencatat 189 kejadian hingga pertengahan Agustus dan Samarinda menyiapkan antisipasi kekeringan. Kita simak laporannya.
4: Kondisi cuaca di sejumlah wilayah Kalimantan Timur semakin kering dengan curah hujan yang rendah. Situasi ini meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan sekaligus ancaman kekurangan air apabila kemarau berlangsung lebih panjang. Hal ini dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan kepada RRI Kamis 20 Agustus 2026. Ia menyebut, wilayah tengah, selatan, dan pesisir Kaltim menjadi kawasan yang perlu mendapat perhatian karena curah hujan relatif rendah. Buyung menjelaskan, wilayah utara Kaltim masih berpeluang mendapatkan hujan dengan curah sekitar 100 hingga 150 mm. Namun pada dasarian pertama dan kedua Agustus, intensitas hujan di sejumlah wilayah mulai mengalami penurunan. Menurutnya kondisi September diperkirakan lebih kering dibanding Agustus. BPBD Kaltim masih menunggu pembaruan data BMKG untuk memastikan perkembangan cuaca dan potensi hujan berikutnya.
5: Dengan Agustus ya, karena kekeringannya tapi sifatnya hujannya. Tetapi dibandingkan dasarnya saat ini yang terpantau, kita juga menunggu data update dari BMKG. Memang sepertinya September itu lebih banyak, lebih ekstrim dibandingkan dengan Agustus gitu.
4: Kondisi kering tersebut juga membuat pemerintah daerah memperkuat pencegahan kebakaran hingga tingkat kabupaten dan kota. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah yang berpotensi menjadi sumber api. Selain itu, BPBD Kaltim mencatat 189 kejadian kebakaran hingga 12 Agustus 2026. Setiap titik panas yang terpantau tetap harus divalidasi untuk memastikan keterkaitannya dengan kejadian kebakaran di lapangan. Sementara itu, kondisi kekeringan juga menjadi perhatian BPBD Kota Samarinda. Selain resiko karhutlah, kemarau yang berlangsung lebih panjang dapat berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah. Kepala BPBD Kota Samarinda Suarso mengatakan, berdasarkan data Pusdalops BPBD Samarinda tercatat sekitar 61 kejadian karhutlah dengan luasan lahan terdampak mencapai kurang lebih 83 hektar. Kondisi tersebut menjadi dasar penguatan langkah mitigasi menghadapi kemarau.
2: Suhu terkuat paling panas itu di memang Agustus, tapi masih terjadi sampai dengan bulan September. Titik-titik daerah yang kemungkinan terjadi kelangkaan air bersih atau tidak terjangkau dengan pipa yang ada. Jadi ini identifikasi ya. Dengan begitu kita bisa mempersiapkan suplai-suplai air bersih ke daerah-daerah yang air bersihnya terbatas.
4: Dengan kondisi cuaca yang masih kering, kewaspadaan terhadap karhutla dan kekeringan perlu dilakukan secara bersamaan. Pemerintah memperkuat mitigasi, sementara masyarakat diharapkan ikut menjaga lingkungan dan menggunakan air secara bijak. RR Samarinda, Nusakula, melaporkan.
0: Kemarau panjang menurunkan debit Sungai Mahakam dan mengganggu distribusi logistik ke sejumlah wilayah Mahakam Ulu. Pemerintah menyiapkan jalur darat dan bantuan pangan. Berikut laporannya.
6: Kemarau panjang dalam beberapa pekan terakhir menyebabkan debit Sungai Mahakam di Kabupaten Mahakam Ulu menurun drastis. Kondisi ini mulai menghambat transportasi dan distribusi kebutuhan pokok, terutama menuju kecamatan Long Pahangai dan Long Apari. Kepala Pelaksana BPBD Mahakam Ulu, Agus Darmawan, mengatakan kondisi paling mengkhawatirkan terjadi di dua kecamatan yang berada di wilayah perbatasan tersebut.
7: Debit air Mahakam ini cukup drastis menurunnya ya, karena memang beberapa minggu ini tidak ada hujan yang signifikan untuk mengisi Sungai Mahakam, terutama di Long Avali dan Long Banai.
6: Penurunan debit juga menyebabkan sejumlah titik sungai sulit dilalui kapal cepat dengan muatan berat. Pemerintah kemudian menyiapkan jalur darat sebagai alternatif distribusi logistik. Agus menyebutkan ketersediaan sembako di sejumlah wilayah mulai menipis dan harga kebutuhan pokok meningkat. Kondisi tersebut juga diperparah dengan keterbatasan BBM dan LPG. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan operasi pasar murah, sementara pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyalurkan sekitar 60 ton bantuan untuk masyarakat di Long Pahangai dan Long Apari. Distribusi bantuan akan dilakukan melalui jalur darat hingga Kampung Lompaka. Selanjutnya bantuan diteruskan melalui jalur sungai dengan menyesuaikan kondisi dan kapasitas angkutan. BPBD Mahakam Ulu juga berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk memperbaiki ruas jalan dari Lompaka menuju Kampung Tiong Ohang, jalan sepanjang sekitar 24,4 km, diharapkan mendukung mobilitas bantuan. Agus mengimbau masyarakat tetap tenang dan berhati-hati menghadapi kondisi kemarau. Pemerintah bersama lintas sektor terus melakukan langkah antisipasi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Upaya menekan angka kematian di rumah sakit terus dilakukan. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pun mendorong seluruh rumah sakit untuk memperkuat evaluasi pelayanan melalui indikator mutu nasional. Berikut laporan selengkapnya.
8: Keselamatan pasien menjadi salah satu perhatian utama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan kualitas layanan rumah sakit. Penerapan standar mutu yang konsisten dinilai penting untuk mencegah terjadinya risiko dan menekan angka kematian pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin dalam pertemuan peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi rumah sakit dan unit pelayanan darah atau UPD di Kalimantan Timur. Menurut Jaya, mutu pelayanan dan keselamatan pasien juga menjadi bagian penting dalam proses akreditasi fasilitas kesehatan. Setiap rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi mampu menerapkan indikator mutu pelayanan dalam sehari-hari.
9: Selama saya menjadi kepala dinas, KDR sama NDR-nya masih tinggi-tinggi gitu. Kita ingin agar usia harapan hidup kita meningkat, tetapi kematian banyak di rumah sakit ya. Baik kematian yang disebabkan karena penanganan 1 kali 24 di IGD itu apa banyak ya, atau kematian lebih dari di atas 48 jam di rumah sakit ya. Jadi muaranya sebenarnya kalau menurut saya di situ. Makanya kita melihat dari implementasi indikator mutu nasional yang diharuskan oleh rumah sakit ya. Kalau menurut PMK nomor 30 kan ada 13 item ya yang disebutkan dari mulai cuci tangan sampai dengan kewasan dari pelanggan itu sendiri.
8: Dinas Kesehatan Kaltim juga mendorong rumah sakit untuk memperkuat pemantauan terhadap indikator mutu nasional serta pelaporan insiden keselamatan pasien. Pemantauan tersebut diharapkan dapat membantu fasilitas kesehatan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan layanan secara berkelanjutan. Jaya menambahkan keberhasilan rumah sakit tidak hanya diukur dari meningkatnya jumlah pasien maupun pendapatan. Tujuan utama pelayanan kesehatan adalah memastikan masyarakat memperoleh layanan terbaik, aman, sesuai standar, serta semakin mudah dalam mengakses fasilitas kesehatan. RRI Samarinda, Sulfikar Ali melaporkan.
0: Pemprov Kaltim segera salurkan seragam gratis untuk siswa di seluruh kabupaten dan kota secara bertahap. Berikut laporannya.
10: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera menyalurkan pakaian seragam gratis bagi peserta didik di seluruh kabupaten dan kota. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah melalui kebijakan gratis pol pendidikan untuk memastikan akses pendidikan tidak terkendala biaya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Armin kepada RRI mengatakan program tersebut telah dialokasikan melalui anggaran gratis pol pendidikan termasuk bantuan operasional sekolah daerah dan pembagian pakaian seragam gratis. Menurut Armin, bantuan seragam menjadi salah satu upaya pemerintah memastikan seluruh anak di Kalimantan Timur memperoleh akses pendidikan secara layak. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan beban keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah. Armin mengatakan pembagian seragam gratis mencakup seluruh kabupaten dan kota di wilayah Kaltim, namun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan distribusi di daerahnya masing-masing. Armin menyebut sebagian seragam saat ini sudah didistribusikan ke sekolah-sekolah penerima, dan pemerintah tinggal menunggu pelaksanaan pembagian secara simbolis oleh Gubernur Kalimantan Timur.
3: Insya Allah salah satu yang ingin kita lakukan dalam waktu dekat Artinya Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran melalui gratis sekolah pendidikan, yaitu BOSDA dan pakaian seragam. Pakaian seragam ini merupakan bagian dari yang komitmen Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, bagaimana anak-anak kita dipastikan bahwa mereka bisa mendapatkan akses pendidikan tanpa ada halangan, yaitu tadi biaya pendidikan. Semua dapat, cuma ini bertahap ya. Ini sudah siap dibagi, tinggal menunggu secara simbolis Pak Gubernur sudah ada di sekolah-sekolah. Jadi kita sudah drop ke sekolah-sekolah, tinggal menunggu Pak Gubernur sudah kita bagi langsung.
10: Pemprov Kaltim berharap program tersebut dapat memastikan tidak ada lagi peserta didik yang terkendala melanjutkan pendidikan karena persoalan biaya perlengkapan sekolah. Dan program tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperluas pemerataan akses pendidikan di wilayah Kalimantan Timur. RRI Rizky Multihata melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Musim kemarau di Kalimantan Timur turut memengaruhi aktivitas nelayan di Bontang. Kondisi laut yang kerap disertai gelombang tinggi membuat waktu melaut menjadi terbatas. Kita simak laporannya.
11: Memasuki akhir bulan Agustus, kondisi cuaca dan gelombang menjadi salah satu pertimbangan nelayan sebelum melaut. Nelayan harus menunggu hingga ombak mereda agar dapat melaut dengan lebih aman. Nelayan Bontang Saparudin kepada RRI Kamis 20 Agustus 2026 mengatakan, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap penghasilan. Waktu melaut yang lebih singkat membuat hasil tangkapan tidak sebanyak saat kondisi laut normal. Saparudin menjelaskan, ketika kondisi normal, nelayan biasanya dapat melaut selama satu malam penuh. Namun saat gelombang tidak kunjung reda, nelayan terpaksa menunggu atau kembali ke daratan.
12: Kalau masalah penghasilan sih ya enggak kayak kemarin-kemarin yang enggak waktu kemarau, soalnya ini kan waktu ombak bulan 8 kan, jadi penghasilan itu tidak terlalu memadai gitu loh.
11: Sementara itu ia mengaku tidak memiliki pekerjaan sampingan untuk menambah pendapatan selama aktivitas melaut terbatas, sehingga penghasilan keluarga masih bergantung pada tangkapan di laut. Selain memengaruhi pendapatan, kondisi gelombang juga meningkatkan risiko keselamatan nelayan. Angin kencang dan ombak besar menjadi tantangan yang harus dihadapi ketika di tengah laut. Saparudin berharap kondisi gelombang segera membaik, sehingga nelayan dapat kembali melaut secara normal. Dengan begitu, hasil tangkapan dan pendapatan keluarga diharapkan kembali meningkat. RRI Samarinda, Sunesti melaporkan.
0: Otorita IKN berhasil menghemat biaya penggunaan listrik hingga 50 miliar rupiah dalam rangka mendukung efisiensi anggaran. Penghematan ini dilakukan melalui pengaturan penggunaan lampu dan listrik di sejumlah kawasan ibu kota Nusantara. Kita simak laporannya.
13: Lampu ini jam 9 ada beberapa yang sudah dimatiin, itu sudah bisa mengefisienkan 50 miliar lebih yang bisa kita save dari operasi listrik.
10: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus melakukan efisiensi dalam pengelolaan kawasan IKN untuk menekan biaya operasional. Salah satunya dengan mengatur penggunaan listrik di sejumlah fasilitas dan kawasan. Kepala OIKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, langkah efisiensi telah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir. Pengaturan dilakukan dengan mematikan sebagian lampu pada waktu tertentu, termasuk mulai pukul 9 malam. Basuki menyebut langkah tersebut mampu menghemat biaya operasional listrik lebih dari 50 miliar rupiah, mengingat biaya perawatan gedung-gedung di IKN mencapai 500 miliar per tahun.
13: Pengelolaannya sekitar 500 sekian M ya setiap tahun, karena juga ada tambahan aset-aset yang dari kementerian lainnya diserahkan pada otoritas sehingga kita harus pelihara itu. Totalnya sekitar 500 M. Sekarang kita juga sudah mulai setiap berapa bulan yang lalu dengan efisiensi. Misalnya lampu ini jam 9 ada beberapa yang sudah dimatiin, itu sudah bisa mengefisienkan 50 miliar lebih yang bisa kita save dari operasi listrik.
10: Basuki menambahkan pagu indikatif anggaran OIKN untuk tahun 2026-2027 dialokasikan sebesar 6,7 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sekitar 5,3 triliun rupiah dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif. Sedangkan biaya pengelolaan dan perawatan aset IKN mencapai 500 miliar rupiah setiap tahunnya. Nilai tersebut kian bertambah seiring penyerahan aset dari kementerian dan lembaga kepada OIKN yang juga harus dipelihara. Meski begitu, OIKN memastikan efisiensi yang dilakukan tidak mengurangi kualitas pengelolaan dan pelayanan di kawasan Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andastrisno melaporkan.
0: Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Samarinda Suparno menilai media sosial menjadi salah satu sarana penting untuk membangun komunikasi dengan generasi Z. Menurutnya, kedekatan generasi muda dengan platform digital perlu menjadi perhatian dalam penyampaian informasi. Menurut Suparno, perkembangan media sosial telah mengubah cara generasi muda memperoleh informasi dan berkomunikasi. Kondisi tersebut membuat berbagai organisasi dan lembaga perlu menyesuaikan pola komunikasi agar mampu menjangkau kelompok usia muda. Suparno mengatakan pemanfaatan media sosial membutuhkan kemampuan khusus, terutama bagi kalangan yang tidak tumbuh bersama perkembangan teknologi digital. Karena itu, diperlukan dukungan tim yang memahami pola komunikasi digital agar informasi dapat disampaikan secara efektif. Polda Kalimantan Timur memeriksa Kompol AS terkait dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri setelah mengunjungi tempat hiburan malam. Berikut laporannya.
14: Kepolisian Daerah Polda Kalimantan Timur menegaskan proses pemeriksaan terhadap Kompol AS dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kompol AS telah ditarik ke Polda Kaltim untuk menjalani pemeriksaan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bidpropam. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Dr. Teddy Sopandi, dalam rilisnya di Balikpapan pada Kamis 20 Agustus 2026. Teddy menjelaskan pemeriksaan dilakukan terkait dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Dugaan tersebut berkaitan dengan aktivitas Kompol AS yang mengunjungi tempat hiburan malam di luar kepentingan tugas kedinasan. Sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan untuk mendalami fakta dalam perkara tersebut.
15: Berdasarkan keterangan para saksi juga, wanita tersebut juga diduga menawarkan layanan prostitusi secara daring atau open BO. Sejumlah pengunjung juga pada tempat hiburan malam tersebut diduga pernah menjadi pelanggannya, termasuk Kompol AS. Jadi berdasarkan keterangan para saksi, setiap selesai transaksi, pelanggan memberikan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak. Selain itu juga berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik, wanita tersebut saat ini sedang menjalani proses rehabilitasi setelah sebelumnya diamankan dalam perkara penyalahgunaan narkotika pada bulan Juli 2026 kemarin.
14: Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Teddy menegaskan pemeriksaan terhadap Kompol AS masih terus berjalan. Polda Kaltim memastikan seluruh dugaan pelanggaran ditangani secara profesional, objektif, transparan, serta berpedoman pada hukum dan peraturan yang berlaku. Polda Kaltim juga mengimbau masyarakat tidak berspekulasi dan menunggu hasil resmi seluruh rangkaian pemeriksaan yang sedang berlangsung. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Balikpapan bersama PT Pertamina Patraniaga menggelar aksi sosial dan bersih pantai. Kita simak laporannya.
16: Suasana sejuk di kawasan Pantai Seraya, Kelurahan Sepinggan Raya, Balikpapan Selatan mendadak riuh oleh gelak tawa warga menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Balikpapan bersama PT Pertamina Patraniaga Balikpapan menggelar aksi sosial dan bersih pantai. Kegiatan ini melibatkan 30 klien pemasyarakatan yang berbaur bersama warga dan petugas untuk menjaga lingkungan sekaligus menghapus stigma negatif di masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Bappas Kelas 1 Balikpapan, Dedi Eduard Eka Saputra.
17: Ya, kalau dari sisi Bappas, pertama-tama kami kan selalu punya janji nih sama Pak Wali Kota sebagai penguasa Kota Balikpapan. Kami tiap bulan akan menyumbangkan kontribusi 30 klien tiap bulan, ya kan? Kalau sebelumnya kita bersih gorong-gorong di depan dom, hari ini kita bersih-bersih pantai di Pantai Seraya ini, gitu. Jadi tadi sebagian disampaikan ini bentuk kolaborasi. Jadi klien kami itu kan butuh disambut ya. Klien kami ini kan siap bermasyarakat, itu kan satu sisi masyarakatnya harus siap juga menerima mereka. Dan salah satu cara masyarakat bisa memaafkan klien-klien kami ini, bentuknya kontribusi ini. Oh, klien-klien kami ini bersih-bersih pantai loh. Membersihin pantai berarti kami sepertinya nggak ada alasan untuk tidak menerima mereka. Nah, itu tujuannya gitu. Kenapa?
16: Sementara itu, Area Manager Communication Relation and CSR Region Kalimantan Pertamina Patraniaga Edi Mangun mengatakan mengapresiasi kegiatan bersih-bersih pantai ini di momen HUT RI dengan tujuan untuk menjaga kebersihan di pesisir pantai Kota Balikpapan.
18: Pertama, ini dalam rangka semangat Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026. 81 tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kenapa ada Pertamina, kenapa ada Bapas, kenapa ada pemerintah daerah, kenapa ada bapak-bapak aparat keamanan, ini sebenarnya kolaborasi lama. Ya, kami dengan Bapas bukan saja baru berkolaborasi di pantai ini, tapi ada banyak program kami juga dengan teman-teman TNI, dengan, nah hari ini kebetulan kita lakukan kegiatan adalah bersih-bersih pantai. Bersih-bersih pantai yang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah sebenarnya ini kirim pesan juga agar kemudian semua warga kota mau untuk menjaga kebersihan.
16: Selain aksi bersih-bersih pantai, acara juga dimeriahkan dengan berbagai lomba tradisional. Kegiatan ini diharapkan dapat membangun rasa percaya diri para klien agar siap kembali ke tengah masyarakat secara utuh. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kondisi kering dan minim hujan meningkatkan risiko karhutla di Kalimantan Timur. BPBD Kaltim mencatat 189 kejadian hingga pertengahan Agustus dan Samarinda menyiapkan antisipasi kekeringan. Kemarau panjang menurunkan debit Sungai Mahakam dan mengganggu distribusi logistik ke sejumlah wilayah Mahakam Ulu. Pemerintah menyiapkan jalur darat dan bantuan pangan. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ratih Irawan, terima kasih dan selamat pagi.

sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: Mari sebangsa dan setanah air kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa ini, jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Sudah 1 tahun lagu ini rilis, tapi masih enak untuk kita dengarkan ya sampai sekarang. Apalagi di pagi hari, pendengar Pro 1 menemani Anda yang akan beraktivitas atau juga sedang beraktivitas. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Terima kasih masih setia bersama kami RRI Pro 1 Samarinda. Saya Rati Iran masih temani Anda. Setelah ini saya akan coba update bagaimana informasi lalu lintas terkini di wilayah Ibu Kota Kalimantan Timur. Menantikan informasi dari Anda juga. Setelah yang berikut ini silakan 0541-736-566 743-495 di WhatsApp kami 0811-554-4976.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
3: Butuh tempat nyaman di balik papan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel, bukan guest house, bukan juga. Terus apa? Asrama Haji.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi, update informasi lalu lintas terkini, pendengar Pro 1 RRI, saya hadirkan dari laman CCTV Samarinda pagi ini. Saya awali dari wilayah Arif Rahman Hakim Basuki Rahmat, pendengar Pro 1 RRI. Ini nampak kepadatan dari simpang Arif Rahman Hakim ke arah Kartini di pagi hari ini. Kepadatan lalu lintas terjadi di kawasan ini. Berikutnya pendengar Pro 1, saya coba pantau informasi dari sekitar simpang Arif Rahman Hakim ke arah jembatan. Arus lalu lintas terpantau pagi hari ini ramai dan lancar. Juga demikian di sekitar simpang Basuki Rahmat ya. Lalu di simpang SMP Negeri 2 terpantau juga arus lintas lancar. Ini yang cukup padat saat ini terpantau dari simpang Arif Rahman Hakim menuju arah Kartini, pendengar Pro 1. Arah lainnya dari wilayah Sungai Dama pagi ini terpantau sebagian besar ini nampak lancar ya. Di wilayah-wilayahnya dari jembatan Sungai Dama, lalu juga di Gunung Mangga, di jembatan Mahkota 2 Sungai Kunjang, berikutnya di TPS Gunung Mangga, arus lalu lintas terpantau lancar. Arah lainnya di pagi hari ini di jembatan Mahakam arah Big Mall terpantau arus lalu lintas sangat lancar ya. Lalu berikutnya di jembatan Mahakam Untung Suropati terpantau lancar. Dari depan Polresta juga terpantau arus lalu lintas lancar, pendengar. Di jembatan Mahakam juga demikian. Arah lainnya di Ibu Kota Kalimantan Timur dari sisi simpang Mahakam BC terpantau lancar. Demikian pula dari Cipto Mangunkusumo arah jembatan Mahakam terpantau arus lalu lintas relatif sepi ya pagi ini. Di simpang APT Pranoto terpantau arus lalu lintas lancar. Demikian pula di sekitar Rumah Sakit IA Muis. Dari Samarinda seberang kembali menuju wilayah Lembuswana dan Sempaja pagi ini arus terpantau lancar. Arah lainnya masih dari wilayah utara, pendengar Pro 1 RRI, dari wilayah utara saya hadirkan kali ini dari Simpang Alaya terpantau arus lalu lintas cukup padat. Lalu juga di bagaimana dengan di wilayah lainnya, kali ini di Gang Ogok ya terpantau lancar. Lalu di simpang Mugirojo terpantau lancar, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Di simpang Kebun Agung juga demikian. Yang cukup terpantau padat ini di sekitar simpang Alaya. Dari wilayah flyover, di flyover pagi ini seluruhnya terpantau ramai lancar dari arah Juanda arah flyover, flyover arah Kadri Uning, lalu juga flyover arah Juanda. Juga demikian di flyover bawah. Itu tadi lalu lintas dari kawasan Ibu Kota Kalimantan Timur. Anda yang sedang berada dalam perjalanan boleh juga mengupdate informasinya kepada kami di 0811-554-4976 atau juga boleh di 0541-736-566-743-495. Sambil saya nantikan informasi dari Anda, nanti kan juga update ya informasi-informasi terkini dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: pantai barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
1: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
2: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
3: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
4: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Pendengar, pemerintah telah mengirimkan ratusan putra putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari. Kodari menuturkan bahwa hal ini terlaksana melalui program beasiswa Garuda tahun 2026. Ia mengatakan pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan dunia ini terbagi dalam dua gelombang. Kepala Bakom menyebut beasiswa Garuda tidak hanya ditujukan untuk keperguruan tinggi terkemuka dunia, namun program tersebut juga memberikan beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, disampaikan bahwa realisasi paling konkret ada pada beasiswa Garuda 2026, menempatkan total 515 penerima ke kampus-kampus top dunia, terdiri dari 370 siswa pada gelombang pertama dan 145 siswa pada gelombang kedua. Lebih lanjut dikatakan bahwa sejumlah negara-negara dunia menjadi tujuan pelajar Indonesia menempuh pendidikan tinggi dari berbagai negara yang bekerjasama dalam program beasiswa Garuda, terbanyak dikirimkan ke Australia. Dengar informasi selengkapnya bisa Anda baca di laman rri.co.id. Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saat ini kami bergabung dengan Pro 3. Setelah itu silakan Anda bergabung nanti dalam Halo RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
1: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.